0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, terjadi peningkatan arus lalu lintas pada musim libur sekolah di Kota Batu. Menurut catatan dari Satlantas Polres Batu, lonjakan volume kendaraan selama libur sekolah terjadi khususnya pada hari Sabtu dan Minggu. Lonjakan diperkirakan mencapai 30 hingga 40%. Kata Kasat Lantas Polres Batu AKP Matius Jaka Iswantara, kepadatan belum begitu terasa ketika weekday, namun pergerakan langsung berubah ketika memasuki akhir pekan. Untuk mengantisipasi kemacetan, Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto menginstruksikan kesiapan personel pengamanan lapangan. Kawan, Jawa Timur deklarasikan sebagai provinsi dengan event terbanyak. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Evi Afian Nasari, menyampaikan penyelenggaraan event sudah menjadi strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ribuan agenda digelar sepanjang tahun ini, bahkan sekitar 30% wisatawan datang ke Jawa Timur karena adanya berbagai event. Untuk itu, Pemprov Jatim mendeklarasikan diri sebagai provinsi dengan jumlah event terbanyak di Indonesia. Salah satu sektor yang terus dikembangkan berupa sport tourism karena olahraga berbasis alam menjadi daya tarik baru untuk mendekatkan wisatawan domestik dan mancanegara. Kawan, hujan ringan diperkirakan mengguyur beberapa wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika RI memperkirakan cuaca di sebagian kota-kota besar di Indonesia akan didominasi oleh hujan ringan pada awal pekan, seperti di Medan, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Padang, dan Bengkulu. Selain potensi hujan, pihak BMKG menambahkan terdapat potensi cuaca yang lebih terik hingga berawan seperti di Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Lebih lanjut, pihak BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan menjaga kesehatan di tengah ketidakpastian cuaca yang menerpa. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal, selamat pagi.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Erika Rosa. Pagi hari ini kembali menyapa Anda. Kita masuk program Ijen Talk hari Senin 6 Juli 2026. Selamat pagi dan juga semangat pagi kawan. Hari ini udara cukup dingin di Malang, tapi cuacanya lumayan cerah. Kalau tadi saya perjalanan di sekitaran Telogomas, kondisinya cerah, agak panas. Mungkin di sekitar Anda bagaimana? Kalau untuk lalu lintas masih relatif lebih lancar ya, karena barangkali volume kendaraan agak berkurang karena anak sekolah juga masih libur. Kemudian ada beberapa kampus yang barangkali juga sudah mulai libur ini. Untuk yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan, Anda pagi hari ini dapat jalur yang relatif lancar-lancar saja, atau mungkin ada beberapa ruas jalan yang sudah mulai padat, bahkan ada antrian kendaraan kawan. Yang lagi perjalanan boleh menambahkan update informasi bersama dengan kami. Untuk pagi hari ini, yang mau bergabung di program Ijen Talk, termasuk bukan hanya informasi lalu lintas, barangkali ketika Anda melintas, ada beberapa problem yang berkaitan dengan layanan publik ya. Anda boleh juga sharing bersama dengan kami di 0811-3600-911 melalui WhatsApp dari Radio City Guide. Tadi ada Pak Rofik di jam 6 lebih 59 menit. Ini Pak Rofik tadi menyoroti tentang truk yang tidak kuat nanjak, lokasinya ada di daerah Joyogrand. Ada videonya kawan, saya tampilkan juga di visual radio. Nah ini yang di daerah Joyogrand ya, ada truk muatan kelihatannya. Kalau dari dilihat dari bentuknya ini truk muatan. Kondisinya tidak kuat nanjak pas di jalur tanjakan ya. Jadi ini yang dari Joyogrand arah naik otomatis. Terima kasih banyak Pak. Tadi bagaimana Pak? Ini sudah dibantu oleh kernetnya mungkin, atau penanganan seperti apa yang dilakukan di lokasi? Joyogrand itu biasanya kalau pagi lalu lintasnya juga lumayan padat ya. Tapi ini tadi kalau dari videonya Pak Rofik, alhamdulillah kondisi lalu lintasnya masih relatif lancar. Untuk yang lain, barangkali di sekitaran Sukun, kemudian juga di flyover Arjosari, ini yang biasanya mengarah ke Karanglo, itu kan kalau pagi juga ada potensi kepadatan ya, di U-turn Riverside maupun juga di depannya Adiputro. Pagi hari ini bagaimana kondisinya kawan? Barangkali Anda yang sudah memulai perjalanan boleh juga untuk ikut berbagi informasi bersama dengan kami.

0: Kawan di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini nanti kita juga tentunya akan sambung bersama dengan para narasumber. Kita akan gabung di program diskusi nanti sekitar jam 8 pagi bersama dengan para narasumber ya. Untuk topik bahasan kita hari ini, program Ijen Talk, kita akan membahas terkait dengan rencana penutupan total akses Bendungan Lahor Karangkates untuk kendaraan roda 4 yang rencananya ini akan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2026. Nah, Anda sebagai masyarakat sudah dengar belum ya terkait dengan rencana itu, kawan? Berbicara tentang portal Bendungan Lahor Karangkates, ini kan memang ketika berbicara soal kewenangan itu masuk kewenangan dari Perum Jasa Tirta 1, termasuk dalam pengelolaan bendungan, pengelolaan jalan yang ada di atasnya bendungan. Kadang masyarakat juga masih ada yang menanyakan ya, kenapa sih di Bendungan Lahor Karangkates itu kok harus dilakukan pembatasan? Hanya kalau kemarin-kemarin itu kan hanya diperbolehkan untuk dilintasi kendaraan roda 4 pribadi atau kendaraan muatan dengan maksimal tonase, jadi ada batas maksimal tonasenya, lalu hanya boleh dilintasi oleh kendaraan roda 2. Nah, barangkali ada sebagian masyarakat yang juga belum paham, kawan, kalau akses di Bendungan Lahor Karangkates itu sejatinya bukan akses jalan umum seperti jalan-jalan yang ada di sekitarnya, termasuk tidak sama dengan jalan-jalan yang ada di Sumber Pucung, Ngebruk, bahkan sampai dengan Karangkates yang terhubung dengan Blitar ya. Kalau yang di Bendungan Lahor Karangkates itu sebenarnya dulu awalnya beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan April kemarin ya, kita juga sempat ngobrol bersama dengan perwakilan dari Jasa Tirta Malang. Pada waktu itu kita berbincang wawancara dengan sekretaris perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwando Rahmadi. Dijelaskan dulu awalnya jalan yang ada di Bendungan Lahor itu hanya untuk aktivitas operasional dari Jasa Tirta 1 saja. Kemudian karena memang ada komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Malang terkait dengan kebutuhan akses jalan, bagaimana akses jalan untuk masyarakat sekitar, kemudian juga akses wisata ke Bendungan Lahor, bahkan menjadi akses untuk penghubung antar daerah, dalam hal ini wilayah Malang dengan kawasan Blitar dan sekitarnya ya. Makanya di Bendungan Lahor Karangkates itu dibuka untuk kendaraan tapi tetap dengan pembatasan. Nah, masyarakat juga menanyakan kenapa kok harus membayar sejumlah uang ketika lewat di sana. Waktu itu juga dijelaskan oleh Pak Erwando dari Perum Jasa Tirta 1, pembayaran ini sebenarnya bukan termasuk retribusi, tapi ini adalah biaya untuk masuk kawasan wisata Bendungan Lahor, kawan. Seperti yang barangkali Anda sering kali lewat di sana ya. Kalau untuk roda 2 itu kan bayarnya Rp1.000, kalau untuk roda 4 berapa ya? 2.000 atau 3.000 ya? Saya agak lupa nih. Intinya begitu. Nah, ini sebentar lagi nanti akan ada kebijakan baru di mana mulai tanggal 1 Agustus 2026 akses Bendungan Lahor Karangkates itu tidak lagi diperbolehkan untuk dilintasi roda 4. Jadi hanya boleh dilintasi oleh roda 2, kemudian juga infonya sih hanya boleh dilintasi oleh beberapa kendaraan. Untuk roda 4 itu ada beberapa kendaraan yang dikecualikan nanti tetap boleh melintas di sana. Di antaranya kendaraan dari kendaraan darurat ya, termasuk ambulan, kemudian pemadam kebakaran, dan juga kendaraan barangkali kendaraan dinas kepolisian dan lain sebagainya. Tapi nanti untuk lengkapnya kita juga akan bahas terkait dengan itu, bagaimana nanti teknis penutupan akses Bendungan Lahor, kendaraan apa saja yang tidak diperbolehkan melintas dan kendaraan apa saja yang masih boleh melintas. Lalu juga termasuk ketika nanti akses Bendungan Lahor ini akan ditutup untuk kendaraan roda 4, otomatis kendaraan yang biasanya melintas di Bendungan Lahor ini kan akan beralih di jalur utama, jalur Karanggates mengarah ke Kabupaten Blitar. Nanti kita juga akan bahas ketika semua kendaraan beralih di jalur utama, bagaimana kesiapan jalannya. Karena kita tahu bersama kawan, jalur utama Karanggates mengarah ke Blitar itu kan jalur yang memang lumayan ekstrim ya. Ada kelokan, ada turunan yang cukup tajam, ada jalan naik yang cukup tajam juga. Ditambah lagi, di sana ini jalannya jadi satu dengan kendaraan muatan truk tebu misalnya, kemudian juga kendaraan angkutan termasuk juga bis-bis yang memang biasanya lewat di sana. Bagaimana keamanan bagi pengguna jalan ketika nanti akses di Bendungan Lahor Karanggates itu akan ditutup total untuk kendaraan roda 4. Nah, nanti kita akan mengundang beberapa narasumber, diantaranya ada dari Perum Jasa Tirta 1, kemudian ada dari Akademisi Bidang Transportasi. Kami juga mengundang nanti dari Kepolisian Polres Malang, dan satu lagi narasumber kami ada dari BPTD. Ini Badan Pengelola Transportasi Darat. Kenapa kok kita undang dari BPTD? Karena barangkali juga masyarakat perlu tahu juga, jalan dari Sumber Pucung, Karanggates, sampai dengan nanti perbatasan Kabupaten Blitar ya, jalur utama, itu adalah jalan nasional di mana terkait dengan perambuan, itu ranahnya dari Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, kalau di Jawa Timur ada namanya Badan Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 2 Jawa Timur. Barangkali sebagai masyarakat kawan, ini Anda juga punya beberapa komentar. Bagaimana ya komentar Anda ketika nantinya Bendungan Lahor Karanggates itu aksesnya akan ditutup total untuk kendaraan roda 4 per 1 Agustus 2026.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus,
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
1: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
1: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: jam 7 lebih 28 menit kawan. Ini tadi ada beberapa catatan informasi yang juga masuk di kami ya. Salah satunya ada Pak Arsyad. Selamat pagi Pak Arsyad. Tadi Pak Arsyad melaporkan kehilangan dompet di ketika Pak Arsyad melakukan perjalanan. Tadi Pak Arsyad menyampaikan dompetnya jatuh begitu. Tadi ada voice note yang disampaikan oleh Pak Arsyad. Ada keterangan lebih lengkap ya. Saya coba play dulu.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi, melaporkan bahwa saya kehilangan dompet warna hitam dari perjalanan dari Ajosari mengarah Pasar Gadang. Saya kehilangan STNK, sepeda motor Scoopy N4772 PAV, STNK atas nama anak saya Almenia Berdaus Alusia. Dompet hitam tersebut berisi STNK asli, KTP asli atas nama MRZ Effendi, SIM A dan SIM C atas nama MRZ Effendi, ATM Mandiri dan BPJS. Barangkali ada yang menemukan jatuh di jalan, bisa menghubungi kami atau menghubungi radio 911. Terima kasih, selamat pagi melaporkan.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Arsyad. Itu tadi kawan Pak Arsyad kehilangan dompet ya. Dompetnya warna hitam, tadi perjalanan dari Arjosari ke Pasar Gadang. Ini tadi perjalanan yang ditempuh oleh Pak Arsyad itu di jalur utama semua Pak ya. Dari Arjosari, Panji Suroso, Sunandar Priyo Sudarmo, kemudian lewat di mana Pak? Lewat Panglima Sudirman, lalu juga lewat di Mergosono atau sampai dengan Pasar Gadang begitu Pak Arsyad. Barangkali Pak Arsyad untuk rute perjalanannya boleh juga di-share Pak. Mungkin nanti juga membantu kawan pendengar City Guide kali saja ada yang menemukan. Mohon bantuannya kawan, Pak Arsyad tadi menyampaikan kehilangan dompet ya. Dompetnya itu warna hitam, salah satunya ini ada STNK-nya, kemudian ada KTP, ada SIM, dan ada BPJS. Untuk KTP dan juga SIM-nya itu atas nama Pak Arsyad sendiri, Muhammad Arsyad Afandi, Muhammad Arsyad Effendi. Nah, barangkali Anda ketika perjalanan melihat ada dompet hitam, salah satunya ada KTP atas nama Muhammad Arsyad Effendi, boleh kawan dibantu, Anda bisa menghubungi lewat Radio City Guide di 0811-3600-911. Tadi Pak Arsyad perjalanan dari Arjosari mengarah ke Pasar Gadang, tapi tidak disebutkan tadi oleh Pak Arsyad tadi rutenya lewat di jalur mana Pak? Lewat jalur utama atau bagaimana Pak Arsyad? Barangkali boleh Pak bisa ditambahkan untuk informasinya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersinergi dengan Polresta Banyuwangi memperketat pengawasan terhadap Biro Perjalanan Ibadah. Langkah ini diambil menyusul adanya kasus penipuan travel umroh fiktif yang mengakibatkan belasan jemaah gagal berangkat meski telah melunasi seluruh biaya. Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani mengingatkan masyarakat agar bersikap kritis terhadap paket umroh dengan harga yang murah dan tidak masuk akal. Menurutnya, rekam jejak agensi dan rekomendasi resmi dari pemerintah harus menjadi acuan utama sebelum melakukan transaksi. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi Kompol Anang Teguh Pambudi mengungkapkan bahwa dari hasil penelusuran kepolisian, saat ini terdapat 44 biro travel umroh dan haji yang beroperasi di Banyuwangi. Namun hanya 9 diantaranya yang terdaftar resmi di Kementerian Haji dan Umroh Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Situbondo membentuk sekaligus melantik kepengurusan cabang olahraga cabor Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia PSAWI. Ketua Harian KONI Situbondo Nusa Aldera mengaku pembentukan pengurus cabang Pengca PSAWI Situbondo dilakukan melalui musyawarah cabang Muscab. Fatul Bari terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Menurut Nusa Aldera, Situbondo punya potensi besar untuk mengembangkan olahraga ski air dan wakeboard. Selain punya garis pantai yang mendukung, perlengkapan untuk cabang olahraga ini sudah siap.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Jumlah peserta aktif program keluarga berencana atau KABI di Kota Batu terus mengalami penurunan. Data menunjukkan jumlah akseptor aktif turun dari 26.194 orang pada Januari 2025 menjadi 25.231 peserta pada Maret 2026. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Batu menargetkan penambahan 1.497 akseptor KABI baru sepanjang 2026. Upaya ini dilakukan melalui penguatan layanan KABI di fasilitas kesehatan serta peningkatan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan metode kontrasepsi

0: Dari Solo, Davin TR Radio Solo mengabarkan, aparat Satreskrim Polresta Solo memburu pelaku yang diduga menelantarkan bayi perempuan di toilet kereta api Sancaka 84B, relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng. Polisi menyisir rekaman CCTV hingga manifest penumpang untuk mengungkap identitas orang yang meninggalkan bayi tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu kemarin saat seorang penumpang melaporkan adanya bayi perempuan di toilet kereta eksekutif 3 saat kereta masih dalam perjalanan. Sesampainya di stasiun Solo Balai, bayi pun segera dievakuasi. Polisi juga mengajak masyarakat yang mengetahui informasi terkait kasus tersebut agar segera melapor.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM. Wisdom.
1: Ketika suatu harapan itu dibebankan atau kita kasih kepada manusia, maka kita juga harus bersiap menerima kekecewaan. Karena sejatinya kita itu tidak boleh berharap pada manusia. Dalam suatu bisnis, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan partner, itu pun sering tidak sadar kita berharap pada mereka agar sesuai dengan harapan kita. Tapi pada kenyataannya sering banget seseorang itu mengkhianati kita. Disinilah ujian keikhlasan kita teruji. Jadi keikhlasan itu bagaimana kita bisa menerima suatu ujian ketika kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Saya percaya Allah itu tidak akan mengambil sesuatu dari diri kita jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu adalah salah satu cara saya sendiri untuk menerima suatu ujian dalam hal pengkhianatan ya, untuk bisa lebih ikhlas. Semakin kita ikhlas, semakin baik untuk kesehatan mental diri kita sendiri. Kunci utamanya dari ujian ini adalah bisa menerima hal ini, menerima rasa sakitnya, menerima hal-hal yang mengecewakan, menerima apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan pernah memelihara rasa kecewa, rasa benci, rasa sakit hati pada diri kita sendiri, karena hal itu akan menjadi penyakit untuk diri kita sendiri yang akan mempengaruhi kesehatan mental. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan pasti Allah itu memberi yang terbaik buat kita dan menghindarkan atau menjauhkan dari hal yang tidak baik buat kita. Saya Dr. Kiki Nina Agustin, MMSPOT dari NDC Aesthetic Dental Clinic untuk Wisdom CityGate FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
1: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
0: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
1: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
0: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
1: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
0: Kalau ternyata katarak?
1: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
0: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
1: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
2: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
4: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
5: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang
6: berada. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Masih di program Ijen Talk kawan, tadi ada Bu Endang menyampaikan informasi di jam 7 lebih 12 menit traffic light Tunggul Mas ini yang dari arah Sengkaling itu kondisinya padam tapi lalu lintas masih lancar. Tadi Bu Endang menyampaikan mohon maaf tidak sempat memfoto. Nah ini dari tadi pagi ya, tadi Nurul lewat sekitar jam 6 kurang itu juga menyampaikan traffic light di Jembatan Tunggul Mas itu kondisinya padam. Kalau tadi saya lewat sekitar jam barangkali jam 6.50 lah ya, itu dari Tunggul Wulung ke arah Jembatan Tunggul Mas kayaknya sih relatif normal ya. Tadi perjalanan normal-normal saja kawan. Dan traffic light-nya juga nyala. Kalau yang dari Tunggul Wulung tetap nyala. Ini yang dari Sengkaling, barangkali yang kondisinya padam. Nanti coba kita komunikasikan dengan jajaran dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Oh ini tadi sudah disampaikan ya, sudah dibantu oleh teman-teman di newsroom terkait dengan laporan traffic light Jembatan Tunggul Mas yang kondisinya padam. Tadi sudah direspon oleh bagian prasarana dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Didi. Infonya tadi jam 6 lebih 5 menit itu sudah dilakukan pengecekan di lokasi oleh jajaran dari Dinas Perhubungan. Nah jam 7.29 ini tadi Pak Didi kembali menyampaikan, alhamdulillah untuk traffic light Jembatan Tunggul Mas yang dari Sengkaling arah ke Telogomas, jam 7 lebih 29 menit sudah normal kembali dalam pemantauan beberapa putaran. Karena ditakutkan ini ada error di di secara teknis begitu. Terima kasih banyak respon cepat dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Pagi hari ini kawan, kita juga akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan penanggung jawab urusan pengujian darah dari UDD PMI Kota Malang, ada Bu Iin. Selamat pagi, Bu Iin.
1: Halo, selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat-sehat
0: iya,
1: semuanya?
0: Iya, Bu Iin. Alhamdulillah sehat, Bu. Semangat pagi, Bu Iin. Bu Iin, gimana sehat juga, Bu?
1: Alhamdulillah, sehat semua. Begitu baik juga dengan nanti pendengar Citycat juga harus sehat semuanya.
0: Iya,
1: biar
0: amin.
1: Punya semangat pagi ini.
0: Terima kasih Bu Iin sudah bergabung bersama dengan kami, Bu. Bagaimana untuk stok darah di PMI sampai dengan pagi hari ini?
1: Oke, terima kasih banyak Mbak. Ini aku melaporkan hari ini stok darah di UDD PMI Kota Malang tanggal 6 Juli tahun 2026. Adapun stok darah per hari ini untuk produk BB atau whole blood, golongan A ada 23, golongan B ada 44, golongan O ada 32, dan golongan AB ada 15. Dan untuk produk PRC, golongan A ada 261 kantong, golongan B ada 628 kantong, golongan O ada 505 kantong, dan golongan AB ada 106 kantong. Sedangkan untuk produk trombosit, golongan A ada 22 kantong, golongan B ada 33 kantong, golongan O ada 47 kantong, dan golongan AB ada 16 kantong. Dan nanti stok darah bisa berubah sewaktu-waktu ya Mbak ya, sesuai dengan permintaan. Gitu Mbak,
0: ya,
1: untuk stok
0: baik
1: darah hari ini.
0: Lalu Bu Iin, untuk kegiatan donor darah hari ini dilakukan di mana saja?
1: Oh baik, untuk kegiatan donor darah hari ini ada di Kici Chicken.
0: Di mana itu, Bu?
1: Di apa alamatnya ya, Mbak ya? Alamatnya nanti ada di Jalan S. Supriyadi nomor 21 Sukun, Mbak. Di Kici Fried Chicken. Silakan pendengar Citycat yang mau mendonorkan darahnya selain ke PMI bisa datang ke di Kici Fried Chicken dimulai jam 8:30 sampai dengan jam 1. Gitu Mbak.
0: Untuk syaratnya apa saja Bu Iin untuk masyarakat yang mau donor darah?
1: Oh, untuk pendengar Citycat yang mau mengadakan donor darah atau donor darah secara langsung, yang wajib harus membawa identitas diri. Di mana identitas diri ini nanti untuk mengkonfirmasi data dari pendonor itu ya Mbak, diwakili obeng dengan membawa KTP atau SIM atau identitas diri yang lainnya. Tuh Mbak, selain itu ada syaratnya umur minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, 3 hari terakhir tidak sedang minum obat kecuali obat hipertensi. Tidak di, dan dianjurkan juga untuk banyak minum air putih dan istirahat yang cukup, dan juga untuk cek sendiri, jujur ke diri sendiri bahwa diri kita sehat berarti kita harus donor darah, gitu Mbak?
0: Iya.
1: Mungkin sangat.
0: Baik Bu Iin, barangkali boleh dijelaskan juga Bu terkait dengan bagaimana proses pengelolaan darah termasuk juga pengujian darah di PMI Kota Malang.
1: Baik Mbak, untuk pendonor semua yang donor darah di UDD PMI Kota Malang, yang jelas setelah kita ada lakukan pemeriksaan kesehatan ya, misal sebelum donor kita diperiksa HB-nya juga, tensinya juga, kalau sudah memenuhi persyaratan baru kita bisa lolos untuk donor. Nah setelah donor kita nanti diambil, kita kantong darahnya kita juga periksa, yaitu meliputi pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Selain itu kita juga ada di waktu donor juga ada bisa konsultasi dengan dokter ya Mbak, kalau waktu donor itu Mbak, untuk donor hari ini.
0: Baik, lalu apa saja Bu barangkali terakhir yang perlu dipersiapkan juga oleh masyarakat supaya bisa lolos donor darah? Kan biasanya ada yang tidak lolos untuk donor darah nih Bu Iin.
1: Iya, biar bisa lolos yang jelas harus sehat badan dulu. Kita juga siap mental untuk mendonorkan darah, bahwa dalam artian mental kita, oh nanti mendonorkan darah bisa bermanfaat bagi banyak orang, jadi senang bisa lolos gitu ya, nanti tensinya bisa jadi normal. Kalau kita takutkan nanti bisa juga mempengaruhi dengan ditensi itu Mbak. Selain itu bisa lolos juga istirahat yang cukup sebelum donor, sarapan dulu biar nanti tidak di pertengah perjalanan donor nanti ada rasa mual yang bisa pingsan itu, dan juga istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, siap untuk mendonorkan darahnya, begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Iin untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi tentunya untuk terus memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu Iin.
1: Ya, selamat pagi juga.
0: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Nah untuk Anda saya juga mengingatkan kawan, apalagi yang 2026 ini ya sudah matang mau investasi di bidang properti, hati-hati kalau mau invest di bidang properti jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Yang tertarik, Anda bisa memiliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkapnya bisa dicek di Instagramnya @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Selain itu untuk yang sekarang ini lagi perjalanan, ini kalau kita lihat juga dari pantauan aplikasi pemantau traffic ya pagi hari ini kawan, ada beberapa titik yang kondisinya sudah mulai ramai, diantaranya jalur di traffic light jembatan Tunggul Mas yang dari Tunggul Wulung arah ke Telogomas ini ada sedikit antrian, antriannya sudah mulai agak panjang ya, kondisinya ramai tapi sepertinya hanya imbas dari antrian di traffic light saja. Tadi disampaikan traffic light jembatan Tunggul Mas itu sempat error, terutama yang dari arah Sengkaling ke Telogomas sekarang ini sudah lancar. Lalu lintas yang dari Sengkaling mengarah ke Telogomas kondisinya juga relatif lancar. Ada sedikit antrian tapi masih normal, sepertinya hanya imbas dari volume kendaraan. Itu tadi kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.

0: Segar, ini yang alkalin ya?
1: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Ya, kawan, pagi hari ini masih di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Nanti setelah ini kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber ya. Hari ini kita akan bicara terkait dengan siap-siap penutupan akses Bendungan Lahor Karangkates. Itu yang jadi topik bahasan kita hari ini. Tapi sebelumnya saya juga punya kabar gembira untuk Anda. Ini ada kabar gembira dari Bapenda Kota Malang. Karena Bapenda akan sambang ke beberapa kelurahan. Bapenda Sambang Kelurahan ini akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, pembetulan SPPT PBB, penerbitan SPPT PBB baru, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan juga di Spenduk. Bapenda Sambang Kelurahan ini akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 7 Juli, berarti besok ya. Lokasinya di Kelurahan Merjosari dan juga Telogomas. Kemudian Selasa tanggal 14 Juli, ini berlokasi di Kelurahan Tasikmadu dan juga Balai Arjosari. Lalu di tanggal 16 Juli, hari Kamis, itu ada di Kelurahan Purwantoro dan Pandanwangi. Ada lagi hari Selasa tanggal 21 Juli, lokasinya di Kelurahan Blimbing dan Purwodadi. Kemudian hari Kamis tanggal 23 Juli, nanti ada di Kelurahan Bunul Rejo dan Jodipan. Bapenda Sambang Kelurahan ini dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Ingat hari, ingat tempat, dan juga ingat jamnya. Iklan layanan masyarakat ini, kawan, dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, beberapa calon penerima bantuan RTLH di Kota Malang mengundurkan diri. Kata Kepala DPU PRPKP Kota Malang, Dandung Julharyanto, di tengah keterbatasan anggaran dari APBD untuk dana bantuan RTLH ditujukan pada 50 penerima. Dandung menyampaikan, setelah 50 orang itu ditetapkan, total ada 7 orang yang mengundurkan diri setelah proses pembukaan rekening. Dandung menambahkan, sebagian dari mereka ada yang mendapatkan bantuan melalui program Pokok Pikir atau Pokir DPRD, sehingga berpotensi menerima bantuan ganda. Kawan, DPRD Jawa Timur dorong percepatan perbaikan jembatan Nambak. DPRD Jawa Timur mendorong percepatan perbaikan jembatan Nambak di Kabupaten Ponorogo yang ambrol sejak Februari lalu dan hingga kini belum diperbaiki. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Miseri Effendi, menyampaikan bahwa ada dua opsi penanganan, yakni pembangunan jembatan permanen atau pembangunan jembatan darurat agar akses masyarakat kembali normal. Perbaikan jembatan dinilai mendesak karena menjadi jalur penghubung penting bagi aktivitas warga dan perekonomian di wilayah tersebut. Kawan, El Nino tingkatkan ancaman kebakaran di TPA se-Indonesia. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan, ancaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA meningkat akibat potensi El Nino yang terjadi pada Juli hingga September 2026. Karena hal tersebut, Dias meminta seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan agar kebakaran TPA selama musim kemarau bisa diantisipasi dan tertangani dengan baik. Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan, El Nino berpotensi menyebabkan kemarau panjang dengan puncaknya akan diprediksi pada Agustus 2026 dengan 48,84% wilayah Indonesia akan terdampak. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.
1: Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
2: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini masih bersama saya Erika Rosa. Kita masuk program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Kita mau bicara tentang siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor. Nah, ini tentu juga mengingatkan untuk masyarakat ya. Tapi nanti kita akan bahas secara detail tentunya bersama dengan narasumber terkait dengan rencana penutupan akses Jalan Bendungan Lahor, terutama untuk kendaraan roda 4 yang rencananya ini akan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2026. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber, ada Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, kemudian ada Penelaah Teknis Kebijakan dari Badan Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Jawa Timur, ada juga dari KBO Satlantas Polres Malang, dan kami juga mengundang ada Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Sebelumnya, kita jeda dulu sebentar kawan. Nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Tetaplah bersama kami.

0: Kawan, pagi hari ini bersama saya Erika Rosa di program Ijento, kita bicara siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung. Ada Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwando Rahmadi, STMSC IPU. Pak Erwando, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika, selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
0: Iya, terima kasih Pak Erwando kembali menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol lagi di program Ijentok Radio City Guide. Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, suaranya Pak Erwando kok agak kecil ya dari kami.
1: Oh,
0: Pak
1: gitu.
0: Erwando.
1: Baik, iya.
0: Nah, sekarang lebih oke Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Erwando untuk waktunya. Selain ada Pak Erwando, kami juga mengundang ada KBO Satlantas Polres Malang Ibda Nur Adnan. Ibda Adnan, selamat pagi.
2: Selamat pagi dengan Mbak Erika nih.
0: Betul Pak, saya dengan Erika. Terima kasih Ibda Adnan, pagi hari ini juga sudah bergabung bersama dengan kami. Nanti kita ngobrol banyak juga dari sisi kepolisian Polres Malang tentunya ya. Lalu yang sudah sambung bersama dengan kami, ini juga ada Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendy Bowo Putro, STMT. Pak Hendy, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Hendy.
3: Selamat pagi Mbak Erika. Ini saya off cam dulu ya, karena lagi di kendaraan ini.
0: Iya, siap Pak Hendy. Mau perjalanan ke tempat kerja ini, Pak? Ke kampus?
3: Iya, menuju kampus.
0: Baik, terima kasih juga Pak Hendy untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Kita masih menunggu dari Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Jawa Timur yang infonya hari ini akan diwakilkan ke penelaah teknis kebijakan dari Badan Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Jawa Timur, ada Pak Alan Yuda. Ini tadi kita sudah kirim link Zoom juga ya ke Pak Alan, tapi Pak Alan ini sepertinya masih menunggu untuk sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih kawan untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Saya juga mengundang Anda, barangkali Anda mau ikut berkomentar dalam topik bahasan kita hari ini. Anda mau ikut memberikan gagasan atau barangkali juga pertanyaan, boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan untuk yang mau bergabung, ini bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon di WhatsApp Radio City Guide. Kita bicara siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor yang barangkali Anda sudah baca di berbagai media ya. Rencananya akses Bendungan Lahor itu akan ditutup total untuk kendaraan roda 4 per tanggal 1 Agustus 2026. Nah Pak Erwando, benar Pak ya? Ini ada rencana terkait dengan penutupan akses Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 mulai 1 Agustus nanti. Barangkali boleh digambarkan Pak Erwando terkait dengan rencana tersebut.
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa benar bahwa akses menuju puncak Bendungan Lahor, jadi ini perlu kami sampaikan kembali bahwa yang dibatasi adalah akses menuju atau melewati dari puncak Bendungan Lahor, ini akan ditutup mulai tanggal 1 Agustus 2026 atau tepatnya hari Sabtu. Nah, pemberlakuan penutupan akses ini berlaku untuk kendaraan roda 4, bagi sekalian kendaraan roda 4 dan kendaraan lebih, dalam rangka untuk pengamanan dari puncak bendungan. Nah, kawasan Bendungan Lahor ini nantinya memang masih tetap diizinkan untuk dilintasi oleh roda 2. Itu Pak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu Bu Mbak Erika yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, Pak Erwando, ini barangkali juga memicu berbagai pertanyaan ya di masyarakat ya. Kenapa akhirnya keputusan untuk penutupan akses bagi roda 4 itu diambil dari Perum Jasa Tirta selaku pengelola kawasan Bendungan Lahor?
1: Jadi memang pertimbangan utamanya adalah kami sebagai pengelola dari Bendungan Lahor ini dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan bendungan, khususnya juga keamanan dari aset negara dan juga keberlanjutan dari fungsi bendungan Lahore, Bapak-Ibu sekalian. Jadi memang perlu dipahami bahwa puncak bendungan Lahore atau di bendungan Lahore ini bukan merupakan jalan umum sebenarnya. Jembatan jalan umum merupakan jalan inspeksi yang memang dalam prosesnya, dalam pengelolaannya memang harus dilakukan pengendalian atau pengamanan atau batasan untuk akses. Ini sejalan terkait dengan keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa bendungan Lahore ditetapkan sebagai objek vital nasional, sehingga aspek pengamanan dan keberlanjutan fungsi ini menjadi harus prioritas utama. Kemudian sejalan lagi dengan arahan dari Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang mana memang ada fungsi dari puncak bendungan, dan puncak bendungan ini adalah bukan sebagai jalan umum, melainkan jalan inspeksi yang dapat mungkin tidak dimungkinkan untuk dilalui kendaraan secara umum. Nah, secara teknis memang hal ini perlu kami lakukan karena dalam rangka untuk mengurangi lalu lintas berulang dari puncak bendungan, mencegah potensi mitigasi kerusakan, dan juga memastikan bahwa proses kegiatan operasi pemeliharaan dan pemantauan ini dapat kami lakukan secara lancar. Dan kembali lagi, hal ini, kebijakan ini bukan semata-mata pembatasan lalu lintas, tapi merupakan bagian dari manajemen untuk melakukan kegiatan pengamanan dalam rangka keselamatan bendungan, pengamanan objek vital, dan supaya menjaga keberlanjutan dari fungsi bendungan Lahore.
0: Baik, tentu kita juga tahu bersama ya, fungsi dari bendungan Lahore ini sangat banyak untuk masyarakat, bukan hanya di wilayah Malang, tapi juga untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Pak Herwando, namun barangkali juga ada beberapa pertanyaan yang ada di masyarakat ya. Kenapa kok baru ditutup sekarang, Pak? Apakah juga salah satu pemicunya karena kemarin sempat ada polemik ya terkait dengan akses bendungan Lahore yang juga sempat ramai di media sosial beberapa waktu yang lalu?
1: Jadi dapat kami sampaikan, Mbak Erika, bahwa pemicu penutupan akses di puncak bendungan Lahore itu bukan diakibatkan adanya polemik atau gangguan operasional. Jadi memang mekanisme ini sudah kami rencanakan pasca terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di tahun 2025. Sehingga dalam prosesnya memang sudah kami rencanakan sebenarnya pembatasan akses dengan mempertimbangkan kegiatan lalu lintas sebelumnya yang memang di kawasan wisata Lahore ini saat itu dimungkinkan untuk dilakukan dilintasi oleh roda 4, maka kami melihat timing waktunya adalah memang di 1 Agustus 2026 ini sudah merupakan waktu yang tepat, mempertimbangkan faktor sosialisasi dan sebagainya. Jadi memang kembali lagi bahwa kami melihat bahwa faktor dari kondisi bendungan Lahore ini supaya berkelanjutan dan memberikan manfaat sebagai besar-besarnya kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat di sekitar Malang dan Blitar, untuk masyarakat seluruhnya, maka memang perlu dilakukan pembatasan. Karena kembali lagi, salah satunya selain juga menindaklanjuti surat dirjen tersebut, kondisi bendungan Lahore yang sudah melewati usia 50 tahun ini memang perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa bendungan Lahore ini bisa berfungsi selama-lamanya, kira-kira begitu. Karena kalau kita mengambil analogi manusia, Mbak Erika, sekalian, jadi manusia saja semakin usia ini semakin banyak hal yang dilarang, semakin banyak hal yang harus tidak bisa dilakukan, sehingga perlu treatment khusus untuk memastikan bahwa kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ini. Jadi pertimbangannya saya sampaikan kembali lagi Bapak sekalian adalah pertimbangan ini adalah memang sudah direncanakan sejak 2025, khususnya pasca surat penegasan dari Kementerian PU itu terbit di September 2025, dan timingnya adalah di 1 Agustus 2026. Dan dapat kami sampaikan, Mbak Erika, ini informasi juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya tidak hanya bendungan Lahore saja yang ditutup aksesnya untuk puncak bendungannya. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, tahu bahwa di puncak bendungan Sutami Puncak Bendungan Wlingi, mungkin Puncak Bendungan Sengguru, ini juga semuanya sudah dibatasi aksesnya untuk kendaraan-kendaraan yang melewati puncak bendungan.
0: Baik. Nah, tentunya kawan, dengan nanti per 1 Agustus 2026 ini ada penutupan total akses Jalan Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 dan juga lebih. Itu kan dampaknya nanti berarti kendaraan-kendaraan yang biasanya melintas di Bendungan Lahor Karanggates akan beralih ke jalur utama. Nah, dari kepolisian sejauh ini bagaimana Pak respon terkait dengan rencana penutupan akses Jalan Bendungan Lahor?
2: Demikian yang bisa kami sampaikan terkait rencana dari Jasa Cetha ya. Tadi yang disampaikan Pak Irwando bahwa per 1 Agustus nanti untuk R4 ke atas tidak bisa melintas di jembatan Lahor tersebut, hanya untuk dikhususkan R2. Nah, tentunya dengan penutupan akses tersebut pastinya akan berdampak untuk lalu lintas jalur yang di bawah, pastinya akan meningkat. Mengingat juga sebagai jalur R6 ke atas demikian Pak.
0: Baik, dari kepolisian sudah memprediksi ini akan berdampak kepada jalur utama. Lalu sejauh ini bagaimana Pak, apakah sudah juga dilakukan koordinasi dengan jajaran terkait lainnya terkait untuk mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan di jalur utama?
2: Betul Mbak Erika, bisa kami sampaikan untuk antisipasi. Kemarin kita sudah melakukan ATF dengan Bapak Kasat Lantus, dengan Bapak Kanit, para kanit yang lainnya, antisipasi terkait rencana penutupan jembatan lawat tersebut. Kita akan mengutamakan anggota lagi, terutama di Sumber Pucung ya, di kawasan Sumber Pucung. Tentunya nanti kita juga kolaborasi dengan Polsek Sumber Pucung manakala terjadi krodit, baik karena kemacetan maupun terkait akibat dampak kecelakaan, kita bisa secepatnya turun di TKP sehingga bisa melancarkan kendaraan dari arah Blitar, tentunya yang dari bawah arah Blitar, yang dari atas dari arah Malang ke Blitar, demikian.
0: Baik. Saya ke Pak Hendi Bowo Putro. Dari BPTD belum gabung ya, teman-teman ya? Oke, dari BPTD masih belum bergabung. Pak Hendi, nah itu tadi disadari Pak, kalau dari kepolisian sendiri sudah memprediksi ini akan ada dampaknya. Kalau menurut Pak Hendi, seberapa Pak ketika nanti akses Bendungan Lahor ini ditutup total untuk roda 4 maupun juga lebih, seberapa dampak yang akan dirasakan di jalur utama?
3: Jadi selamat pagi pemirsa, selamat pagi para narasumber. Kebetulan saya masih pengemudi, tapi ini saya saya hands free. Nah, untuk kalau dampak secara terukur, kami belum melakukan survei, terus terang aja, karena itu kalau dikatakan bahwa ini derajat kejenuhan naik dari sekian menjadi sekian, itu harus diukur, harus disurvei jumlah lalu lintas yang melewati Bendungan Lahor sekarang, terus ditambah dengan yang ada di jalur arterinya. Nah, untuk itu, tapi yang pasti ini, kalau untuk di jalan arteri yang ada, itu yang pasti jarak tempuh lebih panjang. Lalu juga hambatannya atau lalu lintas yang ada bercampur dengan kendaraan berat, yang mana medan atau on terrain-nya, ya, itu medannya adalah medan gunung, sehingga banyak tanjakan dan turunan, yang mana kalau kendaraan berat itu pasti pelan-pelan. Juga banyak tikungan, sehingga tidak mudah untuk menyiap kendaraan yang pelan-pelan itu. Sehingga waktu tempuh pun pasti akan tambah panjang. Itu kalau dilihat dari segi transportasinya. Nah, ya pasti di samping itu juga ada potensi ya bahaya. Karena apa? Karena orang yang pelan-pelan itu pasti akan berusaha menyiap kendaraan di depannya, meskipun mungkin jarak pandang tidak memenuhi Karena banyak manusia sekarang ini yang atau sumber daya manusia ini yang tidak memikirkan keselamatan, tapi akan memikirkan cepat tidaknya aja, yang penting bisa ngegas sehingga bisa mencelakai dirinya maupun orang lain. Itu yang bisa terjadi, Erika.
0: Baik. Nah, kita juga sering mendengar ya, di jalur utama Karangkates kemudian mengarah ke Blitar, jalur utama ini ya, Malang ke Blitar, itu kan seringkali terjadi kecelakaan. Pak Hendy, ketika dibilang itu adalah jalur yang rawan kecelakaan atau jalur yang ekstrim, secara teori memang begitu Pak? Atau bagaimana Pak Hendy?
3: Kalau dilihat dari terrain dan konturnya, iya, karena... Naik turun berupa tanjakan, saya juga belum mengukur berapa kemiringan kelandaiannya ya. Cuman kalau kita lihat secara kasat mata saja itu termasuk yang curam. Maka itu dulu sekali ya, sejak awal dibangunnya bendungan Lahor itu diizinkan lewat situ karena pertimbangan terrain yang jalan arteri itu sehingga boleh dilewati kendaraan di atas bendungan Lahor.
0: Oke, itu beberapa catatan dari Pak Hendy. Barangkali ini juga menjadi satu catatan untuk pengguna jalan, kawan. Apalagi untuk Anda yang biasanya melintas dari Malang ke Blitar atau dari Blitar ke Malang ya. Ada berbagai potensi bahaya ini yang juga harus diantisipasi. Lalu apa yang harus dipersiapkan barangkali oleh jajaran terkait, kepolisian maupun juga dari Balai Pengelola Transportasi Darat, bagaimana kesiapan jalur utama ketika nanti banyak kendaraan yang beralih, yang biasanya lewat di bendungan Lahor Karangkates kemudian beralih di jalur utama. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan para narasumber. Ini tadi ada beberapa komentar yang juga masuk di kami ya. Nanti kita akan bacakan juga kawan. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

0: kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel dengan sedikit nuansa earthy yang bertahan cukup lama di lidah. Cocok buat Anda yang suka karakter kopi yang bold dan berani. Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang, Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus,
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kita kembali di program Ijentok pagi hari ini, topik bahasan kita bicara siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor. Saya bersama dengan Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, ada Pak Erwando, lalu ada juga KBO Satlantas Polres Malang, Ibda Adnan, dan ada Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Insinyur Hendy Bowoputro. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami kawan pagi hari ini. Yang mau bergabung barangkali, apalagi Anda yang biasanya juga melintas di sekitaran Bendungan Lahor Karanggates, Anda mungkin punya beberapa komentar ya, atau barangkali ada gagasan yang mau disampaikan, ada masukan saran, termasuk juga pertanyaan kawan, boleh nanti sambung bersama dengan kami. Untuk yang mau sambung, kami mengarahkan lewat WhatsApp. Anda bisa sambung di voice note maupun juga line telepon 0811 3609.

0: Ya, kalau iya Anda punya rencana mau kredit rumah lewat BCA, Anda bisa langsung saja ke Skyline di Skyline. Ini satu-satunya developer rumah subsidi dan juga komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama dari PT Gria Mapan Alami dan juga PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan untuk Anda untuk membeli hunian komersial dan juga subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Ini bisa pilih yang di Arjuna Karangbloso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta hanya dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta. Ada juga DP 0% sekarang juga. Ini hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi kawan Instagramnya @skylinenusantara atau hubungi juga di 0821452007000. Skyline, life start with you. Ya, kita kembali lagi ya ke para narasumber. Oh, ini ada yang mau gabung di line telepon, saya coba sambungkan dulu. Ada Pak Raffi Udin tadi antri untuk on air ya. Saya bantu untuk sambungkan dari komputer penyiar, sudah sambung. Selamat pagi, Pak Raffi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, silakan, Pak Raffi.
1: Bisa didengar suara saya oleh para narasumber, Mbak Erika, dengan jelas?
0: Sangat jelas, Pak.
1: Oke. Yang pertama yang menarik untuk kita ketahui nih Mbak Erika, alasan turunnya apa tadi? SE apa itu Mbak Erika? Surat edaran?
0: Iya, surat dari Kementerian PU.
1: Ah, dari Kementerian PU. Kira-kira alasannya itu apa Mbak Erika? Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bendungan ini dibuatkan dengan spek tertentu sudahan kan gitu kan? Wabil khusus paling utamanya adalah bisakah bendungan ini dilewati oleh kendaraan. Kalau bisa kendaraan yang bobotnya berapa? Tentunya kan punya spek lah. Yang tahu ini adalah yang insinyur-insinyur yang bikin bendungan itu tentunya. Jadi kita tidak bisa sembarangan kita menilai kan gitu kan. Jadi yang ahli di situlah yang bisa menyampaikan itu. Memang terus balik lagi ke itu Mbak Erika, kenapa kok baru sekarang kan begitu ya Mbak Erika ini? Apa pertimbangannya? Kaitannya dengan alasan SE itu turun. Kalau kita itu memang berbahaya Mbak Erika, tidak hanya bendungan ya kalau menurut saya. Dulu zaman sekali, bolak-balik saya sampaikan, zamannya dulu Orde Baru tuh, jalan itu tuh dibagi kelas-kelasnya gitu loh. Oleh jalan ini tidak bisa truk yang sekian, ini tidak bisa, bahkan dikasih portal zaman dulu loh ya. Saya bukan apa, karena mungkin saya juga lahir zaman Orde Baru dulu kan kayak gitu-gitu loh. Nah apalagi yang akan berdampak terhadap lingkungan, amdal lah gitu kan. Kalau saya mikirnya kalau Manan Lahor itu dampaknya adalah nanti bendungan itu longsor gitu. Nah ini jangan tak kacau lagi. Tapi jangan pula nanti kan terus lewat terus kena karcis. Saya kan gitu. Berpikir nggak dia nanti akibatnya. Kan gitu aja. Ini yang perlu jelaskan, diuraikan Mbak Erika secara mendetail sebetulnya. Biar gini betul-betul paham. Kenapa kok ditutup? Oh karena begini-begini. Kan semua itu kan ada alasannya. Yang menutup pun tentu dengan spek yang ada di situ dan ini yang di apa namanya disampaikan oleh ahlinya. Ya mungkin kalau Pak Bowo juga pernah dengar juga jembatan Suhad itu kan. Oh ini sekian tahun umurnya udah enggak bisa lagi gini dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita dengar itu. Bukan dari yang politik-politik mungkin kan seperti itu yang punya kepentingan uang atau istilahnya PAD yang dibikin apa kan kayak gitu. Tapi yang kita dengar itu udah ahlinya Pak Erika gitu loh. Kita sami'na wa ato'na, kalau ahlinya itu bilang demikian, kita ikuti. Gitu, gak ada masalah, apa masalahnya sebetulnya? Kalau ini berdampak bahaya, longsor bendungan itu siapa yang mau bangun lagi? Kita mengutip cuman berapa rupiah, tapi betulin longsor. Apakah itu penyebabnya, alasannya supaya itu ditutup? Ini yang ingin kita dengar Mbak Erika, kepada para narasumber ini, mohon dijelaskan kepada masyarakat ini, sehingga masyarakat ini menerima. Mau diapa, mau ditutup, enggak, wis terserah. Tetapi kita tahu dampaknya begini dan begitu dari para ahli tentunya Mbak Erika, tidak hanya sekedar untuk omon-omon ya, istilahnya begitu ya. Demikian Mbak Erika, mohon tanggapan dari Pak Narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raffi Udin sudah bergabung pagi hari ini. Nah Pak Erwando, Pak Irwandu barangkali

0: Boleh Pak, bisa ditanggapi apa yang tadi disampaikan Pak Rafiuddin?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Terima kasih Pak Raffi atas apa namanya pendapat, masukan, dan ini Bapak. Saya kira memang sepakat Pak, dapat kami sampaikan bahwa tujuan besar pembatasan akses ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan keamanan bendungan dengan memperhatikan kondisi dari bendungan saat ini dan peralatan instrumen saat ini Pak. Nah, jadi itu selaras dengan latar belakang turunnya surat edaran atau penegasan dari Kementerian PU yang mana memang secara garis besar bahwa bendungan-bendungan yang dibangun oleh Kementerian PU termasuk juga salah satunya bendungan Lahor ini adalah telah memasuki usia semakin tua. Nah, semakin tua usia dari bendungan tersebut, kerentanan atas kerusakan atau gangguan itu semakin besar. Untuk itu, atas dasar itu, Kementerian PU kembali lagi mengingatkan seluruh pengelola bendungan untuk bisa melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan pengamanan dalam rangka untuk meningkatkan dari keamanan fungsi bendungan dengan memperhatikan kondisi bendungan yang ada, termasuk juga peralatan instrumen yang ada, Bapak-Ibu. Jadi memang meskipun bendungan didesain oleh dapat dilalui, namun fungsi dari puncak bendungan sebenarnya adalah fungsi untuk dilalui dalam rangka inspeksi, bukan sebagai jalan umum. Nah, mungkin yang saat ini sudah dilakukan di bendungan Lahor atau puncak bendungan yang melintas ini juga sebenarnya sudah melakukan serangkaian pembatasan, Pak. Kalau Bapak mungkin kita melihat semua bahwa yang melintas di situ adalah maksimum adalah kendaraan roda dua yang bertonase ringan. Itu sebenarnya menenggelakkan salah satu upaya dari pembatasan untuk akses dari puncak bendungan Lahor ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat, Pak. Saya kira tujuan besarnya adalah hal tersebut dan sepakat bahwa sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Pak Raffi tadi bendungan bisa longsor dan sebagainya itu salah satu outcome yang harus kita mitigasi sampai dengan saat ini. Sehingga kami pasca adanya surat edaran itu memang sudah dilakukan serangkaian kajian-kajian Pak, baik teknis maupun sosial dan sebagainya yang mana memang disimpulkan bahwa untuk kondisi puncak bendungan Lahor saat ini sebagai upaya mitigasi, maka pembatasan atau pelarangan roda 4 ini merupakan salah satu solusi yang baik yang benar untuk dilakukan, Pak. Baik dari sisi jumlah kendaraan yang melintas, berat dari yang kendaraan yang melintas dan sebagainya. Nah, dari kajian tersebut, kan kita juga menyampaikan karena faktor ekonomi yang sudah tumbuh di sekitar bendungan Lahor, maka untuk pembatasan roda 4 ini masih dimungkinkan untuk roda 2 bisa melintas, Pak, dengan beberapa pengaturan untuk memastikan bahwa keamanan fungsi tubuh bendungan ini bisa berkelanjutan. Jadi saya kira mungkin kami terima kasih, Pak, ini apa yang sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Raffi tadi, reminder kita semua bahwa sebenarnya ada tujuan besar yang harus di apa tujuan besar yang ingin dicapai dalam rangka pembatasan akses tersebut khususnya terkait ke faktor keamanan dari infrastruktur puncak bendungan tersebut sehingga nantinya bendungan ini harapannya tidak hanya berfungsi 50 tahun atau 100 tahun saja tapi sepanjang tahun ini bisa berfungsi bisa memberikan manfaat dan mitigasi risiko dari atau risiko dari kegagalan bendungan atau kepermasalahan bendungan ini bisa diminimalisir dari sekarang. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi. Terima kasih Pak Raffi atas reminder kepada kami.
0: Iya Pak, kalau kita baca di berbagai sumber media ya, untuk yang ini kan nanti ditutup total ya untuk kendaraan roda 4 maupun juga lebih. Tapi ada kendaraan-kendaraan yang dikecualikan tidak Pak yang masih boleh melintas? Kecuali roda 2 ya, kalau roda 2 memang masih boleh.
1: Iya, benar Mbak Erika. Jadi memang untuk pembatasan roda 4 yang tidak diizinkan melintas pasca 1 Agustus ini sebenarnya masih ada pengecualian untuk kendaraan-kendaraan untuk fungsi operasi pemeliharaan. Jadi kendaraan operasional kami dalam rangka untuk kegiatan fungsi operasi pemeliharaan ini masih diizinkan. Kemudian untuk kondisi-kondisi darurat untuk kendaraan ambulans ini masih diizinkan.

0: dan melintas, kemudian juga untuk kegiatan pengamanan dan penegakan hukum oleh kepolisian, ini kendaraan masih dimungkinkan untuk melintas, Ibu Mbak Erika.
1: Baik, itu tadi ya, ada pengecualian. Kemudian untuk teknis penutupannya nanti, Pak, bagaimana? Apakah tanggal 1 Agustus langsung ada tanda penutupan di akses Bendungan Lahor atau gimana mekanisme yang disiapkan dari Jasa Tirta?
0: Benar Mbak Erika, jadi pas per 1 Agustus nanti memang kendaraan roda 4 ini tidak diizinkan melintas, sehingga saat ini kami untuk teknisnya saat ini kami melakukan sosialisasi-sosialisasi, informasi-informasi untuk memberikan awareness kepada kendaraan-kendaraan roda 4 yang melintas di puncak Bendungan Lahor dan kawasan Bendungan Lahor untuk diedukasi nantinya pada saat 1 Agustus yang bertujuan untuk melintas ini sudah tidak diizinkan lagi. Nah, beberapa hal kami juga akan koordinasikan in detail dengan baik dari pemerintah Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Blitar, Forkombinda, kepolisian dan sebagainya untuk bagaimana nanti proses-proses mungkin penambahan rambu-rambu atau informasi-informasi pembatasan akses ini sudah bisa terbaca, diinformasikan kepada masyarakat per saat ini, Pak.
1: Baik, koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar ini sudah atau masih akan dilaksanakan Pak Herwando? Mengingatkan ini sudah tanggal 6 Juli ya.
0: Jadi koordinasi dengan Forkopimda baik Kabupaten Malang maupun Kabupaten Blitar ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak mungkin medio bulan April atau Maret, baik dengan kepolisian Resor Malang, kemudian pemerintah Kabupaten Malang, DPRD Kabupaten Malang, mungkin juga apabila Bapak-Ibu sekalian juga sempat mendengar informasi yang terakhir, kemudian juga pemerintah Kabupaten Blitar, kepolisian Resor Blitar, dan juga kami juga berkoordinasi dengan Kementerian PU melalui Balai Teknik Bendungan, yang mana teknis-teknis ini juga kami bicarakan, dan koordinasi akan terus kami jalankan, Mbak Erika, saya kira dalam minggu ini kami berencana untuk bisa berkoordinasi juga detail untuk teknis-teknis bagaimana mungkin rambu yang harus dipasang seperti apa, teknis penutupan seperti apa dan sebagainya.
1: Baik, koordinasi sudah dilakukan dan masih akan dilakukan dengan lebih detail lagi ya untuk kedepannya. Pak Hendy, kembali lagi ke Pak Hendy Bawaputra, Pak, dengan kerawanan nanti peningkatan volume kendaraan di jalur utama, kemudian kerawanan kecelakaan dan lain sebagainya yang tadi disampaikan Pak Hendy di awal, apa yang perlu dipersiapkan oleh jajaran terkait dalam hal ini, Pak Hendy?
2: Kalau jadi gini, untuk masalah keselamatannya itu yang paling penting, itu sebenarnya perlu dinilai juga mungkin audit keselamatan jalan di sana, sehingga bisa dilihat perlengkapan jalan apa saja yang perlu ditambahkan, juga mitigasi terhadap kerawanan kecelakaan itu apa saja yang bisa kita mitigasi di situ ya. Sehingga kalaupun nanti sudah dioperasikan dan masyarakat lewat sana bisa lebih merasa nyaman, aman. Sebab dengan kontur dan medan yang seperti itu, itu rawan memang di situ. Sehingga tugas dari BPTD itu melakukan ini sehingga menambah perlengkapan jalan. Memang kalau kemarin saya terus terang aja saya lewat di sana hanya sekali kalau nggak salah. Waktu itu ada penutupan di Bendungan Lahor, itu mungkin seumur hidup ini ya. Baru sekali aja lewat jalur yang biasa itu ya, lewat jalur arteri jalan nasional itu. Nah, itu baru sekali sehingga saya belum pernah memperhatikan apa saja yang kira-kira menjadi konsen untuk keselamatan yang perlu ditambahkan, itu belum pernah melakukan survei di sana.
1: Tapi yang pasti perlu pembaruan tidak sih Pak, bagaimana hal-hal penunjang keselamatan di sana ketika nanti ada penutupan di akses Bendungan Lahor, Pak Hendy?
2: Ya harus dilihat dulu, harus disurvei dulu, Pak. Gak bisa saya ngomong okay. Sekarang nanti demikian karena kita belum punya data ya. Jadi harus makanya itu namanya ada audit keselamatan jalan, juga ada kalau perlu malah harus dilakukan uji layak fungsi jalan di sana gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau uji layak fungsi jalan itu terennya apa atau kelandainya seberapa itu nanti harus sesuai juga kalau mau dinyatakan layak fungsi gitu loh. Dan enggak semudah itu kalau di Indonesia.
1: Pak Hendy, terkait dengan tadi ya audit keselamatan, itu kapan sebaiknya harus dilakukan, Pak? Mengingatkan penutupannya ini sudah dekat ya, kurang dari 1 bulan.
2: Ya, as soon as possible ya. Karena kita hubungannya dengan keselamatan. Juga kita tidak tahu kapan kecelakaan itu bisa terjadi.
1: Betul.
2: Dan kapan yang namanya orang ini bisa lalai, bisa lepas kontrol. Lepas kontrol itu maksudnya emosi menyiap dan sebagainya, tidak memperhatikan kondisi yang ada di situ.
1: Dalam artian persiapan juga harus segera mungkin dilakukan ini, Pak Hendy.
2: Ya seharusnya ya, seharusnya itu. Cuman itu kan leading sektornya karena ini jalan nasional ya.
1: Betul.
2: Itu ya harus BPDD gitu. Gak bisa Polres Malang ataupun ya bisa untuk meminta itu bisa. Namun yang berhak melakukan itu, berhak dan berkewajiban itu adalah BPDD sebagai baik, perpanjang tangan dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
1: Iya, ini tadi Pak Alan dari BPTD sudah gabung belum ya, teman-teman di newsroom ya?
3: Pak, izin sudah Ibu.
1: Oh sudah, baik. Iya ya, di ini kawan di link Zoom kita juga sudah sambung. Ini bersama dengan penelaah teknis kebijakan dari Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Jawa Timur. Ada Pak Alan Yuda. Selamat pagi Pak Alan.
3: Ya. Pagi Bu.
1: Iya Pak Alan, tadi kita sudah bahas banyak Pak ya terkait dengan rencana penutupan akses Bendungan Lahor Karanggates yang otomatis ini kan akan berdampak menggeser volume kendaraan ke jalur utama. Sejauh ini ya, dari BPTD sudah mendengar Pak terkait dengan rencana itu dan bagaimana responnya?
3: Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih atas waktu dan kesempatan kita dapat mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya kita hanya lihat di sosial media ya Bu ya, terkait rencana penutupan jalan akses atau jalan inspeksi dilakukan oleh Jasa Tirta untuk jalan Bendungan Lahor. Dan memang untuk jalan utama merupakan jalan nasional Bu, yang saat ini memang digunakan untuk jalan utama yang menuju dari Kabupaten Malang dan ke Kabupaten Blitar. Jadi saya mendengar sekilas tadi dari Bapak Hendy Buwo Putro itu terkait audit keselamatan jalan. Jadi izin menyampaikan Pak agar kita tidak salah statement. Jadi audit keselamatan jalan itu yang mengeluarkan dari Kementerian PU Pak. Kementerian Perhubungan di situ adalah menjadi bagian dari tim penilai. Jadi biasanya itu dilakukan ketika akan dioperasionalkan jalan baru. Jadi ada audit keselamatan jalan, kemudian nanti dari situ dibentuklah tim dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari Kementerian PU, dan dari kepolisian. Jadi ada 3 pilar di situ yang biasa dilakukan di jalan tol. Itu biasanya jalan tol sebelum dia dioperasionalkan, dia ada like jalan dan like fungsi untuk jalan tersebut yang sebelumnya dilakukan audit per segmen, kemudian itu dilakukan oleh Kementerian PU seperti itu. Kemudian kami sampaikan mungkin terkait rencana penggunaan jalan utama ketika ada penutupan Bendungan Lahor yang rencana akan dilakukan. Mungkin kita juga dari Kementerian Perhubungan, kita terkait kewenangan sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Bu. Jadi kita hanya di kesiapan perlengkapan jalan Bu. Jadi terkait dari kesiapan jalan, berikut dari elinyemen, kemudian dari perkerasan, dari kondisi existing, bagaimanapun itu merupakan kewenangan dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, Bu, Jatim Bali. Jadi kita hanya terkait dari perlengkapan jalan, yaitu perambuan, kemudian dari penerangan jalan umum, seperti marka, itu ada di kita. Jadi kita sampaikan demikian, itu memang sesuai dengan kewenangan yang sudah berjalan. Demikian. Akan tetapi, karena saat ini juga kita posisi efisiensi, Bu. Jadi memang dalam penanganannya untuk kebutuhan masyarakat, baik itu di jalan nasional, itu pun bisa di take over oleh Pemda setempat. Seperti itu.
1: Baik, oleh Pemda setempat, dalam hal ini berarti kalau soal kelengkapan jalan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Malang begitu, Pak?
3: Betul, Bu. Yang menjadi wilayah Kabupaten Malang secara administrasi itu bisa ke Kabupaten Malang, dan yang menjadi wilayah Kabupaten Blitar itu bisa ditekor oleh Kabupaten Blitar. Jadi nanti ada beberapa kes kota di Jawa Timur itu karena kebutuhan urgensi terkait keselamatan jalan itu harus ada penanganan. Akan tetapi di Kementerian Perhubungan, khususnya di BPTD kelas 2 Jawa Timur, di situ ada keterbatasan terkait anggaran, Bu. Jadi selama ini beberapa kali kita komunikasi dengan pusat, dengan Kementerian Perhubungan dan dengan Kemendagri, kita sampaikan, Bu, hal itu. Jadi digunakannya APBD untuk keperluan di jalan nasional itu memang tidak apa-apa. Jadi secara teknis nanti kita bantu, Bu, dalam penyelenggaraan kesiapan di angkutan di jalan tersebut terkait perlengkapan jalannya.
1: Baik, gitu. Iya, Pak Alan, tadi di segmen awal juga disampaikan oleh Pak Hendi Bawaputro maupun juga oleh Ibda Adnan dari Polres Malang, dengan ditutupnya Bendungan Lahor Karangkates, ini kan pasti akan berdampak bagi peningkatan volume kendaraan di jalur utama. Ditambah lagi jalur utama ini kan dengan medan yang cukup ekstrim, kemudian harus berbaur dengan kendaraan-kendaraan besar, di sana ada potensi rawan kecelakaan. Nah, kalau dari BPTD sendiri menilai ada perlu ada persiapan lebih lanjut tidak, Pak, ya? Ketika nanti akses Bendungan Lahor ini akan ditutup, apa yang barangkali bisa dilakukan dari BPTD?
3: Baik, Bu. Yang bisa dilakukan dari BPTD adalah mengupayakan terkait kesiapan perlengkapan jalannya, Bu. Jadi perlengkapan jalan sebagai bangunan pelengkap jalan, yaitu perambuan dan penerangan jalan umum, itu akan kami maksimalkan untuk kami ajukan di pusat, Bu. Karena notabene jalan tersebut memang yang sebelumnya digunakan hanya untuk kendaraan roda 4 lebih, atau biasanya kendaraan angkutan barang tebu, itu yang di berita juga kita sadari banyak kecelakaan, ya, Bu, terkait elemen di situ. Karena posisi kan tikungan dan naik turun agak curam, itu kalau berbaur dengan LHR kendaraan roda 2 dan roda 4 itu akan membahayakan. Mungkin perlu agak penanganan lebih, Bu, terkait kendaraan angkutan barangnya yang selama ini mungkin tidak kuat nanjak, kemudian atau patah per sehingga dia bisa terkuling dan lain sebagainya. Karena kalau itu nantinya akan bercampur dengan kendaraan
1: pribadi
3: yang
1: ya,
3: sebelumnya kurang minat untuk lewat situ dan harus dipaksa melewati jalan utama, itu yang harus ada penanganan, Bu. Jadi titik-titik mana nanti di invent itu kita bisa ajukan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan, Bu, untuk perbaikan mungkin bagaimana penanganan terkait elemen di jalan tersebut agar tidak terlalu menjadi hambatan bagi kendaraan angkutan barang. Jadi memang harus difokuskan menjadi jalan yang berkeselamatan, Bu.
1: Baik, Pak, ini kan penutupannya tinggal menunggu beberapa hari, tidak ada kurang dari 1 bulan ya, 1 Agustus. Apakah cukup nanti, Pak, ketika pengajuan ke pusat kemudian sudah bisa terrealisasikan di jalan yang kita maksud hari ini?
3: Izin, Bu, kalau untuk saat ini mungkin masih belum bisa, Bu. Cuma kita harus ada penanganan yang sifatnya adalah urgensi, mungkin dengan adanya himbauan seperti banner di tiap-tiap lokasi rawan kecelakaan, Bu. Jadi, atau setidaknya memang kendaraannya sebelum melewati area atau catchment lokasi di mana sering kecelakaan itu memang harus dicek dulu, berhenti dulu, Bu, terkait mungkin kita ada kantong parkir yang kita sediakan untuk pengecekan kendaraan angkutan barang yang beresiko akan mengalami atau yang sering terjadi kecelakaan, itu harus kita cek dulu agar kita pastikan layak fungsi dan layak jalan.
1: Baik.
3: Jadi kita tidak hanya berfokus pada jalannya, Bu, tapi hanya kita harus juga berfokus pada kendaraannya,
1: Pak ya.
3: Itu, iya.
1: Baik, dan itu akan dilakukan, Pak ya. Ketika nanti 1 Agustus per 1 Agustus Bendungan Lahor itu akan ditutup. Ini sudah pasti akan standby di sana berarti, Pak ya, petugas.
3: Baik, Bu, nanti kami sampaikan pimpinan untuk dapat kita koordinasi dengan Pemda setempat, kita tempatkan petugas di sana untuk mengawal jalannya pengalian arus ini, Bu. Karena kita tidak tahu juga apakah Bendungan Lahor ini ditutup hanya untuk sementara waktu ini atau kedepannya akan digunakan lagi atau difungsikan lagi, seperti itu.
1: Baik, nanti termasuk kita ke Pak Herwando lagi ya. Nah, kawan, kita jeda dulu sejenak, kita harus jeda beberapa iklan dan juga kita harus bergabung dulu ke Spektrum Persatuan Radio Seluruh Jawa Timur.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
8: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi, fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
7: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
8: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
7: Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
0: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
7: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
0: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
7: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
9: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan, sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025, di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbud dan BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, Advokati. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
7: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
9: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran, agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas seterusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah akan dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
7: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita kembali lagi di program Ijen Talk, masih bicara tentang siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor. Saya bersama dengan Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwan Durahmadi, bersama dengan penelaah teknis kebijakan dari Badan Pengelola Transportasi Darat BPTD Kelas 2 Jawa Timur, Alan Yuda, KBO Satlantas Polres Malang, ada Ibda Nur Adnan, dan juga Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Insinyur Hendi Bowoputro. Terima kasih juga tentunya untuk Anda yang masih bersama dengan kami, kawan. Ini tadi ada Pak Yudi ya, menyampaikan kalau berbicara terkait dengan penutupan akses Bendungan Lahor Karanggades, tentu timbul masalah baru, kecelakaan di jalur arteri karena memang medan jalannya yang ekstrim. Terima kasih Pak Yudi, ini tadi menyampaikan komentarnya melalui chat di Radio City Guide. Kembali lagi ke Pak Erwando. Pak Erwando, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Alan ya. Penutupan akses Bendungan Lahor ini akan berlaku seterusnya atau hanya sementara saja, Pak? Untuk roda 4 dan lebih ya.
1: Dapat kami sampaikan, Mbak Erika, bahwa untuk pembatasan akses di puncak Bendungan Lahor ini akan berlaku seterusnya, Mbak Erika. Jadi ya memang ini menjawab, kembali lagi mungkin menjawab dari apa yang sudah menjadi arahan dan latar belakang dari Kementerian PU, dan juga kita, kalau kita melihat apa namanya, tujuan besarnya adalah bagaimana untuk memitigasi dampak yang mungkin akan terjadi akibat adanya lintasan yang gangguan dari kerusakan atau gangguan dari keamanan infrastruktur bendungan, sehingga memang kebijakan pembatasan ini akan diberlakukan sejak 1 Agustus berlaku seterusnya. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Baik, nah Pak, apakah mungkin nanti untuk kendaraan roda 2 pun itu akan dibatasi juga ke depannya?
1: Nah, untuk saat ini bahwa kami melihat dari hasil analisis tadi bahwa memang untuk kendaraan roda 2 ini masih diizinkan untuk melintas, masih diizinkan untuk melintas dengan pengaturan tertentu, khususnya yang untuk masuk ke kawasan wisata. Namun kembali lagi, kita upaya untuk mengevaluasi ini akan terus dilakukan, Mbak Erika. Kita perlu melihat juga nanti misal ternyata dalam pelaksanaannya jumlah akses atau kendaraan roda 2 ini mengganggu dari stabilitas puncak bendungan, maka akan dilakukan evaluasi. Namun kiranya untuk sampai dengan saat ini kami dapat sampaikan bahwa untuk roda 2 yang masuk ke kawasan wisata Lahor ini masih diizinkan melintas.
0: Baik, Pak, itu kan juga ada kawasan wisatanya ya. Ketika nanti akses untuk kendaraan roda 4 dan lebih ditutup, bagaimana untuk akses ke lokasi wisata yang ada di sana?
1: Ya, jadi pembatasan akses di puncak Bendungan Lahor ini tidak menutup akses ke kawasan wisata, Mbak Erika. Jadi memang untuk yang teknisnya, untuk nantinya yang roda 4 ini bisa langsung mengarah ke kawasan wisata dan dapat berhenti atau parkir di kantong-kantong parkir kawasan wisata, baik di Kabupaten Malang atau kawasan wisata di Kabupaten Blitar. Namun yang untuk roda 2 ini masih diizinkan untuk bisa menikmati kawasan wisata dengan menggunakan roda 2 ini. Kira-kira
0: baik.
1: Seperti itu.
0: Pak, kalau dari data harian barangkali, berapa kendaraan yang biasanya melintas di Bendungan Lahor Karanggades, terutama untuk roda 4 dan juga lebih ya?
1: Jadi untuk dari data yang kami dapat, kami hitung dari Januari sampai Juni 2026, ini kira-kira sebenarnya untuk kendaraan yang melintas di puncak bendungan, ini adalah sekitar 6.700 kendaraan perharinya. Nah, ini didominasi untuk 40% adalah di kendaraan roda 4, yaitu di mobil sekitar 2.800 mobil per hari, Mbak Erita.
0: Baik, berarti ketika nanti aksesnya ditutup, ini memang ditargetkan bisa mengurangi 40% kendaraan yang melintas di sana, Pak ya?
1: Benar, jadi harapannya nanti pasca pembatasan akses di puncak bendungan untuk roda 4, maka setidaknya 42% dari kendaraan yang melintas setiap harinya ini bisa dibatasi. Ya mungkin kalau kita sedikit melebar bahwa memang mungkin sekitar 42% total kendaraan tersebut yang mungkin nanti akan melintas di jalan utama. Tapi saya kira mungkin dari sisi kami ini kembali lagi bahwa tujuan besar dari pembatasan ini cukup ini Bapak Ibu sekalian, jadi kan karena tujuannya adalah untuk memitigasi dari dampak kerugian atau dampak kerusakan dari puncak bendungan. Jadi kalau puncak bendungan ini tidak berfungsi atau ya semoga tidak akan terjadi yaitu runtuh ini, maka tidak hanya Malang dan Blitar saja yang dirugikan, tapi seluruh lingkungan Berantas ini terdampak akibat adanya keruntuhan bendungan. Sekalian ya, ini juga izin kami tambahkan sedikit Mbak Erika. Jadi kalau kita melihat kondisi, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu bahwa keruntuhan atau Situ Gintung yang runtuh ini aja, Situ Gintung yang saat itu runtuh ini dengan volume air hanya 1 juta, dampaknya mungkin bisa dirasakan cukup berat di hilirnya. Nah ini apabila bendungan Lahor terjadi sesuatu, maka yang memiliki volume air sekitar 32 juta ini akan kita tidak bisa bayangkan dampak kerugian yang dapat dihadirkan. Mungkin baik, itu sedikit tambahan Mbak Erika.
0: Iya. Pak Erwando, tadi disampaikan ada 6.700 kendaraan yang melintas per hari di Bendungan Lahor, itu hari normal, Pak ya? Belum ketika peak season, Pak ya?
1: Kami mengambil rata-rata semester 1 di 2026 ini. Jadi mungkin kalau bicara peak, mungkin pada saat lebaran kemarin masuk musim peak di semester 1.
0: Baik, iya. Saya mau minta catatan dari masing-masing narasumber. Kalau tadi itu Pak Erwando tadi sudah menyampaikan ya terkait dengan apa goals-nya ketika jalan di Bendungan Lahor ini ditutup. Lalu apa yang juga bisa dilakukan dari berbagai jajaran terkait ketika ada kurang lebih 42% kendaraan yang biasanya melintas di Bendungan Lahor nanti akan beralih ke jalur utama. Dari Ibda Alan, apa Pak barangkali catatan untuk diskusi kita hari ini sekaligus juga persiapan jalur utama ketika nanti jalan Bendungan Lahor akan ditutup untuk roda 4 dan lebih? Iya, Ibda Alan silakan. Dari ini ya, Serlantas ya, dari Ibda Adnan maksudnya, mohon maaf, silakan.
2: Baik Mbak Erika, tadi sudah disampaikan beberapa narasumber, Pak Ewando, Pak Alan, Pak Hendi, dan yang lainnya, bahwa intinya kita harus siap nggak siap, harus tetap siap dengan ditutupnya ini Lahor, maka akan lewat jalur arteri, yaitu yang disampaikan Pak Hendi tadi, memang di situ jalannya naik turun, berkelok-kelok, dan ada satu tikungan yang hampir membentuk huruf U. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, nanti habis ini kami laporkan pimpinan dan untuk unit kamsel kami. Unit kamsel ini agar segera cek ke lokasi, survei di lokasi jalur mulai karang atas ke bawah itu sampai perbatasan gitar, sambil nanti melihat kerawanan-kerawanan dan sekaligus akan untuk awalnya dikasih himbauan, yaitu himbauan keselamatan berlalu lintas demikian Mbak Erika.
0: Baik, termasuk juga memungkinkan Pak ada rekomendasi apa yang perlu ditambah di jalur utama barangkali ke BPTD maupun jajaran terkait lainnya, Ibda Adnan?
2: Nanti kita berkolaborasi dengan instansi terkait, mungkin dengan Dishub, nanti kita ajak untuk survei sekalian patroli di lokasi tersebut, mungkin kalau memang ada rambu-rambu yang tadi disampaikan BPTD tadi, kalau memang perlu bisa dipasang, mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu segera dikondisikan, kita sampaikan.
0: Baik, dari Pak Alan, Pak, apa yang bisa dilakukan dari BPTD atau yang akan dilakukan dari BPTD jelang penutupan akses Bendungan Lahor? Iya, Pak Alan?
3: Baik, terima kasih dari Bapak Ibda Anan. Jadi yang perlu kita lakukan ya kita harus menyiapkan jalan tersebut Pak. Jadi sebenarnya dalam talk show atau diskusi pagi ini kita masih kurang satu instansi, yaitu dari Kementerian PU yang harus kita ajak terkait kesiapan dari rencana aktivasi untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 di jalan arteri utama untuk bendungan Lahore akan dilakukan penutupan. Untuk kita, mungkin untuk dalam waktu dekat, kita siapkan dari sumber informasi, Bu. Jadi, bisa kita gunakan himbauan-himbauan dari banner sebelum kita buat rambu lalu lintas. Jadi, banner tersebut untuk mengingatkan pengendara terkait jalan atau elemen yang ada di lokasi tersebut. Karena di situ banyak tikungan tajam, jadi kita harus sosialisasikan ke pengguna jalan, khususnya roda 2 dan roda 4 yang sebelumnya hanya melewati oleh bendungan Lahore, dan untuk kedepannya memang harus dipaksa menggunakan jalan utama atau jalan arteri yang sebagaimana saat ini statusnya merupakan jalan nasional. Maka kita nanti survei di lokasi, jadi beberapa titik tikungan-tikungan tajam atau lokasi rawan kecelakaan di mana sesuai data dari

0: kepolisian titik mana saja yang sering terjadi kecelakaan. Di situ kita untuk sementara waktu karena urgensi kita pasang banner himbauan agar tidak terjadi kecelakaan Bu di situ. Jadi untuk pengendara roda 2 dan roda 4 agar dapat mengurangi kecepatan karena pasti nanti kecepatan yang akan terjadi di lapangan nanti untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pasti akan melebihi dari kecepatan kendaraan besar. Jadi itu yang harus kita antisipasi. Kemudian mungkin yaitu tadi sebelum melewati zona atau catchment area yang di mana jalan arteri yang sering terjadi kecelakaan, perlu kita lakukan inspeksi Bu untuk kendaraan. Mungkin pengecekan terkait laik jalan kendaraan yaitu rem, kemudian kampas kendaraan, jadi agar tidak terjadi trouble kendaraan khususnya untuk angkutan barang yang saat ini atau selama ini sering menyebabkan kecelakaan. Mungkin itu dari kami.
1: Terima kasih. Ya, itu dari BPTD. Terakhir Pak Hendy Bawaputra, merangkum dari berbagai pernyataan tadi Pak Hendy, apa masukan dan saran dari Pak Hendy?
2: Ya, terima kasih. Mungkin saya melengkapi dulu apa tadi yang sampaikan Pak Alan. Memang benar, jadi jalan itu pemiliknya adalah PU. Nah, memang saya juga menjelaskan sedikit tentang bedanya ULFJ, uji layak fungsi jalan, dan audit keselamatan jalan, road safety audit, RSA. Nah, uji layak fungsi jalan itu dilakukan untuk kegiatan antisipatif, yaitu menguji kelayakan fungsi jalan sebelum jalan itu difungsikan. Itu kalau di Indonesia ini baru dilakukan pada jalan-jalan tol. Nah, kalau menurut Prof. Agus Taufik Mulyono dari UGM itu, kalau jalan di Indonesia ini hanya 99%, yang tidak layak itu 99%, itu jalan arterinya. Sehingga pasti akan banyak terjadi ketidak layakan di situ, di jalan yang ada. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Alan tadi, memang kalau PU itu berkewajiban untuk melengkapi perlengkapan jalan saat dibangun. Nah, setelah jalan itu dibangun, yang berkewajiban atau bertanggung jawab adalah BPTD. Kementerian Perhubungan. Atau yang dalam hal ini diwakili oleh BPTD di masing-masing daerah ini ya. Nah, di situ makanya tadi saya bilang BPTD karena kita ini kan bicaranya tentang apa namanya sudah jalan ya kan, sudah jalan. Nah, ini mungkin ada kesempatan ini ada Pak Nur Adnan, mungkin bisa kita nanti angkat ke forum lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau biasanya saya dengan Pak Andi, Pak Arif sekarang, FLAJ itu semua ada. Nanti mungkin juga bisa ada surat dari, atau mungkin bisa permintaan dari Pak Alan, dari BPTD, untuk dilakukan itu. Jadi auditnya ngelakukan biar forum lalu lintas saja Pak. Tadi Pak Adnan dan jajaran PU, PU Kabupaten dan sebagainya juga mengundang nanti PU balai ya. kalau di Malang itu di Ayani apa di Borobudur sekarang ya, kalau nggak salah. Jadi Borobudur itu sekarang. Nah, itu bisa mengundang itu sekalian kita melakukan survei bareng-bareng Pak Adnan juga nanti dengan Pak Alan sekalian dan juga dengan dengan perwakilan itu ya, PU nasional itu. Nah, masalah yang klasik kita ini nanti pengadaan apa rambu perlengkapan jalan yang lain itu mungkin anggaran belum ada, apalagi ini efisiensi ini kan. Nah, kita ini akhirnya nanti bisa minta CSR ke Pak Erwando ini, ke PJT minta ya, namanya CSR ke PJT ya, kebetulan nanti bisa saya anukan ke Pak Lukman atau Pak Dirut, Pak Fahmi, Pak Pak Erwando, nanti mungkin hasil dari situ bisa kami sampaikan ke sana supaya bisa dibantu, karena kan ya namanya BUMN juga milik negara, ini bisa membantu kita dalam mengurangi kecelakaan yang ada. Itu dari segi ini. Nah, mungkin saya mau menanggapi sedikit tentang Pak Raffi Udin tadi, Mbak Rika.
1: Iya, boleh, Mbak Hendy.
2: Indonesia ini kan banyak salah kaprah. Salah kaprah itu salah yang berkepanjangan. Jadi, mohon maaf kalau saya bilang salah kaprah. Sebab yang dilakukan oleh Bendungan Lahore ini adalah diskresi. Jadi sejak 50 tahun yang lalu dibangun itu dilakukan diskresi. Diskresi apa? Sebenarnya namanya bendungan ada SOP-nya. SOP-nya apa? Tidak boleh dilewati oleh kendaraan umum di atas bendungan itu. Saking saja dilakukan diskresi.
1: Yeah.
2: Diskresi itu apa sih? Ya tidak menaati SOP yang ada. Sebetulnya semua ada SOP-nya. Sama seperti kalau kita masuk ke suatu proyek, harus ada SOP-nya pakai helm, pakai sepatu proyek. Loh, emang kita bisa kejatuhan apa kalau misalnya cuma di lapangannya? Ya memang enggak, tapi SOP-nya seperti itu. Kan bahayanya belum tentu langsung bahaya gitu loh. Sama seperti di puncak bendungan, itu SOP-nya tidak diperuntukkan untuk lalu lintas. Kuat, kalau menurut Pak Arwin, kuat. Karena memang bentuknya trapesium kuat, tapi SOP-nya memang tidak buat jalan umum. Coba di mana bendungan yang dibuat jalan umum? Jarang sekali, karena di sini dulu saat dibangun terus melihat kondisi jalan arteri yang seperti itu, sudah dilewatkan sini biar aman kendaraan ini. Jadi itu jangan seperti sekarang kan banyak istilah normalisasi. Nah ini dinormalisasi bahwa boleh lewat situ. Sama seperti Klemuk mungkin, Pak Adnan ya. Klemuk itu jalannya perhutani, tapi dinormalisasi sebagai jalan tembus, yang mana jalan itu sebenarnya tidak layak untuk keselamatan, karena curam sekali. Tapi dinormalisasi sehingga paling tidak pemerintah juga kesulitan untuk memikirkan bagaimana supaya tetap selamat lewat situ. Sebetulnya itu jalannya perhutani juga, yang bukan jalan umum, tapi dibuat umum. Nah itu dinormalisasi, ya boleh pokoknya, kan gitu. Jadi itu mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa semua infrastruktur, apalagi ini infrastruktur strategis itu ada SOP-nya.
1: Okay,
2: kenapa banyak gangguan-gangguan bisa banyak terjadi di situ. Jadi itu mungkin bukan kuat, nggak kuat. Kalau kuat, kuat aja gitu. Sama seperti masuk UB dulu. Ingat nggak mungkin? Dulu masuk UB bisa jalan-jalan tembus, suruh bayar. Sebenarnya yang nyuruh bayar itu saya, bukan rektornya. Kenapa? Karena saya ingin membatasi. Bukan untuk dapat duitnya kecil. Membatasi yang masuk. 2.000 masih banyak yang masuk. Saya bilang waktu itu 5.000. Akhirnya provisi malah nggak usah, sudah ditutup aja gitu. Nah itu sama aja kan. Itu kan
1: baik.
2: Apa diskresi gitu loh. Jadi oke, itu siap. Harus tahu, karena pembina jalan itu adalah yang pemilik dari lahan itu gitu loh. Jadi jangan ini punya negara, semua boleh lewat itu, ya nggak gitu. Karena ini adalah ada pengelolanya. Pengelolanya apa? PJT. PJT diberikan kewenangan untuk mengelola itu, merawat dan membuat semuanya berfungsi dengan baik. Jadi, terima kasih.
1: Baik, siap. Pak Hendy, terakhir barangkali ada tips juga bagi pengguna jalan yang nantinya harus mau tidak mau beralih ke jalan utama. Apa yang perlu dipersiapkan, Pak? Singkat saja, Pak Hendy.
2: Ya, harus sabar. Karena kan melewati jalan yang kondisinya seperti itu, dengan kondisi lalu lintas seperti itu. Dan juga seperti yang disampaikan Pak Alan tadi, kalau sebaiknya memang ada pos sebelum itu yang melihat bisa mungkin ram cek kendaraan-kendaraan yang kelihatannya tidak layak untuk lewat situ. Supaya apa? Ya memang bukan kecelakaan, tapi kalaupun macet di situ ya, awal mogok di situ, tidak bisa naik ataupun as patah ataupun apa, waduh, kemacetannya bisa jadi macam-macam. Jadi bukan hanya keselamatan, tapi kemacetan yang bisa terjadi di sana.
1: Yeah.
2: Bukan kecelakaannya, tapi kemacetan. Itu yang memang tadi disampaikan Pak Alan, harus juga diteliti mana kalau ada, ya mungkin itu tugas dari BPTD nantinya Pak ya, ramcek juga mungkin bersinergi dengan di sub Kabupaten Malang, ya jagalah kalau ada kendaraan kelihatannya overload ini ataupun ini, ya dilihat dulu gimana kondisinya.
1: Ya baik, siap Pak Hendy. Apalagi di masa sekarang kayaknya hampir semua kendaraan overload nih Pak, terutama pengangkut tebu nih ya. Ini PR-nya dari BPTD maupun juga dari kepolisian barangkali. Ya, terima kasih banyak. Itu tadi diskusi pagi kita, bicara siap-siap penutupan akses jalan Bendungan Lahor. Pak Irwando, terima kasih untuk waktunya. Ibda Adnan, terima kasih. Pak Alan, Pak Hendy, terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Selamat pagi untuk seluruh narasumber. Dan tentunya juga untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih untuk yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan mohon maaf kalau ada beberapa komentar yang belum sempat kita baca. Saya Erika Rosa, kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama dari Radio Jember. Perkara dugaan korupsi kegiatan Sosperda DPRD Jember memasuki babak tuntutan. Di Pengadilan Tipikor Surabaya, mantan Wakil Ketua DPRD Jember, Dedi Dwi Setiawan, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp300 juta, serta membayar uang pengganti Rp698 juta. Empat terdakwa lainnya juga dituntut hukuman penjara, yakni Yohanita Komariah 5 tahun 6 bulan, Ansori 4 tahun 6 bulan, Rudy Andrianus Rihena 5 tahun, dan Sugeng Raharjo 6 tahun, disertai denda serta uang pengganti bagi terdakwa tertentu. Kasus ini terkait dugaan proyek fiktif dan penggelembungan anggaran pengadaan makanan dan minuman dalam kegiatan Sosperda DPRD Jember tahun anggaran 2023 dan 2024. Sidang selanjutnya akan memasuki agenda pembelaan atau pledoi dari para terdakwa.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Dandung Zul Haryanto menyampaikan masih ada ratusan rumah di Kota Malang yang tergolong tidak layak huni. Menurutnya, total rumah yang tergolong tidak layak huni di Kota Malang jumlahnya mencapai 850 rumah. Dandung menjelaskan di tahun 2026 ini, pemerintah Kota Malang akan mengalokasikan bantuan perbaikan untuk 50 rumah melalui dana APBD. Nantinya total anggaran yang disiapkan 1 miliar rupiah, jadi setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah.
3: Selanjutnya, kabar dari GFM Madiun, saya Widi Yuliana. Melimpahnya stok dan pasokan membuat harga daging ayam potong di pasar besar Kota Madiun mengalami penurunan dalam hampir sepekan terakhir. Harga yang sebelumnya berkisar Rp37.000 hingga Rp38.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Melimpahnya stok tersebut diduga karena berhentinya sementara program makan bergizi gratis MBG selama masa libur sekolah. Salah seorang pedagang daging ayam di pasar besar Kota Madiun, Eva Wiji, mengatakan penurunan harga tidak hanya terjadi pada daging ayam potong, tetapi juga ayam hidup. Harga ayam hidup yang sebelumnya sekitar Rp24.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Pedagang berharap kondisi harga tersebut tetap stabil sehingga dapat mendongkrak daya beli masyarakat.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya menyiapkan pembangunan mini bozem di kawasan exit tol Margomulyo Tandes untuk mengurangi genangan. Proyek ini dilakukan bersama operator jalan tol dan sejumlah pemangku kepentingan. Adi Gunita, Kabid Drainase DSDABM Surabaya bilang, penanganan banjir butuh perbaikan saluran dari hulu hingga ke hilir. Selain membangun konektivitas saluran dan meningkatkan kapasitas rumah pompa Balong 2, mini bozem di lahan PT Marga Bumi akan difungsikan sebagai tampungan sementara air hujan agar tidak meluap ke badan jalan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City Gate 91 FM Gaiden for your life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kali ini dengan saya Wulan Indriani dan kita juga masih di IGN Talk ya. Terima kasih banyak khususnya Anda yang sudah menyimak apa yang jadi bahasan di IGN Talk. Anda yang sudah ikutan gabung ya bicara siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor. Tapi di sini yang perlu diketahui sebenarnya bukan dalam artian ditutup total gitu ya, tapi roda 2 nantinya masih bisa tetap melintas. Hanya saja di sini bahasanya mungkin lebih tepatnya pembatasan ya. Jadi untuk roda 4 dan lebih itu tidak bisa melintas di Jembatan Lahor per 1 Agustus. Itu hari Sabtu ya. Sabtu 1 Agustus 2026 itu kawan. Dan memang ada beberapa pertimbangan seperti tadi yang sempat disampaikan dari Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1 Insinyur Erwando Rahmadi STMSC IPU. Nah, kemudian kawan, untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas lainnya di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan atau mungkin Anda, nah ini yang biasanya juga mobile ya, mengarah ke Blitar dan sekitarnya, kemudian Anda biasa lewat juga di Jembatan Lahor, dengan kebijakan seperti ini dan beberapa, mungkin tadi kita bicara dampak gitu ya, yang berpotensi terjadi ketika nanti roda 4 maupun lebih itu harus bergeser di jalur arteri semuanya. Mungkin Anda punya POV lain atau mungkin semacam masukan gitu ya, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Dan kami rekomendasikan Anda untuk sampaikan di voice note atau bisa juga langsung telepon kita ngobrol di pagi hari ini di 0811 3600 911. Kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi takut gimana kalau boncos, gimana kalau

0: sampai nggak produktif. Nah, ini tentu dua hal yang sangat-sangat dihindari ya. Makanya, pilihlah yang pasti-pasti saja. Kawan, yang pasti di sini ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa 2 lantai, ini lengkap ya dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group. Dan untuk legalitasnya aman, Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
8: Loh, mas, bukannya sama emang jemput ribut ah?
7: Ini kan jalur VIP.
8: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
7: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
9: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Halo.com, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami untuk beberapa update informasi yang sudah disampaikan. Tadi ada Pak Afis yang menyampaikan di Pasar Kebalen. Jam 8.41 menit, Pasar Kebalen ini masih ramai. Ini yang dimaksud jalannya ya. Jadi di sepanjang Zainal Zaksa kawan, kita bisa lihat seperti ini sambil kita tampilkan di visual radio. Itu masih ya tampak beberapa pedagang yang ada di badan jalan ya. Ada di kirinya Pak Afits itu kawan. Nah jadi masih cukup banyak, padahal ini foto diambil sekitar jam 8 lebih ya. Sedangkan kalau sesuai dengan aturan harusnya jam 6 itu sudah clear. Dan memang yang kondisi yang terjadi akhir-akhir ini seperti itu ya. Jadi masih belum adanya komitmen yang nyata gitu ya dari pihak pedagang khususnya. Jadi hati-hati untuk Anda yang mobile, mungkin jam 9 lebih 51 menit ini ada yang kebetulan melintas juga di sana, seperti apa boleh nanti Anda kabarkan. Kawan, kembali lagi ke Ijen Talk pagi hari ini, kita bicara ya siap-siap penutupan akses jalan Bendungan Lahor seperti yang disampaikan juga. Jadi dari Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1 Erwando Rahmadi menjelaskan, mulai Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 ini akan ada pembatasan untuk roda 2, hanya roda 2 yang bisa melintas di Jembatan Lahor, sementara untuk roda 4 dan lebih nanti akan digeser lewatnya di jalur utama. Nah, setelah aturan ini dilaksanakan, tentu nanti seiring berjalannya waktu akan ada evaluasi terkait dengan dampaknya seperti apa. Termasuk pembatasan ini juga tidak sampai mengganggu yang arah ke tempat wisata, karena di sana juga sudah disiapkan ya kantong-kantong parkir khususnya roda 4. Dan Erwando juga menjelaskan kalau pembatasan ini atas dasar pertimbangan pemeliharaan dan menjaga keselamatan dari infrastruktur serta fungsi sebagai objek vital nasional atau OVNAS. Bahkan di surat dari Ditjen SDA Kementerian PU itu juga sudah menegaskan ya terkait dengan larangan menggunakan jalan umum di puncak bendungan, karena memang getaran kendaraan ini beresiko melemahkan struktur timbunan tubuh bendungan Urukan. Dan Erwando juga menambahkan di sini kalau keputusan ini bukan dipicu polemik yang sempat terjadi ya, dan ini murni untuk alasan keberlanjutan dari objek vital nasional yang ada di sana. Untuk informasi lain nanti kita akan kembali hadirkan. Tetap hati-hati untuk Anda yang masih mobile di pagi hari ini kawan. Update dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan. Selain WhatsApp, Anda juga bisa temukan kami di berbagai sosial media at cityguide911fm.
1: City Guides Life Hacks.
2: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah, karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan, padahal cuaca di sekitarnya biasa saja, karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti IGN Talk di pagi hari ini. Mungkin kalau kita melihat dari beberapa pernyataan narasumber pagi hari tadi, salah satunya KBO Satlantas Polres Malang Ibda Nur Adnan yang menyampaikan ketika ada pembatasan di Jembatan Lahor, maka ada potensi peningkatan volume kendaraan di jalur arteri. Tapi di sini pihaknya juga sudah menyiapkan langkah mitigasi, koordinasi bersama dengan Polsek Sumber Pucung juga sudah dilakukan dengan harapan ketika terjadi kepadatan, pengurayan bisa segera dilakukan. Termasuk catatan penting yang disampaikan dari Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Hendy Bowoputro, potensi kecelakaan yang bisa saja terjadi ketika jalur arteri ini dimaksimalkan ya, mengingat kendaraan besar dengan kecepatan yang pelan ditambah antrian yang panjang. Nah, bisa jadi beberapa kendaraan ini memilih mendahului dengan kondisi jarak pandang yang terbatas. Itu kawan yang perlu juga dijadikan catatan. Dan mungkin satu poin lagi ya dari Hendy Bowoputro, ini kaitannya dengan perambuan, ini harapannya juga bisa lebih dimaksimalkan di sana sehingga untuk kendaraan roda 4 ya, khususnya kendaraan-kendaraan kecil yang melintas di sana bisa merasakan aman dan nyaman. Itu kawan untuk beberapa informasi yang bisa kita dapatkan ya di IGN Talk pagi hari ini. Siap-siap penutupan akses jalan Bendungan Lahor. Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi lainnya di 0811 3600 9111.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, okupansi hotel di Kota Batu di musim libur sekolah terus naik. Kata Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, selama masuk musim libur sekolah mulai 22 Juni sampai awal Juli, rata-rata okupansi hotel masih di kisaran 50-60%. Menurutnya, angka ini masih jauh dari harapan pelaku usaha akomodasi. Namun memasuki akhir pekan kemarin, peningkatan mulai perlahan terasa sejak hari Jumat. Sujud menambahkan, reservasi hotel di Kota Batu bahkan mencapai lebih dari 70%. Ia berharap tren positif terus berlanjut sampai menembus 90%. Kawan, LPA Jatim tegaskan minta hak anak tetap dilindungi saat aksi demo. Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jatim, M. Insa Ansori, menyampaikan, negara wajib melindungi hak anak dalam setiap keadaan, termasuk saat dia melakukan tindak pidana, agar status sebagai anak tidak hilang. Hal itu disampaikannya setelah menyoroti sejumlah anak yang ikut tertangkap dalam aksi demo pada 29 Juni lalu, dan penegakan hukum pada anak tidak berorientasi pembalasan, namun pendidikan, pembinaan, pemulihan, dan kepentingan masa depan anak. Di sisi lain, Isa juga menyebut peristiwa terlibatnya anak dalam aksi demo harus menjadi evaluasi bersama oleh semua pihak, dari sekolah, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Kawan, BKN catat sepertiga ASN Indonesia berpendidikan di bawah diploma. Kepala BKN Zudan Arif menyampaikan, saat ini sepertiga aparatur sipil negara di Indonesia memiliki pendidikan di bawah diploma, yakni 33% dari total 6,7 juta ASN di Indonesia. Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam membangun pelayanan publik yang adaptif dan kualitas kompetensi ASN perlu ditingkatkan untuk pelayanan masyarakat. Lebih lanjut, pihaknya meminta kepada ASN untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya sehingga tidak hanya menjadi pengelola anggaran, namun juga menjadi penggerak ekonomi melalui optimalisasi potensi lokal. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

93.9 FM, guiding for your life. Kawan, di jam 10 saya Nurul Fitriani bersama Anda. Untuk di jam 10 kali ini ya, masuk di City Report, usai di IGN Talk. Dan tadi juga masih ada beberapa informasi kawannya yang kita terima tadi dari beberapa pendengar yang mengabarkan gitu ya, sekitar jam 6 pagi tadi, soal kondisi TL yang ada di area Jembatan Tunggul Mas tadi sempat trouble. Kemudian juga tadi beberapa pendengar sempat ada yang update juga ya di lokasi, kemudian dikirimkan juga dokumentasinya. Kemudian sudah kita teruskan tadi pagi ke pihak pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Kemudian juga diinformasikan sudah normal per jam 7 pagi tadi. Jadi sudah normal dan masih dalam pemantauan beberapa putaran. Itu ya untuk informasinya. Jadi kalau untuk yang jam 10 kali ini melintas di area Jembatan Tunggul Mas, jadi kalau saya lihat juga kondisinya lumayan ramai. Meskipun ramai, bisa dibilang masih cukup normal antrian kendaraan, hanya menjelang kondisi menjelang di traffic light saja. Yang dari arah Kota Batu, kemudian yang dari arah Trokomas, yang dari arah Jembatan Tunggul Masnya sendiri, sejauh ini antriannya hanya di menjelang traffic light saja. Berbeda ya dengan kemarin, hari Minggu, akhir pekan, apalagi kemarin ada kegiatan juga karnaval di jalur alternatif Tegal Gondo. Jadi sempat dilakukan rekayasa lalin untuk kendaraan banyak yang diarahkan untuk lewat Kota Malang dari area Kota Batu. Jadi kemarin sempat padat, cukup mengular panjang ya, baik dari arah Kota Batunya maupun juga yang dari arah Trokomasnya sendiri. Kalau hari ini mengingat hari Senin, kemudian juga untuk di area sekitaran Trogomas juga sepertinya tidak ada kegiatan yang memanfaatkan badan jalan ya. Jadi ya cukup aman-aman saja, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar, landai dan juga lancar. Selain di area Jembatan Tunggul Mas, kita lanjut juga mengarah ke area sekitaran Sengkaling. Sejauh ini kondisi lalu lintas juga masih lancar. Antisipasi yang di depannya Polsek Ndawu kawan ya. Nah itu kan kalau di jam 10 ini masih dinyalakan untuk TL-nya. Baru beberapa waktu ini kawan di lokasi itu kondisi traffic light-nya dinyalakan kembali. Itu juga usulan dari masyarakat ya, waktu itu salah satunya juga melalui Siri Care FM, sudah ada lampu traffic light-nya kok nggak difungsikan gitu dulu. Kemudian juga ini kalau di menjelang TL Polsek Ndawu, kondisi lalu lintas juga lumayan ramai ya, apalagi kalau Anda dari arah Trogomas, kondisi traffic nanti bakal Anda temui sejak di area depannya Sengkaling ya. Itu kondisinya sudah mulai ngantri sampai di TL menjelang area Polsek Ndawu. Lepas dari situ lancar saja sampai di area Simpang Pendem. Lepas dari Simpang Pendem mengarah ke area Insinyur Soekarno, kondisi trafik masih lancar, agak ramai nanti menjelang di area Simpang Sarimun ya, karena juga penyempitan jalur dari Jatim Park 3 itu. Lanjut yang mengarah ke area Dewi Sartika, kondisi lalu lintas juga untuk di jam 10 kali ini masih cenderung lancar, landai saja. Untuk di jam 10 kali ini kawan, informasi lalu lintas, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, V Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: happens for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri, mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Ya kawan, untuk di hari ini ya 6 Juli 2026, informasi dulu untuk Anda. Barangkali yang hari ini kawan ada yang waktunya untuk vaksin bagi anabulnya gitu ya, ataupun juga sedang melakukan bersih-bersih lingkungan rumah gitu ya, untuk membersihkan lingkungan dari antisipasi yang namanya penyakit berasal dari hewan. Nah, perlu untuk Anda ketahui juga, ini juga pas gitu ya untuk bisa Anda lakukan hari ini di tanggal 6 Juli 2026, karena untuk hari ini kamu diperingati juga kalau sedunia itu ada hari zoonosis yang selalu diperingati setiap di tanggal 6 Juli. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia, untuk itu diberilah peringatan hari zoonosis sedunia pada tanggal 6 Juli. Peringatan ini kawan juga jadi peringatan yang pengingat gitu ya, untuk pentingnya upaya pencegahan agar resiko penularan ini bisa ditekan. Kalau dari sejarahnya, ini dimulai di tahun 1885, itu ada ahli biologi Prancis ya, ada Louis Pasteur, yang berhasil memberikan vaksin rabies pertama ke seorang anak laki-laki yang digigit anjing rabies. Jadi vaksin ini kawan berhasil menyelamatkan nyawa anak laki-laki yang menjadi tonggak penting juga sampai sekarang ini dalam dunia kesehatan. Karena zoonosis ya bisa disebabkan oleh berbagai jenis patogen seperti virus, entah itu juga bakteri ataupun parasit. Penularannya bisa terjadi entah itu melalui kontak secara langsung dengan hewan, dan juga bisa juga secara tidak langsung entah melalui makanan, air maupun juga lingkungan yang sudah terkontaminasi. Jadi juga dalam peringatan Hari Zoonosis Sedunia ya, barangkali juga aktivitas yang bisa Anda lakukan ini bawa anabul Anda gitu ya, kucing atau anjingnya ke klinik untuk mendapatkan vaksin barangkali, atau bisa juga untuk memberikan vaksin rabies gitu ya secara berkala. Ini mengingatkan juga untuk Anda yang punya anabul nih di rumah. Kemudian juga biasanya diperingati juga ya ada kegiatan sterilisasi gratis gitu. Mungkin kalau ada informasi ya nanti boleh untuk Anda share juga. Ataupun hal yang remeh yang sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah gitu dengan bersih-bersih. Kemudian juga bersih-bersihnya yang deep cleaning gitu ya, barangkali dengan nyemprot disinfektan pada kandang hewan. Kemudian juga bisa dengan basmi sarang-sarang nyamuk gitu ya, dan juga tikus. Bisa juga dengan melakukan aktivitas bersih-bersih yang lainnya juga, istilahnya deep cleaning gitu ya, pembersihan di lingkungan rumah untuk bisa menghindari yang namanya penyakit zoonosis. Karena penyakit zoonosis ini tidak hanya berasal dari hewan liar seperti kelelawar atau monyet ya, tapi juga bisa ditularkan oleh hewan peliharaan dan juga hewan ternak. Beberapa contoh penyakit zoonosis ya yang sudah dikenal seperti rabies, kemudian juga flu burung, Ebola, dan lain-lainnya. Jadi pencegahan zoonosis dapat dilakukan melalui berbagai langkah sederhana. Seperti tadi yang sempat saya sampaikan ya, barangkali dengan bersih-bersih dulu di rumah, dengan cuci tangan ya setelah berinteraksi dengan hewan, ini juga perlu untuk Anda lakukan. Kemudian juga bisa pastikan hewan mendapatkan vaksin kawan, itu barangkali bisa jadi beberapa kit untuk Anda, langkah yang mudah untuk bisa mencegah yang namanya penyakit zoonosis. Kalau boleh saya ulangi, yang pertama ini dengan menjaga kebersihan, kemudian juga jangan lupa cuci tangan gitu ya setelah berinteraksi dengan hewan, kemudian juga pastikan hewan peliharaan Anda di rumah ini sudah dapat vaksin. Selain itu juga penerapan pengelolaan peternakan yang baik, penggunaan antibiotik secara bijak, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak juga berperan penting dalam mengurangi resiko penyebaran penyakit zoonosis. Itu kawan informasinya untuk di hari ini ya, tanggal 6 Juli 2026, di dunia ini sedang diperingati Hari Zoonosis. Untuk yang lainnya lagi, masuk di jam 10 kali ini boleh kita update juga ya kondisi traffic. Tadi itu ada informasi yang kita terima, coba saya cek dulu. Tadi sekitaran jam 8 lewat 41 menit ada satu foto yang dikirimkan oleh pendengar Sidikir FM dari Pak Afid. Kemudian tadi itu belum ada keterangannya ini lokasinya di mana. Kemudian juga kita tanyakan, ini apakah di Pasar Kebalen Pak? Tadi jam 8 lewat 41, ternyata betul ya, tadi sempat pantau di area Pasar Kebalen jam 8 ya, jam 8 pagi lewat 41 menit, masih banyak yang beraktivitas, masih banyak yang jual beli di sana, sepertinya kembali ke semula, itu yang disampaikan oleh Pak Afid. Nah ini juga masih jadi perhatian gitu ya, bagaimana untuk di area Pasar Kebalen yang sudah ditertibkan beberapa kali, sudah dijaga juga oleh petugas, tapi sayangnya realisasi sampai sekarang ini juga masih belum maksimal. Yang akses juga nih Pasar Kebalen sudah masuk di jam 10, seperti apa juga ya di sana, nanti boleh untuk Anda update untuk kondisinya. Anda bisa kirimkan juga dokumentasinya langsung di 0811-3600-911. Kawan, kita cek juga untuk kondisi traffic. Coba kita geser ke wilayah area Suhat dulu. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic di area Suhat ya, kondisi lalu lintas masih lancar saja dua arah. Kalau yang di area depannya RSUB juga kondisi lalu lintas masih cenderung landai. Untuk siang hari ini, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, kawan, Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan ya, more info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Termasuk kawan, kita juga coba cek dulu, kita bergeser mengarah ke area Kabupaten Malang. Dari Anda juga nih, salah satunya yang menuju ke area Kabupaten Malang, daerah Kepanjen barangkali. Dari Kota Malang, kondisi lalu lintas masih lancar. Sudah mulai ramai di daerah Supriyadi, tapi belum ada antrian yang signifikan, masih ramai lancar saja. Kemudian sampai di daerah Simpang Kaco ya, ini juga masih lancar. Area Kebonagung masih landai saja, sampai di daerah Pakisaji. Lanjut mengarah ke Kepanjen, daerah Mojosari, ini kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Ada yang lagi pantau juga ya, ini di sekitaran depannya kampus Unira, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. CD Report untuk di jam 10 juga didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau bisa di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang secara langsung ke kampus 1 Unira Malang, lokasinya di Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
6: Info, informasi seputar jantung.
7: Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih lancar. Untuk Anda yang dari Kitsingosari mengarah ke ruas Pandaan, kemudian melanjutkan mengarah ke Sidoarjo sampai di area Waru, tidak ada kepadatan. Bahkan nanti selepas Waru, lanjut lagi mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono masih terpantau lancar. Semoga cuaca bersahabat ya di siang hari ini. Kawan-kawan Citygate yang punya informasi lainnya, boleh nanti Anda kabarkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap!
4: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
4: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, di jam 10 kali ini informasi dulu ya untuk Anda yang lagi mobile juga. Kembali kita update soal kondisi cuaca, karena tadi baru saja masuk ya, ada Bu Husnul. Selamat siang. Tadi sempat kirim info daerah Wajak siang hari kondisinya panas terik gitu. Terima kasih Bu Husnul untuk informasi cuacanya. Ini sama juga ya dengan di wilayah Trokomas, sekarang ini kondisinya juga masih panas terik. Bahkan kalau untuk suhunya sendiri menunjukkan ada di angka 26 derajat Celcius. Lumayan panas ya. Kemudian juga kalau melihat dari informasi yang kita terima dari perakirawan BMKG Jawa Timur ya, jam 4 pagi tadi, bahkan sudah sempat kita update juga sekitar jam 6 tadi untuk kelembapan udara kawan, hari ini itu ada di angka 41 sampai 100%. Kalau informasinya sih masih ada potensi untuk hujan ya, tapi memang kalau di angka 41 itu cukup minim sekali potensi untuk hujan. Ingat sekarang juga masih di musim kemarau, jadi kalaupun ada hujan biasanya juga tidak dengan intensitas yang deras gitu ya. Biasanya hanya gerimis dan durasinya juga hanya sebentar. Kalau untuk di siang hari ini, daerah Anda seperti apa juga kondisi cuaca, termasuk yang masih panas terikah, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena kalau di wilayah Jatim sendiri, untuk di siang hari ini masuk di jam 10 itu ada yang potensinya cerah, kemudian ada juga yang berpotensi untuk hujan ringan. Itu kawan, kalau yang di Trogomas ya, ini masuk kategorinya yang cerah bahkan sejak tadi pagi. Dan juga untuk kondisi traffic, coba kembali kita cek dulu kawan, bagi Anda yang masih dalam perjalanan juga, barangkali di daerah Karangploso hari ini kawan, hari Senin, kondisi lalu lintas masih lancar saja ya, bisa dibilang berbeda dengan di momen akhir pekan kemarin, hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tapi meskipun lancar, ada beberapa area yang cenderung padat, Anda bisa antisipasi dulu. Ini kalau Anda mau mengarah ke area Kota Batu, lewatnya di daerah Karangploso, kondisinya nanti lumayan ngantri di area rel kereta api sekitaran Bentul ya. Nah itu kondisinya lumayan ramai. Kemudian lanjut sampai ke area menuju Simpang ke Poharjo, kondisi lintas sudah mulai ada peningkatan arus ya. Ternyata di jam 10 ini sudah ada antrian kendaraan sejak di tikungan karpet itu kawan ya. Nah ini kondisinya sudah mulai ngantri di area ke Poharjo itu, sampai di perempatan Kepuharjonya, lanjut mengarah ke Ngijo Karangploso, dua arah masih lancar, cuma nanti mengarah ke pertigaan Polsek Karangploso akan ada peningkatan arus lagi. Ini mulai dari sekitar mana ya ini? Mulai dari sebelumnya pertigaan Polsek Karangploso itu kawan ya, sampai di depannya Pasar Sayur Karangploso. Kalau yang di depannya Pasar Sayur Karangploso dua arah ya yang padat. Kira-kira untuk di lokasi antriannya.

0: efek apa gitu ya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Seperti itu kira-kira gambaran untuk kondisi trafik di wilayah sekitaran Karangploso. Masih ramai gitu ya untuk di jam 10 kali ini. Termasuk juga kawan, kalau untuk dari Anda yang kali ini lagi mobile, tidak hanya di sekitaran Karangploso mengarah ke Kota Batu, kalau untuk arah sebaliknya ya, turun mengarah ke area Singosari dari Karangploso, ini kondisi lalu lintas masih cenderung landai, lancar saja. Traffic Report di jam 10 didukung oleh Skyland. Anda bisa dapatkan rumah dengan harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyland Property Nusantara. Anda bisa hubungi di 0821 4520 0700. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi Skyline Property Nusantara di 0821 4520 0700. Skyline, life starts with you.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
3: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD, bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter, sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan

0: tenaga dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatan. Dan untuk pemerintah pusat memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
1: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, di jam 10 tadi informasi baru saja masuk ya dari Pak Ahmad Ghazali. Ini ada beberapa video. Kawan, tadi kabarnya ada kebocoran pipa PDAM. Nah, ini karena baru saja masuk ya, kita perlu cek dulu nih untuk videonya. Termasuk juga masih proses untuk download. Nanti kita akan update juga untuk awal informasi dari Pak Ghazali videonya. Tapi kalau keterangannya tadi itu kebocoran pipa PDAM, lokasinya di daerah Jalan Merapi, depannya Averi, Kota Malang. Tadi di newsroom ya sudah sempat kita cek juga untuk videonya, sudah kita teruskan ke Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudipyo. Tadi kabarnya sudah monitor gitu ya, mohon waktu untuk penanganan. Terima kasih Pak Ahmad Ghazali untuk informasinya. Kemudian juga untuk di beberapa lokasi lain, barangkali kalau ada yang juga lagi dalam perjalanan, infonya nanti bisa terus untuk Anda update ya di Sedikare FM, langsung di 0811-3600-911. Sambil coba kita cek dulu kawan, ada yang lagi dalam perjalanan, barangkali sekarang mobilnya di daerah Veteran, kondisi trafik masih lancar di area Veteran dua arah yang menuju ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya masih cenderung landai. Traffic report kawan untuk di jam 10 kali ini didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info ada bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent e-learning innovation.
2: Jalan-jalan plus. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya, di balik perbukitan yang tenang ini ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari Kota Malang Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya.
3: Jalan-jalan plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, di musim libur sekolah, mayoritas hotel masih menggunakan publish rate. Kata Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, meskipun momen libur panjang sekolah, mayoritas hotel di Kota Batu tetap menggunakan tarif normal atau publish rate. Menurut Sujud, para pelaku usaha menilai kondisi daya beli masyarakat saat ini belum cukup kuat untuk menerima kenaikan tarif. Ia menambahkan, sebagai strategi menarik wisatawan, beberapa hotel menawarkan paket bundling bersama objek-objek wisata. Kawan, ribuan situs megalitik tersebar di Bondowoso jadi terbanyak di Jawa Timur. Kepala Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Bondowoso, Gede Budiawan, menyampaikan sebanyak 1.423 benda cagar budaya megalitik sudah terinventarisasi dan tersebar di Kabupaten Bondowoso. Untuk itu, Kabupaten Bondowoso mengukuhkan diri sebagai salah satu kawasan dengan kekayaan peninggalan megalitik terbesar di Indonesia dan mengarahkan pengembangan megalitikum sebagai destinasi wisata edukasi berbasis sejarah dan budaya agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan cagar budaya. Kawan, Indonesia deportasi puluhan warga Tiongkok yang menjadi pelaku judi online dan penipuan investasi. Dirjen Imigrasi Hendar Sam Marantoko menyampaikan, pihaknya mengambil langkah tegas terhadap kejahatan lintas negara dengan mendeportasi 92 warga Tiongkok yang terlibat jaringan judi online dan penipuan investasi. Ia menyebut, deportasi massal tersebut dilakukan setelah pemerintah Cina mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah Indonesia serta siap menanggung seluruh biaya operasional deportasi. Lebih lanjut, imigrasi akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing secara profesional agar tidak terulang kejadian yang sama. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
0: One Hot News.

Serigan 9 FM, guidance for your life. Kawan, jam 11 siang, saya Nurul Fitriani bersama Anda masih di City Report ya. Tadi terakhir untuk informasi yang kita terima, itu dikabarkan ada kebocoran pipa PDAM, lokasinya di Jalan Merapi. Informasi masuk tadi dari Pak Ahmad Ghazali, ada dokumentasi berupa video ya, saya tampilkan dulu untuk Anda. Oke, itu memang nampak ada jalan berlubang. Kemudian dari jalan berlubang itu, kawan, muncul aliran air. Nah, itu ya, lokasinya juga cukup nengah. Ini lokasinya ada di Jalan Merapi tadi, kalau informasinya dari Pak Ahmad Ghazali. Kemudian tadi ada fotonya juga ya, untuk lebih jelasnya lagi, ini sambil saya tampilkan untuk Anda. Nah, itu dia, diameternya lumayan ya. Selain untuk diameter lubangnya cukup lebar, kemudian juga genangan airnya juga lumayan dalam tuh kelihatannya. Dan ini tadi ada beberapa pasirnya juga itu yang keluar-keluar. Batu kecilnya pun juga banyak ya. Jadi kalau untuk pengendara apalagi roda 2, tetap hati-hati yang melintas di lokasi. Karena kalau sampai kena jalan berlubang ini nanti juga ditakutkan bisa oleng. Bahkan juga sebelah-sebelahnya itu pasirnya cukup banyak ya. Jadi biasanya juga cukup licin nih di situ. Terima kasih Pak Ahmad Ghazali untuk informasinya. Tadi Pak Dani juga ikut berkomentar, yang di Merapi itu sudah dari minggu lalu ya, sudah dilaporkan juga, tapi masih belum ada kelanjutan. Oh gitu. Terima kasih ya Pak Dani untuk informasinya juga. Coba nanti saya cek kawan di database kami. Ini tadi sudah direspon juga oleh Dirut Perumda Tugu Tirta, ada Pak Priyo. Kemudian disampaikan mohon waktu, ini akan dicek dulu kawan. Termasuk juga kabarnya sudah dilaporkan sejak minggu lalu. Coba saya cek di database kami, waktu itu jawabannya juga seperti apa. Yang lainnya lagi dari Anda, masuk di jam 12 kali jam 11 siang. Informasi tidak hanya via WhatsApp untuk bisa Anda share. Untuk yang lainnya lagi boleh untuk Anda tambahkan juga melalui sosial media kami dengan mention di @serigait911fm.

0: Serigat 91 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, informasi juga, karena kita juga baru dapat kabar ya, ini masih dengan beberapa waktu lalu dari pemerintah pusat. Ini kan juga menerapkan yang namanya PP Tunas atau peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Ini diwujudkan melalui penonaktifan jutaan akun dari anak-anak ya usianya yang 16 tahun pada platform yang beresiko itu dinonaktifkan. Dan kemudian kawan, tujuannya untuk apa saja? Ini mengingatkan lagi ya untuk Anda barangkali yang beberapa waktu lalu sempat mendengarkan salah satunya di Sedikir FM soal PP Tunas. Ini gunanya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi bahaya digital dan juga penyalahgunaan data pribadi saat berselancar di dunia maya. Fokus utamanya ya, regulasi ini berpusat pada hak-hak anak dan juga penciptaan ruang digital yang lebih aman. Jadi memang tujuan utamanya untuk keamanan daring, menciptakan ekosistem digital yang ramah anak gitu ya secara menyeluruh. Kemudian juga beberapa hal yang dilindungi juga lebih rincinya, yang pertama mulai dari identitas dan juga data pribadi. Jadi melarang pengumpulan dan penyalahgunaan rekam jejak digital anak. Kemudian juga termasuk untuk melindungi kesehatan mental anak. Jadi dengan membatasi paparan konten adiktif dan juga algoritma komersil gitu kawannya, ini diharapkan bisa melindungi kesehatan mental anak, termasuk juga melindungi keselamatan fisik dan juga seksual, karena juga bisa mencegah perundungan cyber gitu ya, atau cyber bullying dan juga penipuan sampai eksploitasi seksual secara daring. Ini dilakukan bahkan sampai sekarang juga beberapa langkahnya terus diupdate kawan ya. Kalau terakhir sih di akhir bulan Juni lalu kawan, kabarnya dari Komdigi itu sudah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun anak-anak ya di TikTok dan juga dari YouTube. Kemudian juga data yang terbaru, informasi yang lainnya, kali ini Komdigi itu juga menemukan justru ada tantangan lain. Masih banyak anak-anak yang memalsukan usia untuk akses di media sosial. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang menyampaikan ternyata masih banyak ya anak-anak usia di bawah 16 tahun yang memalsukan umur untuk bisa akses media sosial. Hal ini kawan jadi catatan, jadi tantangan utama dalam implementasi dalam aturan PP Tunas. Kemudian juga dalam penjelasan yang disampaikan oleh Wamen Komdigi Nazer Patria, dijelaskan berdasarkan hasil survei yang jadi rujukan pemerintah ya, 3 dari 5 anak itu ketahuan memalsukan usia agar tetap dapat akses media sosial. Mereka juga melakukan hal ini untuk menghindari pembatasan usia, kawan, dari penerapan PP Tunas tadi ya yang sempat kita bahas. Kemudian juga dari data tersebut, praktek ini kawan jadi tantangan dalam penerapan PP Tunas, karena proses verifikasi usia sepenuhnya itu kan berada pada sistem yang dimiliki masing-masing platform digital. Untuk itu pemerintah meminta semua platform untuk memperkuat teknologi identifikasi usia tanpa mengabaikan ketentuan perlindungan data pribadi. Jadi seperti itu ya untuk update-nya, meskipun sudah diberlakukan sejak beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu kawan ya, tapi juga sampai sekarang masih ditemui adanya beberapa tantangan, termasuk juga diketahui ternyata banyak ya anak-anak yang memalsukan usia untuk bisa tetap akses media sosial.
1: Info-tok, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi, mulai dari Gate Singosari, kemudian mengarah ke ruas Pandaan, lanjut lagi lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Bahkan nanti untuk Anda yang mau mengarah ke Waru, di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Mungkin untuk cuaca seperti apa, mengingat di area kota Malang cuaca saat ini cenderung cerah berawan ya. Anda yang punya informasi seputar tol masih bisa Anda bagikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 9.1 FM, guidance for your life. Kawan, di segmen sebelumnya tadi sempat disinggung gitu ya, untuk bagaimana upaya dari pemerintah melindungi anak-anak usia di bawah 16 tahun gitu ya, dari paparan negatif akses digital gitu, untuk bisa melindungi identitas data pribadi, termasuk juga menjaga kesehatan mental anak dan juga keselamatan fisik, dan juga terhindar dari yang namanya cyberbullying dan juga eksploitasi. Dan kawan, dari beberapa informasi yang kita terima tadi sempat saya singgung juga tuh bagaimana update dari Komdigi sampai di bulan Juli kali ini ya, meskipun juga untuk penerapan PP Tunas sudah berlangsung selama beberapa hari, tapi sampai sekarang masih menemui kendala karena ditemukan kalau dari datanya sih 3 dari 5 anak ini ketahuan memalsukan usia agar bisa tetap dapat akses media sosial. Nah, dari hal tersebut kawan, ini juga disampaikan gitu ya, dari pemerintah saling meminta semua platform untuk memperkuat teknologi identifikasi tanpa identifikasi usia tanpa mengabaikan ketentuan perlindungan data pribadi. Kemudian juga meminta gitu ya, dari pihak-pihak yang ada di sekitar anak-anak, entah itu lingkungan dari keluarga gitu ya, dan juga lain-lain sebagainya. Disampaikan, disoroti juga keterlibatan orang tua ini tetap jadi faktor utama untuk bisa melindungi anak di ruang digital. Karena pemerintah mendorong mekanisme akun pendampingan atau aktivitas digital anak gitu ya, bisa terus diawasi secara lebih efektif. Dan juga dijelaskan juga kawan, bagaimana untuk peran dari orang tua ini diharapkan bisa lebih intens lagi untuk mendampingi anak ketika anaknya ini sedang berselancar di dunia digital gitu ya. Dan dijelaskan juga Indonesia ini jadi negara pertama loh di Asia Tenggara yang sudah menerapkan pembatasan usia anak di media sosial. Jadi harapannya kebijakan ini mulai jadi perhatian dari beberapa negara tetangga lainnya, dan diharapkan juga bisa berlangsung sebagaimana tujuannya. Karena sekali lagi di Asia Tenggara baru Indonesia ya yang mulai menerapkan aturan tersebut. Australia sebenarnya sudah dulu untuk menerapkan dan juga terus melakukan evaluasi, sama sebenarnya dengan Indonesia. Malaysia juga kabarnya sekarang ini sedang menyiapkan kebijakan yang serupa. Negara-negara lain juga melihat bagaimana Indonesia mengelola perlindungan anak di ruang digital, kabarnya juga akan mengikuti langkah yang sama. Seperti itu kawan. Dan ini juga mengingatkan ya, bagi Anda orang tua di luar sana, mengingat putra-putrinya sekarang ini barangkali masih libur sekolah, usianya di bawah 16 tahun. Kemudian juga dari data yang kita terima, kabarnya ada sekitar 4,7 juta akun anak di Indonesia gitu ya, yang sudah dinonaktifkan, entah itu di platform TikTok maupun juga YouTube. Nah, ini barangkali boleh Anda sampaikan juga ya, ketika momen liburan seperti ini, bagaimana untuk pengawasan di rumah. Anda boleh sharing, barangkali ada masukan juga nanti boleh untuk Anda sampaikan ya di Sidikare FM. Anda bisa berbagi langsung untuk masukan dari Anda langsung di 0811 3600 911. Sambil tadi saya cek ya di TikToknya Sidikare FM, karena kita juga lagi live di akun TikTok Radio. Tadi ada yang sempat menanyakan bagaimana untuk kondisi di daerah Krebet. Tadi dari akun 4K4K Vanguard ya, coba saya cek dulu di daerah Krebet ya. Kita lanjut kawan, informasi traffic dulu. Tadi sempat ditanyakan yang di daerah Krebet. Sejauh ini kalau yang di daerah Krebet dua arah sebenarnya kelihatannya masih lancar ya, daerah Krebet menuju ke Bululawang maupun juga sebaliknya. Sejauh ini kondisi trafiknya masih lancar. Kemudian juga selain untuk kondisi trafik ya, barangkali ada update juga nih bagaimana cuaca di sana, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Itu kalau kita cek dari aplikasi pemantau trafik. Barangkali kondisi di lokasi berbeda lagi, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya kawan. Selain di WhatsApp, Anda boleh berbagi informasinya juga di sosial media kami dengan mention di @serigait911fm. Wisdom.
1: Ketika suatu harapan itu dibebankan atau kita kasih kepada manusia, maka kita juga harus bersiap menerima kekecewaan. Karena sejatinya kita itu tidak boleh berharap pada manusia. dalam suatu bisnis, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan partner, itu pun sering tidak sadar kita berharap pada mereka agar sesuai dengan harapan kita. Tapi pada kenyataannya sering banget seseorang itu mengkhianati kita. Disinilah ujian keikhlasan kita teruji. Jadi keikhlasan itu bagaimana kita bisa menerima suatu ujian ketika kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Saya percaya Allah itu tidak akan mengambil sesuatu dari diri kita jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu adalah salah satu cara saya sendiri untuk menerima suatu ujian dalam hal pengkhianatan ya, untuk bisa lebih ikhlas. Semakin kita ikhlas, semakin baik untuk kesehatan mental diri kita sendiri. Kunci utamanya dari ujian ini adalah bisa menerima hal ini, menerima rasa sakitnya, menerima hal-hal yang mengecewakan, menerima apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan pernah memelihara rasa kecewa, rasa benci, rasa sakit hati pada diri kita sendiri, karena hal itu akan menjadi penyakit untuk diri kita sendiri yang akan mempengaruhi kesehatan mental. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan pasti Allah itu memberi yang terbaik buat kita dan menghindarkan atau menjauhkan dari hal yang tidak baik buat kita. Saya Dr. Kiki Nina Agustin, MMSPOT dari NDC Aesthetic Dental Clinic untuk Wisdom City Get FM. Wisdom.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan status siaga bencana kekeringan seiring meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami kesulitan air bersih pada musim kemarau 2026. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, penetapan status siaga merupakan langkah awal agar seluruh instansi terkait dapat bergerak lebih cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi dampak kekeringan. Berdasarkan data, setidaknya ada sebanyak 76 desa di 19 kecamatan masuk dalam kategori rawan kekeringan.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan belum akan menjatuhkan sanksi disiplin terhadap 9 ASN Kabupaten Brebes yang menjadi tersangka kasus absensi fiktif. Sanksi kepegawaian baru akan diproses setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, mekanisme hukuman administratif harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kasus manipulasi absensi lewat aplikasi ilegal ini sebelumnya terbukti melibatkan 2.500-an ASN Kabupaten Brebes yang didominasi oleh sektor pendidikan serta tenaga kesehatan.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program Gayatri, gerakan peternak ayam petelur mandiri. Mengingat tingginya harga pakan ternak dan penurunan harga telur yang berdampak pada para peternak penerima manfaat program. Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, Dr. Hewan Indra Firmansyah bilang, salah satu upaya yang disiapkan yaitu pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk membantu meringankan biaya produksi para peternak.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak burem ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
4: Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama Bapakmu.
4: Sudah, ayo serius.

0: Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Radio 909 FM, guidance for your life. Kawan, di jam 11 ini tadi beberapa informasi ya dari pendengar Sirigar FM. Coba kita cek dulu setelah laporan soal kondisi ada aliran PDAM gitu ya yang kelihatannya bocor, lokasi di daerah Jalan Merapi. Tadi informasi dari Pak Ahmad Ghazali. Ini juga kita masih menunggu dulu ya bagaimana untuk penanganannya. Kemudian ini tadi ada lagi informasi dari pendengar Sirigar FM yang mengeluhkan soal kendala aliran air PDAM yang lokasinya di daerah Kendal Sari. Nah, ini kan Kendal Sari kalau kita cek itu lokasinya ada yang di sekitaran Suhat, ada juga yang di daerah Karangploso. Nah, ini perlu dicek dulu, ini masuknya yang di Kabupaten Malang atau yang di kota. Tadi sudah direspon dari yang melaporkan, tadi disampaikan lokasinya ini yang di Suhat. Nah, untuk itu tadi kita sudah komunikasikan juga dengan Perumda Tugu Tirta. Kemudian juga ini tadi sempat disampaikan, sebelumnya tadi itu sempat cek di Instagramnya Perumda Tirta, itu apakah ada informasi soal aliran air PDAM yang tidak mengalir gitu ya siang hari ini, apakah sudah ada pemberitahuan. Kalau tadi informasinya di medsosnya itu masih belum ada. Untuk itu WhatsApp ke Sirigar FM ya, menanyakan apakah memang ada penjadwalan untuk aliran air PDAM di wilayah tersebut untuk siang hari ini, itu ada perbaikan atau entah apa. Nah, ini kita masih coba komunikasikan dulu kawan ke pihak Perumda Tugu Tirta. Tadi sempat diminta juga untuk nomor pelanggannya. Kemudian tadi juga sudah dikirimkan ya untuk nomor pelanggannya. Jadi ini masih dilakukan untuk pengecekan. Itu kawan untuk informasinya. Lokasi tepatnya di daerah Kendal Sari mana? Lokasinya di Kendal Sari Barat. Ini kalau di daerah Anda, kawan barangkali juga mengalami trouble yang sama, nanti boleh di-update juga ya sekitaran daerah mana lagi nih untuk bisa kita catat juga untuk kita teruskan ke pihak PDAM. Yang lainnya juga untuk informasi yang lain dari Anda, update-nya boleh untuk Anda share ya di WhatsApp kami 0811 3600 911. Ini tadi sudah ada respon cepat dari pihak PDAM, nanti kembali saya update untuk Anda di segmen selanjutnya. Baru saja informasi masuk dari Dirut Perumda Tugu Tirta, ada Pak Priyo Sudipyo.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Tali. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Woi, maju aja. Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
7: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
8: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Ngiriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
9: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Ya kawan, untuk di siang hari ini ya, tambahan informasi juga tadi dari beberapa pendengar City Guide FM. Kalau di wilayah sekitaran Kebonagung, nanti kawan di tanggal 12 ya, itu bisa diantisipasi. Kabarnya ada kegiatan karnaval. Tadi informasi kita terima ada dari Pak Sultan Hadi ya, yang sebelumnya sambung di TikTok. Kemudian tadi juga kabarnya kirim info di WhatsApp, ternyata ada kegiatan karnaval di tanggal 12. Jadi bisa antisipasi kalau Anda mau mengarah ke daerah Penamas ya, untuk kegiatan karnavalnya di jam 9 pagi. Itu masih nanti di tanggal 12 Juli atau hari Minggunya. Kemudian ini tadi kalau informasinya juga, malam harinya itu masih ada ziarah atau napak tilas ke punden di 6 dusun wilayah. Itu kalau informasi soal kegiatan di daerah Kebonagung yang memanfaatkan kondisi jalan ya untuk kegiatannya. Tepatnya di Jalan Penamas itu untuk titik kumpulnya. Tapi untuk rutenya nanti coba kita tanyakan juga nih. Barangkali Pak Sultan sudah ada informasi soal rutenya, nanti boleh di-spill juga Pak ya. Kira-kira lewat di mana, untuk nantinya bisa kita sampaikan juga ke pendengar mendekati di hari kegiatan, untuk bisa cari alternatif yang lain dan juga mempersiapkan jam yang enak gitu ya, agar enggak sampai kejebak antrian kendaraan. Informasi yang lainnya juga kawan, masih soal kondisi aliran PDAM. Tadi yang sempat trouble ya, kita sempat terima kabar itu dari Bu Ani. Bu Ani mengeluhkan di daerah Kendal Sari Barat, itu apakah ada gangguan air PDAM karena tidak menyala sama sekali. Tadi sempat cek di sosial media milik Perumda Tugu Tirta, itu belum ada informasi. Ternyata ini tadi kalau info yang kita terima dari Dirut Perumda Tugu Tirta Pak Priyo Sudipyo, tadi itu memang betul ada perbaikan PRV Mojo, tapi perbaikannya itu hanya sekitar 1 jam saja. Dan untuk di lokasi itu sudah normal ya. Tadi informasinya untuk perbaikan kawan layanan Mojo jam 1 pagi itu sudah normal. Kemudian tadi di daerah Suhat juga kabarnya sudah dicek itu normal. Kemudian ini kalau di rumahnya Bu Ani tadi kok masih trouble gitu. Kemudian setelah kita konfirmasi lagi kira-kira aliran air PDAM-nya tadi padamnya atau tidak mengalirnya maksudnya ya, itu mulai dari jam berapa? Tadi di update lagi oleh Bu Ani ternyata sudah normal. Sudah normal, hanya saja airnya masih agak keruh gitu. Mungkin masih proses gitu ya. Dan ini tadi juga informasi dari Dirut Perumda Tugu Tirta, kalau masih keruh, keruhnya bentar ya, maksimal sekitar 5-10 menit saja. Jadi ditunggu dulu. Itu kawan untuk informasi-informasinya, dan juga untuk yang lainnya nanti dari Anda masih bisa terus bagikan laporannya di 0811-3600-911. Dan tadi soal kegiatan karnaval yang di daerah Kebonagung, tadi sudah ada tambahan informasi dari Pak Sultan Hadi ya di TikTok. Tadi katanya untuk rutenya melintas di jalan raya dari Dusun Sono Tengah melintas ke sebelah barat. Jadi nyebrang jalan raya dari jam 10 pagi kalau untuk kegiatannya. Itu tanggal 12 dan 13. Oh, hari ini Pak ya, hari Minggu sama hari Senin gitu. Oke, terima kasih ya Pak Sultan Hadi. Tapi untuk kegiatan yang memanfaatkan jalan besar ini hanya hari Minggunya saja Pak ya, kalau saya lihat dari flyernya. Itu kawan untuk info di jam 11 kali ini, dan untuk beberapa update yang lainnya Anda masih bisa terus bagikan informasinya langsung di 0811-3600-911.
12: Info Talk, informasi seputar jalan.

Kawan Anda yang siang hari ini berencana mobile dan berencana mengarah ke ruas tol, pantauan dari Gate Singosari sejauh ini masih terpantau lancar. Kita lanjut lagi mengarah ke ruas Pandaan juga masih terpantau lancar, lanjut mengarah ke sekitar Gempol, Sidoarjo, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya juga masih terpantau lancar. Untuk Anda yang punya informasi seputar tol, Anda juga masih bisa sampaikan ya di WhatsApp kami seperti apa. Tapi antisipasi khususnya nanti yang di selepasnya satelit ya mengarah ke Perak, pantauan siang hari ini di sana ada kepadatan. Anda yang punya update informasi di sana ada apa, Anda bisa teruskan di WhatsApp atau di @city_guide911FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, sepinya pembeli di tempat relokasi pedagang butuh waktu. Kata Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Syah, soal video yang beredar di sosial media, para pedagang yang mengeluhkan sepi pembeli dan memilih bertahan di tempat lama itu sebagai kejadian sudah 2 bulan yang lalu. Eko menyampaikan, sepi pembeli ketika awal pindah ke tempat relokasi itu sebagai sesuatu yang wajar. Paling tidak, butuh waktu 3-4 hari. Ia menambahkan terkait persoalan ini dinilai sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Kawan, DPRD Jatim desak Pemprov Jatim segera hidupkan kembali Prokesra. Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hasan Irsyad, menyampaikan kepastian tidak adanya anggaran program kredit sejahtera atau Prokesra disampaikan dalam rapat Komisi C yang membidangi keuangan pada 25 Juni 2026. Selama ini, Prokesra menjadi salah satu instrumen Pemprov Jatim dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui subsidi bunga kredit. Dengan tidak adanya alokasi program tersebut pada APBD 2026, DPRD meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah agar akses permodalan bagi pelaku usaha tetap terjaga. Kawan, Erling Haaland cetak 2 gol, paksa Brazil pulang lebih awal di Piala Dunia. Timnas Brazil harus pulang lebih dulu setelah kalah 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Erling Haaland mencetak 2 gol di babak kedua, dibalas 1 gol Neymar di penghujung laga. Kemenangan atas Brazil menjadi sejarah bagi Norwegia karena menjaga asa untuk melangkah jauh di gelaran Piala Dunia tahun ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Norwegia atas Brazil. Meski demikian, Norwegia harus bersiap menghadapi tim besar lainnya di babak 8 besar serta perlu penguatan tim agar permainan lebih kompak. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
0: Nine One One Hot News.

City Gate 911 FM Guidance for your life. Selamat siang kawan, dengan saya Wulan Indriani di siang yang cukup terik ini. Tetap semangat pastinya untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas di sekitar Malang Raya di siang hari ini. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di sekitar kota Malang ya, kondisi di area Tlogomas panas sekali, cukup terik ya. Bahkan untuk lalu lintasnya ini tampak juga sudah mulai terjadi peningkatan, tapi tidak ada masalah, tidak sampai ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi. Dan mengingatkan juga yang mengikuti di 91,1 FM, kita sedang live di TikTok, Anda bisa ikuti kami di sana. Mungkin ada beberapa informasi yang ingin Anda bagikan, Anda bisa tulis di kolom komentar @cityguide911fm. Kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi Anda takut ya gimana nanti kalau sampai boncos, gimana kalau sampai nanti rugi gitu ya, dan atau bahkan tidak produktif. Nah, makanya Anda butuh sesuatu yang pasti-pasti saja. Untuk yang pasti di sini ada Parama Land yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai kawan, lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat ya dengan Jati Park Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 082233314447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada beberapa informasi yang sudah masuk ya. Ada Pak Rizky Fadila. Ini Pak Rizky Fadila menyampaikan soal akun Instagram Ketua DPRD Kota Malang. Ini sepertinya diretas ya, mohon waspada. Dan beberapa akun resmi instansi beberapa waktu lalu juga sempat diretas. Ini ada postingan gitu kawan ya, soal apa ini, giveaway kah? Ini sepertinya giveaway gitu ya. Coba nanti kita cari tahu dulu Pak Rizky ya, sambil kita coba cek akun Instagram milik Ketua DPRD Kota Malang seperti apa. Kemudian untuk tambahan informasi lainnya, kali ini laporan dari Bu Okta. Selamat siang Bu Okta, melaporkan ada topeng monyet berkeliaran posisi di Tunggul Wulung. Siang ini tadi sudah di Jalan Cengger Ayam. Tolong sampaikan kepada pihak terkait seperti BKSDA Malang, mengingat bahwa topeng monyet ini sudah dilarang. Baik Bu Okta, terima kasih banyak. Mungkin bisa ditambahkan kalau ada dokumentasinya, kawan-kawan City Gate yang kebetulan melintas kawan di sekitar Tunggul Wulung, boleh nanti Anda tambahkan, paling tidak ada foto ya yang bisa kita sertakan lapor melalui BKSDA. Nantinya kita akan koordinasikan. Anda bisa teruskan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Baik kawan, untuk selanjutnya Anda yang bersiap kali ini berencana mengarah masuk ke Kota Malang, bersiap juga jalur utama nanti di menjelang traffic light Janti itu ada antrian ya, ini yang mengarah ke kota, tapi nanti selepas dari SPBU Sukun kondisinya sudah kembali normal. Belum tahu ini kenapa ya, ada apa, mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana area Sukun, apakah ini karena volume kendaraan saja atau karena faktor lainnya, boleh nanti Anda kabarkan di 0811 3600 911. Kawan, untuk traffic report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Jadi di RSUB ini melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga dengan chat di nomor 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Untuk selanjutnya, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali berkabar, kawan, informasi seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

0: Dan di siang hari ini kondisi lalu lintas di ruas tol Anda yang lagi mobile sepanjang ruas Pandan Malang masih cenderung lancar. Di gate-nya sendiri kali ini yang masih ramai ada di gate Singosari, utamanya untuk di exit. Bahkan nanti setelah exit mengarah ke Karanglo, itu kondisi lalu lintas juga masih cenderung padat dari exit Singosari menuju ke TL Karanglo. Kira-kira di lokasi padatnya masih volume saja kah atau yang lainnya, kawan nanti boleh di-share juga ya. Mengingat hari ini juga bukan weekend, biasanya antrian terjadi waktu weekend saja. Kemudian untuk di yang lainnya seperti Gate Pakis, kemudian Madyopuro, di area Gate Lawang juga sejauh ini kondisi lintas masih lancar. Selain di Pandan Malang arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, War utama kondisi lintas masih cenderung lancar.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih? Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas.

0: fakultas selain keguruan, fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo khawatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
0: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar Rek. Ke sia.ut.ac.id.
2: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
8: Mas, ciloknya 10.000 ya?
7: Oh iya bu, plastik biasa ta?
8: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
7: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
8: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
7: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
8: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
7: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
8: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gaitain 11 FM.
10: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan masih terus berkabar ya bagaimana kondisi di sekitar Malang Raya siang hari ini di kondisi cuaca yang masih terik ya. Ini salah satunya di area Tulogomas. Tetap semangat untuk Anda yang sudah memulai aktivitas yang masih mobile. Hati-hati selain di area Sukun ya, tepatnya di SPBU Sukun yang mengarah ke kota. Terpantau antrian sudah mulai terjadi. Saat ini yang perlu Anda antisipasi ada di area Gatot Subroto yang mengarah ke Bukgluduk ya. Nanti selepasnya kondisi sudah kembali lancar. Ini sepertinya antrian imbas peningkatan volume kendaraan karena selepas dari Bukgluduk kondisinya sudah kembali normal. Untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Baik, untuk beberapa laporan yang sudah masuk, jadi tadi kita menerima informasi dari Pak Rizky yang menyampaikan laporan ya. Jadi informasinya akun dari ketua, akun pribadi Ketua DPRD Kota Malang ya, Mitya Ratnanggani. Ini diretas kawan, bahkan ada beberapa screenshot ya yang menampilkan postingan jual iPhone murah gitu ya, khusus untuk follower seperti itu. Jadi hati-hati, ini rentan terhadap penipuan ya. Kita juga sudah konfirmasi ke staff dari Bu Amitia ya, Mbak Rizka, dan memang informasinya betul kawan. Kemudian untuk tambahan informasi lainnya, ini tadi yang belum terbaca ya, ada Pak Dani. Selamat siang Pak Dani.
1: Gatot Subroto arah ke utara. Lumayan panjang.
0: Baik. Padat ya. Ini ada apa Pak ya di depan? Ini sudah lolos belum Pak Dani, atau mungkin masih terjebak antrian di sana saking panjangnya? Boleh nanti ditambahkan, atau kawan-kawan City Guide yang kebetulan sudah lepas dari antrian di sekitar Gatot Subroto kawan, Anda bisa kabarkan di WhatsApp kami. Nah, kemudian untuk informasi soal ini ya, keluhan air. Jadi informasi yang kami dapatkan langsung dari Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo, kawan, disampaikan layanan Mojo ya khususnya, ini sudah aman, ini tadi sudah mulai perbaikan. Kemudian informasi tambahan, memang ada perbaikan PRV Mojo, tapi sudah selesai. Seperti itu kawan, kalaupun memang saat ini aliran air sudah mengalir tapi memang belum normal ya, mungkin hanya kecil atau bahkan keruh. Nah, ini mohon waktu, ini masih tahap penormalan seperti itu ya. Kemudian untuk kabar lainnya juga, terima kasih banyak. Ini tadi ada dari Pak Anto. Selamat siang Pak Anto, terima kasih ya Pak. Karanglo ke barat, kondisinya padat, efek dari volume kendaraan saja dan juga rel Bentul dari Kota Malang ke kiri ini langsung padat ya. Ini mungkin juga karena banyak orang yang akhirnya memelankan lajunya yang mengarah ke rel kereta api. Cuaca cerah, bahkan cenderung panas suhunya siang hari ini. Oke, Pak Anto, terima kasih banyak sudah berkabar. Nah, ini baru saja masuk Pak Hasan Bisri. Selamat siang, terima kasih banyak. Sebentar, ini soal laporan apa ya? Kita coba putarkan kawan. Ini tadi ada video yang sempat dibagikan dari Pak Hasan. Anda bisa cek di visual radio. Ini dari keterangannya.
2: Pojokan Arismonandar yang arah ke Bukgluduk.
0: Baik, ini dari keterangannya Pak Hasan ya, ini sangat mengganggu yang mau belok ke Jembatan Brantas atau Bukgluduk, soalnya ini pas tikungan. Sedangkan kalau kita lihat ya, ini sebentar. Oh, oke. Ini pemindahan sampah atau seperti apa Pak? atau mungkin rongsokan gitu Pak Hasan ya. Yang jelas ini cukup mengganggu karena posisinya itu pas di belokan kawan, dan banyak sekali karung-karung gitu ya yang besar-besar yang diangkat juga dipindahkan seperti itu. Jadi hati-hati untuk Anda yang mobile di sekitar Bu Gluduk. Benar, rongsokan. Oh, oke. Okay. Baik Pak Hasan, terima kasih banyak ya informasinya. Nah, ini apakah kegiatan seperti ini setiap hari Pak terjadi di sana ya? Boleh nanti ditambahkan juga sambil kita coba konfirmasikan, kita teruskan ke rekan-rekan Satpol PP supaya nanti dibantu untuk penertiban. Karena bagaimanapun ini juga masih bagian dari badan jalan ya, sehingga cukup mengganggu untuk orang-orang yang mau melintas, apalagi yang mau belok. Ini posisinya pas sekali dengan belokan seperti yang disampaikan dari Pak Hasan.

0: City Guides Inside.
1: Libur sekolah kembali menjadi momen meningkatnya kunjungan wisata ke Kota Batu. Lonjakan wisatawan diperkirakan mencapai 30% hingga 40% dibanding akhir pekan biasa. Kondisi ini membuat berbagai pihak bersiap agar aktivitas wisata tetap berlangsung aman, nyaman, dan tidak terganggu kemacetan. Kasat Lantas Polres Batu AKP Matius Jaka Iswantara menyebut rekayasa lalu lintas, penempatan personil dan juga ramcek bus pariwisata menjadi upaya untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan di Kota Batu.
2: Untuk titik-titik yang menjadi titik krusial yang akan menjadi atensi bagi kami, terpastinya dari masuk, ini kita bicara arus masuk ke Kota Batu ya, di situ ada simpang 4 Perindem, simpang 4 Tarhanud, kalau dari Karangung menuju ke Kota Batu, simpang 4 Tarhanud, simpang 4 Pendem, simpang 3 Pendem, terus simpang 3 Bendo, kawasan TMP dan Jalan Suropati, serta destinasi wisata utama seperti di area Jatim Park, Baluga, Satera, dan tempat wisata Mikutoyaya. Di situ pastinya kita akan ada prioritas-prioritas pengaturan arus lalu lintas, dan itu pun selama ini sudah kami berlakukan, tidak hanya pas momen hari Minggu maupun untuk antisipasi adik-adik pelajar aja, liburan pelajar, selama ini sering kita lakukan pola-pola maupun diskresi.
1: Selain itu, Kepala Bidang Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifah, menyebut bahwa pengelolaan arus lalu lintas juga menjadi perhatian. Maka dari itu pihaknya melakukan koordinasi antar instansi untuk mengantisipasi kepadatan di destinasi wisata, termasuk mengarahkan pengunjung ke lokasi lain apabila suatu objek wisata sudah terlalu penuh.
3: Volume kunjungan wisatawan pada masa libur sekolah diperkirakan meningkat antara 30% sampai 40%. Dibanding akhir pekan biasanya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Batu, langkah-langkah kesiapan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, yang pertama yaitu bekerja sama dengan instansi terkait, dengan Dishub, kepolisian, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan dan mitigasi kemacetan, kemudian dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah di masing-masing destinasi tujuan wisata, dengan BPBD untuk kesiapsiagaan bencana di masing-masing destinasi tujuan wisata. THRI berkolaborasi dengan berbagai destinasi wisata, bundling baik tiket wisata atau akomodasi yang ramah di kantong.
1: Meningkatnya kunjungan wisata saat libur sekolah menjadi peluang bagi sektor pariwisata Kota Batu. Namun keberhasilan momentum ini juga bergantung pada kesiapan pengelolaan lalu lintas, koordinasi antar instansi, serta upaya menjaga kenyamanan wisatawan selama berlibur.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua.

0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih dengan saya Bulan. Terima kasih banyak untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Tadi kita sebelumnya menerima informasi dari Pak Hasan ya, bagaimana kondisi tepatnya di pas belokan ke jembatan Berantas atau Buk Gluduk. Ini di tikungan ya, itu ada bongkar muat rongsokan kawan, dan ini posisinya juga ada di sebagian di badan jalan gitu ya, sehingga terjadi penyempitan jalan, dan berhubung ini pas di tikungan tentu juga sangat membahayakan untuk pengendara yang melintas. Terkait dengan ini, kami juga sudah coba untuk komunikasi dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya, dengan harapan nanti bisa dibantu ya untuk penertibannya di sana. Kemudian ada dari Pak Dani yang memantau antrian di Gatot Subroto. Informasinya ini arah ke utara ya, yang cenderung padat imbas volume kendaraan gitu tambahannya. Terima kasih banyak Pak Dani. Kemudian laporan yang ditambahkan dari Bu Okta melihat adanya topeng monyet yang masih ada di area Tunggul Wulung utamanya, bahkan siang tadi itu juga melihat di Jalan Cengger Ayam gitu ya intinya. Jadi harapannya bisa segera ada penertiban ya, mengingat topeng monyet ini kan sudah dilarang. Tadi kita juga sudah koordinasi dengan rekan-rekan BKSDA Jatim, kita masih hubungi staf BKSDA Jatim Bu Feve ya, jadi mohon waktu. Kemudian ada lagi laporan selanjutnya dari Bu Anissa. Ini posisinya di titik yang tadi sebelumnya disampaikan oleh Pak Hasan ya, area Buk Gluduk kawan, posisi Bu Anissa ini dari selatan sebelum Buk Gluduk. Ini aneh ya, posisi gerobak sampah tapi kok di tengah jalan. Sering juga melihat kayak gini di titik ini memang. Jadi bukan yang pertama kali, intinya seperti itu ya Bu Anissa. Lepas dari Buk Gluduk ramai lancar, mestinya jembatan ini dilebarin kali ya, biar gak antri gitu yang lewat mobilnya gede-gede, ditambah crowded karena persimpangan dari stasiun. Baik, terima kasih banyak Bu Anissa. Ini tadi ada videonya juga yang ditampilkan, yang dikirimkan, sambil kita putarkan di visual radio kawan.
8: Iya,
7: Anda bisa lihat di sana.
9: Apakah kegiatan seperti ini setiap hari, Pak, terjadi di sana ya? Boleh nanti di
7: beberapa gerobak sampah ya, Bu ya.

0: Mobil truk besar banyak juga ya di sini.
1: Bagaimanapun itu juga masih bagian dari badan jalan ya.
0: Jadi di belakang
1: untuk orang-orang yang mau.
2: Waduh. Depan belakang ya Bu Anissa. Diapit truk-truk besar, ditambah lagi kondisinya padat di sana, kawan. Terima kasih sekali lagi nih, tadi kami juga sudah coba kontak rekan-rekan bagian pengaduan DLH Kota Malang. Kita komunikasi dengan Bu Lintang, Bu Lintang juga merespon cepat ya. Tidak ada 1 menit, ini langsung dibalas. Baik, terima kasih, akan kita sampaikan ke bidang terkait gitu informasinya. Terima kasih banyak. Kemudian untuk Anda, kawan, yang ingin berbagi juga informasi di beberapa titik lain, siang hari ini Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp seperti kawan-kawan City Guide di 0811-3600-911. Tadi Mas Aris juga sempat menanyakan ya di live TikTok ini soal kegiatan masyarakat yang perlu diantisipasi, kawan. Sejauh ini yang kami dapatkan tadi Pak Sultan Hadi sempat mengirimkan flyer ini acara selamatan desa Kebonagung. Jadi hati-hati kawan, karena ini kegiatannya selama 3 hari, mulai dari hari Sabtu jam 9 pagi sampai selesai. Itu akan ada beberapa kegiatan seni ya, seperti bantengan, jaranan, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan hari Minggu, kawan. Hari Minggu 12 Juli siang, informasinya jam 9 sampai selesai begitu ya. Ini akan ada kirab dari masing-masing RW. Titik kumpulnya di Jalan Penamas ya. Kemudian dilanjutkan beberapa kegiatan lainnya. Ini kemungkinan bisa sampai sore ya. Dan kemudian hari Seninnya ini akan ada pagelaran campur sari juga di halaman kantor desa Kebon Agung. Seperti itu. Jadi 3 hari yang perlu diantisipasi di sekitar Kebon Agung. Untuk informasi lainnya dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan. Mungkin yang sekarang masih mobile. Apakah hari ini, hari Senin ini Anda juga melihat adanya kegiatan masyarakat yang perlu dihindari? Anda bisa teruskan di WhatsApp kami. Kabar gembira dari Bapenda Kota Malang untuk Anda, karena Bapenda akan sambang ke beberapa kelurahan, kawan. Bapenda sambang kelurahan akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, pembetulan SPPT PBB, penerbitan SPPT PBB baru, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan Dispenduk. Bapenda Sambang Kelurahan pada Selasa 7 Juli ada di Kelurahan Merjosari dan Telogomas. Kemudian hari Selasa 14 Juli di Kelurahan Tasikmadu dan Bale Arjosari. Hari Kamis 16 Juli di Kelurahan Purwantoro dan Pandanwangi. Selasa 21 Juli di Kelurahan Blimbing dan Purwodadi. Kamis 23 Juli di Kelurahan Bunul Rejo dan Jodipan. Bapenda Sambang Kelurahan dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ingat hari, tempat, dan jamnya ya. Untuk iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

khas kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel.

0: Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang. Pasar Bululawang lurus menuju Krepet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama, @PMB Unikama Official, atau @Unikama Official, TikTok, @PMB Unikama Official. Yuk, amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah disampaikan ya. Karena tadi kita dapat kabar dari Bu Anissa soal kondisi yang dari selatan sebelum Bu Gluduk ya. Jadi di sana ada beberapa gerobak sampah, kawan. Dan kemudian ini juga kalau melihat posisinya itu tidak rapi gitu ya, ditambah lagi ini juga menjorok ke badan jalan, dan tidak hanya satu atau dua gerobak tapi ada beberapa, intinya banyak gitu ya gerobaknya. Nah, kemudian tadi kami juga sudah coba sampaikan ke bagian pengaduan DLH Kota Malang, Bu Lintang juga cepat merespon ke kami, informasinya disampaikan ke yang membidangi gitu. Nah, bagaimana, apakah sudah ada mungkin dari petugas DLH lain ya yang ada di lokasi untuk membantu melakukan penertiban dari gerobak sampah yang dimaksud, nanti Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Nah, kemudian kalau laporan dari Pak Hasan, kalau Pak Hasan ini titiknya di tikungan ya, tikungan Bu Gluduk kawan, belok ke Jembatan Brantas informasinya. Itu ada bongkaran ini ya, rongsokan seperti itu. Dan ini posisinya juga pas belokan sehingga cukup mengganggu untuk aktivitas lalu lintas khususnya. Kemudian karena ada video juga yang sudah dikirimkan, kami teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Lalu di jam 12 lebih 53 menit di sini, Pak Mustaqim menyampaikan terima kasih untuk informasinya dan akan segera dilakukan tindak lanjut. Jadi mungkin boleh ya nanti dibantu bagaimana update-nya di lokasi. Anda bisa sampaikan di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, di siang hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi trafik masih lancar di ruas tol Pandian Malang. Selain di Pandian Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai mengarah ke Waru Utama sejauh ini masih cenderung lancar saja ya. Dan untuk kondisi cuaca, kawan, masih cenderung panas terik di wilayah Trogomas. Pantauan di ruas tol seperti apa juga untuk info dari Anda boleh terus untuk bagikan di sosial media kami dan bisa mention di @serigait911fm.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, pembatasan jalan Bendungan Lahor bagian dari pemeliharaan dan pengawasan. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Erwando Rahmadi menyampaikan, pembatasan jalan di Bendungan Lahor akan dilakukan mulai hari Sabtu 1 Agustus 2026. Jadi untuk kendaraan yang bisa lewat hanya roda 2, untuk roda 4 dan lebih lewat di jalur utama. Setelah aturan ini dilaksanakan, nanti seiring berjalannya waktu juga akan dievaluasi terkait dampaknya. Pembatasan ini tidak sampai mengganggu yang arah ke tempat wisata karena kantong-kantong parkir khususnya roda 4 juga sudah disiapkan. Erwando menyampaikan, pembatasan ini atas dasar pertimbangan pemeliharaan dan menjaga keselamatan infrastruktur serta fungsinya.

sebagai objek vital nasional. Bahkan surat ini dari Ditjen SDA Kementerian PU juga menegaskan larangan menggunakan jalan umum di puncak bendungan karena getaran kendaraan berisiko melemahkan struktur timbunan tubuh bendungan Urukan. Irwanto juga menambahkan, keputusan ini bukan dipicu polemik yang sempat terjadi, jadi murni untuk alasan keberlanjutan objek vital nasional. Kawan Gubernur Jawa Timur raih penghargaan sebagai kepala daerah pemimpin percepatan penurunan stunting. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, capaian prevalensi stunting di Jawa Timur berhasil turun sejak 2019 sampai 2024 di angka 14,7%. Persatuan Ahli Gizi Indonesia menilai, Gubernur Khofifah punya komitmen kuat disertai inovasi kebijakan lintas sektor yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan masa depan anak-anak Jawa Timur. Khofifah menyebut, capaian penurunan angka stunting merupakan hasil sinergi dan kolaborasi dari banyak pihak di Jawa Timur. Kawan PM Singapura kunjungi Indonesia bahas kerjasama bilateral kedua negara. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong resmi tiba di Jakarta pada hari Minggu kemarin. Kedatangan dirinya ke Indonesia akan menguatkan hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, kedua negara juga akan meningkatkan optimalisasi potensi kerjasama serta bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi regional dan global untuk melihat masa depan investasi. Lebih lanjut, setidaknya akan ada 19 tindak lanjut kesepakatan strategis yang akan dilaksanakan oleh kedua pemimpin negara tersebut. Demikian 9 Wonon Hot News jam 1 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.

City Guide 9, Warwan FM, Guidance for Your Life, kawan. Dengan saya, Bulan, di siang hari ini. Semakin siang, semakin terik, tapi tetap semangat buat Anda yang sekarang ini masih mobile dan yang sekarang juga sedang terjebak antrian. Tadi terakhir sih Gatot Subroto ya, yang disampaikan dari Pak Dani. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, update-nya seperti apa? Apakah sudah mulai sedikit terurai atau justru semakin panjang? Dan mungkin perlu juga pengaturan dari pihak kepolisian, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kabar baik buat kawan-kawan City Guide yang mau kredit rumah lewat BCA. Nah, jadi Anda bisa langsung ke Skyland saja. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Jadi nanti bisa milih ya, yang di Arjuna Karangploso atau Sky Briza Pakis Malang. Kawan, Anda juga bisa dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821452700. Skyland, life start with you.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya? Di balik perbukitan yang tenang ini, ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di Tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi. Oh,
7: no. Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
6: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu nicu. Moro belok kanan, lulu. Kacek birameter tok lu.
9: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
8: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi. Termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
10: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
11: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
8: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
12: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
13: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
8: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di CityGate FM.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.

0: cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini, tapi pas denger cerita kena getoh harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
0: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
4: Mas, ciloknya 10.000 ya?
3: Oh iya bu, plastik biasa ta?
4: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
3: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
4: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
3: Wah bener kuwi bu, uang plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
4: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
3: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
4: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Flats.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, di tengah pembatasan jembatan Lahore, ada potensi peningkatan volume kendaraan di jalur arteri. Hari ini pada talk show Radio City Guide, KBO Satlantas Polres Malang, Ibda Nur Adnan menyampaikan, ketika ada pembatasan di jembatan Lahore, maka ada potensi peningkatan volume kendaraan di jalur arteri. Ibda Adnan menyampaikan juga, untuk mengantisipasi kepadatan, pihaknya akan siapkan anggota di titik tertentu. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Polsek Sumber Pucung supaya selalu siaga dan cepat ke TKP ketika ada antrian. Sementara itu, Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Hendi Bowoputro menambahkan, potensi kecelakaan juga bisa saja terjadi di jalur arteri, mengingat kendaraan besar dengan kecepatan yang pelan, ditambah antrian yang panjang, beberapa kendaraan memilih mendahului dengan kondisi jarak pandang terbatas. Kawan di Sub Jatim sebut Trans Jatim juga disiapkan untuk sektor logistik lewat jasa pengiriman barang. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli menyampaikan, Dishub Jatim tengah bersiap memperluas jangkauan Trans Jatim selain untuk mobilitas penumpang, juga bisa digunakan untuk mengirim barang dengan layanan Trans Jatim Ekspedisi atau disingkat Tradisi. Layanan itu ditargetkan beroperasi bersamaan dengan pembukaan Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya. Nantinya, layanan itu berkonsep point to point atau pengantaran langsung dari titik dropping di terminal langsung ke rumah penerima atau pemakai kurir. Kawan, KPK akan dalami dugaan kasus suap Praja Juli terima amplop Bupati Kuansing. Anggota Komisi 4 Bidang Kehutanan DPR, Johan Rosihan, meminta KPK segera usut dugaan kasus suap oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, setelah terima gratifikasi pelepasan kawasan hutan produksi terbatas oleh Bupati Kuansing, Suhadirman Ambi. Pihaknya menyebut, kasus tersebut tidak boleh disepelekan dan KPK harus adil, tidak boleh tebang pilih, serta melakukan proses hukum yang berjalan. Lebih lanjut, pihaknya berharap kasus ini bisa ditangani sehingga kegiatan suap-menyuap bisa segera dihentikan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini masuk di Senin siang ya. Ini berbeda juga untuk pantauan traffic dari beberapa hari yang lalu. Kayaknya kalau dari hari Jumat, Sabtu, Minggu kita dibombardir oleh kepadatan kawan, banyak event gitu ya. Bersih desa, konser, apalagi karnaval, check sound, belum lagi yang wisata begitu. Di Jumat sore tuh udah mulai banyak ya yang masuk ke wilayah Malang maupun Batu, termasuk ke hari Sabtu dan Minggu. Itu luar biasa sekali volume kendaraan dan tentunya dipadati oleh kendaraan-kendaraan dari plat luar kota. Hari ini kayaknya refresh sejenak karena tidak sepadat dari beberapa hari yang lalu. Cuma kalau nanti Anda akses di sekitaran Tirto Utomo itu exitnya, ada perlambatan di sana kawan, di area Jalan Red Logo Mas berarti ya. Baik yang dari arah Begawan maupun juga yang dari sekitaran UMM, Kampus 3 itu sudah mulai ada perlambatan. Nah ini kan sejauh ini masih pantauan dari kami, Mas, dari volume. Tapi kalau mungkin ada faktor lain boleh berbagi juga. Di saksofon sama, ada perlambatan juga termasuk di pertigaan MT Haryono Gajayana. Dominasi dari arah Sumbersari ya, yang dari arah Sumbersari itu yang lumayan merambat begitu. Karena sekarang kan masih momen liburan, ini di minggu-minggu akhir momen liburan kawan. Jadi dikabarkan Senin depan di tanggal 13 itu sudah masuk sekolah. Jadi kayaknya minggu-minggu ini nih pasti akan ada peningkatan kunjungan juga untuk wisatawan, baik di Kota Malang, Kota Batu maupun Kabupaten. Nah termasuk juga kayaknya selain geliat wisata yang meningkat, kayaknya di peningkatan ekonomi itu juga akan mengalami geliat yang signifikan. Pastikan juga orang-orang pada beli seragam gitu ya, kebutuhan pendidikan, buku dan lain-lain. Nah itu kayaknya akan mengalami peningkatan. Kemudian bisnis kos-kosan gitu, kontrakan, nah itu juga akan ada peningkatan karena sudah menyambut mahasiswa baru ya, para pelajar yang datang di wilayah Kota Malang. Jadi Juli ini banyak sekali momentum-momentum yang bisa dioptimalisasi. Itu sementara untuk beberapa catatan di area Logo Mas, agak mendung. Kemudian kalau saya lihat kok anginnya lumayan kencang juga ya. Lumayan berangin kawan di sini, antisipasi yang lagi di perjalanan juga. Apakah juga sama di beberapa titik lain, relatif berangin juga? Atau bagaimana pantauan dari Anda? Nanti boleh berkabar di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sri Getain, 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali akomodir dulu beberapa laporan yang tadi dibagikan ya oleh kawan-kawan pendengar. Ada beberapa yang belum sempat terbaca. Ini salah satunya ada Pak Ukro. Tadi Pak Ukro kirim infonya melalui voice note, kawan. Coba kita geser dulu laporannya. Oke, masih ada kendala koneksi ini ya. Oke, ini dia. Oh, masih agak loading juga nih di kami. Saya geser ke informasi yang lain dulu. Kalau gitu, tadi ada Pak Irfan berkabar masuk di Jalan Jakarta. Di depan saya itu terus sampai arah ke Unmar. Oke. Kemudian ada mahasiswa yang nggak punya aturan, naik motor nyalip ngawur nggak pakai helm. Oh, oke. Motornya nggak ada plat juga katanya Pak Irfan. Posisi di Jalan Jakarta. Kayaknya yang di Jalan Jakarta ini beberapa kali kita terima laporan serupa. Ada yang tipenya sama seperti laporannya Pak Irfan, ada juga yang sampai bonceng tiga ya, kan ada dekat dengan area kampus, jadi banyak melihat anomali-anomali pelanggaran dari mahasiswa begitu. Ada yang nggak pakai helm, bonceng tiga, ada juga yang memang yang nggak pakai helm aja, ada yang kalau mungkin buru-buru ya, keburu ada kelas seperti itu, jadi kalau lewat di sana dengan kecepatan tinggi dan pelanggaran-pelanggaran serupa lainnya. Terima kasih Pak Irfan, update-nya hati-hati di jalan, hati-hati juga kawan ketika melintas di Jalan Jakarta kalau gitu ya. Nah, ini voice note-nya sudah bisa kita play kawan.
1: Info terkini lalu lintas dari Panji Suroso arah Karanglo padat merayap dari Panji Suroso arah Karanglo. Tidak tahu ini kejadiannya apa antri solar lagi seperti kemarin apa memang volume kendaraan penuh. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Ini dari Panji Suroso arah ke Karanglo katanya ada perlambatan begitu kawan ya. Kalau laporan yang kita terima masih imbas dari volume kawan. Dan juga apakah mungkin ada tambahan update atau faktor lain? Tadi Pak Ukro sudah lewat dari titik kepadatan, mungkin boleh berbagi info juga penyebab antrian yang di sekitaran Panji Suroso arah ke utara berarti ya. Kalau yang aksesnya di ruas tol, kawan, saya belum ada pantau juga nih yang masuk ke Malang. Kayaknya masih sama-sama ada peningkatan yang signifikan ya. Arus kendaraan yang arahnya ke Batu maupun yang turun itu juga banyak. Tapi untuk siang hari ini, kalau kita bandingkan, yang dari arah Batu turun ke Malang itu jauh lebih banyak. Mungkin setelah kemarin menghabiskan waktu liburan ya di kota Batu, 2 hari, mungkin 1 minggu atau hari Minggu. Nah, hari ini baru pada balik. Dan rata-rata memang di siang hari, biasanya menyesuaikan dengan waktu check out, hotel, villa, penginapan, guest house, dan lain sebagainya. Itu beberapa catatan, terima kasih juga tadi update-nya Pak Ukro. Kalau mungkin ada tambahan nanti boleh berbagi juga di 0811-3600-911 atau bisa langsung mention di @3891FM. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi kawan untuk Anda, sekaligus rekomendasi untuk Anda yang lagi internetan tapi sering lemot bahkan sampai bikin emosi. Saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau bisa juga kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Kauntung area menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga Kejapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Ilok kuah seger. Sing diet diundur di sini. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser kembali ke beberapa update yang masuk di WhatsApp tadi di newsroom. Terima telepon dari Pak Hendy. Kata Pak Hendy, air PDAM di Kota Batu itu sering padam, bahkan di Perum Jagatland. Ini hampir 7 hari katanya ya. Coba saya geser dulu kawan untuk kiriman infonya ya. Untuk info detailnya dari Pak Hendy. Tadi itu kaitannya dengan air yang tidak mengalir kurang lebih sampai 7 hari. Intinya seperti itu. Lalu kayaknya sebelumnya Pak Hendy ini juga sempat beberapa kali lapor ya. Sudah sempat kita akomodir juga tapi kayaknya masih belum clear di sana kawan. Lalu ada tadi di newsroom ya meneruskan laporannya ke tim PDAM Kota Batu. Dan kali ini ada Pak Rudi yang menanggung jawabi. Kalau kata Pak Rudi, ini update dari petugas di Jagatland. Sudah mengalir sebenarnya alirannya. Nah untuk aduan di Blok C10 itu akan segera ditindaklanjuti karena lokasinya Pak Hendy ini di Blok C10 begitu ya. Kemudian kalau ada konfirmasi tidak mengalir dari teknik itu akan ada petugas yang mengupdate. Tapi sementara ini update dari Pak Rudi itu airnya mengalir. Lalu kalau yang kaitannya dengan laporannya Pak Hendy tadi setelah ditelusuri ternyata itu adalah rumah kosong yang disewakan menjadi villa dan tidak perlu tangki katanya. Nah ini masih coba akan dikomunikasikan lebih lanjut dari pihak PDAM Kota Batu ke Pak Hendy juga ya, nanti kita akan sampaikan juga untuk tambahan update-nya. Lalu untuk update lain Pak Ogon, nah ini Pak Ogon itu sebelumnya sempat kirim dokumentasi soal jembatan kaca Bromo yang diduga retak begitu kawan ya, dan ini ada klarifikasi lanjutan mengenai jembatan kaca Bromo. Ternyata ada kekeliruan. Info dari petugas ternyata itu kabel CCTV yang dilakban, jadi bukan retakan kaca. Oh oke, baik, terima kasih banyak Pak Ogon tambahan infonya. Kemarin kita memang masih keep ya laporannya itu karena belum ada konfirmasi dari pihak terkait. Ada muncul memang dugaan-dugaan bahwa itu retak tapi dan cukup membahayakan maksudnya begitu ya. Nah setelah ditelusuri, ini juga ada tambahan info dari Pak Ogon. Ternyata itu kalau update dari petugas itu adalah kabel CCTV yang dilakban, bukan retakan. Kalau dilihat dari atas dia kayak retak gitu. Gitu kawan, terima kasih Pak Ogon tambahannya juga. Lalu Bu Husnul katanya wajah saat ini panas angin di area Tlogo Mas, masih mendung. Kemudian lumayan berangin juga ya, lumayan kencang gitu kawan. Tapi sekarang sih enggak ya, tadi di awal jam 2 itu cukup intens, lumayan kencang anginnya. Sekarang berangin tapi enggak yang sekencang tadi. Gitu untuk update-nya. Ada juga laporan yang masuk dari Pak Hilal, arah keluar kota itu macet via bawah jembatan Arjosari, lewat atas juga sama. Ini banyak arus balik begitu ya ternyata hari ini kawan, baik yang dari Batu arah ke Tol Singosari maupun dari Kota Malang yang arahnya ke tol juga. Terima kasih beberapa catatan tadi yang di TikTok kawan-kawan juga banyak yang share info. Katanya hari ini didominasi bus juga, kalau yang arah Batu dominasi bus begitu. Gitu untuk update-nya ya, terima kasih yang sudah berbagi info. Nanti kita lanjut lagi kawan di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh berbagi di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Aziza, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara, Dokter Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dokter Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun bagi dokter Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, dokter Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
3: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD. Bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter, sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
2: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara, saya Nurul Hidayah. Seorang perempuan lanjut usia bernama Muawanah ditemukan meninggal dunia di aliran sungai kecil di belakang rumahnya, Dusun Pasinan, Singojuru, Banyuwangi pada Senin pagi. Kapolsek Singojuru, AKP Ahmad Rudi mengatakan peristiwa itu pertama kali diketahui setelah warga melaporkan adanya penemuan jasad sekitar pukul 7 pagi. Berdasarkan keterangan saksi, korban yang diketahui mengalami kondisi demensia diduga keluar rumah seorang diri tanpa sepengetahuan pihak keluarganya. Setelah proses identifikasi dan pemeriksaan selesai, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
2: Kembali, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Sore ini membawa kabar. Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas Polres Situbondo menggelar nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Kasatbinmas Polres Situbondo Ibtu Rahman Fadli Kuriawan bilang, nonton bareng Piala Dunia bukan sekedar nonton, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menonton pertandingan Piala Dunia juga semakin merekatkan hubungan Polri dengan masyarakat karena mampu menghadirkan kebersamaan yang hangat dan tak ada sekat. Rahman Fadli juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan Kamtibmas.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Arus kendaraan yang masuk ke Kota Batu meningkat sekitar 30 hingga 40% selama masa libur sekolah, terutama pada akhir pekan. Sementara pada hari kerja, kondisi lalu lintas masih relatif normal. Untuk mengantisipasi kepadatan, Satlantas Polres Batu menambah personel di sejumlah titik rawan macet dan menerapkan pengaturan lalu lintas secara manual jika diperlukan. Langkah ini dilakukan agar arus kendaraan tetap lancar selama musim liburan. Peningkatan volume kendaraan juga sejalan dengan naiknya tingkat hunian hotel di Kota Batu yang telah melampaui 70% pada akhir pekan, menandakan tingginya kunjungan wisatawan selama libur sekolah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau BTNGM menyatakan jalur pendakian Gunung Merapi belum bisa dibuka dengan alasan keselamatan. Terlebih status Gunung Merapi masih level 3 atau siaga, karena proses keluarnya material terdiri dari dua jenis, yaitu aliran lava panas dan lontaran material, sehingga batas aman dari pintu Selo Boyolali adalah 3 km. Warga diminta untuk mematuhi rekomendasi level 3 dengan tidak melakukan pendakian di Merapi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Nah ini ada respon kembali dari Pak Handi kaitannya dengan aliran air ya di Jagatland. Itu sudah 1 minggu tidak mengalir, bahkan selalu mandi di minimarket katanya, saking gak ada airnya setiap selama beberapa hari ini. Dan kita sudah beberapa kali meneruskan laporannya Pak Handi ini ke pihak PDAM, dan info dari PDAM pun juga akan segera ditindaklanjuti begitu kawan. Dan tadi itu sudah kita share juga ya untuk ID pelanggan dan lain-lain. Nah tapi update dari petugas katanya airnya mengalir. Lalu untuk rumahnya Pak Handi ini ya dialih fungsikan sebagai villa. Itu informasi awal ya kita terima ya. Coba nanti kita telusuri kembali. Kalau pengakuan dari Pak Handi sih memang nggak ada ngalir sama sekali, bahkan sulit gitu untuk mandi di sana. Selain di area Jagatland, adakah juga yang di sekitaran Kota Batu kawan mengalami hal serupa, punya permasalahan yang sama, aliran PDAM juga nggak ngalir? Boleh nanti disertakan lokasinya di mana gitu ya, masuk wilayah mana, boleh share log juga, dan bisa langsung kirim ID pelanggannya begitu. Update lainnya ada Pak Suparman, tampak bekas-bekas spanduk begitu banyak menempel di tiang, jadi kesannya kotor sekali. Perempatan Galunggung, posisinya di Perempatan Galunggung ya. Coba saya cek dulu laporannya Pak Suparman. Tadi kirim infonya melalui video kawan. Ini dia. Saya tampilkan di visual radio kami. Oh iya. Di pas di TL ya itu ya. Bekas spanduk. Itu eventnya sudah selesai maksudnya Pak ya. Tapi masih tertempel di sanakah? Coba saya cek dulu, saya nggak begitu kelihatan ininya, waktu pelaksanaan dan lain-lain. Pokoknya itu ada bekas-bekas panduk yang ada di sana begitu ya. Oke, terima kasih Pak Suparman untuk update-nya. Trafiknya ramai lancar kawan di sekitaran perempatan Galunggung. Ini Pak Suparman menuju ke Gadang. Gimana Pak pantauan arah ke Gadang? Kalau pantauan dari kami yang arah ke Gadang relatif ramai lancar, mungkin perlambatannya hanya di sekitaran Kolonel Sugiono saja. Tapi nanti masuk di Jalan Raya Gadang, mungkin sampai di sekitaran Kendal Paya, itu masih normal. Lalu selain dari Pak Suparman, saya geser kembali. Tadi juga ada tambahan info dari Pak Yogi, mulai stopan Araya ke utara macet. Tadi katanya memang banyak update yang masuk di kita, itu untuk dominasi kendaraan banyak di ini ya, didominasi untuk yang arus balik. Jadi yang banyak yang mau mengarah ke ruas tol begitu kawan. Tapi yang ke Batu juga gak kalah banyak, banyak juga yang kirim report. Bus-bus pariwisata masih mendominasi juga tuh arah ke barat. Kemudian ada Pak Heriong, ada truk mogok di perlimaan Tunggul Wulung. Oh, coba saya cek dulu. Masih ada kawan sampai saat ini atau bagaimana update-nya? Ini saya tampilkan ya di visor radio.
1: Di mogok. Jadi kemogokan ada yang mengatur tadi.
0: Oh, ada yang ngatur.
1: Mulai terjadi.
0: Oh, okay.
1: Di perlimaan Tunggul Mas arah RRI sudah padat.
0: Tunggul Wulung, Pak ya?
1: Pasar Tunggul Wulung itu tadi. Mobil
0: muat bataringan ya? Iya, saya tampilkan kembali.
1: Imbas di depan pasar Tunggul Wulung tadi. Kemacetan sudah mau sampai RRI ini. Itu aja yang saya infokan. Terima kasih, City Gate.
0: Iya, terima kasih kembali. Kalau saya lihat sekarang sudah mulai relatif terurai, apakah juga sudah clear begitu kawan ya? Untuk ininya, untuk truk yang trouble, tapi kalau mungkin masih ada nanti boleh berbagi info juga. Sementara saya mau geser dulu, kita akan terhubung bersama dengan reporter City3 FM, kali ini bersama reporter Harry, yang membawa kabar nilai SPIP Kota Malang turun, Wali Kota gandeng BPKP benahi tata kelola OPD.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Harry, silahkan laporannya.
3: Kawan, pemerintah Kota Malang berupaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan setelah nilai sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP mengalami penurunan pada hasil evaluasi 2025. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD memperkuat perencanaan, manajemen risiko, dan pengendalian intern agar capaian SPIP kembali meningkat.
4: Tadi sesuai arahan dari Pak Kepala Polakan BPKP Jawa Timur, bahwa terkait dengan SPIP di Kota Malang ini kan memang kita menurun di tahun 2024 karena memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan ada beberapa penilaian-penilaian yang berbeda. Harapannya nanti dengan adanya hal-hal yang berbeda, ini kepala-kepala OPD yang bertanggung jawab terkait dengan mulai dari perencanaan, kemudian juga lagi tata kelola yang baik dan juga pengendaliannya. Tadi ada apa namanya penjelasan langsung dari Pak Kepala Perwakilan DPKP. Harapan kami nanti tahun depan terkait dengan SPIP, karena sekarang sudah mulai kita akan mendampingkan juga, nanti akan kita lanjut juga di tanggal 7 dan 8 Juli ya, dari DPKP juga akan bisa memberikan terkait dengan apa-apa langkah-langkah yang diperlukan. Tadi saran sudah banyak dilakukan, sudah disampaikan saran-saran yang memang sekarang ini dalam penilaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bagaimana fakta di lapangan. Jadi memang ada proses yang dilakukan, administrasi juga iya, tapi fakta di lapangan juga seperti apa.
3: Sementara itu kawan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasuluan Manalu mengatakan perubahan metode evaluasi dilakukan agar pengendalian intern benar-benar menjadi instrumen untuk memastikan tujuan pembangunan daerah tercapai secara efektif. Menurut dia, pelaksanaan sosialisasi yang dihadiri seluruh pimpinan perangkat daerah menunjukkan komitmen pemerintah Kota Malang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Hasuluan juga menilai pengisian jabatan definitif pada posisi-posisi strategis menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem pengendalian intern. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya? Di balik perbukitan yang tenang ini, ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di Tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, sebelum pengalihan kendaraan roda 4 di jalur arteri, perlu dipastikan kelengkapan perambuan. Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Hendy Bowo Putro menjelaskan, sebelum kendaraan roda 4 dialihkan semua ke jalur arteri, maka pihak BPTD Provinsi Jatim perlu memastikan perambuan lengkap. Hendy menjelaskan juga kontur jalan di jalur arteri itu ekstrim, sedangkan jalur ini lebih banyak dilewati kendaraan besar muatan, sehingga dukungan untuk mitigasi keselamatan sangat penting supaya kendaraan kecil lain yang lewat merasa aman dan nyaman. Penelaah teknis kebijakan BPTD kelas 2 Jawa Timur, Alan Yuda menyampaikan untuk kesiapan perambuan di jalur arteri untuk dalam waktu dekat ini masih belum bisa karena keterbatasan anggaran, tapi ada penanganan-penanganan yang sifatnya urgent seperti memberikan banner imbauan di titik blank spot, termasuk menyiapkan petugas untuk membantu cek kelayakan kendaraan besar muatan di titik-titik tertentu. BMKG ungkap penyebab ratusan gempa di Jatim selama Juni 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan BMKG, sebagian besar gempa di Juni merupakan gempa dangkal yang berkaitan dengan aktivitas tektonik di selatan Jatim. Selama Juni 2026, BMKG mencatat ada 698 kejadian gempa bumi di Jatim, rinciannya 547 merupakan gempa dangkal dan 151 lainnya tergolong gempa menengah. Dari data itu menunjukkan aktivitas tektonik di kerak bumi bagian atas masih cukup aktif. Meski begitu, sebagian besar gempa yang terjadi berkekuatan kecil sehingga tidak berdampak signifikan maupun kerusakan. Kawan, masih banyak anak di bawah umur palsukan usia untuk akses media sosial. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezer Patria mengatakan, 3 dari 5 anak Indonesia memalsukan usia mereka agar mendapatkan akses ke platform media sosial dan menjadi tantangan utama dalam penerapan PP Tunas untuk mengurangi sosial media bagi anak. Kata Nezer, survei yang dilakukan pemerintah, praktik pemalsuan usia sudah umum terjadi karena sistem verifikasi usia saat ini bergantung pada kebijakan masing-masing platform digital. Jadi, pemerintah mendorong platform digital untuk memperkuat teknologi identifikasi usia menggunakan AI atau kecerdasan buatan tanpa melanggar privasi data pengguna. Selain itu, Nezar berpendapat peran orang tua sangat penting untuk melindungi anak di ruang digital dengan mendorong penggunaan fitur pengawasan orang tua di gadget yang digunakan oleh anak-anak. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

Sedia Gatain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar yang di live TikTok juga tadi berkabar di beberapa titik area kota Malang memang cenderung mendung, tidak hanya kota tapi masuk arah ke Batu maupun kabupaten juga sama. Tapi per sekian detik ini ya, di jam 3 lewat 8 sampai 9 menit, kalau kita lihat sekarang di Telogomas kembali cerah lagi. Tadi saya sempat announce bahwa cuacanya mendung, tapi sekarang sudah relatif cerah. Kalau angin masih lumayan berangin ya. Kalau pantauan di titik lain tadi juga sama. Terakhir kita terima update dari Pak Heriong, katanya ada truk yang mogok di perlimaan Tunggul Wulung, Akordion. Tapi kalau saya amati sekarang nampaknya sudah clear ya, sudah tidak ada antrian lagi. Tadi memang ada sedikit perlambatan di jam 2 awal kawan. Sekarang masuk di jam 3 ini sudah normal, yang arahnya ke Batu maupun juga yang arahnya ke Candi Panggung. Nah tapi antisipasi di jalur utamanya justru di area Telogomas, itu yang nanti dari sekitaran Baiduri Pandan ya, sampai nanti ke TL, ini sampai ke Tirta Utomo, itu ada perlambatan. Nah apakah ini imbas dari pengaturan supletas kawan, perlambatannya, atau mungkin ada faktor lain? Anda nanti boleh berbagi info juga ya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serikatain 11 FM Guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada update yang masuk. Ini dari Pak Panca, update-nya dikirimkan melalui voice note.
2: Setopan arah Begawan, setopan Begawan jembatan itu, itu terjadi antrian panjang karena kan di lajur kiri ada mobil mogok Xenia atau Avanza gitu, warna hitam. Tadi nggak sempat video.
1: Oke, jadi itu ternyata penyebab antrian di area pertigaan Tunggul Mas kawan. Coba saya cek di CCTV dulu ya, semoga bisa tercapture nih kendaraan yang tadi dikabarkan trouble. Kalau ini arahnya ke jembatan, saya lihat clear ya kalau di sana. Coba kita geser lagi yang arahnya ke Jalan Red Logomas. Apa sudah clear ya untuk titik yang kendaraan yang dimaksud? Karena kalau dari pantauan CCTV ini yang arahnya ke barat itu nggak ada untuk kendaraan yang trouble-nya lagi. Tapi kalau yang arahnya ke Begawan ini tidak tercapture sama CCTV kawan. Jadi saya nggak bisa lihat yang dari arah Begawan begitu. Mungkin nanti boleh berbagi juga apakah memang sudah clear di sana atau ternyata masih belum. Boleh berbagi info di WhatsApp kami ya. Jangan lupa kirimkan dokumentasi juga. Lalu ini ada Pak Rudi, parkir katanya, tolong depan Ramayana di luar pinggir jalan itu macet gara-gara parkir sampai 3-4 baris. Di lobi depannya Ramayana itu kosong. Lebih aman, lebih baik ambil separuh jalannya aja dan disarankan sisanya itu parkirnya di basement. Saya masuk tadi juga longgar, ratusan motor bisa dan banyak yang tidak diberi karcis tadi di depan. Pajak Pemkot kemana ini? Tolong katanya di dalam saja parkirnya, dua arah ke Ramayana macet panjang. Nah ternyata Pak Rudi ini kan kirimnya tadi di jam 2 akhir ya, di jam 2 lewat 57 menit. Ternyata kejadiannya kawan untuk dokumentasinya itu di pagi tadi. Tapi baru dikirimkan ke City Guide sekarang gitu ya. Coba saya tampilkan dulu di Visual Radio. Nah ini dia pantauan di area Ramayana tadi pagi Pak ya. Lihat ini untuk parkir kendaraan sampai lebih dari 2 saf kalau katanya Pak Rudi. Ini videonya, saya mau tampilkan di Visual Radio. Imbas dari parkir, alhasil ada perlambatan tentunya ya ketika masuk di MGR Sugio Pranoto. Wah, ini sampai berapa saf nih? 3 saf. Hari Senin lagi ya. Ya memang lagi rame-ramenya pelayanan publik juga, pasti bakal banyak yang ke MPP. Ini foto lanjutannya, saya masih terus tampilkan kawan di Visual Radio kami. Yang mau akses Visual Radio bisa ke website City Guide ya, di cityguide911fm.com. Nanti ada pilihannya di situ, mau mendengarkan radionya saja atau mau melihat Visual Radionya. Nah ini masih saya tampilkan kawan di Visual Radio kami. Oke, itu tadi pagi Pak ya dokumentasinya. Kalau untuk saat ini kawan-kawan mungkin yang melintas di MGR Sugio Pranoto juga boleh nanti berkabar ya. Ah, Pak Joko ternyata lewat di area Jalan Red Logomas. Untuk kendaraan Xenia hitam itu masih ada, dikasih sampah tadi. Maksudnya dikasih sampah ini sebagai penanda kalau kendaraannya trouble begitu Pak Joko ya. Xenia hitam kiri jalan dari Landung Sari, sebelumnya TL Begawan. Oh, kiri jalan dari Landung Sari, baiklah. Ini Pak Joko belum sempat kirim dokumentasi juga. Sayangnya tidak tercapture CCTV begitu kawan, sehingga itu yang mengakibatkan tadi ada perlambatan dari arah barat ya, menuju ke pertigaan Tunggul Mas gitu. Oke, antisipasi yang melintas di lokasi. Berarti sekarang lagi apa nih Pak Joko di sana untuk kendaraan yang trouble tadi? Apakah terlihat sudah ada maintenance atau bagaimana? Nanti boleh berbagi info juga ya, termasuk yang lewat di sana mungkin sempat untuk mengirimkan dokumentasi. Nanti Anda boleh berkabar juga kawan di 0811 360 911.
0: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju ke sekitaran Gempol sampai ke Porong, lalu Surabaya Porong ini tidak ada kendala. Lalu dari Surabaya Porong ke Waru Utama mungkin ya, atau mungkin sebaliknya dari arah selatan ke utara ke Waru Utama, ini terpantau dari Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya saat ini di ruas tol, boleh Anda bagikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, Stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu, Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
12: A few moments later.
11: Aduh, bawa apa sih nih? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
13: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada laporan dari PVMBG. Ini update soal ini ya, erupsi kawan. Coba saya geser dulu di database kami. Tadi kita terima laporan untuk siang hari ada erupsi kembali. Adakah yang mungkin merasakan juga hujan abu di beberapa titik begitu? Karena ketinggiannya lumayan nih kawan. Untuk tadi di jam 1:35, ketinggian kolom abunya sekitar 1.200 meter di atas puncak, setinggi itu. Dan untuk durasi, coba kita cek kembali berapa ya kira-kira untuk durasinya ini, 2 menit 20 detik. Statusnya masih di level 3 siaga gitu kawan, untuk update dari rekan-rekan PVMBG, Pos Pantau Gunung Api Semeru. Update lainnya, ini katanya di Pandanwangi tadi mendung, sekarang kembali panas lagi dari Pak Beni. Siap Pak Beni, terima kasih banyak update-nya. Lalu juga Pak Joko tadi kirim info, ini melanjutkan soal laporan kendaraan yang trouble ya di TL Tunggul Mas dari arah Landung Sari.
1: Tadi itu sempat lewat dari saya turun dari Batu. Posisi seinnya sebelah kiri persis belum TL Pegawan.
0: Oke. Okay.
1: Itu udah ada drivernya. Kalau katanya yang toko sebelah itu waktu pas tak tanyain itu trouble.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, posisi jalan sempit saya nggak bisa ambil apa? Nggak bisa ambil dokumentasi soalnya kiri kanan sempit dan macet dan padat.
0: Oke.
1: Okay. Takut nyenggol saya. Nah, itu dari tadi kayaknya, Mbak.
0: Baik Pak Joko, supirnya nggak ada, kemungkinan masih nyari bantuan teknisi begitu ya. Oke, itu kawan yang di TL Begawan, coba nanti kita geser dulu laporannya ke rekan-rekan Polsek Lawakwaru, harapannya bisa segera ditindaklanjuti begitu ya. Terima kasih juga tambahan infonya Pak Joko. Kemudian update lainnya kawan, ada Pak Andi. Pak Andi ini kirim info melalui video, saya putarkan dulu. Purwodadi, oke.
2: Suara.
0: Tidak ada hambatan Pak ya, ini di ruas tol ya nih ya, lancar sekali. Ya.
2: Padang.
0: Siap, terima kasih update-nya, itu dia kawan ya, pantauan di area Purwodadi, ruas Purwodadi. Dari Pak Andi, cuaca cerah sekali di sana, sebenarnya red logo mas itu juga sama ya, relatif cerah lagi. Setelah tadi sekitaran jam 1 ke jam 2 pertengahan tuh lumayan mendung kawan, tapi di jam 3 kembali cerah lagi. Gitu, sementara tunggu beberapa catatan. Nah, untuk update kaitannya tadi dengan kendaraan trouble, nanti kita geser dulu laporannya ke Polsek Lawakwaru. Kalau misalnya sudah ada update, kita akan sampaikan juga bagaimana perkembangannya. Untuk update lainnya, saya mau geser kembali, kita akan terhubung bersama dengan reporter City3 FM, masih bersama Heri Prasetyo, kawan, yang membawa kabar lebih dari 10 SD negeri di Kota Malang, kekurangan murid, Disdikbud kaji opsi merger.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
4: Kawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mencatat lebih dari 10 sekolah dasar negeri mengalami kekurangan peserta didik pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Kondisi tersebut membuat opsi penggabungan sekolah kembali dikaji. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Kota Malang, Muflik Adim bilang fenomena kekurangan murid tidak hanya terjadi di Kota Malang, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia.
5: Ada sih beberapa SD memang kekurangan murid. Kekurangan murid dalam artian itu ternyata juga secara nasional juga kekurangan ya, SD seluruh negeri di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Kota Malang aja, karena mungkin banyaknya SD di apa di Kota Malang itu.
6: Perlu dirampingkan nggak?
5: Kita lihat dulu ya analisanya. Kita lihat analisanya, bisa kemungkinan merger bisa gitu. Kita lihat.
6: Kekurangannya
5: ada yang terisi 5, ada yang terisi 6 gitu ya. Kalau secara normal kan 28 per kelas. Di Kota Malang yang kekurangan murid ya memang lebih dari 10 ya. Lebih dari 10, tapi jumlahnya tidak 2, tidak 3 gitu ya. Tapi itu lebih dari 5 lah. 10 gitu.
4: Selain itu, kawan Mufrik juga mengungkapkan sekolah yang kekurangan murid justru banyak berada di kawasan pusat Kota Malang. Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi perubahan fungsi kawasan perkotaan yang kini lebih banyak menjadi pusat aktivitas ekonomi dan rumah kos dibanding kawasan permukiman. Saat ini, Disdikbud masih melakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut, termasuk memanfaatkan tingginya minat calon siswa dari luar Kota Malang sebagai salah satu upaya memenuhi kuota di sekolah-sekolah yang kekurangan peserta didik. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Wisdom.
1: Ketika suatu harapan itu dibebankan atau kita kasih kepada manusia, maka kita juga harus bersiap menerima kekecewaan. Karena sejatinya kita itu tidak boleh berharap pada manusia. Dalam suatu bisnis, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan partner, itu pun sering tidak sadar kita berharap pada mereka agar sesuai dengan harapan kita. Tapi pada kenyataannya sering banget seseorang itu mengkhianati kita. Disinilah ujian keikhlasan kita teruji. Jadi keikhlasan itu bagaimana kita bisa menerima suatu ujian ketika kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Saya percaya Allah itu tidak akan mengambil sesuatu dari diri kita jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu adalah salah satu cara saya sendiri untuk menerima suatu ujian dalam hal pengkhianatan ya.

hal ini, menerima rasa sakitnya, menerima hal-hal yang mengecewakan, menerima apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan pernah memelihara rasa kecewa, rasa benci, rasa sakit hati pada diri kita sendiri, karena hal itu akan menjadi penyakit untuk diri kita sendiri yang akan mempengaruhi kesehatan mental. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan pasti Allah itu memberi yang terbaik buat kita dan menghindarkan atau menjauhkan dari hal yang tidak baik buat kita. Saya Dr. Kiki Nina Agustin, MMSPOT dari NDC Aesthetic Dental Clinic untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigata in 11 FM, guidance for your life. Kawan, tadi untuk laporan kendaraan yang trouble, Xenia hitam ya, posisi yang di area Tunggul Mas dari arah Landung Sari menuju ke traffic light, ini sudah kita geser laporannya ke Panit Lantas Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi Hafidi. Siap katanya Pak Dedi. Tapi untuk dokumentasi memang belum kita dapatkan, dan update terakhir kalau dari Pak Joko sih, drivernya tidak ada di lokasi ya, nampaknya masih cari bantuan teknisi begitu kawan. Nah, sehingga kendaraannya masih stay di sana, ada semacam tempat sampah begitu ditaruh di belakangnya menandakan bahwa kendaraan ini trouble, kurang lebih seperti itu. Ini kita masih menunggu dari rekan-rekan Polsek Lowokwaru. Ada juga tambahan info lainnya dari Pak Joko Said, ada beberapa kiriman video nih. Coba saya geser dulu kawan, video pertama itu di jam 3:38.
1: Menginfokan Pasar Gadang crowded, gak tahu ada apa, berhenti total dari TL
0: okay.
1: ke arah pasar. Dua arah sama. Kalau yang di sebelah selatan ada bus ngetem warna hijau, belakangnya angkot.
0: Oh, karena ada kendaraan yang ngetem, terus di belakangnya ada angkot juga. Coba saya geser video lanjutan.
1: Salah satunya ada tiga, ini parkir, terus lapak-lapak di sana itu tambah lama tambah ke tengah. Jadi lama-lama jadi satu jalur aja. Dulu bisa dua lajur untuk sisi kiri. Sekarang kayak gini tuh, ya Allah. Jangan kayak sampai di Surabaya. Yang punya rumah malah ditantang sama yang nempatin ilegal.
0: Iya, ini dia kawannya pantauan di area Pasar Gadang. Ini yang warna biru ini katanya Pak Joko makin maju jualannya. Ya, terima kasih Pak Joko untuk update-nya. Masih crowd kawan di area Pasar Gadang ya. Karena yang berjualan ini buka lapak lagi dan memakan badan jalan lagi. Terima kasih Pak, semoga nanti bisa diatensi juga ya oleh pihak terkait. Nanti kita geser laporannya. Itu sementara, tadi saya juga terima info, ini info untuk giat Grebek Suro di Tunggul Wulung. Minggu depan kawan, setiap weekend tidak henti-hentinya terima laporan soal giat bersih desa ya, karnaval dan lain-lain. Ini kalau yang di Tunggul Wulung, itu di hari Minggu 12 Juli 2026 di jam 11 siang sampai dengan selesai. Oh, ini ada rutenya kawan, cuman di rute yang di-share ini coba saya lihat ya. Oh ini, pemberangkatannya dari Jalan Akordion Utara menuju ke Akordion Simpang 5. Lalu dari Simpang 5 nanti belok ke kanan menuju ke Jalan Saksofon. Kemudian mengarah ke Pertigaan Makam, belok lagi menuju ke Sasando. Di Pertigaan Sasando, belok lagi ke kanan menuju ke Jalan Organ dan finishnya di Perum Grand Arumba. Terima kasih Pak Muhammad Yasin. Untuk update-nya nanti kita akan terus ulang-ulang kawannya, apalagi kalau hari Minggu. Ini kan seringnya ini ya, banyak yang akses di titik yang tadi sempat saya sebutkan sebagai jalur alternatif. Berarti nanti geser di jalur utama saja. Minggu kemarin sama ya titiknya ya, nggak jauh dari Tunggul Wulung lah. Posisinya di Tegal Gondo. Ada penutupan, akhirnya ngantri gitu di Karangploso maupun juga di area Telogomas. Bahkan di Kota Batu kata kawan-kawan kemarin yang bertugas luar biasa juga. Beberapa destinasi wisata baik yang arahnya ke barat maupun yang arahnya ke Cangar itu sama-sama full. Ditambah ada beberapa kendaraan yang trouble juga, katanya ada bis yang trouble juga di sekitaran Kota Batu. Gitu sementara untuk beberapa update, terima kasih yang sudah berbagi info. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan boleh menambahkan update lainnya dengan mention di @citygate911FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin

Danau Bantalun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau ke sini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulungrejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
4: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
4: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
4: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, laporannya Pak Joko kaitannya dengan pedagang yang juga masih berjualan memakan badan jalan posisi di area Pasar Gadang padahal sudah relokasi tapi masih buka lapak lagi. Itu tadi sudah kita geser laporannya ke Kepala Diskopinda Kota Malang, ada Pak Eko. Tadi kita kirimkan laporannya di jam 3 lewat 50 menit, 5 menit berlalu masih belum ada update kawan. Nanti kalau ada tambahan-tambahan kita akan sampaikan kembali ya. Padahal juga info yang kita terima kemarin dari Pemkot Malang bahwa sekarang itu titik relokasi Pasar Gadang itu sudah cantik, sudah bagus, bahkan sekarang diupayakan untuk membenahi pedestrian ya. Ininya kawan, drainase menjadi titik awal untuk pembenahan. Jadi setelah drainasenya selesai, nanti akan bertahap untuk perbaikan jalannya. Ada tadi kawan-kawan pendengar yang berkomentar juga pada saat saya live TikTok, katanya kok terkesan lama gitu. Nah, update sementara sih memang masih difokuskan untuk perbaikan drainasenya dulu. Dan kemarin yang menjadi catatan, kenapa kok jalan di area Pasar Induk Gadang itu selalu rusak ya? Bahkan setiap tahun kan selalu ditambal, selalu dilakukan perbaikan. Tapi kenapa kok rusak aja setiap tahunnya? Nah, setelah ditelusuri, setelah diteliti lagi, ternyata ada satu kebiasaan dari para pedagang itu yang membuat jalannya tuh cepat rusak. Ini salah satunya ketika para pedagang itu selalu buang limbah di aspal. Kaitannya dengan budaya, biasanya kalau cuaca lagi terik nih, lagi panas pol, apalagi kalau mungkin di depan rumah kita itu aspal. Kemudian jalannya juga sering dilintasi oleh kendaraan, rame, akhirnya berdebu begitu kawan ya. Nah, akhirnya kan banyak yang nyirami jalan itu, aspal itu dengan air. Harapannya sih untuk meminimalisir debu biar gak panas juga. Berangkat dari sana, nah mungkin karena ngelihat oh banyak kok air bekas jualan gitu, entah itu habis nyuci ayam dan lain-lain, ikan, kemudian ya air lindi gitu-gitu kawan. Dan juga air-air bekas inilah pokoknya, aktivitas pasar begitu. Nah itu dibuangnya di aspal. Nah sehingga dari zat-zat inilah yang membuat aspalnya menjadi keropos. Karena kan setiap hari ya, setiap hari entah berapa kali intensitasnya dilakukan seperti itu, tapi sisa air dari bekas berjualan itu selalu dibuangnya ke aspal itu tadi. Sementara untuk aliran drainase di sana tidak begitu optimal. Apalagi kalau hujan udah otomatis tergenang itu Pasar Gadang. Itu yang menjadi persoalan juga. Sehingga PR-nya drainase lebih diutamakan. Kemudian setelah drainase itu baru nanti diupayakan untuk perbaikan jalannya. Tapi harapannya salurannya sudah terakomodasi. Kemudian nanti ada sosialisasi juga untuk para pedagang biar nggak buang air lagi di ini kawannya, buang air sisa itu di aspal lagi. Cuma kan kalau saya lihat kemarin itu untuk titik relokasinya kan agak jauh ya dari jalan. Harusnya sih nggak buang ke jalan lagi ya, kecuali effort bawa ember ke jalan, cuman harusnya enggak. Dan harapannya nanti untuk sistem pengelolaan limbah itu juga diperhatikan oleh Pemkot Malang. Kemarin sempat ada usulan-usulan seperti itu, katanya akan diperhatikan dalam proses revitalisasi kali ini. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Saya mau geser kembali kawan, kita akan terhubung lagi ya bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini saya akan geser dulu ke Asrur Rozi. Jadi sore hari ini Asrur membawa kabar libur sekolah dongkrak arus wisata ke Kota Batu. Volume kendaraan naik 40%.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, memasuki masa liburan sekolah, kunjungan wisatawan ke Kota Batu mengalami peningkatan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Adianto, menyebut lonjakan kunjungan pada akhir pekan selama musim liburan mencapai sekitar 30 hingga 40% dibanding akhir pekan biasa. Peningkatan tersebut juga berdampak pada bertambahnya volume kendaraan di sejumlah jalur menuju kawasan wisata. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, Satlantas Polres Batu menyiagakan personel di sejumlah titik rawan kemacetan, termasuk Simpang 4 Arhanud yang menjadi pintu masuk utama ke Kota Batu dari arah eksit tol Singosari. Pengaturan lalu lintas dilakukan secara manual agar arus kendaraan tetap lancar. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Adianto.
3: Kita mungkin seperti bulan Januari kemudian di bulan Februari itu memang ada peningkatan sekitar 30-40% kunjungan wisatawan yang di pada hari weekend ya. Jadi ada peningkatan di atas itu. Jadi ketika misalkan di hari di weekend itu ada 1000, maka akan ada kelonjakan sekitar 1300 itu misalkan aja jumlahnya.
2: Pemerintah Kota Batu berharap momentum libur sekolah dapat mendorong sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Wisatawan juga diimbau mematuhi arahan petugas serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik agar berjalan tetap aman dan nyaman. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, legislator Jatim minta reboisasi jadi prioritas mitigasi bencana di Malang. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, meminta Pemprov Jatim untuk menjadikan program reboisasi sebagai prioritas mitigasi bencana di kawasan Malang Raya sebagai upaya memulihkan kawasan hutan dan menekan risiko banjir. Menurut Dewanti, sejumlah kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian program reboisasi seperti Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Sumber Mancing Wetan, Gedangan, dan Bantur. Beberapa kawasan tersebut memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi sehingga membutuhkan penguatan tuntutan hutan yang kontinu. Kawan, Pemprov Jatim minta usulan tambah reses dikaji lebih dulu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum langsung menyetujui usulan penambahan masa reses DPRD Jatim dari 3 kali menjadi 6 kali dalam setahun. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan usulan tersebut perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri karena belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, Pemprov Jawa Timur menyambut baik pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut sebagai upaya menyesuaikan aturan daerah dengan ketentuan pemerintah pusat. Kawan, Komisi 8 DPR RI memandang LGBT sebagai penyimpangan dan ancaman bagi Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan adanya keberadaan LGBTQ akan menjadi ancaman bagi Indonesia karena berlawanan dengan undang-undang atau UU perkawinan yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kata Marwan, jika ada pernikahan sesama jenis berdampak pada tidak adanya keturunan yang dilahirkan dan bisa mengancam keberlangsungan negara. Selain itu, Komisi 8 memandang LGBTQ sebagai penyimpangan yang tidak bisa ditoleril, khususnya saat dipertontonkan di khalayak umum. Jadi, Marwan berpendapat penyimpangan tersebut harus cepat disembuhkan lewat pendampingan medis atau terapi psikolog. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat ini tadi ada Pak Endarno bertanya kawan, apakah Pertashop boleh melayani pembelian Pertamax dengan jerigen plastik? Nah, seharusnya kalau secara aturan tidak boleh ya. Nah, ini tapi di mana dulu Pak Endarno ya? Mungkin boleh tambahkan lebih jelasnya gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat di 1542 tadi, kita meneruskan di newsroom kawan, kalau misalkan adanya terkendaraan trouble gitu di TL Tunggul Mas dari arah Landung Sari. Dan di 1602 tadi ada jawaban, sudah kami telusuri namun nihil yang dimaksud. Sepertinya sudah berjalan ini ya. Nah ini kawan,
1: Landung Sari, namun nihil adanya mobil mogok atau Xenia.
0: Oke. Oke, tidak terdengar ini kawan ya. Terima kasih informasinya. Nah, tapi ini kita lihat videonya saja, tidak ada kawan. Kalau misalkan kita lihat, tidak ada ini ya, tidak ada mobil-mobil yang apa namanya trouble gitu di sekitaran jembatan Tunggul Mas. Terima kasih informasinya untuk langkah cepatnya juga dari pihak kepolisian, khususnya Panit Lantas Polsek Lawaru Ibda Dedi Hafidi. Dan ada Pak Suko menginformasikan lewat video kawan di jam 16.02 tadi juga.
2: Di mana ini Pak? Selamat sore City Gate. Saya informasikan info lalu lintas dari Jatim Pak 3 arah Batu padat merayap.
0: Oke.
2: Dan yang dari Batu ke Malang.
0: Oke, ini berhenti kawan videonya. Kita coba putarkan lagi.
2: Ini ya, kayaknya belum. Nah, dan yang dari Batu ke Malang ini kayaknya belum begitu macet lah, masih jalan. Tapi kalau yang ke arah Batunya dari Malang ini padat merayap.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Suko untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di sore hari ini kawan, kirimkan di 0811 36 911. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, kalau misalkan kita lihat beberapa waktu ini ada hal yang cukup viral dan sering dibahas di sosial media kawan, yaitu pemerintah menetapkan LGBTQ sebagai ancaman non-militer dalam Perpres Pertahanan Negara. Jadi pemerintah ini menetapkan penyebaran budaya, mungkin kalau misalkan kita sebutkan satu-satu ya, lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer atau LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer. Nah, ketentuan ini tertulis dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025 sampai 2029 dan ditetapkan di 25 Oktober 2025 kawan. Dan Perpres ini ditetapkan di Jakarta pada 2025 lalu, ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo kawan ya. Dan dalam lampiran Perpres, pemerintah ini mengelompokkan ancaman terhadap pertahanan negara itu dalam tiga kategori ya. Yang pertama ancaman militer, lalu ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Nah, pada bagian analisis ancaman, pemerintah menyebutkan ancaman non-militer ini sebagai usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang membahayakan dan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, Perpres kemudian merinci berbagai bentuk ancaman non-militer yang berdimensi ideologi ya, lalu politik, ekonomi, sosial, dan budaya, teknologi, keselamatan umum, serta legislasi. Dan salah satu frasa yang secara langsung menyebutkan itu seperti ini kawan. Ancaman tersebut berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi. Antara lain penyebaran ideologi terlarang, lunturnya nilai nasionalisme dan penyebaran paham ateisme, separatisme, terorisme, radikalisme, perang informasi, krisis ekonomi, judi daring, lalu pinjaman daring ilegal, perdagangan ilegal atau illegal trafficking, perompakan, pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang, dan penyebaran budaya lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer atau LGBTQ. Nah, pemerintah juga melihat kawan ya, kalau misalkan penyebaran budaya LGBTQ ini dimasukkan dalam daftar ancaman seperti itu kawan. Nah, akhirnya isu ini menjadi sorotan publik gitu ya, banyak yang mendukung dan entah juga kenapa banyak yang menolak gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini bahkan mendapat dukungan dari DPR RI dan juga dari MUI kawan ya, dan beberapa ormas gitu kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Anwar Iskandar menegaskan kalau Indonesia ini harus tetap berdiri teguh menolak legalisasi LGBT dan tidak mengikuti langkah beberapa negara barat yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis kawan ya. Karena Indonesia sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai agama kawan ya, dan memiliki sistem hukum yang jelas, jadi tidak boleh membuka ruang bagi legalisasi hubungan sesama jenis kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga Anwar mengatakan kondisi di beberapa negara barat yang telah mengakui secara hukum pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, kebijakan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia. Jadi ada 3 alasan utama kenapa fenomena LGBT harus ditolak di Indonesia, kata Anwar kawan. Yang pertama, bertentangan dengan ketetapan Tuhan dalam penciptaan manusia gitu ya. Naluri seksual manusia diciptakan untuk disalurkan kepada lawan jenis lewat ikatan pernikahan. Jadi harus dipandang perilaku sesuai gitu kawan. Lalu kedua, kalau misalkan praktik ini dibiarkan berkembang, maka akan memunculkan sebagai bentuk penyimpangan sosial yang bertentangan dengan ajaran agama maupun norma hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu yang selanjutnya, legalisasi hubungan sesama jenis juga berpotensi mengancam keberlangsungan generasi manusia karena tidak menghasilkan keturunan kawan. Nah, selain alasan moral dan sosial juga, secara hukum Indonesia juga telah memiliki landasan yang kuat untuk menolak legalisasi LGBT kawan. Khususnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya, tentang perkawinan, yang mengatur kalau perkawinan yang sah menurut administrasi negara adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan gitu ya. Dan akhirnya MUI ini akan memperkuat upaya pencegahan lewat konsolidasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam khususnya agar memiliki sikap bersama dalam menolak penyebaran paham LGBT di Indonesia. Dan nanti kita bahas juga kawan bagaimana pendapat dari DPR RI ya, khususnya Komisi 8. Nah, Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk sore hari ini. Jadi Anda bisa berkomentar sekaligus memberikan info lalu lintas kawan di sekitaran Anda. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 91.1 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita sudah membahas kawan ya, mengenai adanya perpres kawan, mengenai pertahanan negara yang memang menjadikan salah satu ancaman non-militer. Jadi ada salah satu ancaman non-militer yang disebutkan adalah LGBTQ kawan ya, yang mana memang kampanye LGBT di Indonesia saat ini secara terang-terangan di media sosial kawan ya, dan banyak orang merasa ini meresahkan, tidak hanya masyarakat yang resah tapi juga para orang tua kawan. Bahkan kalau misalkan kita lihat hal ini juga sangat luar biasa ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, bahkan ada muncul penolakan dari Komisi 8 DPR RI kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang itu berbicara soal LGBT ini kawan. Keturunan di RI itu akan terancam kalau LGBT dibiarkan, kata Marwan. Jadi undang-undang perkawinan itu sudah menyebutkan ada pasangan, ada laki-laki dan perempuan saja. Dan tentu kalau misalkan memberi ruang kawin untuk sejenis tidak punya undang-undang, tapi melanggar undang-undang perkawinan, katanya seperti itu. Nah, Marwan ini menyebutkan LGBT menjadi ancaman serius karena berkaitan dengan keberlanjutan keturunan di Indonesia. Kalau kita lihat juga, Marwan ini mengatakan kalau yang menentukan keberlanjutan suatu negara itu merupakan keturunan kawan. Jadi kalau misalkan negara ini tidak punya keberlanjutan, yaitu bisa bahaya dan mengancam negara ini kawan ya. Dan Marwan mengatakan LGBT ini merupakan penyimpangan dan menyebut LGBT sebagai penyakit kawan. Dan masa penyimpangan kita toleril, kata Marwan seperti itu ya, apalagi dipertontonkan di khalayak umum, sangat memalukan. Dan ini penyakit dan merupakan perilaku yang menyimpang, kata Marwan. Jadi kalau misalkan kita lihat, LGBT ini harus tidak diperbolehkan di Indonesia, dan kemungkinan penerapan undang-undang dan pengawasan bisa dilakukan jika dianggap sangat membahayakan kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Marwan ini mengatakan LGBT harus disembuhkan karena banyak pihak yang memang menganut paham ini, LGBT ini semakin berani untuk mempertontonkan perilaku ini di tempat umum kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemenkomdigi serta aparat penegak hukum untuk bersikap lebih proaktif dan agresif dalam memblokir akun-akun maupun konten-konten yang bermuatan kampanye LGBT di media sosial kawan, untuk melindungi generasi muda dari infiltrasi budaya yang merusak. Nah, ini beda lagi. Tadi kan yang ngomong ketuanya. Nah, ini yang ngomong Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Singgih Januratmoko. Menurut Singgih, fenomena pelaku dan pengkampanye LGBT saat ini semakin berani menunjukkan eksistensinya, kawan. Dan ini bisa berpotensi menormalisasi perilaku menyimpang kalau misalkan dibiarkan bebas saja untuk konten kampanye LGBT ini. Padahal media sosial seharusnya bersih dari tayangan penyimpangan serta pelanggaran norma hukum dan agama, dan tidak boleh menjadi panggung untuk mempromosikan gaya hidup yang menyimpang dari kodrat dan konstitusi Indonesia, katanya seperti itu. Dan mungkin Anda boleh tambahkan kawan sebelum kita bahas lebih jauh ya, di 0811 3600 911. Dan tadi kita mendapatkan informasi kawan di newsroom ya, mengenai adanya laka yang terjadi di Sengkaling kawan. Kalau misalkan kita cek tadi itu dari Pak Rudi Rinanto, ada sepeda motor yang menabrak Innova dan driver roda duanya ini pingsan di Sengkaling depan Indomaret, katanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat, memang ini sudah mulai ramai di sekitaran sana kawan ya. Dan ternyata tadi sudah dipantau di grup relawan STH Anget Malang, sudah ada fotonya. Dan tadi saya cek CCTV, dan pas saya cek CCTV bertepatan dengan adanya ambulan yang lewat kawan. Berarti sudah dipantau ya, sudah ada ambulan yang mengarah ke Sengkaling. Dan ada Pak Zainul Fanani menginformasikan kawan lewat video.
1: semakin menginformasikan perilaku ini
2: hindari Gatot Subroto
1: Komisi 8 arah
2: Surabaya dari alternatif saja panjangnya
1: serta
2: panjang banget flyover tembus
1: lebih proaktif dan agresif
2: flyover tembus berantas
1: okay. Kampanye LGBT di media sosial
0: hindari ini kawan ya. Hindari Gatot Subroto kawan karena sudah mengalami kepadatan yang luar biasa kata Pak Zainul Fanani. Terima kasih Pak Zainul untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada tambahan ini ya dari Bu Endah Trajuningsih mengenai laka tadi kawan di TL Tunggul Mas dari arah Sengkaling ini tadi pagi kawan ya, beda lagi. Tambahan info kecelakaan di Sengkaling. Nah, ini 16.26 baru saja kawan ya. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Nah, sudah ada ambulan ini kawan. Lalu lintasnya macet ya, merambat kawan. Hati-hati saja, kurangi kecepatan dan tetap fokus kawan ya. Karena kecelakaan biasanya terjadi karena tidak fokusnya orang juga dan tidak berhati-hati. Jadi jaga jarak aman kendaraan Anda, jaga kecepatan kendaraan Anda. Kalau sudah mulai tidak fokus, sudah mulai ngantuk, menepi terlebih dahulu di tempat yang aman. Anda boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di 0811-36911. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Kawan, saya ada informasi untuk Anda yang beli properti malah boncos dan tidak produktif dan Anda bingung gimana caranya, makanya pilih yang pasti-pasti aja kawan. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi kawan. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Selain itu juga dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen Mitra Investasi Properti Terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Selamat sore kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro maupun Pakis, tidak ada hambatan. Ke Surabaya pun masih lancar ya, Surabaya, Porong, kemudian juga arah ke sekitaran Waru, termasuk kayak yang mau arah Probolinggo dari Gemporembang, Gempas sampai dengan Paspro dua arah lancar. Nanti kawan-kawan boleh update juga selain pantauan trafik, update cuaca di ruas tol bagaimana, boleh Anda bagikan dengan mention di @city_guide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Rek, kata Nandi, ke kampus, ada kuliah.
7: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rere.
8: Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
9: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
8: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
10: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Pemerintah terus mendorong pekerja sektor informal agar memiliki perlindungan jaminan sosial. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menegaskan, pengemudi platform online, pedagang, hingga pekerja rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Hanya dengan iuran mulai Rp16.800 per bulan, peserta memperoleh jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, santunan pengganti penghasilan saat tidak bisa bekerja, hingga biaya perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Tak hanya itu, jika peserta meninggal akibat kecelakaan kerja, ahli waris berhak menerima santunan dan beasiswa pendidikan untuk 2 anak hingga perguruan tinggi. BPJS Ketenagakerjaan pun terus mengajak masyarakat dan berbagai pihak meningkatkan literasi agar semakin banyak pekerja informal terlindungi dari resiko sosial ekonomi.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1 Erwando Ramadi menekankan pembatasan jalan Bendungan Lahor dilakukan demi pemeliharaan dan pengawasan. Erwando menjelaskan pembatasan kendaraan roda 4 dilarang melintas di Bendungan Lahor Karanggades mulai 1 Agustus 2026 nanti sebagai tindak lanjut surat edaran dari Dijen SDA Kementerian PUPR. Erwando juga menegaskan kebijakan itu harus diambil demi menjaga keselamatan infrastruktur bendungan sebagai objek vital nasional.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar layanan angkutan barang Daop 7 Madiun meningkat. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari bilang pada semester pertama telah melayani angkutan barang hingga mencapai 14.376 ton di sepanjang semester 1 tahun 2026. Tren positif tersebut sangat dipengaruhi adanya angkutan motor gratis atau MOTIS pada angkutan lebaran tahun 2026. Capaian kinerja angkutan barang KAI Daop 7 Madiun juga dipengaruhi adanya angkutan parcel One Night Service atau ONS sebesar 7.109 ton serta barang hantaran paket atau BHP sebesar 5.909 ton.
4: Selanjutnya kawan, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya soft launching kawasan X Hightech Mall jadi pusat kreativitas anak muda. Revitalisasi gedung itu kata Heri Purwadi, Kadisbud Porapar Kota Surabaya, upaya untuk menghadirkan ruang publik mendukung perkembangan ekonomi kreatif, inovasi dan pelaku komunitas kreatif di Surabaya. Nantinya kawan X Hightech Mall bisa dimanfaatkan untuk pameran, pelatihan, kompetisi dan pertunjukan seni. Harapannya akan ada talenta baru yang bisa menggerakkan ekonomi kreatif Kota Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada Bu Alfiah menginformasikan informasi tambahan ya. Oh, Bu Alfiah ini ternyata informasi baru kawan ya. Yang menambahkan informasi tambahan itu Bu Endah. Nah, Bu Endah ini menginformasikan tadi kecelakaan di Sengkaling kawan ya, korban sudah dibawa oleh ambulan, katanya seperti itu. Dan ini memang korban mengalami abrasi di bagian wajah kawan ya. Jadi Anda perlu waspadai saja kawan kalau misalkan berkendara ya, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda saat sedang padat. Lalu kalau misalkan kita lihat, Bu Alfiah menginformasikan penumpukan kendaraan di perempatan Muharto dari arah barat sampai jembatan. Ini kawan videonya ya. Oke, terima kasih Bu Alfiah. Luar biasa, padat ini kawan. Untuk motor masih bisa berjalan, tapi kalau untuk mobil padat merambat ya, bahkan cenderung berhenti. Ada video lanjutannya juga. Nah, ini baru berjalan Bu Alfiah. Langsung berhenti lagi kawan, baru berjalan beberapa meter ya. Cenderung berhenti kawan di sekitaran Muharto mengarah ke jembatan Kedung Kandang itu ya. Anda perlu waspadai saja, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Terima kasih Bu Alfiah untuk informasinya, dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan cuaca di sekitaran Malang Raya. Apakah ada beberapa titik yang mendung? Kalau di Telogoma sangat cerah ya, terlihat terik juga. Untuk saat ini sangat nyaman suasana sore hari di sore hari ini. Anda boleh bagikan titik-titik mana.

0: yang memang emosi karena internet lemot, kawan, ini saatnya Anda pindah ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang sudah tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali, kawan. Atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Inside.
2: Libur sekolah kembali menjadi momen meningkatnya kunjungan wisata ke Kota Batu. Lonjakan wisatawan diperkirakan mencapai 30-40% dibanding akhir pekan biasa. Kondisi ini membuat berbagai pihak bersiap agar aktivitas wisata tetap berlangsung aman, nyaman, dan tidak terganggu kemacetan. Kasat Lantas Polres Batu AKP Matius Jaka Iswantara menyebut rekayasa lalu lintas, penempatan personel dan juga ramcek bus pariwisata menjadi upaya untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan di Kota Batu.
3: Untuk titik-titik yang menjadi titik krusial yang akan menjadi atensi bagi kami, terpastinya dari masuk, ini kita secara arus masuk ke Kota Batu ya, di situ ada simpang 4 Perindem, simpang 4 Aranut kalau dari Karangu menuju ke Kota Batu, simpang 4 Aranut, simpang 4 Pendem, simpang 3 Pendem, terus simpang 3 Bendo, kawasan TMP, kawasan TMP dan Jalan Suropati, serta destinasi wisata utama seperti di area Jatim Park, Bangka, Santera, dan tempat wisata Miku Togaya. Di situ pastinya kita akan ada prioritas-prioritas pengaturan arus lalu lintas, dan itu pun selama ini sudah kami berlakukan, tidak hanya pas momen hari Minggu maupun untuk antisipasi adik-adik pelajar aja, liburan pelajar, selama ini sering kita lakukan pola-pola maupun diskresi.
2: Selain itu, Kepala Bidang Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifah, menyebut bahwa pengelolaan arus lalu lintas juga menjadi perhatian. Maka dari itu pihaknya melakukan koordinasi antar instansi untuk mengantisipasi kepadatan di destinasi wisata, termasuk mengarahkan pengunjung ke lokasi lain apabila suatu objek wisata sudah terlalu penuh.
4: Volume kunjungan wisatawan pada masa libur sekolah diperkirakan meningkat antara 30-40% dibanding akhir pekan biasanya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Batu, langkah-langkah kesiapan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, yang pertama yaitu bekerja sama dengan instansi terkait, dengan Dishub, kepolisian, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan dan mitigasi kemacetan, kemudian dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah di masing-masing destinasi tujuan wisata, dengan BPBD untuk kesiapsiagaan bencana di masing-masing destinasi tujuan wisata. THRI berkolaborasi dengan berbagai destinasi wisata, bundling baik tiket wisata atau akomodasi yang ramah di kantong.
2: Meningkatnya kunjungan wisata saat libur sekolah menjadi peluang bagi sektor pariwisata Kota Batu. Namun keberhasilan momentum ini juga bergantung pada kesiapan pengelolaan lalu lintas, koordinasi antar instansi, serta upaya menjaga kenyamanan wisatawan selama berlibur.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedes_eye_center.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi dari Bu Alfiah, kawan, mengirimkan voice note.
1: Penumpukan kendaraan semakin padat merayat dari arah sebaliknya sampai perempatan Muharto.
0: Okay.
1: Untuk yang dari arah barat itu kita agak tersendat di pertigaan jembatan Kedung Gandang.
0: Okay.
1: Karena memang ada pergantian arus penyeberangan. Sama ada perbaikan PDAM sepertinya tadi di sebelah kiri jalan.
0: Okay, perbaikannya di mana itu tepatnya, Bu Alfia? Terima kasih ya informasinya, cukup lengkap Bu Alfia. Tinggal menyebutkan ini tadi perbaikan PDAM-nya di titik mana gitu ya. Lalu Pak Joko Santoso menambahkan, kepadatan lalu lintas arah Karangploso dari Karanglu, antrian perempatan Kepuh ekornya sampai di Masjid Kembar. Luar biasa berarti panjangnya. Ini kawan, videonya saya akan tampilkan ya.
2: Harto mengarah ke jembatan Kedung Gandang gitu ya.
0: Nah, luar biasa panjang sekali nih kawan ya, didominasi mobil dan juga kendaraan besar kawan ya, truk-truk seperti itu. Motor masih ada tapi beberapa saja. Yang paling banyak ini truk-truk besar kawan, sama mobil. Oke, terima kasih informasinya Pak Joko. Dan Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

0: kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel dengan sedikit nuansa earthy yang bertahan cukup lama di lidah. Cocok buat Anda yang suka karakter kopi yang bold dan berani. Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang, Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
7: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Serikat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan Pemkab Malang siapkan regenerasi petani lewat koperasi. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menyebut pihaknya telah menggandeng organisasi nirlaba asal Belanda untuk memperkuat kelembagaan koperasi pertanian sekaligus menyiapkan regulasi petani agar sektor pertanian bisa lebih modern, menarik bagi generasi muda. Menurut Latifah, pembangunan pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan hasil panen, tetapi juga harus memiliki koperasi yang kuat, kemampuan mengelola usaha secara profesional, serta akses pasar yang lebih luas. Kemudian Latifah juga menambahkan bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan hortikultura, namun potensi tersebut masih harus diiringi dengan penguatan kelembagaan. Kawan KONI Kabupaten Malang tingkatkan persiapan Porprov 2027. KONI Kabupaten Malang menargetkan posisi runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Target tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan prestasi setelah meraih peringkat keempat pada Porprov sebelumnya. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarok mengatakan pembenahan administrasi menjadi langkah awal melalui penerapan sistem administrasi elektronik bagi seluruh cabang olahraga. Zulham menambahkan KONI Kabupaten Malang juga akan mengupayakan penambahan anggaran melalui perubahan APBD agar pembinaan atlet dapat berjalan lebih maksimal. Kawan Israel mulai bahas tentang penarikan pasukan dari Lebanon. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan melakukan rapat tingkat tinggi untuk membahas penarikan pasukan militer Israel dari Lebanon Selatan yang dihadiri oleh pejabat militer dan pejabat senior keamanan. Rapat tersebut berfokus untuk mengidentifikasi area yang masuk dalam fase penarikan awal dan mekanisme penerapan rencana tersebut bersama pihak-pihak internasional seperti Amerika Serikat. Selain itu, mediasi yang dilakukan oleh AS untuk Israel dan Lebanon adalah penerapan zona bebas Hizbullah dengan melakukan uji coba penarikan pasukan Israel dari dua desa di Lebanon Selatan. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Yola Octavia, selamat sore.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, ada beberapa informasi tadi yang masuk dari beberapa kawan pendengar kawan. Kalau misalkan kita lihat ini ada Bu Emma menginformasikan di jam 5 pas tadi kawan ya. Gimana ini Bu Emma?
1: Mobil mogok, flyover Arjosari dari arah utara ke Malang, hati-hati sih, hati ngalor gitu, macet dong. Macet marang kira bukan ini, bukan ini terjadi kecelakaan. Tadi ibu itu.
0: Itu tadi di mana ya arahnya?
1: Mobil mogok, flyover Arjosari dari arah utara ke Malang, hati-hati sih, hati ngalor gitu, macet dong. Macet marang kira bukan ini, bukan ini terjadi kecelakaan. Tadi ibu itu.
0: Oke, terima kasih informasinya Bu Emma ya, tapi ini menginformasikan bapak-bapak ini ya. Mungkin bisa menginformasikan lebih jelas saja nantinya ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi dari Pak Gunawan. Apa ini? Lebih tepatnya U-turn depan SMPK Koryesu. Oh, ini ya, akun City Guide kawan. Jadi kalau misalnya kita lihat, memang kita membuat konten dari video-video yang dikirimkan oleh Pak Gunawan mengenai adanya pelanggaran putar balik di U-turn depan RSSA, lalu dikomentari oleh Pak Gunawan, lebih tepatnya di U-turn depan SMPK Koryesu, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya, nanti kita kirimkan ke tim redaksi ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi lain, ini dari Pak Wijaya. Macet di flyover Arjosari dua arah, ke utara dan selatan, terutama arah selatan. Ini panjang banget sampai dengan ekornya kira-kira setelah Hotel Haris ya, karena ada mobil mogok di tengah Arjosari. Ekor sampai di depan Adiputro atau McD. Luar biasa berarti ya. Ini videonya kawan.
2: Pihak internasional seperti Amerika Serikat. Selain itu,
0: nah ini mobil mogoknya ya, APV itu kawan.
2: Nah,
0: waktu sudah jalan kawan ya, sudah jalan mobil mogoknya tadi. Terima kasih Pak Wijaya untuk informasinya. Dan untuk Anda bisa tambahkan juga kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-360911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Lalu kalau misalkan Anda juga bisa tambahkan mengenai pantauan cuaca kawan, untuk saat ini di sekitaran Tlogomas masih aman, tidak ada hujan dan cuacanya sudah mulai menurun memang untuk suhunya ya. Dan bisa tambahkan bagaimana di sekitaran Anda, kirimkan di WhatsApp maupun sosial media kami. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat atau kita cek cuaca terlebih dahulu, kita belum pantau sama sekali tadi ya cuacanya di sekitaran Kota Malang atau Kabupaten Malang dan Kota Batu. Kalau untuk di sekitaran Kota Malang saat ini rata-rata cerah kawan ya, tidak ada kendala. Suhu pun kisaran 22 derajat Celcius. Kalau misalkan lebih lengkapnya sih antara 20 sampai 22 kawan ya, sudah mulai menurun di sekitaran Kota Malang ini ya untuk cuacanya, untuk suhunya maksud saya. Lalu rata-rata cerah, lalu ada juga yang udara kabur. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai ya. Anda bisa pakai maskernya kawan kalau misalkan potensi udara kabur, karena udara kabur ini terbentuk dari tutupan-tutupan debu gitu ya dan lain-lain, entah itu asap juga. Nah lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran Kota Batu pun juga sama, ini sudah mulai menurun suhunya kawan, dan beberapa titik sudah ada tertutupi awan gitu ya. Mungkin untuk Anda, di sekitaran Anda bagaimana kawan? Boleh bagikan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Ada Pak Didi menginformasikan lewat video kawan.
1: Ini saya lagi di lokasi macet ini. Mulai Kendedes, patung Kendedes. Nah, menggeremet ke arah kota. Kalau dilihat dari map, merahnya sampai di Sumpil, Gang 2. Berarti setelah City Trans. Nggak tahu yang mogok di mana ini. Merambat, merambat banget. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, okay, terima kasih. Bahagia. Oke, terima kasih Pak Didi. Tadi sih memang kalau misalkan informasi dari Pak Emma tadi ya, itu kalau misalkan kita cek ada kepadatan karena ada mobil mogok gitu kawan. Nah, tapi tadi di video terakhir yang dikirimkan oleh Pak Wijaya, mobilnya itu saat di akhir video sudah mulai berjalan kawan ya. Jadi mungkin kepadatannya akan sedikit minim, dan sekarang mungkin normalisasi arus saja seperti itu. Yang sempat stuck, nah sekarang normalisasi, semoga mungkin di beberapa menit lagi, 15-30 menit lagi sudah mulai landai kawan ya. Ini ada Pak Didi menginformasikan lewat voice note.
1: Aman mas, saya lewat bawah setelah flyover sampai sekarang di TLMCC lancar.
0: Oke, jadi kepadatannya itu hanya karena yang tadi itu sempat mogok di atas kawan ya, lewat bawah sampai di TL Arjosari, di FO Arjosari sekarang sudah mulai aman kawan ya. Terima kasih informasinya Pak Didi, dan mungkin untuk Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lain kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Dan setelah ini kawan, kita coba terhubung terlebih dahulu ya dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi kawan. Nah ini kita coba hubungkan terlebih dahulu sambil menunggu kawannya. Nah ini Asrul akan membawakan kabar mengenai hari pertama masuk sekolah. Disdik Kota Batu ajak ayah antar anak demi bangun kedekatan emosional.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, kita sudah terhubung dengan reporter City Guide FM, Asrul Rozi. Silahkan, Asrul.
3: Kawan, hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 pada 13 Juni besok, Dinas Pendidikan mengajak para ayah untuk mengantar anak ke sekolah. Gerakan ayah mengantar anak ini bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan sekaligus membangun kedekatan emosional sejak hari pertama anak kembali belajar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nurjayat mengatakan hari pertama sekolah sering menjadi momen yang membuat anak merasa penasaran sekaligus cemas, terutama bagi mereka yang memasuki jenjang pendidikan baru. Kehadiran ayah diharapkan mampu memberikan rasa aman dan menambah semangat anak.
4: Hari pertama sekolah itu biasanya kan campur aduk, excited, cemas gitu. Dengan kehadiran ayah akan bikin anak merasa didukung gitu. Aku didukung penuh sama ayah, sama bunda. Hasilnya harapan kita anak akan lebih berani, minim tantrum, dan langsung mencintai sekolahnya.
3: Dinas Pendidikan Kota Batu juga menilai perjalanan singkat menuju sekolah dapat menjadi kesempatan berharga bagi ayah dan anak untuk saling berkomunikasi. Melalui gerakan ini diharapkan peran ayah dan pendidikan tidak hanya hadir pada hari pertama sekolah, tetapi juga berlanjut untuk memperkuat komunikasi keluarga dan mendukung tumbuh kembang anak. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Itu tadi kawan informasi dari reporter Sidigat FM Asrul Rozi.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi kawan yang masuk dari Pak Hasan Bisri ya, menginformasikan exit tol Singosari lumayan padat, lumayan padat ya. Nah mungkin setelah ini akan sedikit menurun kawan ya, karena sudah memasuki waktu maghrib. Nah mungkin untuk Anda boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan menjelang maghrib ini ya. Kita akan coba dengarkan terlebih dahulu juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
1: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu, menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya, semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
6: Enak rupes beh. Paten ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore menuju petang. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi tadi dari Pak Hasan Bisri ya, terakhir itu exit tol Singosari lumayan padat. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan juga nih, bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya. Apakah ada potensi-potensi lain yang mungkin cukup padat gitu di sekitaran Anda. Lalu kalau misalkan kita cek untuk saat ini yang sudah mulai melandai ya, mungkin itu di sekitaran Ijen kawan. Tadi itu cukup ramai Ijen, sekarang sudah mulai melandai. Lalu Gatot Subroto ini masih cukup padat dari arah selatan ke utara. Sulfat pun juga sama, perempatan LA Sucipto dari arah utara maupun selatan juga cukup padat. TLMCC juga ramai antriannya. Lalu sekitaran Saksofon juga ramai, Tlogomas juga ramai. Mungkin Anda boleh tambahkan pantauan-pantauan Nalin di titik-titik lainnya kawan, di 0811 3600 911. Nah, Anda selain itu juga bisa tambahkan ya ke sosial media kami di @cityguide911fm.

Gegap Update. Rekor historis di babak gugur, 2 gol Erling Haaland sukses singkirkan kandidat juara Brazil. Sejarah besar tercipta di panggung sepak bola dunia setelah tim nasional Norwegia secara luar biasa sukses menumbangkan kekuatan besar Brazil dengan skor tipis 2-1. Aktor utama di balik runtuhnya dominasi Seleção tidak lain adalah sang striker monster Erling Haaland yang tampil luar biasa klinis dengan memborong 2 gol kemenangan lewat skema eksekusi yang sangat dingin. Brazil sebenarnya sempat memegang kendali permainan di paruh kedua, bahkan terus mengurung lini pertahanan Norwegia di menit-menit akhir pertandingan hingga mampu memperkecil kedudukan. Tapi kedisiplinan tingkat tinggi serta solidnya organisasi pertahanan skuad The Vikings gagal ditembus kembali oleh barisan penyerang maut Brazil hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan fenomenal ini tidak hanya mengantarkan Norwegia melenggang ke babak 8 besar, tapi juga resmi menyudahi perjalanan salah satu tim favorit utama peraih trofi emas tahun ini. Jika raksasa Amerika Selatan dibuat tertunduk lesu oleh ketangguhan Norwegia, nasib tragis yang sama ternyata juga harus menimpa tim tuan rumah turnamen yang gagal memanfaatkan keunggulan dalam jumlah pemain di atas lapangan. Drama 5 gol di lapangan hanya dengan 10 pemain Inggris sukses tumbangkan tuan rumah Meksiko. Tim nasional Inggris menunjukkan mentalitas juara yang luar biasa tangguh setelah sukses membungkam perlawanan Spartan tuan rumah Meksiko dengan skor ketat 3-2. Pertandingan di fase hidup mati ini berjalan sangat menegangkan, terutama setelah skuad 3 singa Inggris harus bermain pincang akibat salah satu pemain pilar mereka diganjar kartu merah langsung oleh wasit di pertengahan laga. Meskipun unggul jumlah pemain dan mendapatkan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter yang memadati di stadion, kolektivitas permainan Meksiko justru goyah menghadapi skema serangan balik cepat Inggris yang sangat mematikan. Efektivitas lini serang Inggris menjadi pembeda besar dalam laga ini, di mana mereka tetap mampu mencetak gol kemenangan meski di bawah tekanan arus serangan balik yang masif. Keberhasilan impresif ini memastikan langkah Inggris mengunci tiket ke fase berikutnya, sekaligus meredam gemuruh euforia publik tuan rumah Meksiko yang harus tersingkir secara menyakitkan di hadapan pendukung sendiri. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Antri iki ngajari cek tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
7: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
8: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk kali ini ya, lalu lintas di Kota Malang memang lumayan macet kawan. Mungkin saya tambahkan beberapa titik ya. Sekitaran Patimura dari arah Kota Batu menuju Beji sudah mulai padat. Lalu sekitaran TL Tunggul Mas ini ternyata sudah mulai melandai kawan, meskipun masih ada antrian ya di TL Tunggul Mas dari arah Tlogomas maupun dari arah Batu. Lalu kalau misalkan kita lihat dari TL Dinoyo, pertigaan Daging Dinoyo, dari MT Haryono atau dari arah Unisma menuju ke TL ini cukup ramai, panjang. Begitu juga dari Watugong dan di Jalan Kajayana. Lalu kalau misalkan kita cek juga di titik-titik lain yang sudah mulai melandai di TL Sabilila dan juga TL Borobudur, ini kepadatannya sudah mulai menurun kawan. Nah, di MCC masih cukup padat ternyata ya. Begitu juga di Raden Panji Suroso masih cukup padat. Anda mungkin boleh tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Begitu juga untuk pantauan cuaca, kirimkan di 0811 3600 911. Bahkan kalau misalkan kita lihat di sekitaran selatan mungkin ya, di Esupriyadi mengarah ke Pakisaji atau Kebon Agung itu tidak ada kendala, tapi di TL Kacuk itu ada antrian kawan dari arah selatan ke utara ya. Lalu setelah dari sana menuju ke Pakisaji, Genengan itu tidak ada kendala, sampai ke Kepanjen juga masih aman kawan. Bahkan sampai ke sekitaran Unira kawan ya, ini juga masih aman lancar kawan di depan Unira. Nah mungkin Anda boleh bagikan juga di sekitaran titik-titik lainnya kawan, kirimkan di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab dan biaya ramah. Saya ada informasi kawan untuk Anda ya. Kita move ke, ada kabar gembira ini dari Bapenda Kota Malang, karena Bapenda akan sambang ke beberapa kelurahan kawan. Bapenda sambang kelurahan akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, pembetulan SPPT PBB, penerbitan SPPT PBB baru, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan Dispenduk. Bapenda sambang kelurahan pada

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Mele.

Selasa 7 Juli di Kelurahan Merjosari dan Logomas, Selasa 14 Juli di Kelurahan Tasikmadu dan Balai Arjosari, Kamis 16 Juli di Kelurahan Purwantoro dan Pandanwangi, Selasa 21 Juli di Kelurahan Blimbing dan Purwodadi, Kamis 31 Juli di Kelurahan Bunulrejo dan Jodipan. Bapenda Sambang Kelurahan dimulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ingat hari, tempat, dan jamnya ya kawan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: untuk informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Tidak ada hambatan. Arah ke gate Kejapanan menuju ke Porong ada peningkatan volume, tapi untuk arah sebaliknya jauh lebih normal. Di Waru cukup ramai kawan, Waru Juanda maupun Waru Perak. Kalau yang bergeser ke Gemporembang Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Boleh bagikan update lainnya dengan mention di @citygate911FM.

0: masih seputar jajan.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singasari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari, agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan Pemkab Malang usul pencak silat masuk sekolah. Bupati Malang HM Sanusi menyebut pihaknya bakal mengenalkan pencak silat kepada pelajar sejak dini sebagai upaya pembentukan karakter dan menanamkan nilai disiplin serta saling menghormati. Nantinya pencak silat bakal diperkenalkan kepada siswa kelas 4 hingga 6 sekolah dasar serta pelajar SMP. Kata Sanusi, pengenalan pencak silat ini dilakukan untuk mencegah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Kawan Pemprov Jatim kaji usulan tambah masa reses DPRD. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memberi perhatian khusus terhadap usulan penambahan masa reses DPRD Jawa Timur dari 3 kali menjadi 6 kali dalam setahun. Emil mengatakan usulan tersebut perlu dikaji secara cermat dan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Emil, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menolak usulan tersebut, namun pembahasannya harus dilakukan dengan memperhatikan aspek regulasi sebelum diputuskan lebih lanjut. Kawan, masih banyak anak di bawah umur palsukan usia untuk akses media sosial. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan 3 dari 5 anak Indonesia memalsukan usia mereka agar mendapat akses ke platform media sosial dan menjadi tantangan utama dalam penerapan PP Tunas untuk mengurangi sosial media bagi anak. Kata Nezar, survei yang dilakukan pemerintah, praktik pemalsuan usia sudah menjadi umum hal yang terjadi karena sistem verifikasi usia saat ini bergantung pada kebijakan masing-masing platform digital. Jadi pemerintah mendorong platform digital untuk memperkuat teknologi identifikasi usia menggunakan AI atau kecerdasan buatan tanpa melanggar privasi data pengguna. Selain itu, Nezar juga berpendapat peran orang tua sangat penting untuk melindungi anak di ruang digital dengan mendorong penggunaan fitur pengawasan orang tua di gadget yang digunakan oleh anak-anak. Demikian 911 Hot News, jam 6 petang, saya Yolo Octavia. Selamat petang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya tadi bersama Iqbal juga sempat dibahas kawan kaitannya dengan ini ya, LGBT yang juga masuk ancaman non-militer dan itu sudah diatur dalam Perpres nomor 111. Dan di Kota Malang sendiri tentunya ketika di pusat punya aturan, tentu di beberapa daerah akan melakukan penyesuaian. Nah, terlebih lagi di wilayah Kota Malang ini ada temuan bahwa jumlah pengidap kasus HIV itu mencapai tambahannya itu mencapai 97 kasus di sepanjang Januari hingga Mei 2026 kawan. Dan ini didominasi oleh kategori lelaki, seks dengan lelaki atau LSL sebanyak 78%. Itu di wilayah Kota Malang, jadi jumlahnya sangat mendominasi. Sehingga Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat juga menegaskan akan memerangi, katanya ya, akan memerangi ancaman non-militer atau LGBT ini, kawan, karena meningkatnya kasus HIV di Kota Malang. Kalau untuk upaya, sebenarnya secara umum ya, disampaikan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, kalau untuk secara umum, upaya yang akan dilakukan ke depannya itu adalah memperkuat sosialisasi. Jadi nanti akan ada koordinasi lanjutan katanya sih dengan seluruh OPD ya, seluruh OPD di lingkungan Pemkot dan juga sekolah. Jadi nanti akan ada kolaborasi kawan dan sosialisasinya bisa dilakukan di berbagai lini. Ini salah satunya juga di lingkungan sekolah. Nanti salah satu aspek untuk sosialisasinya adalah ini ya, dampak-dampak dari LGBT sendiri. Nah, apakah hanya berhenti pada sosialisasi saja? Tentu tidak. Jadi dari Pemkot Malang sendiri mereka menegaskan akan menyiapkan program khusus. Jadi program khususnya itu melalui Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan. Cuma di sini belum dirincikan sebenarnya kawan ya, belum dirincikan secara detail apa sih program khususnya. Nampaknya juga masih dalam proses penyusunan regulasi termasuk kajian-kajian juga. Karena ya cukup membahayakan, bahkan tadi mungkin sempat disampaikan juga oleh Iqbal di jam 4 dan jam 5 kawan. Kalau kata Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, soal lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender, ini akan mengancam keturunan di Indonesia jika terus dibiarkan. Bahkan bisa menular atau menjamur begitu ya jumlahnya ketika penyimpangan-penyimpangan ini selalu dinormalisasi, selalu dibiarkan. Bahkan kayaknya di beberapa institusi pendidikan sendiri, kalau saya lihat dari berbagai sumber begitu ya, ada juga yang menyatakan bahwa mendukung LGBT ini merupakan kita mendukung hak asasi manusia. Jadi mereka bebas begitu, itu adalah hak orang. Padahal kan dampak jangka panjangnya dari penyimpangan ini juga tidak main-main ya. Ini salah satunya soal kasus yang baru ditemukan, bukan baru ditemukan ya, baru bertambah lebih tepatnya. Di Kota Malang sendiri adalah kasus HIV, tambahannya 97 di awal 2026 dan didominasi, tadi kawan saya sampaikan kembali, didominasi oleh kategori lelaki seks dengan lelaki atau LSL. Itu masih menjadi jumlah tertinggi di wilayah Kota Malang, sehingga ketika dikaitkan bahwa Kota Malang ini adalah kota pendidikan, kota pariwisata, tentunya ada kecenderungan terhadap hal-hal seperti itu di Kota Malang. Maka dari itu harus segera diperangi. Kalau bisa sedini mungkin itu diperangi. Dan ini juga berkesinambungan dengan peraturan Presiden Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2025-2029 yang ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa LGBT merupakan ancaman non-militer, begitu kawan. Kita sementara untuk beberapa catatan ya, saya melanjutkan apa yang tadi sempat dibahas di segmen sebelumnya. Barangkali kalau kawan-kawan punya beberapa pandangan terkait pembahasan tersebut, nanti boleh bergabung juga ya. Nanti saya geser ke beberapa laporan lain juga kaitannya dengan pantauan lalu lintas di WhatsApp. Nanti kita akan sampaikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ke informasi yang masuk tadi ya di WhatsApp. Ini ada update dari pos pantau Gunung Semeru. Jadi tadi di jam 4 kembali erupsi sebenarnya kawan. Untuk kolom abu letusannya itu teramati kurang lebih 1200 meter di atas puncak atau 4876 mdpl. Durasi ininya ya, durasi erupsinya kurang lebih 1 menit 56 detik, hampir-hampir 2 menit. Kalau untuk status masih di level 3 siaga. Nah ini ada kiriman untuk visual Gunung Semeru di jam 6 lewat 11 menit tadi kawan. Katanya tertutup kabut, tapi terakhir tadi untuk erupsi di jam 4 sore ya. Kemudian untuk saat ini tidak ada update lagi mengenai ini ya, mengenai erupsinya. Sementara untuk beberapa catatan lain, ini ada info yang masuk di kita dari Bu Husnul. Cuaca wajah cerah dingin katanya, suhunya 24 derajat. Kalau di Tlogomas kita 23 derajat nih. Adakah yang lebih rendah lagi? Harusnya Batu ya, Batu atau mungkin daerah Pujon, Poncokusumo. Itu harusnya jauh lebih rendah lagi kayaknya untuk suhunya begitu kawan. Catatan lainnya, terakhir tadi ada update dari Pak Hasan Bisri untuk eksit tol Singosari, itu lumayan padat. Coba kita cek dulu ya sekarang, apakah ada perubahan kawan dari beberapa menit yang lalu. Kalau saya lihat sekarang sih eksit Singosari memang cukup ramai, tapi dominasi justru rame yang arahnya ke gate entry ya. Ini dari Jalan Raya Perusahaan, Karanglo, itu sudah mulai mengular antrian kendaraannya. Dari Atletik sebenarnya sih yang sudah mulai ada perlambatan itu, sampai nanti menuju ke perempatan Karanglo sendiri. Ini imbas dari volume, kemudian tadi banyak yang berkabar juga katanya masih didominasi oleh bus-bus pariwisata. Kemarin juga dikabarkan bahwa ada giat ramcek juga kawan, di sejumlah destinasi wisata, apalagi yang memang banyak bus-bus juga yang stay di lokasi parkirnya begitu. Dan itu ada kolaborasi dari jajaran Dinas Perhubungan, kemudian dengan pihak kepolisian, dan jajaran samping lainnya untuk melakukan pengecekan apakah juga persuratannya masih oke, kemudian kondisi fisik kendaraan juga masih layak atau tidak. Dan harapannya melalui giat rutin ramcek ini juga bisa menjamin keamanan dan keselamatan para wisatawan begitu. Kalaupun juga dari armadanya itu ada yang harus dibenahi, kayaknya juga nggak bisa lanjut jalan, maka memang akan di stop dulu. Jadi sampai kendaraannya benar-benar dikatakan layak jalan, baru bisa jalan lagi. Bahkan kalaupun memang rombongan harus segera kembali, tapi kendaraannya tidak prima, maka harus ganti armada begitu kawan. Sementara armada awalnya akan dibenahi terlebih dahulu. Jadi itu sebagai langkah antisipasi ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau mobil di Batu kan kontur jalan juga menanjak, menurun gitu ya, kemudian berbelok-belok. Nah itu yang dikhawatirkan ketika kendaraan tidak dalam kondisi yang oke, maka bisa terjadi laka lantas, termasuk juga kondisi driver. Jadi ada tes urin juga, kemudian pengecekan-pengecekan lainnya, dan memastikan bahwa drivernya juga siap gitu ya melanjutkan perjalanan. Gitu sementara untuk beberapa catatan. Di kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update pantauan di titik lainnya dengan mention kami di @cityguide911fm.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki ndek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Siang Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino. Upaya yang dilakukan meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan serta penyediaan suplai air bersih bagi masyarakat. Bupati Sumenep Paman Fauzi mengatakan telah menginstruksikan seluruh camat dan pemerintah desa untuk memperkuat koordinasi dalam memantau kondisi di lapangan. Setiap desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diminta segera melapor agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin tanpa harus menunggu kondisi semakin parah.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong dapur MBG untuk memprioritaskan penggunaan ayam dan telur dari peternak lokal. Langkah ini diambil guna menahan anjloknya harga kedua komoditas tersebut yang kini sudah berada di bawah harga eceran tertinggi. Pemprov telah mengusulkan agar menu berbahan ayam dan telur lokal menjadi menu rutin setiap minggu. Kabupaten dan kota juga diminta segera mendata kebutuhan tiap dapur MBG. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi bagi para peternak di Jawa Tengah yang sebelumnya mengeluhkan kerugian akibat merosotnya permintaan pasar.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Di tengah isu ramai gaji karyawan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang minim, ternyata belum sepenuhnya KDMP di Bojonegoro beroperasi, yakni baru 85 KDKMP yang mulai melakukan transaksi. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro Muhammad Ahmadi menyebut, 85 koperasi ini merupakan KDKMP yang diresmikan di Nganjuk pada 16 Mei lalu, sedangkan 345 KDKMP belum beroperasi dengan alasan yang belum jelas.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update yang kembali dibagikan, tadi itu ada Pak Agus, ini berkabar di kilometer 756-800, itu ada laka, nampaknya laka tunggal kawan. Di area Porong ya, ruas Porong Sidoarjo, kilometer 756-800, mobilnya ini pickup, lalinnya merambat yang pasti nabrak bagian belakang truk kayaknya. Oke, baik. Coba saya cek dulu kiriman videonya Pak Agus ya. Ini dia. Saya tampilkan di Visual Radio, kawan. Yang mau akses boleh langsung ke website kami di city911fm.com. Terlihat driver sudah keluar dari ini ya, dari pickup-nya. Lokasi juga di sana sudah mulai ada perlambatan. Dan tadi kita sudah geser laporannya ke rekan-rekan JMTIC wilayah timur, Tol Sidoarjo Waru. Langsung dapat respon cepat juga dari petugas, katanya selamat malam, saat ini sudah ada dalam penanganan petugas, patroli, dan derek. Begitu. Terima kasih ya untuk respon cepatnya, jadi sudah dalam penanganan. Kalau saya lihat perlambatannya di ruas tol Sidoarjo, itu memang masih ada antrian kendaraan. Ini sebenarnya menjelang exit Sidoarjo kawan ya, sudah mulai ngantri itu. Jadi antisipasi dulu. Saat ini masih dalam proses evakuasi. Kalau dari keterangan sementara, tidak ada korban dalam makanya. Gitu beberapa catatan. Lalu untuk update lainnya, saya geser kembali ke informasi yang sudah masuk. Ada Bu Fira, katanya di Genengan, arah ke selatan itu macet. Sepertinya sih ada laka, tapi kurang tahu detailnya karena belum sampai ke titik penyebab kepadatan. Lalu ada Pak Sasmito menambahkan, di selatannya Pom Genengan memang saat ini ada ambulan dari PSC Kabupaten dan relawan. Dan tadi ternyata Bu Fira sudah lewat di titik yang dimaksud. Katanya memang sudah ada rekan-rekan dari relawan, begitu kawan, dari PMI yang sudah meluncur. Ada tambahan info kembali dari Pak Agus tadi yang lewat di ruas Porong Sidoarjo.
1: Kalau untuk petugas sudah ada.
0: Oh ini yang tadi
1: ada petugas. Cuman kalau kepolisian belum ada tadi, itu sementara ini masih ada ambulan sama pihak DLAC. Dan saya barusan lewat, barusan videokan itu, saya udah nyampe di Waru ya, di gerbang Waru.
0: Oke.
1: Itu ada laka lagi, laka beruntun juga di KM 757.
0: Oke.
1: Jadi saya setelah lewat memvideokan itu, belakang saya ada lagi laka yang laka beruntun 4 mobil ya, termasuk Innova, pickup juga. Itu untuk reportnya hari ini.
0: Terima kasih Pak Agus.
1: Untuk lalu lintas menuju ke dari Porong arah Sidoarjo sekarang macet karena evakuasi juga gitu ya. Jadi yang bisa digunakan itu jalur kanan sama kiri, yang tengah masih ada evakuasi. Jadi sehingga menimbulkan macet panjang sekarang di Porong mengarah ke Sidoarjo.
0: Oke, baik. Terima kasih tambahan infonya Pak Agus. Nanti kita sambung lagi kawan di segmen setelah ini. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan lainnya dengan mention di @city911fm.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Sehingga anak saya ketakutan, bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia. Jadi pada kesempatan hari ini,
4: hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dokter Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dokter Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun bagi Dokter Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dokter Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
5: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD, bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter, sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
4: Kasus ini

0: diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, terkait laka yang terjadi di Genengan Pakisaji, tadi kita juga monitor dari grup relawan Malang ST Anget ya, ini ada rekan-rekan kepolisian, kemudian ada relawan ambulans juga, mereka sudah melakukan penanganan di lokasi, tapi untuk saat ini masih ada perlambatan, masih dalam upaya penguraian begitu. Yang dari selatan, ekor antriannya ini sudah mencapai pertigaan Jalan Kaseran kalau di sini tulisannya ya. Update dari kawan pendengar begitu kawan. Kemudian untuk arah sebaliknya, kalau saya amati dari aplikasi pemantau trafik itu mulai dari kantor pos Kebonagung. Jadi sampai di sana, hindari dulu sementara waktu, antisipasi. Lalu juga tadi ada respon yang disampaikan kembali oleh Pak Agus. Pak Agus menyampaikan di jam 6 lewat 52 menit, katanya kalau lewat tol Porong, apalagi pada malam hari, tol Porong arah ke Sidoarjo itu harus berhati-hati. Karena jalanannya itu agak naik, jadi yang di depan kelihatannya samar, nah untuk penerangan kan juga kurang. Jika ada truk atau mobil yang lampu belakangnya redup juga bahaya bagi yang berkecepatan tinggi karena di situ mobilnya kencang-kencang semua. Itu dari Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Agus remindernya ya. Ada Pak Iswoko juga, lalin mulai dari Penamas ke arah Pakisaji merambat. Terimbas kepadatan juga. Imbas laka Pak, dan tadi masih dalam proses penanganan dan juga proses penguraian arus lalu lintas. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan, saya mau geser dulu. Di malam hari ini saya akan terhubung bersama dengan reporter City3 FM, yaitu ada Asrul Rozi. Kita sambungkan dulu bersama dengan Asrul Rozi ya. Jadi untuk malam hari ini, Asrul membawa kabar Distrik Kota Batu minta publik tunggu pengumuman resmi hasil OSNK 2026.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Iya, Asrul, silahkan laporannya.
6: Kawan, Dinas Pendidikan Kota Batu menghimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial terkait hasil Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten Kota atau SNK tahun 2026. Pasalnya, hingga kini pemerintah pusat belum mengumumkan hasil resmi peserta asal Kota Batu. Berdasarkan Surat Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kota Batu menjadi salah satu dari 13 daerah yang belum menerima hasil OSNK, baik untuk jenjang SD, MI, maupun SMP, dan MTS. Melalui surat yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nurjayat, seluruh kepala sekolah diminta menyampaikan informasi yang benar kepada guru, peserta, dan orang tua agar bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Sebelumnya, media sosial diramaikan kabar yang menyebut seluruh peserta OSN asal Kota Batu gagal melaju ke tahap berikutnya karena diduga terjadi kelalaian administrasi. Namun, Dinas Pendidikan memastikan seluruh dokumen persyaratan telah diunggah sesuai ketentuan dan dinyatakan lengkap oleh sistem. Distrik menegaskan agar segera menyampaikan hasil OSNK kepada sekolah dan masyarakat setelah menerima pengumuman resmi dari pemerintah pusat. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
5: Terima kasih Asrur atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan Pemkot Malang siapkan program khusus untuk perangi LGBT. Wali Kota Malang Wahyu Dayat pihaknya bakal menyiapkan program khusus lewat Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak LGBT. Kata Wahyu, langkah tersebut dilakukan sebagai implementasi Perpres nomor 111 tahun 2025 yang menetapkan LGBT sebagai salah satu ancaman non-militer untuk Indonesia. Menurut Wahyu, Kota Malang sebagai kota pendidikan sekaligus kota pariwisata dengan mobilitas penduduk yang tinggi perlu melakukan langkah antisipatif mencegah LGBT sejak dini. Pemprov Jatim fasilitasi dialog harga telur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memanggil peternak ayam telur dan pedagang perantara untuk mencari penyebab rendahnya harga telur di tingkat peternak. Pertemuan ini difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Satgas Pangan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan pemerintah tidak bisa memaksa pedagang membeli telur dengan harga tertentu. Karena itu penyebab turunnya harga perlu diidentifikasi melalui dialog bersama. Pemprov Jatim juga mendorong pembelian telur untuk program makan bergizi gratis dilakukan langsung dari peternak lewat asosiasi atau koperasi agar harga yang diterima peternak lebih baik. Kawan, China lakukan uji tembak rudal di kawasan Samudra Pasifik. Hari ini China melakukan uji tembak rudal di Samudra Pasifik menggunakan kapal selam nuklir dan merupakan demonstrasi kekuatan militer China yang jarang terjadi di kawasan Pasifik Selatan. Juru bicara Angkatan Laut China, Wang Shuimeng, mengatakan peluncuran uji coba rudal ini merupakan bagian rutin dari latihan militer tahunan China dan sudah memberitahu negara-negara sekitar kawasan uji coba. Sementara Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Chachenko, mengatakan pihaknya sudah memberikan arahan tentang uji coba tersebut dan dirinya dihubungi secara pribadi oleh Duta Besar China. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

88.911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, Yola di segmen sebelumnya sempat membahas mengenai LSL kawan ya, laki-laki seks dengan laki-laki, yang menyebabkan angka penderita HIV atau AIDS di Kota Malang itu meningkat, bahkan sampai 96 kasus baru kawan ya di tahun 2026. Dan kalau misalkan kita lihat di tahun 2025 lalu, Dinkes Kota Malang itu mencatat terdapat 350 kasus HIV yang terjadi, dan itu pun pemicunya juga sama, LSL kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, kita move nih ke wilayah sebelah ya, yaitu Kabupaten Malang. Nah, ternyata angka penderita HIV AIDS di Kabupaten Malang juga terbilang tinggi kawan. Jumlahnya ini juga terus bertambah, dan memang tidak sedikit juga yang meninggal dunia. Jadi Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Malang mengatakan tahun ini ada 1.141 penderita HIV AIDS kawan. Mayoritas berasal dari kalangan penyuka sesama jenis alias LSL tadi atau gay ya. Dan jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 2024 lalu ternyata. Dan ini dikatakan oleh Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular atau P2PM Dinkes Kabupaten Malang, Hoiriah kawan. Dan kalau misalkan kita lihat dari 1.141 penderita, 671 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki, kemudian sisanya 470 perempuan. Dan angka tersebut mengalami perubahan karena tidak sedikit penderita HIV atau AIDS meninggal dunia. Dan terhitung dari Januari sampai Agustus 2025, jumlah penderita yang masih hidup itu mencapai 1.278 jiwa kawan, tersebar di 33 kecamatan se-Kabupaten Malang, dan kebanyakan dari mereka tergolong berada di usia produktif antara 25 sampai 49 tahun. Sedangkan dalam setahun di antara 2024 sampai 2025 terdapat 137 penderita meninggal dunia. Dan ini angka terbaru kawannya, meskipun di 2025 lalu, dan masih belum ada update mengenai di data 2026 kawan. Dan kalau misalkan kata Horia, untuk penularannya ada beberapa kelompok gitu ya, semua dari hubungan seksual rata-rata. Dan ada kelompok yang berhubungan seks berisiko tinggi seperti tidak memakai pengaman, lalu berganti pasangan, dan memiliki memiliki riwayat penyakit kelamin ya, atau mungkin kalau misalkan contohnya seperti sifilis, gonore. Dan Hoiria juga melanjutkan kalau misalkan ada lelaki seks lelaki atau SL atau LSL homoseksual gitu ya, lalu ada wanita yang bekerja sebagai pekerja seks komersial, lelaki pelanggan PSK, lalu pasangan yang menderita HIV atau AIDS atau ODHIV, orang dengan HIV, dan penggunaan jarum suntik kawan bergantian untuk konsumsi narkotika, dan tidak ketinggalan jelas transgender. Dari kelompok tersebut, kelompok homoseksual yang tertinggi kata Hoiriah kawan ya, itu mencapai 16% kawan angka LSL dari 1.141 orang itu tadi. Dan sementara kelompok lain angkanya itu masih di bawah itu. Dan kalau misalkan kita lihat, Hoiriah menyebut tren lelaki yang berhubungan seks dengan sesama jenis saat ini makin tahun itu makin meningkat. Tapi kebanyakan semua kelompok itu teridentifikasi menderita HIV sejak masih fase awal ya. Jadi sebanyak 70% diperiksa di puskesmas, sisanya itu yang sudah mulai parah dirawat di rumah sakit katanya. Dan mengingat penyakit ini belum bisa disembuhkan, Hoiriah itu mengatakan penurunan jumlah penderita disebabkan dua kemungkinan, yaitu meninggal dunia atau pindah ke daerah lain kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini akan dilihat ada populasi kunci ya di sini ya. Jadi ada homoseksual tadi, PSK perempuan, para pengguna narkoba suntik, dan bahkan warga binaan pemasyarakatan atau WBP kawannya. Dan itu dikatakan oleh Kadinkes Kabupaten Malang, Pak Wianto Wijoyo. Dan kalau misalkan kita lihat pengawasan atau surveillance HIV dengan melakukan testing termasuk screening mandiri di Faskes serta early infant
diagnosis pada bayi lahir dari ibu positif HIV itu juga dilakukan. Lalu tracing kawan, nah dengan melakukan notifikasi pada pasangan dan anak, dilanjutkan pengamatan epidemiologi HIV mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan diseminasi. Dan kalau misalkan kita lihat, ada juga penindakan yang dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Malang, kawan, saat menemukan kasus-kasus yang memang semakin meningkat, khususnya dari LSL ya. Kasus dengan pengobatan ARV, IMS, infeksi oportunistik, ini juga diberikan terapi-terapi khusus gitu ya. Dan multi-month dispensing atau pemberian obat HIV sekaligus lebih dari 1 bulan bagi yang pengobatannya teratur. Seperti itu kawan. Jadi sangat luar biasa sekali kawan, bahkan sampai Dinkes Kabupaten Malang ya, itu melakukan promosi gitu ya, melakukan edukasi, pencegahan dengan tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, lalu dan lain sebagainya, termasuk dengan LSL kawan, menghindari perilaku-perilaku seperti itu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan ya, hal-hal yang seperti ini. Karena kalau misalkan kita lihat di tahun kemarin, 350 kasus itu dalam 1 tahun. Nah ini masih separuh tahun, tiba-tiba sudah 97 kasus saja. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di Kota Malang. Lalu di kabupaten sih datanya itu memang sampai 1141 kasus dari 2024 sampai 2025 kawan. Anda boleh bagikan pendapat Anda, apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Karena pemerintah Kota Malang yang dibacakan oleh Yola tadi, Wahyu Hidayat ya, itu hanya memberikan imbauan ya, sebatas imbauan saja. Nah, masih belum ada penindakan mungkin ke Perda atau UU ya. Anda boleh sharing-sharing di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada beberapa informasi yang masuk kawan ya, mengenai lalu lintas dari beberapa kawan pendengar. Saya ulangi, ada Pak Iswoko ya. Ini tadi lalu lintas dari Penamas ke arah Pakisaji sudah mulai merambat. Tapi sekarang sudah mulai melandai kawannya, untuk kepadatan lalu lintasnya sudah mulai menurun. Sepertinya normalisasi arus. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Adib menginformasikan lewat video di jam 19.07 tadi kawan.
1: Arah ke selatan dari Kebonagung mau macet panjang ini mulai Penamas.
0: Masih panjang ya?
1: Sampai ke selatan ini ada apa ya? Tadi saya lihat di GPS kok ada, kayaknya ada laka. Mohon infonya si tiga, terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Adib. Dan kalau misalkan kita lihat, sepertinya kalau tidak salah betul ya, ada laka tadi. Nah ini kita coba lihat untuk informasinya ya. Oh, di Majen Sungkono yang saya lihat itu ya. Nah ini kita masih belum lihat. Coba kita cek pelan-pelan kawan ya. Nah betul, tadi di ada informasi yang masuk sih. Dan ini katanya 1 jam yang lalu malam 18.09 ya, itu di Genengan kawan ya, Pakisaji ada kepadatan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, itu ada kepadatan karena kecelakaan, seperti itu. Nah itu informasi dari grup relawan Malang ST Anget kawan, di 18.09 tadi itu info awalnya. Nah kalau misalkan kita cek sampai saat ini, ternyata kepadatan itu dari arah utara ke selatan masih panjang. Nah mungkin Anda yang sudah melewati titik tersebut, tepatnya di Genengan, Anda boleh bagikan ya pendapat Anda ke WhatsApp kami. Ini ada Pak Anas, arah selatan atau ke Kepanjen macet, nggak tahu ada apa kok macet parah. Nah ini fotonya kawan, kami tampilkan. Sepertinya cenderung berhenti ini informasi dari Pak Anas ya. Baik, terima kasih Pak Anas untuk informasinya. Hati-hati di jalan Pak Anas, Pak Adib. Tetap fokus ya, jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk Anda pun juga boleh bagikan kawan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa lantai 2 View Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Nah kembali lagi kita bahas mengenai LSL tadi kawan ya, atau mungkin kasus HIV yang memang semakin meningkat di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Dan kalau misalkan kita lihat dalam melakukan pendataan, Dinkes Kota Malang itu memiliki beberapa populasi kunci kawan ya. Selain LSL, terdapat ibu hamil, wanita pekerja seks, waria, hingga akibat penggunaan alat suntik secara bergantian kawan. Nah itu kalau misalkan di Kota Malang ya, ternyata ya mirip-mirip dengan kabupaten juga kawan. Tapi yang ibu hamilnya ini masih minim kalau di kabupaten. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Malang Husnul Mu'arif pada tahun 2025 lalu mencatat, pihaknya mencatat ada 350 kasus HIV. Nah, yang terjadi ya. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat di Mei 2026, di tahun 2026 ini, per Mei 2026 kemarin terjadi penambahan 97 kasus kawan ya. Masih baru beberapa bulan sudah nambah, luar biasa ya. Jadi hanya sekitaran dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan saja sudah 97 kasus. Dan 35% diantaranya itu merupakan LSL kawan. Dan hal inilah yang memang perlu kita antisipasi, kita jaga keluarga kita, kita jaga anak-anak kita kawan dari isu-isu LGBT yang memang saat ini tuh semakin banyak orang yang mendukung di sosial media ya. Dan Malang ini siap perangi LGBT memang kalau misalkan kata Wahyu. Tapi kalau misalkan kita lihat, ini sekedar sosialisasi atau himbauan saja gitu kawan ya. Nah mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah ini adalah Kak kawan ya, ternyata kita move ke WhatsApp lagi, ada dari Pak Anas. Ada mobil pick up yang menabrak pohon kawan. Nah ini kawan ya, mobil pickup yang menabrak pohon. Ada pihak kepolisian juga. Sepertinya padat karena ini kawannya, orang-orang melambat seperti itu. Terima kasih Pak Anas untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan di sekitaran Kota Malang lainnya, kawan, selain di Pakisaji bagaimana? Kirimkan di WhatsApp kami untuk lalu lintasnya di 0811 3600 911. Dan memang yang saya pantau untuk saat ini yang cukup panjang untuk lalu lintas ini di TL Tunggul Mas dari arah Kota Batu menuju ke Malang. Lalu kalau misalkan di titik-titik lain sudah mulai melandai ya. Oh, di Gatot Subroto masih cukup ramai mengarah ke utara. Kayu Tangan masih cukup ramai. Muharto mulai ramai lancar. Lalu di titik-titik lain LA Sucipto dari arah selatan masih aman, tapi dari Raden Panji Suroso atau dari arah utara menuju ke TL LA Sucipto sudah mulai padat. Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan titik-titik lain, kawan, di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu. Kirimkan ke WhatsApp kami maupun sosial media di @cityguide911fm. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

Selamat malam kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar tentunya dua arah. Nanti kita geser dulu ya ke titik yang cukup ramai. Ini ada di Gate Singosari. Jalur entry itu jauh lebih mendominasi kawan dibanding dengan jalur exitnya. Imbas dari arus balik ya di sekitaran Karanglo yang sudah mulai mengular juga. Lalu kalau di Gate Malang Madiopuro, exit entry-nya sama-sama ramai. Kalau di Gate Pakis itu jauh lebih lancar, sama halnya dengan Gate Lawang. Dominasi untuk jalur exitnya. Arah ke Surabaya, di Kejapanan arah ke Porong ada sedikit perlambatan imbas dari volume, lepas dari itu masuk di area Porong Sidoarjo sampai Surabaya Porong, Waru Perak itu dua arah lancar. Sama lancarnya ketika bergeser ke Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat.
7: Siap. Eh, bentar.
6: Kenapa? Dompet ketinggalan?
7: Bukan.
6: HP?
7: Bukan.
6: Pacar?
7: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
6: Terus apa dong?
7: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
6: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
7: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
6: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
7: Iya juga ya.
6: Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat mengenai lalu lintas terlebih dahulu kawan, di sekitaran Sukun ya. Kita mulai dari Sukun kawan, perempatan Kasin masih aman, lalu mengarah ke S. Supriyadi atau Sukun ini tidak ada kendala kawan. Lalu kalau misalkan kita cek sampai ke Pupun juga ramai lancar.

di Penamas juga sudah mulai aman kawan antriannya ya, sampai ke Genengan. Tadi ada laka memang kawan di sekitaran sana, dan sekarang sudah mulai lancar lagi untuk arus lalu lintasnya. Dan kalau misalkan kita terus ke Pakisaji, lalu Pepen, sampai ke Kepanjen juga tidak ada kendala kawan. Anda mungkin bisa tambahkan ya, sampai ke Jalan Sumedang ini juga masih aman lancar. Lalu mengarah ke sekitaran Unira ya, ini juga tidak ada kendala kawan, masih sangat aman landai. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan lalin di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.unira.malang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah, kalau misalkan kita lihat mengenai cuaca kawan di sekitaran kota Malang ya, kalau misalkan untuk di saat ini sih masih sangat aman kawan, tidak ada kendala dan tidak ada potensi-potensi yang mungkin cukup berbahaya gitu cuacanya. Jadi secara keseluruhan itu masih aman banget lah, intinya seperti itu. Dan Anda boleh bagikan nih bagaimana pantauan-pantauan di sekitaran Anda kawan mengenai cuaca ya, dan bisa berkomentar mengenai topik pembahasan kita tadi kawan. Kita membahas mengenai kasus HIV di kota Malang ini meningkat kawan, dan didominasi karena LGBT kawan, atau mungkin seks sesama lelaki, SLL kawan, LSL ya, laki-laki seks dengan laki-laki. Nah, Anda boleh komentar apa yang mungkin harus dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kirimkan di 0811-3600-911.

0: Wisdom.
1: Ketika suatu harapan itu dibebankan atau kita kasih kepada manusia, maka kita juga harus bersiap menerima kekecewaan. Karena sejatinya kita itu tidak boleh berharap pada manusia. Dalam suatu bisnis, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan partner, itu pun sering tidak sadar kita berharap pada mereka agar sesuai dengan harapan kita. Tapi pada kenyataannya sering banget seseorang itu mengkhianati kita. Disinilah ujian keikhlasan kita teruji. Jadi keikhlasan itu bagaimana kita bisa menerima suatu ujian ketika kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Saya percaya Allah itu tidak akan mengambil sesuatu dari diri kita jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu adalah salah satu cara saya sendiri untuk menerima suatu ujian dalam hal pengkhianatan ya, untuk bisa lebih ikhlas. Semakin kita ikhlas, semakin baik untuk kesehatan mental diri kita sendiri. Kunci utamanya dari ujian ini adalah bisa menerima hal ini, menerima rasa sakitnya, menerima hal-hal yang mengecewakan, menerima apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan pernah memelihara rasa kecewa, rasa benci, rasa sakit hati pada diri kita sendiri, karena hal itu akan menjadi penyakit untuk diri kita sendiri yang akan mempengaruhi kesehatan mental. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan pasti Allah itu memberi yang terbaik buat kita dan menghindarkan atau menjauhkan dari hal yang tidak baik buat kita. Saya Dr. Kiki Nina Agustin, MMSPORT dari NDC Aesthetic Dental Clinic untuk Wisdom City Get FM.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi itu kan memang proses penormalan lakah kawan di sekitaran pakai saji ya genengan. Dan kalau misalkan Anda tadi sempat terjadi sempat mengalami atau sempat berhenti bentar di sekitaran sana karena padat. Nah, setelah kepadatan itu biasanya lancar sekali. Ini itu tadi ada informasi yang belum terbaca ya ternyata dari Pak Anas. Betul, setelah itu lancar ini ke arah selatan. Nah, ternyata sekarang juga di jam 19.53 ya, sudah sangat aman lancar kawan mengarah ke selatan. Bahkan sampai ke mungkin Jalibar itu juga tidak ada kendala, atau mungkin ke Panjen itu juga tidak ada kendala. Mungkin beberapa titik saja ada sedikit antrian seperti itu kawan. Kalau misalkan di Kota Malang pun juga sama, sekarang sudah mulai landai kawan. TL Tunggul Mas, MT Haryono, dan mungkin yang masih cukup ramai ini di TL bukan TL pertigaan kawan ya, pertigaan Sardu. Nah, di situ dari arah selatan cukup ada antrian. Lalu sekitaran Kayutangan, Ijen itu juga cukup ramai untuk kali ini ya. Tapi di titik-titik lainnya sudah mulai aman landai. Lalu tadi ada informasi yang masuk dari Pak Yudi Utomo menginformasikan lewat voice note.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ijin report. Tadi saya pulang kantor barusan lewat di Penarukan ke Panjen, mau ngisi bensin di SPBU di Penarukan, Pertalite kosong. Ya, tinggal pertama turbo dan pertama green katanya. Terus tadi saya akhirnya terus ke arah utara sampai di SPBU di Mergosono yang kiri jalan setelah rumah potong hewan itu. Ternyata di situ juga kosong juga Pertalite. Tinggal pertama aja. Nah, permasalahannya ini kebetulan cuman apa? Sudah tinggal 2 strip. Saran saya kepada apa? Listener 911 City Guide, kalau ngisi bensin sekalian di full ya aja.
0: Oke.
1: Soalnya kayaknya beberapa SPBU kosong ini. Enggak tahu nih saya mau ke arah utara lagi, mungkin cari di area Brantas atau SKI mungkin. Demikian report dari saya. Selamat malam City Guide. Okay. Selamat beristirahat.
0: Terima kasih Pak Yudi untuk informasinya ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini masih ada beberapa titik yang habis pertaletnya kawan ya. Terima kasih Pak Yudi untuk informasinya. Dan mungkin Anda juga sempat mau isi tapi habis juga kawan pertaletnya, boleh tambahkan di SPBU mana saja ya. Nah, ini ada Pak Iswoko menambahkan, ini di TKP laka pakai saji katanya. Nah, ini kawan masih cukup ramai ternyata ya. Ini ada apa Pak Iswoko, apakah itu diderek gitu ya? Atau bagaimana? Ditarik gitu kah? Mungkin boleh tambahkan saja. Oh, diderek kata Pak Iswoko. Terima kasih Pak Iswoko untuk informasinya ya. Anda boleh tambahkan juga titik-titik lain kawan di 0811-3600-911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36999-62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Auto, informasi seputar jalan tol.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau aman landai. Dan mungkin untuk cuaca juga masih aman kawan, tidak ada potensi-potensi hujan untuk kali ini. Mungkin ada beberapa titik yang berawan dan cukup panas gitu ya, tapi secara keseluruhan masih aman landai dan aman lancar terkendali kawan ya. Anda boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 36911.

0: 911 Hot News.
1: Serigata 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan Dispendik bakal validasi angka anak tidak sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Bagus Sulistiawan menyebut pihaknya bakal memberikan perhatian serius terhadap temuan jumlah anak tidak sekolah atau ATS di Kabupaten Malang yang mencapai 31 ribu jiwa. Bagus juga menegaskan nantinya data tersebut bakal menjadi fokus penanganan pemerintah daerah bersama sejumlah OPD terkait. Namun menurut Bagus, jumlah ATS tersebut masih bersifat dinamis sehingga memerlukan proses verifikasi lebih lanjut sebelum dijadikan dasar penyusunan program penanganan. Kawan Emil ajak dukung sensus ekonomi 2026. Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengajak masyarakat tidak takut mengikuti sensus ekonomi 2026. Emil menegaskan data yang dikumpulkan BPS dijamin aman dan tidak akan bocor. Pemprov Jatim juga hanya akan menerima data dalam bentuk agregat dan tidak dapat mengakses data individu. Menurutnya data tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati memastikan seluruh data masyarakat dilindungi sistem keamanan berlapis. Herum juga menegaskan petugas sensus tidak menanyakan NPWP dan masyarakat menerima petugas sensus dengan terbuka. Kawan OJK duga angka kasus penipuan di Indonesia lebih banyak dari yang tercatat. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan Indonesia Anti-Scam Center sudah menerima lebih dari 608 ribu laporan penipuan sejak diluncurkan pada November 2024. Kata Friderika, angka tersebut diduga belum menggambarkan kondisi real, karena masih banyak korban yang memilih tidak melaporkan kasus penipuan yang dialami akibat merasa malu telah menjadi sasaran penipuan. Selain itu, dana yang berhasil diamankan dan tidak berpindah ke tangan pelaku mencapai 674 miliar rupiah, dan sudah dikembalikan ke para korban mencapai 200 miliar rupiah. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan kembali, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update tadi dari kawan-kawan pendengar. Kita terima aduan dari Pak Hendy ya, kaitannya dengan air PDAM yang tidak mengalir. Posisinya itu di Jagatland, bahkan sudah berlangsung hampir satu minggu. Kata Pak Hendy, saya seminggu ini mandinya di minimarket katanya. Sudah, karena sudah nggak ngalir itu ya. Nah tadi sudah kita teruskan laporannya ke PDAM, katanya akan ditindaklanjuti. Lalu ada respon tambahan di malam hari ini dari Pak Hendy, baru saja telepon di newsroom. Ada update apa Iqbal?
1: Oke, Yola, tadi di jam 8 lebih 2 menit ya, Pak Hendy telepon mengenai update-nya. Mm-hmm. Jadi tadi katanya sudah ada petugas dari PDAM yang sudah datang ke rumahnya Pak Hendy sekitar jam 4 sore tadi. Dan kata Pak Hendy ini bingung karena dia ini dapat cerita dari petugasnya kalau misalkan untuk perumahannya, tandon airnya itu tidak hanya untuk perumahannya saja. Jadi Pak Hendy ini di Jagatland. Nah sedangkan Jagatland itu ada 1, 2, 3 Yola kata Pak Hendy, sekitaran 100 rumah. Nah itu dipakai untuk 3 perumahan. Ada merek lain seperti Cordoba dan juga ada merek lain Maharaja. Yang kisarannya itu total dari 2 perumahan lain 170 rumah. Gitu. Jadi total tadi yang saya pahami dari telepon Pak Hendy sekitaran lebih dari 270 rumah. Nah katanya tandonnya itu kecil Yola, yang diceritakan oleh petugasnya sekitaran 4x6 meter. Gitu. Nah ini Pak Hendy meminta untuk diteruskan, apakah memang memungkinkan, karena itu sepertinya perlu ditanyakan apakah memang cukup untuk tiga perumahan. Gitu ya. Dengan tandon sekecil itu harusnya perlu upgrade, kata Pak Hendy. Pak Hendy seperti itu, bahkan sampai menyebutkan lebih besar pasak daripada tiang gitu. Dan tadi katanya Pak Hendy juga sudah mendapatkan air dari truk tangki. Jadi ada truk tangki yang datang. Nah Pak Hendy juga mengeluh, masa setiap saya butuh air harus menelpon PDAM untuk mendapatkan air bersih gitu. Sedangkan saya sudah cukup lama untuk tidak mendapatkan air, katanya seperti itu.
0: Oke, terima kasih Iqbal update-nya. Itu dia kawan ya, lebih besar pasak daripada tiang, pengakuan dari petugas terkait. Kemudian juga tadi disampaikan ke Pak Hendy bahwa untuk ukuran tandon itu kecil, 4x6 meter, tapi untuk 3 perumahan 270-an ya kurang lebih rumah yang ada di lokasi, sehingga sangat tidak memungkinkan dengan tandon yang seperti itu ya, ukurannya sebegitu. Tadi Pak Hendy juga sempat mention katanya mau lapor ke wali kota kalau bisa segera ditangani, karena kalau yang PDAM ini kan sudah berlarut-larut sebenarnya, sudah beberapa kali. Kayaknya kita juga terima laporan ini dari beberapa bulan sebelumnya, kita teruskan, lalu diberikan tangki air bersih begitu ya. Kemudian nanti ada kendala serupa, ya solusinya masih sama. Rata-rata solusi yang diberikan adalah solusi jangka pendek, bukan jangka panjang. Sementara Pak Hendy juga mengalami ini beberapa kali, bahkan harus sampai mandi di minimarket Pak ya, selama satu minggu, saking susahnya katanya untuk nyari air. Itu kawan sementara untuk beberapa catatan. Nanti kita akan tunggu lagi bagaimana update-nya. Ini kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga antisipasi. Tadi itu beberapa kawan pendengar yang masih melintas di area Genengan, Pak Kisaji, itu mendokumentasikan ada perlambatan. Nah kalau saya lihat sekarang sebenarnya sudah relatif terurai, hanya saja belum sepenuhnya. Kalau di aplikasi pemantau traffic ini dari pom bensin Genengan itu kawan, sampai ke pertigaannya Embong Turi, gitu untuk perlambatannya. Sebaliknya juga sama sih, dari pertigaan yang sama, itu mencapai pertigaan Jalan Raya Karangsono. Sementara seperti itu, antisipasi yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update ya, pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention kami di @City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
5: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya geser dulu ke WhatsApp. Ada informasi tadi yang masuk ya melalui voice note dari Pak Joko.
10: Selamat malam.
9: Selamat malam.
10: Info di POM SKI masih ada pertalet, kalau mau siful silahkan, itu memang dikasih jatahnya untuk sehari memang sekian, info dari beberapa petugas pertalet, jadi memang nggak terlalu banyak-banyak amat, tapi memang disesuaikan untuk kebutuhan satu hari, infonya begitu, jadi pengirimannya masih besok. Selain POM SKI, coba ke Jalan Bandung, kalau kejauhan langsung ke SPBU Araya. Terima kasih. Atau Ciliwung, Ciliwung.
9: Iya, terima kasih. POM Araya, Ciliwung, SKI itu aman ya tadi kalau kata Pak Joko. Tadi tuh ada Pak Yudi Utomo yang sempat sharing juga kawan. Dari Panarukan ke Panjen katanya mau ngisi di Panarukan kosong. Sisa Pertamax Turbo sama yang green. Akhirnya ke utara di SPB Mergosono itu juga kosong Pertalite-nya. Tadi ada voice note ya dari Pak Yudi Utomo, kawan ini sharing-sharing perjalanan mencari Pertalite.
11: Selamat malam, Nenwanapan City Gang. Izin report. Tadi saya pulang kantor barusan lewat di Penarukan ke Panjen, mau ngisi bensin di SPBU di Penarukan, Pertalite kosong. Ya, tinggal pertama turbo dan pertama green katanya. Terus tadi saya akhirnya terus ke arah utara sampai di SPBU D di Mergosono yang kiri jalan setelah rumah potong hewan itu. Ternyata di situ juga kosong juga Pertalite. Tinggal pertama aja. Nah, permasalahannya ini kebetulan cuman apa? Sudah tinggal 2 strip. Saran saya kepada apa? Listener 911 City Guide, kalau ngisi bensin sekalian di full ya aja. Soalnya kayaknya beberapa SPBU kosong ini. Enggak tahu nih, saya mau ke arah utara lagi, mungkin cari di area Brantas atau SKI mungkin. Demikian report dari saya. Selamat malam City Guide. Selamat beristirahat.
9: Iya, tadi langsung ditanggapi oleh Pak Joko, kalau di SKI itu memang masih ada Pertalite-nya. Kalaupun juga mau bergeser mungkin di Araya ya. Araya itu ada, atau di Ciliwung itu masih aman. Lalu Pak Iswoko menambahkan untuk BBM Pertalite di Sukun masih ada tapi harus ngantri, katanya gitu. Gitu kawan, sementara mungkin ada yang mau sharing lagi titik mana, pom mana yang kosong begitu. Nanti boleh Anda bagikan, nanti kita bantu untuk sampaikan ke pihak terkait. Barangkali cukup mendominasi, tapi kalau tadi posisinya itu di Kepanjen ya yang kosong ya. Kalau tidak mendominasi biasanya karena ini ya, karena proses bongkar muatnya atau pembongkaran, sorry. Atau biasanya karena proses distribusi, masih dalam proses pengiriman. Beberapa kali kita sempat teruskan laporan ke Pertamina ketika ada sejumlah SPBU yang kosong. Lalu respon dari mereka ya begitu ya, katanya ada kendala dalam distribusi karena peningkatan volume yang signifikan pada saat berbarengan dengan masa libur sekolah. Jadinya terkendala untuk pemenuhan di sejumlah SPBU. Tapi makin kesini makin baik lah ya dibandingkan dengan di minggu akhir Juni ke awal Juli. Itu luar biasa antrian di sejumlah SPBU. Awal-awalnya Pertalite yang sulit, kemudian bergantian dengan solar begitu. Sampai akhirnya Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa itu ke Malang kawan ya. Langsung sidak ke SPBU ditemani oleh Bupati Malang Sanusi. Kemudian setelah itu diinstruksikan untuk menambah pasokan. Karena kan Malang ini sebagai jujukan juga. Sehingga memang harus ada peningkatan yang signifikan untuk penambahan bahan bakarnya itu tadi. Entah itu Pertalite maupun juga solar.
12: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Lalu menuju ke sekitaran Surabaya Porong kawan ya. Ini tidak ada kendala kawan dari arah selatan. Lalu dari arah utara, ya kalau misalkan kita lihat satelit Perak tidak ada kendala. Di war utama menuju ke sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi terakhir itu update dari Pais Woko ya, soal BBM Pertalite di Sukun itu ada tapi agak ngantri katanya. Mengular banget gak Pak antrian di lokasi? Saya lupa tadi menampilkan dokumentasinya dari Pak Iswoko. Coba saya cek dulu. Oh ini ya, gak begitu kelihatan sih untuk antrian nih kawan. Ini sudah dikit lagi udah ngisi nih soalnya Pak Iswoko. Jadi gak begitu kelihatan antriannya. Terima kasih Pak Iswoko update-nya. Lalu juga ada Pak Agus Widarto. Untuk pom bensin Suhat masih tersedia Pertalite, terpantau sepi katanya. Nah ini yang mau ngisi Pertalite di Suhat tersedia, tapi ya sepi begitu ya Pertalite-nya, jadi monggo. Kalau mungkin arah ke selatan tadi rata-rata kosong, yang semakin ke kota aman. Sukun ada tapi antri. Bergeser ke Suhat, Suhat juga aman. Ada Pak Doni Dwi Cahyono, Pertalite pom UMM aman dan tidak antri. Nah ini juga aman kawan ya. Jadi kalau dari beberapa report kawan-kawan pendengar, malam hari ini untuk Pertalite rata-rata aman. Tapi yang di selatan tadi, ke Panjen, informasinya kosong begitu. Nah beberapa waktu lalu kita sempat terima aduan dari kawan pendengar ketika mau isi Pertalite di Ciliwung ya. Jadi pada saat pagi hari, ada kawan pendengar yang ke POM Ciliwung, kawan, kemudian pas mau ngisi Pertalite, dari petugasnya bilang nggak bisa ngisi Pertalite karena sistemnya sedang error. Lalu katanya ini juga case-nya sama di seluruh SPBU Malang Raya. Nah, tapi dan diarahkan ngisi Pertamax gitu. Cuma pendengar kita yang lapor itu mau nyoba kok, apakah benar ya di SPBU lain tuh juga sama sistemnya error dan nggak bisa isi Pertalite. Akhirnya dia nyobalah ke SPBU yang lain. Ternyata di beberapa SPBU lain aman-aman aja. Jadi klaim dari petugas tersebut itu tidak benar. Dan kita juga sudah teruskan laporannya ke pihak Pertamina dan katanya sih akan segera ditelusuri. Nah barangkali kalau misalnya menemukan hal-hal serupa boleh di-share juga kawan ya laporannya. Dan yang paling penting kalau bisa tahu identitas siapa yang jaga pada saat itu di POM, kan biasanya dari seragam mereka ada ininya ya, ada ID-nya begitu ya, ada identitasnya yang tertera, jadi mungkin bisa di-share. Kadang ketika tidak tahu siapa yang ini, yang in charge begitu dari petugas juga agak kesulitan gitu kawan, sementara untuk catatan. Tapi sejauh ini dari beberapa hari terakhir untuk BBM itu masih dalam keadaan aman. Sementara untuk catatan lainnya, kalau dua hari sebelumnya itu kita kebanjiran laporan soal Son Horok ya. Jadi subuh kalau saya lihat di database kami, di hari Sabtu pagi, lalu di hari Minggu, Sabtu dini hari maksudnya sampai subuh, kemudian di hari Minggu itu banyak sekali laporan terkait dengan ini kawan, getarannya Son Horok ya. Posisinya itu karena kemarin ada di area Tegal Gondo, jadi getarannya terasa sampai Landung Sari, sampai Karang Ploso, kemudian arah Telogomas juga terasa, apalagi yang mungkin arah-arah Pendem, nah itu juga sama terasa. Dan setelah dua hari kemarin begadangnya karena Son Horok, malam hari ini kayaknya begadangnya beda nih. Malam hari ini begadangnya karena mau nonton Pildun ya, di jam 2 dini hari, itu ada Portugal dan Spanyol. Wah ini banyak yang dilema juga, berharap Portugal bisa lebih jauh lagi. Kemudian nanti disusul pagi ada Amerika ya dengan Belgia. Setelah itu besoknya itu disambut lagi oleh Argentina dan Mesir. Lalu nanti ada Swiss dan Kolombia. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan. Nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention di City8911 FM.
1: City Guides Inside.
0: Libur sekolah kembali menjadi momen meningkatnya kunjungan wisata ke Kota Batu. Lonjakan wisatawan diperkirakan mencapai 30-40% dibanding akhir pekan biasa. Kondisi ini membuat berbagai pihak bersiap agar aktivitas wisata tetap berlangsung aman, nyaman, dan tidak terganggu kemacetan. Kasat Lantas Polres Batu AKP Matius Jaka Iswantara menyebut rekayasa lalu lintas, penempatan personil dan juga ramcek bus pariwisata menjadi upaya untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan di Kota Batu.
2: Untuk titik-titik yang menjadi titik krusial yang akan menjadi atensi bagi kami, terpastinya dari masuk, ini kita bicara arus masuk ke Kota Batu ya, di situ ada simpang 4 Perindem, simpang 4 Anganut, kalau dari Karangno menuju ke Kota Batu, simpang 4 Anganut, simpang 4 Pendem, simpang 3 Pendem, terus simpang 3 Bendo, kawasan TMP, kawasan TMP dan Jalan Suropati, serta destinasi wisata utama seperti di area Jatim Park, Baluga, Santera, dan tempat wisata Mikutoyaya. Di situ pastinya kita akan ada prioritas-prioritas pengaturan arus lalu lintas, dan itu pun selama ini sudah kami berlakukan, tidak hanya pas momen hari Minggu maupun untuk antisipasi adik-adik pelajar aja, liburan pelajar, selama ini sering kita lakukan pola-pola maupun diskresi.
0: Selain itu, Kepala Bidang Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifah, menyebut bahwa pengelolaan arus lalu lintas juga menjadi perhatian. Maka dari itu pihaknya melakukan koordinasi antar instansi untuk mengantisipasi kepadatan di destinasi wisata, termasuk mengarahkan pengunjung ke lokasi lain apabila suatu objek wisata sudah terlalu penuh.
3: Volume kunjungan wisatawan pada masa libur sekolah diperkirakan meningkat antara 30-40% dibanding akhir pekan biasanya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Batu, langkah-langkah kesiapan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, yang pertama yaitu bekerja sama dengan instansi terkait, dengan Dishub, kepolisian, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan dan mitigasi kemacetan, kemudian dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah di masing-masing destinasi tujuan wisata, dengan BPBD untuk kesiapsiagaan bencana di masing-masing destinasi tujuan wisata. THRI berkolaborasi dengan berbagai destinasi wisata, bundling baik tiket wisata atau akomodasi yang ramah di kantong.
0: Meningkatnya kunjungan wisata saat libur sekolah menjadi peluang bagi sektor pariwisata Kota Batu. Namun keberhasilan momentum ini juga bergantung pada kesiapan pengelolaan lalu lintas, koordinasi antar instansi, serta upaya menjaga kenyamanan wisatawan selama berlibur.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan, apakah Anda kemarin sempat merasakan getaran dari sound horror begitu ya? Kayaknya yang di sekitaran Tlogomas, Tunggul Wulung, Pendem, mungkin Karangploso begitu ya. Termasuk arah-arah ke Sengkaling, kemudian mepet-mepet Landung Sari dikit, nah itu masih kerasa getarannya saking dahsyatnya ya, yang di Tegal Gondo kemarin acara bersih desa. Dan karena luar biasanya, itu kan sampai mau subuh ya, sampai jam 3 kayaknya baru kelar deh, atau setelah itu masih lanjut lagi kayaknya kawan, karena laporan yang masuk di kita itu sampai di jam 4 masih pada mengeluh. Katanya mulai cek sound kan malam ya. Malam setelah Isya itu udah cek sound, kemudian sampai subuh itu nggak berhenti. Kemudian banyak yang bikin postingan tentunya di media sosial, orang-orang yang ini ya, yang merasa terganggu. Bahkan ada yang bilang, ini kayaknya Gen Z nih yang nge-tweet. Katanya Malang resmi di blacklist dari kota slow living karena ada sound horror. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayaknya banyak orang yang pengen sekali tinggal di Malang karena terasa udara lebih sejuk, kemudian juga kemana-mana deket gitu, kemudian kalau mau beli sesuatu masih relatif terjangkau, juga banyak institusi pendidikan, pokoknya enak lah. Kalau mau liburan pun kayaknya semuanya tersedia, mau gunung, mau pantai, mau wisata buatan dan lain-lain, semuanya lengkap gitu kalau di Malang Raya. Tapi kemarin banyak yang bikin utas begitu ya, katanya Malang resmi kita blacklist dari daerah slow living begitu. Tapi nggak semua sudut Malang itu ada sound horror-nya juga. Ada beberapa titik yang memang tidak ada sound horror-nya sama sekali begitu kawan. Termasuk mungkin kalau di kota, kayaknya kalau di pusat kota nggak ada ya. Tapi biasanya kan di titik-titik perbatasan yang masih kalau misalnya ada giat acara itu menggunakan sound horror. Kalau soundnya sebenarnya tidak dilarang, tapi yang menjadi catatan itu adalah desibelnya. Nah kadang desibel ini yang bingung gitu untuk pengawasannya seperti apa. Aturan kan 60 desibel, ada yang 80 juga, itu untuk yang statis, kalau yang bergerak itu 60. Tapi siapa yang ngukur gitu, apakah ada yang mengawasi? Kalaupun juga ada yang mengawasi, apakah langsung dihentikan? Ataukah diperingatkan untuk menurunkan desibelnya? Atau bagaimana? Nah itu yang belum kita lihat sama sekali kawan ya. Gitu. Nah ini persiapan lagi di hari Minggu ya. Minggu tuh juga ada giat bersih desa. Coba saya geser dulu untuk ini kawan ya. Jadwal yang di hari Minggu sebentar. Saya cek dulu. Oh di Kebon Agung. Di Kebon Agung itu ada beberapa giat, cuman di sini kita nggak begitu jelas nih dokumentasi yang dikirim ke kita untuk flyernya, jadi nggak bisa kebaca. Tapi jadwalnya di sini sih Minggu ya, 12 Juli. Kemudian infonya di Tunggul Wulung juga ada. Lalu di UMM itu ada wisuda, kayaknya masih berdekatan titiknya. Antisipasi akan ada peningkatan volume juga, gitu kawan. Atau mungkin ada beberapa list lainnya yang Anda tahu juga, kayaknya di Sabtu Minggu nanti akan ada giat karnaval atau ada keterlibatan sound horror juga, boleh Anda sampaikan ya di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

gelas kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste

Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang, Pasar Bululawang lurus menuju Krepet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.

City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, pembangunan jembatan Sono Kembang Malang masuki tahap finishing. Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dandung Julharyanto menyebut, proyek pembangunan jembatan Sono Kembang telah memasuki fase akhir dengan progres pembangunan telah mencapai 88%. Nantinya, Pemkot Malang akan menutup total akses menuju lokasi selama sepekan, mulai 9 hingga 16 Juli 2026 untuk membongkar jembatan Bailey yang selama ini menjadi jalur sementara. Menurut Dandung, pembongkaran jembatan Bailey menjadi tahapan penting sebelum proyek memasuki proses penyelesaian akhir. Transjatim tambah layanan di Malang Raya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan meluncurkan Koridor 2 Transjatim di Malang pada Oktober 2026. Bersamaan dengan itu, akan dioperasikan layanan pengiriman barang Transjatim Ekspedisi atau Tradisi. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Sub Jawa Timur, Sito Eko Yuli Saputro mengatakan, layanan tradisi di Malang akan menggunakan sistem point-to-point sehingga pakai diantar langsung ke alamat penerima. Di Subjatim saat ini masih mematangkan persiapan termasuk menjalin kerjasama dengan perusahaan kurir dan PT Pos Indonesia agar kedua layanan dapat mulai beroperasi sesuai jadwal pada Oktober 2026. Kawan Komisi 8 DPR RI memandang LGBT sebagai penyimpangan dan ancaman bagi Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, adanya keberadaan LGBTQ akan menjadi ancaman bagi Indonesia karena berlawanan dengan Undang-Undang atau UU Perkawinan yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kata Marwan, jika ada pernikahan sesama jenis berdampak pada tidak adanya keturunan yang dilahirkan dan dapat mengancam keberlangsungan negara. Selain itu, Komisi 8 memandang LGBTQ sebagai penyimpangan yang tidak bisa ditolerir, khususnya saat dipertontonkan di khalayak umum. Jadi Marwan berpendapat penyimpangan tersebut harus cepat disembuhkan lewat pendampingan medis atau terapi psikolog. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan, sebelum kita bahas mengenai banyak hal ya, kita akan cek terlebih dahulu lalu lintas di sekitaran kota Malang yang cukup ramai masih di Kayu Tangan kawan untuk di jam 9 lebih 7 menit ini. Lalu di sekitaran Gatot Subroto sudah mulai melandai, lalu sampai ke sekitaran Tubungung Suryo hingga Sunandar Priyo Sudarmo tidak ada kendala. LA Sucipto pun juga sudah menurun untuk volumenya, begitu juga di titik-titik seperti TL Suhat, Jembatan Suhat, lalu sekitaran TL Sabilillah, TL MCC, TL Tunggul Mas, dan TL MT Haryono atau Dinoyo, itu sudah mulai melandai antriannya kawan. Nah mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana titik-titik lain kawan, karena kalau misalkan kita lihat ya, hari ini sudah banyak siswa-siswa yang kembali ke sekolah, jadi otomatis santri-santri pun juga kemarin sempat kembali kawan di beberapa hari lalu, hari Minggu ya, dan juga hari Sabtu. Nah jadi otomatis banyak jalanan yang sudah mulai sepi kawan di jam 9 lebih 8 menit karena sudah minim orang-orang melakukan libur sekolah kawan. Anda boleh sharing-sharing juga di sekitaran Anda bagaimana kawan untuk kali ini di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
6: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
5: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
6: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
5: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
6: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
5: Kalau ternyata katarak?
6: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
5: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
6: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
7: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
8: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
9: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
8: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
9: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
10: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan nanti kawan, nanti dini hari ya, jam 2 akan ada big match kawan. Big match antara Spanyol melawan Portugal. Siapa yang menunggu-nunggu ini? Dan sekarang sudah round of 16 ya, di babak gugur kali ini. Ini menjadi pertarungan besar antara Spanyol dan Portugal kawan. Nah mungkin Anda bisa prediksi skor nih bersama saya, dan prediksi line up Portugal juga ya, apakah sama seperti sebelumnya. Nah kalau misalkan kita lihat, ini mungkin seperti, kalau misalnya kita lihat dulu ya, seperti mengingat ulang final UEFA Nations League kawan. Kalau misalkan kita lihat, Portugal versus Spanyol akan berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat kawan ya. Besok, berarti bisa dibilang besok kawan ya, karena tanggal 7 masuknya dini hari di jam 2 malam, di jam 2 dini hari maksud saya. Dan dalam catatan 11 versus 11 Portugal dan Spanyol itu sudah berhadapan sebanyak 42 kali di semua ajang kawan ya. Hasilnya Seleção das Cunhas itu menang 6 kali, imbang 16 kali, dan La Furia Roja itu menang 19 kali kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini menjadi hal yang mungkin bisa kita lihat untuk statistiknya.

Jadi kalau misalkan dari segi statistik memang lebih unggul Spanyol kawan ya, La Furia Roja menang 19 kali kawan. Dan kalau misalkan kita lihat Portugal hanya menang 6 kali dan imbangnya 16 kali seperti itu ya. Dan Spanyol dan Portugal ini berimbang dalam 6 pertandingan terakhir. Jadi 6 pertandingan terakhir itu masih cukup aman kawan ya. Ada 4 pertandingan berakhir imbang, Spanyol sekali menang dan Portugal sekali menang gitu. Kemenangan terakhir Portugal atas Spanyol itu di saat final UEFA Nation Leagues dalam pertandingan di Allianz Arena pada 9 Juni 2025, Portugal versus Spanyol selesai 2-2. Dan Cristiano Ronaldo dan Nuno Mendes mencetak gol untuk Portugal. Dan untuk Spanyol yang mencetak gol adalah Martin Zubimendi dan Mikel Oyarzabal. Dan laga ini dilanjut sampai babak adu penalti. Dan akhirnya Portugal menang 5-3 atas Spanyol. Gonçalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, dan Ruben Neves yang menjadi deretan eksekutor dari Portugal waktu itu. Sementara itu, Michael Merino, Alex Baena, dan Isco sukses menjaringkan bola untuk Spanyol. Dan Alvaro Morata menjadi satu-satunya penendang Spanyol yang gagal waktu itu kawan. Dan sebagian besar skuad Portugal dan Spanyol di final UEFA Nations League 2025 masih memperkuat tim di Piala Dunia ini. Oleh karena itu, Spanyol mempunyai kesempatan untuk membalas kekalahan di final ajang tahun lalu kawan ya, di 2025. Nah, mungkin kita bakal bahas nih prediksi skor dan line up untuk Portugal versus Spanyol menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 kawannya. Portugal mungkin sukses melangkah ke babak 16 besar secara dramatis setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 kawan. Sempat tertinggal lebih dahulu lewat gol Ivan Perisic di menit ke-53, Portugal akhirnya mampu membalas lewat penalti Ronaldo di menit 68 dan Gonçalo Ramos di menit 90 plus 4 kawan. Dan untuk selanjutnya, Spanyol ini akan menjadi ujian terberat bagi Portugal kawan ya. La Roja sukses melaju ke babak 16 besar usai melibas Austria 3-0 lewat brace Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro kawan. Dan kalau misalkan kita lihat potensi laga terakhir Ronaldo di Piala Dunia ini bisa terjadi kawan ya, bisa menjadi laga terakhir Ronaldo di Piala Dunia. Jadi Cristiano Ronaldo berada di situasi krusial menjelang laga melawan Spanyol. Pertandingan ini bisa jadi perpisahan sang mega bintang di Piala Dunia bila Portugal gagal melangkah ke babak berikutnya seperti Neymar kawan ya, yang kemarin memang kalah melawan Norwegia. Dan kalau misalkan kita lihat Brazil melawan Norwegia itu pun juga sudah banyak fans-fans yang melihat, aduh sedih sekali ya Neymar mengakhiri karir gitu atau pensiun dengan gagal di Piala Dunia. Nah, apakah Cristiano Ronaldo juga memiliki nasib yang sama seperti Neymar? Nah, mungkin kita lihat saja nantinya bagaimana ya. Apalagi Ronaldo menegaskan kalau Piala Dunia 2026 merupakan edisi terakhir yang akan ia jalani sepanjang karirnya. Dan Ronaldo berharap gitu ya, besok atau mungkin nanti gitu ya, di jam 2 pagi ini kawan, bukanlah pertandingan terakhir dari Ronaldo. Itu kata Ronaldo kawannya. Dan meski demikian, Ronaldo yang berusia 41 tahun tidak ingin mengakhiri perjalanannya dengan hasil mengecewakan gitu. Dan katanya akan menikmatinya semaksimal mungkin gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat kata Ronaldo, apapun yang terjadi besok, pihak dirinya akan pergi dengan hati nurani yang bersih, bukan 100% tetapi 1000%, karena dirinya sudah memberikan segalanya dalam sepak bola. Nah, kalau misalkan kita lihat, Luis de la Fuente menyadari ancaman yang bisa diberikan Ronaldo ke skuadnya ya, hingga sesumbar kalau sang pemain harus selalu diwaspadai pergerakannya. Nah, ini Ronaldo akan ditandai ya. Jadi, kalau misalkan kita lihat kata Luis itu, timnya harus mewaspadai dalam setiap situasi. Saya tidak mengatakan dia perlu dijaga ketat, tapi Anda harus selalu tahu di mana dia berada di lapangan, katanya seperti itu kawan. Lalu kalau misalkan kita cek, memang meski berhasil membawa Spanyol tampil mengesankan sepanjang Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente tak menutupi kekhawatirannya saat bertemu dengan Portugal dan Ronaldo kawannya, dan berharap jika Ronaldo tidak akan bermain pada laga melawan Spanyol. Meski mungkin ya hal itu tidak akan mungkin terjadi kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat prediksi line up dari Portugal nanti,
akan ada dimainkan Joao Cancelo, Costa, Joao Cancelo, lalu Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao, dan Cristiano Ronaldo dengan line up-nya 4-2-3-1 kawan. Nah, kemungkinan kalau misalkan Spanyol juga sama 4-2-3-1 tapi diisi Unai Simon, Pedro Porro, Pau Kurbasi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena, Mikel Oyarzabal. Dan memang kalau misalkan kita cek banyak orang-orang yang melihat yang menang ini akan Spanyol kawan. Contoh kalau misalkan kita cek ada di website WhoScore, ini banyak orang yang melihat kalau misalkan Portugal akan mencetak 1 gol dan Spanyol 2 gol. Sports Mall juga di website bola-bola ini ya, Portugal 1, Spanyol 2. Lalu Sports Kida, Portugal 1, Spanyol 2 juga. Nah, mungkin untuk Anda bagaimana? Para penggemar Portugal ini ya, fans-fans Portugal, boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat malam kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah ya, bahkan terpantau lengang. Dari beberapa gate juga sudah tidak ada hambatan kawan, Pakis, kemudian Malang Madiopuro, Singosari maupun Lawang. Cuma kalau Singosari memang masih mendominasi untuk jalur entry, cukup ramai ya. Kalau nanti lanjut arah ke Surabaya, di Kecamatan Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waro itu terpantau lengang, sama lengangnya ketika bergeser ke Gempo Rembang, Gempas, sampai dengan Paspro.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kita membahas mengenai Spanyol versus Portugal untuk nanti malam kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, selain pertandingan Spanyol versus Portugal, kita coba cek ya untuk match lain kawan. Kalau misalkan kita cek, memang besok itu akan ada USA atau Amerika Serikat melawan Belgia kawan di jam 7 pagi. Lalu akan ada juga sebentar kita coba lihat satu-satu kawan, ini cukup banyak ya. Jadi ini besok akan ada 3 pertandingan kawan ya di tanggal 7. Jadi ada Portugal versus Spanyol di jam 2 dini hari, lalu Amerika Serikat melawan Belgia di jam 7 pagi, akan lalu ada Argentina melawan Mesir di jam 11 malam. Seperti itu. Jadi besok ini akan menjadi pertandingan yang cukup menarik. Ada Argentina, ada Portugal versus Spanyol. Nah, mungkin kalau misalkan USA, banyak orang yang ya USA gitu-gitu aja. Bahkan yang jadi perdebatan adalah saat kartu merah salah satu pemain dari USA kawannya kemarin itu bisa dianulir karena Trump menghubungi langsung pihak FIFA kawan. Dan akhirnya gol tersebut dianulir dan si pemain ini hanya diberikan peringatan sementara seperti itu. Nanti kalau misalkan memang dalam peringatan sementara itu dia melakukan pelanggaran lagi yang berat, dia akan di larang main 1 tahun. Tapi ya fokusnya adalah kartu merah dianulir kawan, karena Donald Trump bilang ke FIFA gitu ya, lapor ke FIFA. Nah, hal seperti ini yang mungkin mengurangi sportivitas negara-negara yang mungkin sudah cukup niat gitu ya datang ke Piala Dunia, dan ternyata malah dicurangi karena sistemnya mungkin bisa diotak-atik gitu ya. Mungkin karena oh ini tuan rumah gitu atau bagaimana gitu ya. Nah, ini hal yang sangat disayangkan gitu oleh banyak netizen kemarin kawan. Dan mungkin Anda boleh tambahkan, besok Anda mendukung siapa? Portugal, Spanyol, Amerika Serikat, Belgia, Argentina, atau Mesir? Tambahkan saja ke WhatsApp kami dan tambahkan prediksi skornya kawan. Berapa perkiraan skor yang mungkin Anda tunggu-tunggu gitu ya. Nah, kalau misalkan Spanyol versus Portugal, banyak yang mengarah ke Spanyol yang menang kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Spanyol versus Portugal, untuk prediksi skornya itu malah mengarah ke Spanyol. Rata-rata kayak 2-1, 2-1, 2-1, dan duanya itu rata-rata Spanyol kawan ya. Mungkin karena pemain-pemainnya masih cukup bagus gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, duel ini menjadi salah satu big match atau pertandingan besar yang paling disorot di babak 16 besar, karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa kawan ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat, menyuguhkan pertarungan dua generasi ya, yakni Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja atau Spanyol. Dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga yang cukup dramatis melawan Kroasia, sementara Spanyol itu setelah melawan Austria 3-0 kawan ya. Dan kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026 kawan. Dan kalau misalkan kita lihat ada beberapa prediksi gitu ya. Kalau misalkan kita cek, ini saya baca-baca juga, ada seperti Abdul Susila, salah satu pengamat sepak bola juga mengatakan kalau enigma Ronaldo itu bawa Portugal ke 8 besar. Jadi Portugal itu tidak tampil layaknya calon juara kawan. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan berada di fase ini dengan kasar, dengan beruntung gitu. Tapi itulah mentalitas dan hukum juang Piala Dunia. Ronaldo pun seperti enigma, penuh teka-teki. Ia seperti meruntuhkan sekaligus menginspirasi gitu ya. Sekali lagi ia akan menjadi enigma Seleção das Cunhas saat menghadapi La Roja yang elastis. Spanyol yang memang kalau misalkan kita lihat dalam 30 laga tidak dalam puncak performa. Nah, saat ini Spanyol berada di level
yang baik gitu ya, dalam puncak performanya bersama Lamine Yamal. Dan ada prediksi kalau misalkan Portugal akan lolos ke 8 besar, menang 2-1 atau 3-2 seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ini malah ada yang Portugal menang ya, 2-1 atau 3-2 kawan. Nah, kalau misalkan ada bagaimana? Dapat tambahkan pendapat Anda di 0811 36 9 11.

kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Kota Malang untuk hari ini kawan ya. Dan ternyata di jam 9 ini masih ada saja laka yang terjadi di sekitaran Malang Raya. Dan ini mungkin perlu Anda waspadai kawan ya. Kalau misalkan memang Anda sedang melakukan perjalanan, jaga jarak aman kendaraan Anda kawan, jangan terlalu ngebut. Jadi bisa cari aman gitu ya, untuk diri sendiri dan orang lain kawan. Kita lebih baik berhati-hati. Nah mungkin untuk Anda boleh tambahkan juga bagaimana pantauan cuaca, pantauan lalu lintas di sekitaran Anda, bagaimana cuaca dinginnya malam hari ini di sekitaran Kota Malang atau sekitarnya. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu, Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk

0: Serigeta 911 FM Guidance for Your Life, Palo Kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan Wahyu sebut bakal perangi LGBT imbas meningkatnya kasus HIV. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan LGBTQ merupakan ancaman non-militer yang perlu diperangi dan diantisipasi melalui koordinasi dengan seluruh OPD serta lingkungan sekolah untuk memperkuat sosialisasi. Sementara berdasarkan data Dinkes Kota Malang, sepanjang Januari hingga Mei 2026, terdapat 97 kasus HIV yang didominasi oleh kategori lelaki seks dengan lelaki atau LSL sebanyak 78%. Berbekal data itu, Wahyu bakal menguatkan sosialisasi terkait pemahaman mengenai dampak LGBT. Selain itu, Pemkot Malang juga bakal menyiapkan program khusus melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Kawan Pemprov Jatim fasilitasi dialog harga telur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memanggil peternak ayam petelur dan pedagang perantara untuk mencari penyebab rendahnya harga telur di tingkat peternak. Pertemuan ini difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Satgas Pangan. Wakil Gubernur Jatim, Emil Elistianto Dardak, mengatakan pemerintah tidak bisa memaksa pedagang membeli telur dengan harga tertentu, karena itu penyebab turunnya harga perlu diidentifikasi melalui dialog bersama. Pemprov Jatim juga mendorong pembelian telur untuk program makan bergizi gratis dilakukan langsung dari peternak, melalui asosiasi atau koperasi agar harga yang diterima peternak lebih baik. Kawan, OJK duga angka kasus penipuan di Indonesia lebih banyak dari yang tercatat. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan Indonesia Anti-Scam Center sudah menerima lebih dari 608.000 laporan penipuan sejak diluncurkan pada November 2024. Kata Friderika, angka tersebut diduga belum menggambarkan kondisi real karena masih banyak korban yang memilih tidak melaporkan kasus penipuan yang dialami akibat merasa malu telah menjadi sasaran penipuan. Selain itu, dana yang berhasil diamankan dan tidak berpindah ke tangan pelaku mencapai 674 miliar rupiah dan sudah dikembalikan ke para korban mencapai 200 miliar rupiah. Demikian 911 Hot News, jam 10 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.
1: One Hot News.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Dan malam hari ini kawan, saya akan membahas dulu kalau mau nonton film itu bagaimana kawan, atau ngapain aja gitu ya. Kalau sekarang kan mau nonton film itu gampang ya, tinggal buka layar, pilih judul, pencet play gitu di layanan streaming kawan. Tapi dulu nonton film itu bukan soal pencet tombol, tapi memang ada prosesnya kawan. Nah mungkin yang kita harus tahu dulu filmnya apa, itu yang pasti ya. Informasinya pun juga tidak datang otomatis seperti buka HP langsung, oh ini ya informasinya, tidak seperti itu. Biasanya memang dari cerita teman, atau mungkin iklan kecil di koran, atau mungkin bagaimana kalau misalkan pengalaman Anda kawan, kalau cari film itu caranya bagaimana. Anda bisa tambahkan nih ya ke WhatsApp kami. Dan kalau misalkan sebelum nonton biasanya sudah ada rasa penasaran ya, sudah ada bayangan gitu, meski belum tahu isinya seperti apa. Atau mungkin Anda dulu film cuman buat biar ketemuan sama pacar aja. Nah, boleh bergabung kawan ke WhatsApp kami ya, komen-komen ini mengenai hal ini. Sampai di bioskop kawan, biasanya ada antrian ya, berdiri, nunggu, lihat papan jadwal, antri tiket gitu. Ya kadang sambil ngobrol sama teman atau sama pacar gitu, kadang sambil nebak-nebak film mana yang rame gitu. Tiket di tangan itu pasti udah seneng banget, wah ini udah beli tiket, tinggal masuk, tinggal nonton gitu ya. Ada rasa puas tersendiri gitu kawan dulu. Dan masuk ke dalam bioskop juga pasti khas ya kawan, tiap bioskopnya sudah punya keunikannya masing-masing. Karena tiap bioskop dulu tidak sama seperti sekarang kawan. Kalau dulu itu pasti ada bioskop yang memang premium, high class gitu ya, atau mungkin ada bioskop yang memang untuk menengah ke bawah, contohnya seperti bioskop Pelut gitu, Misbar, Grimis Bubar gitu. Kalau dulu gimana kawan? Anda biasanya nontonnya di mana gitu ya? Bisa tambahkan ini ke WhatsApp kami, komentar-komentar, atau mungkin boleh menceritakan, Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda saat menonton film kawan ya, bagaimana caranya dulu di bioskop. Lalu kalau misalkan kita lihat juga ada pilihan lain kawan selain nonton di bioskop, layar tancap biasanya ya. Nah layar tancap ini yang paling sering orang-orang tonton juga, biasanya muternya keliling kawan, kalau saya tidak salah ya seperti itu. Datang sore nunggu malam, kadang sambil jajan-jajan gitu, film belum mulai tapi suasananya sudah ramai kawan, orang-orang ngobrol, pedagang mondar-mandir, tapi nonton film ini jadi apa ya, merasakan suasananya itu sangat hangat gitu kawan. Saya pun yang belum pernah merasakan secara langsung, membayangkan saja sudah kerasa kalau dulu itu sangat asik sekali nonton layar tancap. Mungkin kalau misalkan Anda, bagaimana pengalamannya, suasananya bagaimana kawan, coba ceritakan ya, apa yang Anda rasakan saat menonton layar tancap kawan, apakah seru sekali atau bahagia sekali atau bagaimana. Dan kalau misalkan ada kenangan ya dengan orang yang Anda cintai, atau mungkin pacar yang sekarang menjadi istri Anda gitu, tentang layar tancap atau bioskop, boleh tambahkan ke WhatsApp kami. Atau mungkin pacar yang menjadi suami Anda gitu ya, itu bisa tambahkan ya ke 0811 3600 911. Tetap bersama kami kawan di Memory Lex dari City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya,

Kalau mau ke Candi Ganter, dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: for your life. Citygate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. City Gate FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi di Memory Lex. Dan tadi kita membahas tentang bagaimana cara orang menonton film di zaman dulu kawan ya. Ya entah dengan bioskop atau mungkin tadi saya ada satu yang belum tersebut, yaitu TV kawan. Biasanya nonton TV bersama tetangga gitu ya. Itu yang paling sering dilakukan juga, salah satunya kawan ya. Nah mungkin Anda boleh tambahkan untuk kali ini mengenai hal tersebut. Atau ini saya juga ada satu bahasan lagi kawan, yaitu dulu kalau misalkan mau dengar musik favorit gimana caranya. Nah kalau misalkan di top sebelumnya memang kita

0: ini lagu yang dicari, langsung gedein volume akhirnya gitu ya. Ada yang langsung mendekat ke radio juga, ada yang buru-buru ambil kaset kosong untuk merekam gitu. Jadi dulu itu ada apa ya, seninya gitu kawan. Banyak orang yang dulu merekam lagu dari radio ke kaset juga. Bahkan saya baru tahu saya ternyata punya ini kawan, punya seperti tape recorder gitu di rumah, dan itu masih bisa dipakai sampai sekarang. Jadi kalau misalkan mendengarkan lagu dari radio, bisa diputarkan di kaset gitu, di record di kaset. Nah mungkin dulu Anda juga punya seperti itu, boleh tambahkan ya ke WhatsApp kami. Selain radio juga dulu ada kaset pita kawan, yang diputar berulang-ulang gitu ya. Kalau sudah suka satu lagu, biasanya kasetnya bisa diputar berkali-kali, diputar lagi. Nanti kalau misalkan mau ngeriset, biasanya ada pilihan risetnya di radio, di apa ya, pemutarnya, kaset playernya, atau biasanya diputar manual pakai pensil kawan. Nah, Anda biasanya dulu pakai yang mana ini? Apakah muter manual atau muter otomatis dari mesinnya ini, dari kaset playernya? Lalu kalau misalkan kita lihat, memang biasanya di dalam kaset pita itu di tempatnya ada lagu-lagunya kawan, bahkan ada lirik-liriknya gitu. Kalau misalkan saya yang punya lengkap ini Club Ojek ya, waktu itu cukup lengkap memang dari segi lagu-lagunya, bahkan selirik-liriknya kita punya saya itu ada gitu. Nah mungkin Anda boleh tambahkan, punya apa kawan yang kaset player, yang punya kaset pita yang Anda punyai gitu maksud saya. Lalu kalau misalkan dulu memang seringnya musik itu didengarkan bersama kawan, radio dinyalakan keras-keras di ruang tengah gitu. Orang satu yang mendengarkan, maksud saya ya orang lainnya juga mendengarkan gitu, dan mau suka atau tidak pasti juga ikut mendengarkan. Dari situ biasanya selera musik sering terbentuk bersama ya. Atau mungkin orang nongkrong gitu, teman kita memutarkan lagu, terus kita mendengarkan lagu yang mungkin awalnya tidak terlalu kita suka gitu ya, tapi lama-kelamaan loh kok enak ya lagunya ya gitu, akhirnya suka. Biasanya seperti itu. Makanya lagu tertentu dulunya itu jadi kenangan atau memori bagi satu keluarga atau mungkin satu geng, satu kawan gitu ya, satu masa. Nah kalau misalkan Anda punya pengalaman, punya cerita mengenai hal ini, boleh ceritakan ke WhatsApp kami kawan, memori Anda mengenai musik ini ya. Dan kalau mau dengar musik di luar rumah pun, biasanya dari warung atau mungkin rumah tetangga gitu ya, lagu-lagu yang sering diputar di tempat-tempat itu biasanya ya pelan-pelan jadi apa namanya ya, jadi kesukaan kita, karena kita dengarkan loh kok lagunya tiap hari ini terus ya, terus lama-lama jadinya oh suka sama lagu ini, enak gitu ya. Jadi Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami dulu kalau misalkan cara Anda mendengarkan musik bagaimana. Dan kalau misalkan ada musik gitu ya yang Anda ingat apa, dan kenapa kok Anda ingat selalu musik itu kawan, Anda boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami kawan di Memory Lex dari City Guide 911FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica

0: tetap bertahan pada pertimbangan medisnya. Dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
1: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD, bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter, sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPR.

rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
0: Guidance for your life. CityGate FM.
6: Memory Lex. CityGuide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, kembali lagi di Memory Lex bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kalau misalkan kita lihat, kawan, kita rangkum dari cerita nonton film dan dengar musik tadi ya, ada satu benang merah lagi yang memang kuat, kawan, dari hal tersebut. Dulu hiburan itu ditunggu, kawan, ya. Jadi bukan pilihan sesuka hati, bukan tersedia kapan saja. Dan dulu kita tidak punya kendali penuh atas hiburan, kawan. Kita menyesuaikan diri dengan jadwal hiburan biasanya, dengan keadaan, dengan apa yang tersedia gitu. Mau nonton film ya harus datang di jam-jam tertentu. Mau dengar lagu favorit ya harus sabar menunggu untuk diputar atau nunggu untuk di request gitu. Dan anehnya justru disitulah hiburan terasa lebih berkesan, kawan, ya. Karena hiburan itu ditunggu. Jadi orang yang memberi perhatian penuh itu benar-benar kita sendiri gitu, kawan. Jadi kalau misalkan

kita lihat, oh, aku mau mendengarkan lagu favorit gitu. Dan kalau misalkan kita dengarkan di radio, ya kita benar-benar memberikan itu perhatian penuh. Kalau misalkan sekarang kan mungkin lagu bisa kita putar terus ya, berkali-kali, jadi kita tidak terlalu memberikan perhatian penuh. Oh, bisa diputar lagi aja loh gitu. Dan kalau misalkan saat lagu diputar, biasanya telinga benar-benar mendengarkan tanpa distraksi lain, kawannya. Tidak ada pilihan untuk pindah ke hal lain dalam satu detik. Jadi kita hadir sepenuhnya untuk mendengarkan musik biasanya. Dulu juga kalau misalkan hiburan itu sering datang tanpa kita pilih. Jadi lagu yang diputar di radio, film yang sedang tayang, acara yang ditonton bersama, semuanya kita terima, kawan. Kalau tidak terlalu suka gimana? Ya tetap dinikmati gitu ya. Dari situlah selera itu terbentuk biasanya. Kita mengenal banyak hal baru justru karena tidak selalu memilih biasanya. Nah, apakah benar seperti itu, kawan? Anda boleh tambahkan ya ke WhatsApp kami pengalaman Anda. Dan kalau kita lihat juga menariknya lagi, karena hiburan tidak selalu tersedia, biasanya waktu tanpa hiburan itu bukan masalah, kawan. Jadi orang tidak merasa harus selalu terhibur. Hormon dopaminnya tidak terlalu tinggi, kawan, seperti sekarang ya. Kita sekarang scroll TikTok saja, hormon dopamin sudah meningkat, kawan. Dan ini bisa membuat brain rot ya, kebusukan otak gitu. Jadi sangat berbahaya. Jadi cara hidup orang dulu sebenarnya itu sudah sangat pas, kawan. Apa ya, balance gitu, antara hiburan dengan kehidupan aslinya. Jadi bosan sebentar itu juga wajar, diam sebentar itu normal. Jadi hiburan itu bukan kewajiban tapi selingan saja dalam kehidupan. Bandingkan dengan sekarang, mungkin hiburan bisa dipilih kapan aja, ribuan pilihan ada di tangan kita. Tapi karena terlalu mudah, hiburan sering terasa cepat habis ya. Satu film selesai, pindah ke film lain. Satu lagu diputar setengah, langsung ganti. Bukan karena tidak bagus, kawan, tapi karena kita tahu selalu ada pilihan lain. Dulu satu film bisa diceritakan lama sekali ya. Satu lagu bisa diingat bertahun-tahun karena aksesnya terbatas. Dan ingatannya justru kuat, kawan. Hiburannya tidak lewat begitu saja. Dan karena hiburan dulu sering dinikmati, itu pengalamannya dijadi kolektif. Orang lain menonton hal yang sama gitu. Jadi karena sering dinikmati bersama, jadi pengalamannya kolektif, kawan. Mendengarkan lagu yang sama, menonton film yang sama, besoknya bisa dibicarakan karena ada kesamaan pengalaman. Sekarang meskipun hiburan melimpah, pengalaman sering terpecah, kawan. Setiap orang menonton hal berbeda, mendengarkan hal yang berbeda. Jarang ada satu hiburan yang benar-benar dialami bersama gitu ya. Bukan berarti dulu itu lebih baik atau sekarang lebih buruk, tidak. Ya zaman memang berubah, cuman ada satu hal yang bisa kita tarik. Menunggu itu membuat kita lebih menghargai. Betul atau tidak, kawan? Anda boleh sharing-sharing mengenai hal ini, kawan. Kalau misalkan dulu, hiburan apa yang paling Anda tunggu, kawan? Baik film, acara TV, lagu di radio, apa? Anda boleh ceritakan pengalaman Anda ke WhatsApp kami. Karena mungkin yang kita rindukan bukan sekedar hiburannya, kawan, tapi rasa antusias saat menunggu gitu ya, dan rasa puas yang saat akhirnya didapatkan. Anda boleh bergabung ke WhatsApp di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami, kawan, di Memory Lens.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talu. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulungrejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Pemkab Malang usul pencaksilat masuk sekolah. Bupati Malang Sanusi menyebut pihaknya bakal mengenalkan pencaksilat kepada pelajar sejak dini sebagai upaya pembentukan karakter dan menanamkan nilai disiplin serta saling menghormati. Nantinya pencaksilat bakal diperkenalkan kepada siswa kelas 4 hingga 6 sekolah dasar serta pelajar SMP. Kata Sanusi, pengenalan pencaksilat ini dilakukan untuk mencegah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Kawan, Pemprov Jatim kaji usulan tambah masa reses DPRD. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memberi perhatian khusus terhadap usulan penambahan masa reses DPRD Jawa Timur dari 3 kali menjadi 6 kali dalam setahun. Emil mengatakan usulan tersebut perlu dikaji secara cermat dan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Emil, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menolak usulan tersebut, tapi pembahasannya harus dilakukan dengan memperhatikan aspek regulasi sebelum diputuskan lebih lanjut. Kawan, masih banyak anak di bawah umur palsukan usia untuk akses media sosial. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan 3 dari 5 anak Indonesia memalsukan usia mereka agar mendapatkan akses ke platform media sosial dan menjadi tantangan utama dalam penerapan PP Tunas untuk mengurangi sosial media bagi anak. Kata Nezar, survei yang dilakukan pemerintah, praktik pemalsuan usia sudah umum terjadi karena sistem verifikasi usia saat ini bergantung pada kebijakan masing-masing platform digital. Jadi, pemerintah mendorong platform digital untuk memperkuat teknologi identifikasi usia menggunakan AI atau kecerdasan buatan tanpa melanggar privasi data pengguna. Selain itu, Nezar berpendapat peran orang tua sangat penting untuk melindungi anak di ruang digital dengan mendorong penggunaan fitur pengawasan orang tua di gadget yang digunakan oleh anak-anak. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain dan kita di Memory Lex malam hari ini kita bakal membahas lagi kawan. Tadi kita membahas mengenai film, musik dan hiburan-hiburan gitu lah ya. Nah, kalau misalkan sekarang kita bahas lebih ke kehidupannya langsung kawan. Dulu kalau misalkan mau pergi jauh, persiapannya pasti gak sederhana. Nah, kita bahas mengenai persiapan kawan ya. Kalau sekarang mau pergi jauh, seringkali keputusannya bisa dadakan kawan. Lihat waktu kosong, buka aplikasi pesan tiket berangkat gitu ya. Tapi dulu pergi jauh itu bukan urusan sepele kawan. Perlu proses ya. Jadi selalu ada persiapan. Dan persiapan ini justru jadi bagian

yang penting dari perjalanannya. Dulu sebelum pergi jauh, yang pertama dilakukan pamit dulu kawan, biasanya pamit ke orang tua, ke keluarga di rumah, ke tetangga dekat gitu. Karena pergi jauh itu dianggap peristiwa ya, jadi ada rasa meninggalkan rumah biasanya untuk sementara, bukan sekedar keluar sebentar. Nah setelah pamit biasanya baru urusan persiapan barang, tidak banyak tapi dipikirkan, baju secukupnya, barang penting saja, tidak ada koper besar dengan banyak pilihan. Seringkali satu tas saja sudah cukup, yang penting rapi dan aman kawan. Nah mungkin Anda boleh tambahkan, dulu kalau misalkan Anda keluar-keluar, apalagi yang penting kawan, apakah bekal? Nah bekal itu juga jadi hal yang penting kawan, karena makanan disiapkan dari rumah biasanya kalau mau piknik ya atau jalan-jalan gitu. Nasi, lauk kering atau camilan sederhana, dan bekal ini bukan cuma soal untuk mengganjal lapar saja, tapi soal jaga-jaga. Karena dulu tidak semua tempat mudah ditemukan warung atau tempat makan, bahkan kalaupun ada biasanya mahal kawan ya. Dan rute perjalanan pun dipikirkan matang-matang, dihafal di kepala, lewat mana, turun di mana, ganti kendaraan di mana, kadang ditulis di kertas kecil, kadang hanya diingat-ingat. Nah bertanya ke orang juga jadi salah satu pilihan sih untuk berjaga-jaga gitu ya, bagian dari persiapan gitu. Kalau naik kendaraan umum pun juga biasanya kita tahu bahwa perjalanan bisa lama, bisa molor, bisa tidak sesuai rencana, tapi itu sudah diterima ya sejak awal. Tidak ada target waktu yang terlalu ketat, biasanya yang penting berangkat dan sampai dengan selamat. Nah menariknya dulu orang tidak terlalu banyak mengeluh ya soal capek, karena capek itu sudah jadi bagian dari perjalanan. Duduk lama atau berdiri lama, menunggu lama, semua diterima sebagai konsekuensi pergi jauh kawan. Dan karena persiapannya panjang, keberangkatannya biasanya lebih bermakna. Ada rasa deg-degan, ada rasa antusiasnya. Nah mungkin Anda dulu di tahun 80-an, 90-an yang memang sering bepergian kawan, khususnya keluar kota, boleh tambahkan ke WhatsApp kami kawan, bagaimana rasanya. Atau mungkin saya baru besar itu tahun 2000-an mas, nggak apa-apa ya, baru kerja di tahun 2000-an, nggak apa-apa, ceritakan saja kawan, bagaimana pengalaman Anda mengenai persiapan. Karena perjalanan di tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an awal itu masih cukup sama kawan, daripada di tahun 2010 ke atas ya, 2010 sampai 2020 itu sudah mulai banyak berubahnya. Dan kalau kita lihat memang soal persiapan yang panjang, keberangkatannya itu biasanya terasa lebih bermakna. Dan malam sebelum pergi biasanya sering sulit tidur. Apakah Anda juga pernah merasakan seperti itu? Aduh besok ini jalan-jalan, besok ini pergi, jadi agak susah tidur. Nah, apakah pernah seperti itu kawan? Bisa ceritakan ya pengalaman Anda. Nah kalau misalkan sekarang memang jika kita bandingkan ya, banyak hal yang bisa diatur dengan cepat, praktis, efisien, tapi seringkali pergi ya terasa biasa saja karena tidak ada jeda kawannya, tidak ada momen gitu. Dan dulu memang persiapan perjalanan sudah jadi cerita, bahkan sebelum sampai tujuan biasanya ceritanya sudah banyak. Dan malam ini kawan, Memorilax ingin mengajak Anda memang untuk mengingat kembali dulu kalau Anda mau pergi jauh, persiapan apa yang paling Anda ingat? Apakah pamitnya, apakah persiapannya, apakah bekalnya, atau mungkin hafalan rutenya gitu ya. Kirimkan ke WhatsApp kami ceritanya di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste.

Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang. Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.

0: wins for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas mengenai bagaimana prosesnya orang bepergian kawan ya. Persiapannya cukup lama dan memang tidak seinstan sekarang kalau mau pergi-pergi itu ya. Dan dulu kalau misalkan mau ketemu teman pun juga sama dengan perjalanan yang memang cukup prosesnya panjang kawan ya. Jadi kalau sekarang mau ketemu teman kan tinggal kirim pesan, balasnya cepat, ketemunya cepat gitu ya. Tapi dulu ketemu teman itu butuh usaha kawan, dan usaha itu biasanya bisa jadi cerita. Mungkin Anda boleh tambahkan nanti ya mengenai hal ini, bagaimana pengalaman Anda dulu biasanya janjian ketemu biasanya dilakukan secara lisan, ketemu di sekolah ya, di kantor ya, atau mungkin di rumah ya gitu. Jam berapa? Nanti sore jam 4 di alun-alun, biasanya kayak gitu. Tidak ada konfirmasi ulang, tidak ada pengingat, yang ada cuma memang kita perlu mengingat jamnya sama di mananya, langsung datang di saat itu juga dan harinya kawan. Biasanya komitmen gitu ya, komitmennya sangat luar biasa orang-orang dulu kawan. Karena janjian lisan datang tepat waktu itu penting, tapi menunggu juga dianggap wajar. Tapi kalau datang duluan ya menunggu, duduk di bangku, berdiri di pinggir jalan, biasanya kalau lebih dari sejam baru ditinggal gitu ya. Nah, atau mungkin jalan mondar-mandir gitu ya sambil nungguin. Jadi tidak ada rasa panik kawan, tidak ada rasa harus membatalkan. Tapi kalau misalkan cukup lama menunggunya ya harus dibatalkan memang. Kadang temannya ditunggu tidak datang ya bisa lupa atau bisa salah tempat, bisa tertahan dengan urusan lain gitu ya. Jadi cukup signifikan kawan, kalau misalkan batal itu pasti ada alasan yang sangat-sangat penting memang. Dan tidak langsung jadi masalah besar ya, oh, kamu kenapa kok nggak jadi ketemu gini. Biasanya memang tunggu di hari lain, pas ketemu lagi ada dijelasin gitu, saling cerita akhirnya besoknya ya. Jadi kalau misalkan mau ketemu ke rumah teman pun juga sering kali ya datang langsung, tidak ada ngabarin di rumah enggak langsung, pokoknya oh biasanya kalau misalkan teman saya ini di rumah jam 3 sore deh gitu, langsung datang ke rumahnya gitu ya. Dan tidak selalu memberi kabar dulu gitu kawannya, jadi langsung ketuk pintu maksud saya, kalau orangnya ada ya ketemu, kalau tidak ada ya pulang gitu. Jadi tidak ada rasanya dianggap mengganggu gitu, tidak ada rasanya yang menganggap oh ini buang-buang waktu seperti ini, tidak. Jadi menariknya proses ketemu orang ini melibatkan ya dengan orang lain, contohnya bertanya ke tetangga, ke saudaranya, ke orang sekitar, si ini ada bu atau pak gitu. Dari situ biasanya obrolan kecil bisa muncul dan ketemu teman itu bisa menjadi salah satu hal yang memang cukup spesial kawan. Mungkin kalau sekarang ketemu teman bisa diatur dengan sangat cepat, tapi justru karena itu sering terasa ringan, mudah dibatalkan juga, mudah ditunda. Tidak ada rasa sayang kalau dibatalkan kawan. Dulu kalau karena susah ketemu ya, orang lebih menghargai pertemuan, duduk lama, ngobrol panjang, tidak terlalu banyak gangguan, tidak sibuk dengan hal lain gitu, hadir sepenuhnya. Nah, Anda mungkin yang punya pengalaman juga mengenai hal ini kawan, Memory Lex malam hari ini bersama saya ingin mengajak Anda mengingat kembali dulu sering paling janjian ketemu teman di mana dan pernah nunggu lama tapi tetap ditunggu. Nah, kalau Anda pernah seperti itu juga, boleh tambahkan ya ke WhatsApp kami, berapa lama biasanya Anda nunggu teman Anda kawan, dan yang paling lama itu nunggu berapa lama. Kirimkan saja di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan, di @cityguide911fm, ada X, ada Instagram, ada juga TikTok. Tetap bersama kami di Memory Lex. Wisdom.
1: Ketika suatu harapan itu dibebankan atau kita kasih kepada manusia, maka kita juga harus bersiap menerima kekecewaan. Karena sejatinya kita itu tidak boleh berharap pada manusia. Dalam suatu bisnis, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan partner, itu pun sering tidak sadar kita berharap pada mereka agar sesuai dengan harapan kita. Tapi pada kenyataannya sering banget seseorang itu mengkhianati kita. Disinilah ujian keikhlasan kita teruji. Jadi keikhlasan itu bagaimana kita bisa menerima suatu ujian ketika kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Saya percaya Allah itu tidak akan mengambil sesuatu dari diri kita jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu adalah salah satu cara saya sendiri untuk menerima suatu ujian dalam hal pengkhianatan ya, untuk bisa lebih ikhlas. Semakin kita ikhlas, semakin baik untuk kesehatan mental diri kita sendiri. Kunci utamanya dari ujian ini adalah bisa menerima hal ini, menerima rasa sakitnya, menerima hal-hal yang mengecewakan, menerima apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan pernah memelihara rasa kecewa, rasa benci, rasa sakit hati pada diri kita sendiri, karena hal itu akan menjadi penyakit untuk diri kita sendiri yang akan mempengaruhi kesehatan mental. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan pasti Allah itu memberi yang terbaik buat kita dan menghindarkan atau menjauhkan dari hal yang tidak baik buat kita. Saya Dr. Kiki Nina Agustin, MMSPOT dari NDC Aesthetic Dental Clinic untuk Wisdom City Gate FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena getok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Relax. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Dan tadi kita membahas banyak hal kawan ya. Dan kalau kita rangkum dari cerita soal persiapan pergi atau mungkin proses ketemu teman tadi, ada satu hal juga yang sangat terasa. Dulu perjalanan itu selalu punya cerita kawan. Bukan karena perjalanannya jauh ya, tapi karena prosesnya dijalani sepenuhnya biasanya. Benar-benar kita itu hadir di dalam sana. Kalau misalkan sekarang kan distraksinya sudah sangat luar biasa dari handphone kawan ya. Kalau dulu orang ya benar-benar liburan, menikmati liburannya kawan. Dan perjalanan juga sering diwarnai hal-hal kecil yang tidak direncanakan biasanya. Kendaraan berhenti lama, salah turun, harus ganti rute, dan masih banyak lagi. Tapi itu tidak langsung dianggap masalah memang, tapi dari menjadi bagian dari pengalaman. Dan seringkali justru dari situ muncul cerita yang diingat lama kawan ya. Kalau naik angkutan umum, supir dan penumpangnya biasanya sering saling kenal ya. Ada rute langganan gitu, ada wajah-wajah yang sering ditemui perjalanan, jadi terasa lebih akrab. Dan meskipun tidak saling menyapa biasanya ya, kalau berjalan kaki pun atau naik sepeda, perjalanan memberi waktu untuk melihat sekitar, melihat perubahan jalan, rumah, atau suasana. Jadi perjalanan itu bukan sekedar kita dari A, tempat A ke tempat B gitu, tidak ya. Tidak sekedar pindah tempat, tapi juga mengamati lingkungan biasanya. Menariknya dulu orang tidak terlalu sibuk dengan tujuan akhirnya, sampai memang penting gitu kawan ya. Tapi proses menuju ke sana juga dinikmati. Tidak ada tekanan harus cepat biasanya, tidak ada rasa harus selalu efisien gitu, masih minim dulu ya. Sekarang kan perjalanan sering diukur dengan waktu tempuh ya. Jadi semakin cepat semakin baik. Nah kita jarang benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di sepanjang perjalanan kawan. Padahal perjalanan itu jadi jeda kosong antara dua aktivitas biasanya. Dulu satu perjalanan bisa jadi bahan cerita sampai ke rumah, cerita ke orang tua, ke teman, ke saudara. Jadi ceritanya bukan cuma tentang tujuan, tapi tentang apa saja yang terjadi di jalan. Nah untuk malam hari ini, kalau Anda punya cerita juga kawan, perjalanan apa yang paling Anda ingat? Bukan karena tujuannya, tapi karena ceritanya, perjalanan kemana. Dan pernah nggak perjalanan sederhana tapi berkesan sampai sekarang? Dan kalau misalkan ada satu lagi yang teringat tentang perjalanan itu, bisa

0: dan Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad

15 masa yang bersinggungan dengan era Singhasari dan awal Majapahit, sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Berbakalah Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Wis jamudan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Lo entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Aduh, iya, saya Bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase. Anjite kos-kosan ta iki.
2: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya, di balik perbukitan yang tenang ini ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari kota Malang Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah

bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan, padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh, ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang debu ribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dělat Plus.
1: Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talun. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: Magellan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
2: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD, bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter, sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
1: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel.

Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang. Pasar Bululawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, Stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu, Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya? Di balik perbukitan yang tenang ini, ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di Tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide F.

0: cilok kuah seger. Seng dia, dia undur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
2: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD. Bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan.

0: Dengan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
1: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dělám ples.
1: Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Cobantal. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Cobantal beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulungrejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Cobantal. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Cobantal ini wajib banget masuk list Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Kalau ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

khas kopi yang hangat benar-benar bikin gak sabar buat segera menyeruputnya. Begitu diseduh, sensasinya juga luar biasa. Rasanya kuat, tingkat keasamannya rendah, lalu di akhir muncul aftertaste karamel.

0: Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bululawang, Pasar Bululawang lurus menuju Krepet, kemudian lanjut ke arah Talang Suko. Ambil arah menuju Turen untuk mengarah ke Kecamatan Dampit. Jalannya sudah cukup mudah dilalui kendaraan dan sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan, hingga hamparan perkebunan kopi yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: wisdom.
1: Ketika suatu harapan itu dibebankan atau kita kasih kepada manusia, maka kita juga harus bersiap menerima kekecewaan. Karena sejatinya kita itu tidak boleh berharap pada manusia. Dalam suatu bisnis, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan partner, itu pun sering tidak sadar kita berharap pada mereka agar sesuai dengan harapan kita. Tapi pada kenyataannya sering banget seseorang itu mengkhianati kita. Disinilah ujian keikhlasan kita teruji. Jadi keikhlasan itu bagaimana kita bisa menerima suatu ujian ketika kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Saya percaya Allah itu tidak akan mengambil sesuatu dari diri kita jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu adalah salah satu cara saya sendiri untuk menerima suatu ujian dalam hal pengkhianatan ya, untuk bisa lebih ikhlas. Semakin kita ikhlas, semakin baik untuk kesehatan mental diri kita sendiri. Kunci utamanya dari ujian ini adalah bisa menerima hal ini, menerima rasa sakitnya, menerima hal-hal yang mengecewakan, menerima apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan pernah memelihara rasa kecewa, rasa benci, rasa sakit hati pada diri kita sendiri, karena hal itu akan menjadi penyakit untuk diri kita sendiri yang akan mempengaruhi kesehatan mental. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan pasti Allah itu memberi yang terbaik buat kita dan menghindarkan atau menjauhkan dari hal yang tidak baik buat kita. Saya Dr. Kiki Nina Agustin, MMSPOT dari NDC Aesthetic Dental Clinic untuk Wisdom City Gate FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kali ini kita akan turun sedikit ke lereng Gunung Arjuna, ke satu tempat yang tenang dan agak tersembunyi di antara sumber-sumber air pegunungan. Namanya Stupa Sumberawan, atau sering disebut Candi Sumberawan. Berada di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai awal abad ke-15, masa yang bersinggungan dengan era Singosari dan awal Majapahit. Sehingga bangunan ini dianggap bagian dari jejak Buddhis di Jawa Timur. Walaupun ukurannya sederhana dibanding candi-candi besar, keberadaannya penting karena menegaskan pluralitas agama dan praktik spiritual masa lalu di wilayah ini. Beberapa catatan menyebut stupa ini pertama kali ditemukan kembali oleh masyarakat pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1904, dan kemudian menjadi perhatian Dinas Purbakala Hindia Belanda yang melakukan pemugaran pada 1930-an. Data pemugaran tersebut tercatat dalam arsip pemugaran awal yang menolong menjaga bentuk stupa yang kita lihat hari ini. Secara arsitektural, stupa Sumberawan berbentuk stupa tunggal yang sederhana. Dataran dasar berbentuk bujur sangkar dan tubuh stupa yang polos, tanpa relief rumit seperti pada beberapa candi lain. Keunikan lainnya, lokasi stupa ini dikelilingi oleh sejumlah mata air yang hingga sekarang tetap jernih dan kerap dianggap suci oleh warga setempat. Beberapa tulisan lapangan menekankan bahwa sumber-sumber air itu bukan hanya aspek fisik, tapi juga bagian dari praktik religius dan ritual tradisi lokal yang hidup sampai sekarang. Warga di sekitar Sumberawan masih memandang kawasan ini dengan rasa hormat. Air yang mengalir di dekat stupa sering dipakai dalam ritual lokal. Tradisi lisan menyatakan kawasan ini punya nilai spiritual yang diturunkan secara turun-temurun. Walau stupa ini tidak seterkenal kompleks candi yang lebih besar, nilai arkeologis dan spiritualnya membuat Sumberawan menjadi lokasi cagar budaya yang penting untuk dipelajari dan dihormati. Anda sampai di sini, suasana yang terasa adalah kesunyian yang penuh arti. Pepohonan dan semak di sekelilingnya memberikan kesan tersembunyi, sementara suara air punya ritme tersendiri. Yang tersedia di sini, jalan setapak, area kecil untuk peziarah atau pengunjung, dan beberapa titik mata air yang terbuka. Karena nilai sejarah dan spiritualnya, saat berkunjung Anda disarankan berpakaian sopan, menjaga kebersihan, dan menghormati praktik lokal. Beberapa area berada di lahan yang sensitif secara arkeologis, hindari memanjat atau memindahkan batu, dan tanyakan kepada warga bila ingin mengambil foto atau mendekati titik-titik air suci. Untuk menuju Stupa Sumberawan dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke wilayah Singosari. Setibanya di Singosari, ikuti rute ke Desa Toyomarto atau Dusun Sumberawan yang berada di lereng selatan Gunung Arjuna. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari Candi Singosari, kira-kira 5-6 kilometer. Jadi perjalanan bisa ditambah dengan singgah di situs sejarah lain di sekitarnya. Akses jalan umumnya beraspal sampai titik masuk desa. Setelah itu Anda akan memasuki jalan setapak yang lebih sempit menuju area stupa. Perjalanan idealnya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar udara sejuk dan suasananya lebih tenang. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan segi lain dari Malang yang lebih sunyi, lebih tua dan penuh cerita, Stupa Sumberawan bisa jadi tujuan yang pas untuk Anda.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini masih bersama saya Erika Rosa. Kita masuk program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Kita mau bicara tentang siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor. Nah, ini tentu juga mengingatkan untuk masyarakat ya. Tapi nanti kita akan bahas secara detail tentunya bersama dengan narasumber terkait dengan rencana penutupan akses Jalan Bendungan Lahor terutama untuk kendaraan roda 4 yang rencananya ini akan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2026. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber, ada Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, kemudian ada Penelaah Teknis Kebijakan dari Badan Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Jawa Timur. Ada juga dari KBO Satlantas Polres Malang, dan kami juga mengundang ada Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Sebelumnya kita jeda dulu sebentar kawan, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber, tetaplah bersama kami.

0: Kawan, pagi hari ini bersama saya Erika Rosa di program Ijento kita bicara siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung. Ada Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwando Rahmadi, STMSC IPU. Pak Erwando, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika, selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
0: Iya, terima kasih Pak Erwando kembali menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol lagi di program Ijentok Radio City Guide. Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, suaranya Pak Erwando kok agak kecil ya dari kami.
1: Oh,
0: Pak
1: gitu.
0: Erwando.
1: Baik, iya.
0: Nah, sekarang lebih oke Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Erwando untuk waktunya. Selain ada Pak Erwando, kami juga mengundang ada KBO Satlantas Polres Malang Ibda Nur Adnan. Ibda Adnan, selamat pagi.
2: Selamat pagi dengan Mbak Erika nih.
0: Betul Pak, saya dengan Erika. Terima kasih Ibda Adnan, pagi hari ini juga sudah bergabung bersama dengan kami. Nanti kita ngobrol banyak juga dari sisi kepolisian Polres Malang tentunya ya. Lalu yang sudah sambung bersama dengan kami, ini juga ada Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hendy Bowoputro, STMT. Pak Hendy, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Hendy.
3: Selamat pagi Mbak Erika. Jadi saya off cam dulu ya, karena lagi di kendaraan ini.
0: Iya, siap Pak Hendy. Mau perjalanan ke tempat kerja ini Pak, ke kampus?
3: Iya, menuju kampus.
0: Baik, terima kasih juga Pak Hendy untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Kita masih menunggu dari Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Jawa Timur yang infonya hari ini akan diwakilkan ke penelaah teknis kebijakan dari Badan Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Jawa Timur, ada Pak Alan Yuda. Ini tadi kita sudah kirim link Zoom juga ya ke Pak Alan, tapi Pak Alan ini sepertinya masih menunggu untuk sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih kawan untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Saya juga mengundang Anda, barangkali Anda mau ikut berkomentar dalam topik bahasan kita hari ini, Anda mau ikut memberikan gagasan atau barangkali juga pertanyaan, boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan untuk yang mau bergabung, ini bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon di WhatsApp Radio City Guide. Kita bicara siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor yang barangkali Anda sudah baca di berbagai media ya. Rencananya akses Bendungan Lahor itu akan ditutup total untuk kendaraan roda 4 per tanggal 1 Agustus 2026. Nah, Pak Erwando, benar Pak ya? Ini ada rencana terkait dengan penutupan akses Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 mulai 1 Agustus nanti. Barangkali boleh digambarkan Pak Erwando terkait dengan rencana tersebut.
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa benar bahwa akses menuju puncak Bendungan Lahor, jadi ini perlu kami sampaikan kembali bahwa yang dibatasi adalah akses menuju atau melewati dari puncak Bendungan Lahor, ini akan ditutup mulai tanggal 1 Agustus 2026 atau tepatnya hari Sabtu. Nah, pemberlakuan penutupan akses ini berlaku untuk kendaraan roda 4, bagi sekalian kendaraan roda 4 dan kendaraan lebih, dalam rangka untuk pengamanan dari puncak bendungan. Nah, kawasan Bendungan Lahor ini nantinya memang masih tetap diizinkan untuk dilintasi oleh roda 2. Itu, Ibu sekalian. Jadi mungkin itu

0: Bu Mbak Erika yang bisa saya sampaikan ya.
1: Baik, Pak Erwando, ini barangkali juga memicu berbagai pertanyaan ya di masyarakat ya. Kenapa akhirnya keputusan untuk penutupan akses bagi roda 4 itu diambil dari Perum Jasa Tirta selaku pengelola kawasan Bendungan Lahor?
0: Yeah. Jadi memang pertimbangan utamanya adalah kami sebagai pengelola dari Bendungan Lahor ini dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan bendungan, khususnya juga keamanan dari aset negara dan juga keberlanjutan dari fungsi Bendungan Lahor, Bapak-Ibu sekalian. Jadi memang perlu dipahami bahwa puncak Bendungan Lahor atau di Bendungan Lahor ini bukan merupakan jalan umum sebenarnya. Jembatan jalan umum merupakan jalan inspeksi yang memang dalam prosesnya, dalam pengelolaannya memang harus dilakukan pengendalian atau pengamanan atau batasan untuk akses. Ini sejalan terkait dengan keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa Bendungan Lahor ditetapkan sebagai objek vital nasional, sehingga aspek pengamanan dan keberlanjutan fungsi ini menjadi harus prioritas utama. Kemudian sejalan lagi dengan arahan dari Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang mana memang ada fungsi dari puncak bendungan, dan puncak bendungan ini adalah bukan sebagai jalan umum, melainkan jalan inspeksi yang dapat mungkin tidak dimungkinkan untuk dilalui kendaraan secara umum. Nah, secara teknis memang hal ini perlu kami lakukan karena dalam rangka untuk mengurangi lalu lintas berulang dari puncak bendungan, mencegah potensi mitigasi kerusakan, dan juga memastikan bahwa proses kegiatan operasi pemeliharaan dan pemantauan ini dapat kami lakukan secara lancar. Dan kembali lagi, hal ini, kebijakan ini bukan semata-mata pembatasan lalu lintas, tapi merupakan bagian dari manajemen untuk melakukan kegiatan pengamanan dalam rangka keselamatan bendungan, pengamanan objek vital, dan supaya menjaga keberlanjutan dari fungsi Bendungan Lahor.
1: Baik, tentu kita juga tahu bersama ya, fungsi dari Bendungan Lahor ini sangat banyak untuk masyarakat, bukan hanya di wilayah Malang, tapi juga untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Pak Erwando, namun barangkali juga ada beberapa pertanyaan yang ada di masyarakat ya. Kenapa kok baru ditutup sekarang, Pak? Apakah juga salah satu pemicunya karena kemarin sempat ada polemik ya terkait dengan akses Bendungan Lahor yang juga sempat ramai di media sosial beberapa waktu yang lalu?
0: Jadi dapat kami sampaikan Mbak Erika bahwa pemicu penutupan akses di puncak Bendungan Lahor itu bukan diakibatkan adanya polemik atau gangguan operasional. Jadi memang mekanisme ini sudah kami rencanakan pasca terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di tahun 2025. Sehingga dalam prosesnya memang sudah kami rencanakan sebenarnya pembatasan akses dengan mempertimbangkan kegiatan lalu lintas sebelumnya yang memang di kawasan wisata Lahor ini saat itu dimungkinkan untuk dilakukan dilintasi oleh roda 4, maka kami melihat timing waktunya adalah memang di 1 Agustus 2026 ini sudah merupakan waktu yang tepat mempertimbangkan faktor sosialisasi dan sebagainya. Jadi memang kembali lagi bahwa kami melihat bahwa faktor dari kondisi Bendungan Lahor ini supaya berkelanjutan dan memberikan manfaat sebagai besar-besarnya kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat di sekitar Malang dan Blitar, untuk masyarakat seluruhnya, maka memang perlu dilakukan pembatasan. Karena kembali lagi, salah satunya selain juga menindak jalur di surat dirjen tersebut, kondisi Bendungan Lahor yang sudah melewati usia 50 tahun ini memang perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa Bendungan Lahor ini bisa berfungsi selama-lamanya, kira-kira begitu. Karena kalau kita mengambil analogi manusia nih, Mbak Erika, sekalian, jadi manusia saja semakin usia ini semakin banyak hal yang dilarang, semakin banyak hal yang harus tidak bisa dilakukan, sehingga perlu treatment khusus untuk memastikan bahwa kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ini. Jadi pertimbangannya saya sampaikan kembali lagi Bapak sekalian adalah pertimbangan ini adalah memang sudah direncanakan sejak 2025, khususnya pasca surat himbauan atau surat penegasan dari Kementerian PU itu terbit di September 2025 dan timingnya adalah di 1 Agustus 2026. Dan dapat kami sampaikan Mbak Erika ini informasi juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya tidak hanya bendungan Lahore saja yang ditutup aksesnya untuk puncak bendungannya. Kalau kita Bapak Ibu sekalian tahu bahwa di puncak bendungan Sutami, puncak bendungan Wlingi, mungkin puncak bendungan Sengguru ini juga semuanya sudah dibatasi aksesnya untuk kendaraan-kendaraan yang melewati puncak bendungan.
1: Baik, nah tentunya kawan dengan nanti per 1 Agustus 2026 ini ada penutupan total akses jalan Bendungan Lahore untuk kendaraan roda 4 dan juga lebih. Itu kan dampaknya nanti berarti kendaraan-kendaraan yang biasanya melintas di Bendungan Lahore Karangkates akan beralih ke jalur utama. Nah dari kepolisian sejauh ini bagaimana Pak respon terkait dengan rencana penutupan akses jalan Bendungan Lahore?
2: Demikian yang bisa kami sampaikan terkait rencana dari jasa cetak ya. Tadi yang disampaikan Pak Irwando bahwa per 1 Agustus nanti untuk R4 ke atas tidak bisa melintas di jembatan Lahore tersebut, hanya untuk dikhususkan R2. Nah tentunya dengan penutupan akses tersebut pastinya akan berdampak untuk lalu lintas jalur yang di bawah, pastinya akan meningkat. Mengingat juga sebagai jalur R6 ke atas demikian Mbak.
1: Baik, dari kepolisian sudah memprediksi ini akan berdampak kepada jalur utama. Lalu sejauh ini bagaimana Pak? Apakah sudah juga dilakukan koordinasi dengan jajaran terkait lainnya terkait untuk mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan di jalur utama?
2: Betul Mbak Erika, bisa kami sampaikan untuk antisipasi. Kemarin kita sudah melakukan ANEF dengan Bapak Kasat Lantus, dengan Bapak Kanit, para kanit yang lainnya, antisipasi terkait rencana penutupan jembatan laut tersebut. Kita akan mengutamakan anggota lagi, terutama di Sumber Pucung ya. Di kawasan Berpucung tentunya nanti kita juga kolaborasi dengan Polsek Sumber Pucung manakala terjadi kerodit baik karena kemacetan maupun terkait akibat dampak kecelakaan, kita bisa secepatnya turun di TKP sehingga bisa melancarkan kendaraan dari arah Blitar, tentunya yang dari bawah arah Blitar, yang dari atas dari arah Malang ke Blitar demikian.
1: Baik. Saya ke Pak Hendy Bowoputro dari BPTD belum gabung ya teman-teman ya. Oke, dari BPTD masih belum bergabung Pak Hendy. Nah itu tadi disadari Pak, kalau dari kepolisian sendiri sudah memprediksi ini akan ada dampaknya. Kalau menurut Pak Hendy, seberapa Pak ketika nanti akses Bendungan Lahore ini ditutup total untuk roda 4 maupun juga lebih, seberapa dampak yang akan dirasakan di jalur utama?
3: Jadi selamat pagi pemirsa, selamat pagi para narasumber. Kebetulan saya masih pengemudi, tapi ini saya handsfree. Nah, untuk kalau dampak secara terukur, kami belum melakukan survei, terus terang aja, karena itu kalau dikatakan bahwa ini derajat kejenuhan naik dari sekian menjadi sekian, itu harus diukur, harus disurvei jumlah lalu lintas yang melewati bendungan Lahore sekarang, terus ditambah dengan yang ada di jalur arterinya. Nah, untuk itu, tapi yang pasti ini, kalau untuk di jalan arteri yang ada, itu yang pasti jarak tempuh lebih panjang. Lalu juga hambatannya atau lalu lintas yang ada bercampur dengan kendaraan berat, yang mana medan atau on terrain-nya ya, itu medannya adalah medan gunung, sehingga banyak tanjakan dan turunan, yang mana kalau kendaraan berat itu pasti pelan-pelan. juga banyak tikungan sehingga tidak mudah untuk menyiap kendaraan yang pelan-pelan itu, sehingga waktu tempuh pun pasti akan tambah panjang. Itu kalau dilihat dari segi transportasinya. Nah, ya pasti di samping itu juga ada potensi ya bahaya. Karena apa? Karena orang yang pelan-pelan itu pasti akan berusaha menyiap kendaraan di depannya, meskipun mungkin jarak pandang tidak memenuhi. Karena banyak manusia sekarang ini yang, atau sumber daya manusia ini yang tidak memikirkan keselamatan, tapi akan memikirkan cepat, tidaknya aja yang penting bisa ngegas sehingga bisa mencelakai dirinya maupun orang lain. Itu yang bisa terjadi, Erika.
1: Baik. Nah, kita juga sering mendengar ya, di jalur utama Karangkates kemudian mengarah ke Blitar, jalur utama ini ya, Malang ke Blitar, itu kan seringkali terjadi kecelakaan. Pak Hendy, ketika dibilang itu adalah jalur yang rawan stres, secara teori memang begitu, Pak? Atau bagaimana, Pak Hendy?
3: Kalau dilihat dari terrain dan konturnya, iya, karena naik turun berupa tanjakan, saya juga belum mengukur berapa kemiringan kelandaiannya ya. Cuman kalau kita lihat secara kasat mata saja itu termasuk yang curam. Maka itu dulu sekali ya, sejak awal dibangunnya bendungan Lahore itu diizinkan lewat situ karena pertimbangan terrain yang jalan arteri itu, sehingga boleh dilewati kendaraan di atas bendungan Lahore.
1: Oke, itu beberapa catatan dari Pak Hendy. Barangkali ini juga menjadi satu catatan untuk pengguna jalan, kawan. Apalagi untuk Anda yang biasanya melintas dari Malang ke Blitar atau dari Blitar ke Malang ya. Ada berbagai potensi bahaya ini yang juga harus diantisipasi. Lalu apa yang harus dipersiapkan barangkali oleh jajaran terkait, kepolisian maupun juga dari Balai Pengelola Transportasi Darat, bagaimana kesiapan jalur utama ketika nanti banyak kendaraan yang beralih, yang biasanya lewat di bendungan Lahore Karangkates kemudian beralih di jalur utama. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan para narasumber. Ini tadi ada beberapa komentar yang juga masuk di kami ya. Nanti kita akan bacakan juga, kawan. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

Jalan Plus. Kawan, coba tebak saya lagi di mana? Tempat ini salah satu daerah yang namanya sudah melegenda di dunia perkopian Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Ya, tentunya Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Rumahnya kopi Robusta Dampit yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Ngomongin kopi Dampit, ini bukan sekedar kopi biasa. Kopi Robusta yang tumbuh di sini sudah dibudidayakan sejak zaman kolonial Belanda. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Malang. Bahkan sebagian besar hasil panennya justru diekspor ke berbagai negara, terutama Eropa. Jadi bukan cuma kita yang bangga, dunia juga mengakui kualitas kopi dari Dampit. Yang bikin kopi ini spesial ternyata bukan cuma proses pengolahannya, tapi juga alamnya. Perkebunan kopi di Dampit berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kombinasi ini yang menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa yang berbeda dari Robusta daerah lain. Coba deh bayangkan, sekarang saya lagi berdiri di tengah perkebunan kopi. Anginnya sepoi-sepoi, di kanan-kiri dipenuhi pohon kopi yang hijau. Lalu, saat biji kopi mulai disangrai,

Kalau ingin datang langsung ke sini, perjalanan dari pusat kota Malang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam arah ke selatan menuju Kecamatan Dampit. Dari kota Malang Anda bisa mengarah ke Bulu Lawang. Pasar Bulu Lawang lurus menuju Krebet, kemudian lanjut ke arah Talang Suka.

0: yang menenangkan mata. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Topik bahasan kita bicara siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor. Saya bersama dengan Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, ada Pak Erwando. Lalu ada juga KBU Satlantas Polres Malang, Ibda Adnan. Dan ada Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Insinyur Hendy Bowo Putro. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami, kawan, pagi hari ini. Yang mau bergabung barangkali, apalagi Anda yang biasanya juga melintas di sekitaran Bendungan Lahor Karanggates, Anda mungkin punya beberapa komentar ya, atau barangkali ada gagasan yang mau disampaikan, ada masukan saran, termasuk juga pertanyaan, kawan, boleh nanti sambung bersama dengan kami. Untuk yang mau sambung, kami mengarahkan lewat WhatsApp. Anda bisa sambung di voice note maupun juga line telepon 0811-3600-911. Saya juga mengingatkan ini untuk Anda, kabar gembira kawan, untuk yang mau kredit rumah lewat BCA ya. Kalau iya Anda punya rencana mau kredit rumah lewat BCA, Anda bisa langsung saja ke Skyline, di Skyline. Ini satu-satunya developer rumah subsidi dan juga komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama dari PT Gria Mapan Alami dan juga PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan untuk Anda untuk membeli hunian komersial dan juga subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Ini bisa pilih yang di Arjuna Karangbloso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta hanya dengan angsuran flat 5% sampai lunas, dan nikmati diskon up to 50 juta. Ada juga DP 0% sekarang juga. Ini hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi kawan Instagramnya @skylinenusantara atau hubungi juga di 0821-4520-0700. Skyline, life start with you. Ya, kita kembali lagi ya ke para narasumber. Oh, ini ada yang mau gabung di line telepon, saya coba sambungkan dulu. Ada Pak Raffi Udin, tadi antri untuk on air ya. Saya bantu untuk sambungkan dari komputer penyiar, sudah sambung. Selamat pagi, Pak Raffi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, silakan, Pak Raffi.
1: Bisa didengar suara saya oleh para narasumber, Mbak Erika, dengan jelas?
0: Sangat jelas, Pak.
1: Oke. Yang pertama yang menarik untuk kita ketahui nih, Mbak Erika, alasan turunnya apa tadi? SE apa itu, Mbak Erika? Surat edaran?
0: Iya, surat dari Kementerian PU.
1: Dari Kementerian PU. Kira-kira alasannya itu apa, Mbak Erika? Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bendungan ini dibuatkan dengan spek tertentu, sudah kan gitu kan. Wabil khusus paling utamanya adalah, bisakah bendungan ini dilewati oleh kendaraan? Kalau bisa, kendaraan yang bobotnya berapa? Tentunya kan punya spek lah. Yang tahu ini adalah yang insinyur-insinyur yang bikin bendungan itu tentunya. Jadi kita tidak bisa sembarangan kita menilai kan gitu kan. Jadi yang ahli disitulah yang bisa menyampaikan itu. Memang terus balik lagi ke itu, Mbak Rika. Kenapa kok baru sekarang kan begitu, Mbak Rika, ini? Apa pertimbangannya? Kaitannya dengan alasan SE itu turun. Kalau kita itu memang berbahaya, Mbak Erika, tidak hanya bendungan ya kalau menurut saya. Dulu zaman sekarang, bolak-balik saya sampaikan, zamannya dulu Orde Baru tuh, jalan itu dibagi kelas-kelasnya gitu loh. Oleh jalan ini tidak bisa truk yang sekian, ini tidak bisa, bahkan dikasih portal zaman dulu loh ya. Saya bukan apa, karena mungkin saya juga lahir zaman Orde Baru dulu kan, kayak gitu-gitu loh. Nah apalagi yang akan berdampak terhadap lingkungan, amdal lah gitu kan. Kalau saya mikirnya kalau Bandar Lahor itu dampaknya adalah nanti bendungan itu longsor gitu lah. Ini jangan tak kacau lagi. Tapi jangan pula nanti kan terus lewat terus kena karcis kan gitu. Berpikir enggak dia nanti akibatnya? Kan gitu aja. Ini yang perlu jelaskan, diuraikan Mbak Erika secara mendetail sebetulnya. Biar gini betul-betul paham. Kenapa kok ditutup? Oh, karena begini-begini. Kan semua itu kan ada alasannya. Yang menutup pun tentu dengan spek yang ada di situ, dan ini yang disampaikan oleh ahlinya. Ya mungkin kalau Pak Bowo juga pernah dengar juga jembatan Suhad itu kan. Oh ini sekian tahun umurnya udah gak bisa lagi gini. Dan seterusnya, nah ini yang perlu kita dengar itu. Bukan dari yang politik-politik mungkin kan seperti itu. Yang punya kepentingan uang. Atau istilahnya PAD yang dibikin apa ya kan kayak gitu. Tapi yang kita dengar itu udah ahlinya Pak Erika gitu loh. Kita sami'na wa ato'na. Kalau ahlinya itu bilang demikian kita ikuti. Itu gak ada masalah. Apa masalahnya sebetulnya? Kalau ini berdampak bahaya, longsor bendungan itu siapa yang mau bangun lagi? Kita mengutip cuman berapa rupiah tapi betulin longsor. Apakah itu penyebabnya, alasannya supaya itu ditutup? Ini yang ingin kita dengar Mbak Erika kepada para narasumber ini, mohon dijelaskan kepada masyarakat ini sehingga masyarakat ini menerima. Mau diapa, mau ditutup, enggak wis terserah. Tetapi kita tahu dampaknya begini dan begitu. Dari para ahli tentunya Mbak Erika, tidak hanya sekedar untuk omon-omon itu kan begitu ya. Demikian Mbak Erika mohon tanggapan dari para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Fiudin sudah bergabung pagi hari ini. Nah, Pak Erwandu, Pak Erwandu barangkali boleh Pak bisa ditanggapi apa yang tadi disampaikan para Fiudin.
2: Baik, terima kasih Mbak Erika. Terima kasih Pak Raffi atas apa namanya pendapat, masukan dan ini Bapak. Saya kira memang sepakat Pak dapat kami sampaikan bahwa tujuan besar pembatasan akses ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan keamanan bendungan dengan memperhatikan kondisi dari bendungan saat ini dan peralatan instrumen saat ini Pak. Nah, jadi itu selaras dengan latar belakang turunnya surat edaran atau penegasan dari Kementerian PU yang mana memang secara garis besar bahwa bendungan-bendungan yang dibangun oleh Kementerian PU termasuk juga salah satunya bendungan Lahor ini adalah telah memasuki usia semakin tua. Nah, semakin tua usia dari bendungan tersebut, kerentanan atas kerusakan atau gangguan itu semakin besar. Untuk itu, atas dasar itu Kementerian PU kembali lagi mengingatkan seluruh pengelola bendungan untuk bisa melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan pengamanan dalam rangka untuk meningkatkan dari keamanan fungsi bendungan dengan memperhatikan kondisi bendungan yang ada, termasuk juga peralatan instrumen yang ada. Jadi memang meskipun bendungan didesain oleh dapat dilalui, namun fungsi dari puncak bendungan sebenarnya adalah fungsi untuk dilalui dalam rangka inspeksi, bukan sebagai jalan umum. Nah, mungkin yang saat ini sudah dilakukan di bendungan Lahor atau puncak bendungan yang melintas ini juga sebenarnya sudah melakukan serangkaian pembatasan, Pak. Kalau Bapak mungkin kita melihat semua bahwa yang melintas di situ adalah maksimum adalah kendaraan roda dua yang bertonase ringan, itu sebenarnya menenggelamkan salah satu upaya dari pembatasan untuk akses dari puncak bendungan Lahor ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat, Pak. Saya kira tujuan besarnya adalah hal tersebut dan sepakat bahwa sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Pak Raffi tadi bendungan bisa longsor dan sebagainya itu salah satu outcome yang harus kita mitigasi sampai dengan saat ini. Sehingga kami pasca adanya surat edaran itu memang sudah dilakukan serangkaian kajian-kajian, Pak, baik teknis maupun sosial dan sebagainya. Yang mana memang disimpulkan bahwa untuk kondisi puncak bendungan Lahor saat ini sebagai upaya mitigasi, maka pembatasan atau pelarangan roda 4 ini merupakan salah satu solusi yang baik, yang benar untuk dilakukan, Pak. Baik dari sisi jumlah kendaraan yang melintas, berat dari yang kendaraan yang melintas dan sebagainya. Nah, dari kajian tersebut kan kita juga menyampaikan karena faktor ekonomi yang sudah tumbuh di sekitar bendungan Lahor, maka untuk pembatasan roda 4 ini masih dimungkinkan untuk roda 2 bisa melintas, Pak, dengan beberapa pengaturan untuk memastikan bahwa keamanan fungsi tubuh bendungan ini bisa berkelanjutan. Jadi saya kira mungkin kami terima kasih, Pak, ini apa yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Raffi tadi, reminder kita semua bahwa sebenarnya ada tujuan besar tujuan besar yang ingin dicapai dalam rangka pembatasan akses tersebut, khususnya terkait ke faktor keamanan dari infrastruktur puncak bendungan tersebut, sehingga nantinya bendungan ini harapannya tidak hanya berfungsi 50 tahun atau 100 tahun saja, tapi sepanjang tahun ini bisa berfungsi, bisa memberikan manfaat dan mitigasi resiko dari atau risiko dari kegagalan bendungan atau permasalahan bendungan ini bisa diminimalisir dari sekarang. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi. Terima kasih Pak Raffi atas reminder kepada kami.
0: Okay. Iya Pak, kalau kita baca di berbagai sumber media ya, untuk yang ini kan nanti ditutup total ya untuk kendaraan roda 4 maupun juga lebih. Tapi ada kendaraan-kendaraan yang dikecualikan tidak Pak, yang masih boleh melintas kecuali roda 2 ya. Kalau roda 2 memang masih boleh.
2: Iya. Benar Mbak Rika. Jadi memang untuk pembatasan roda 4 yang tidak diizinkan melintas pasca 1 Agustus ini sebenarnya masih ada pengecualian untuk kendaraan-kendaraan untuk fungsi operasi pemeliharaan. Jadi kendaraan operasional kami dalam rangka untuk kegiatan fungsi operasi pemeliharaan ini masih diizinkan. Kemudian untuk kondisi-kondisi darurat untuk kendaraan ambulans ini masih diizinkan melintas. Kemudian juga untuk kegiatan pengamanan dan penegakan hukum oleh kepolisian ini kendaraan masih dimungkinkan untuk melintas, Ibu Mbak Erika.
0: Baik, itu tadi ya ada pengecualian. Kemudian untuk teknis penutupannya nanti Pak, bagaimana? Apakah tanggal 1 Agustus langsung ada tanda penutupan di akses Bendungan Lahor atau gimana mekanisme yang disiapkan dari Jasa Tirta?
2: Benar Mbak Erika, jadi pas per 1 Agustus nanti memang kendaraan roda 4 ini tidak diizinkan melintas. Sehingga saat ini kami untuk teknisnya saat ini kami melakukan sosialisasi-sosialisasi informasi-informasi untuk memberikan awareness kepada kendaraan-kendaraan roda 4 yang melintas di puncak Bendungan Lahor dan kawasan Bendungan Lahor untuk diedukasi nantinya pada saat 1 Agustus bertujuan untuk melintas ini sudah tidak diizinkan lagi. Nah, beberapa hal kami juga akan koordinasikan in detail dengan baik dari pemerintah Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Blitar, Forkombimda, kepolisian dan sebagainya untuk bagaimana nanti proses-proses mungkin penambahan rambu-rambu atau informasi-informasi pembatasan akses ini sudah bisa terbaca, diinformasikan kepada masyarakat per saat ini, Pak.
0: Baik, koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar ini sudah atau masih akan dilaksanakan Pak Herwando? Mengingatkan ini sudah tanggal 6 Juli ya.
2: Jadi koordinasi dengan Forkopimda baik Kabupaten Malang maupun Kabupaten Blitar ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak mungkin medio bulan April atau Maret, baik dengan kepolisian Resor Malang, kemudian pemerintah Kabupaten Malang, DPRD Kabupaten Malang, mungkin juga apabila Bapak Ibu sekalian juga sempat mendengar informasi yang terakhir, kemudian juga pemerintah Kabupaten Blitar, kepolisian Resor Blitar, dan juga kami juga berkoordinasi dengan Kementerian PU melalui Balai Teknik Bendungan, yang mana teknis-teknis ini juga kami bicarakan dan koordinasi akan terus kami jalankan, Mbak Erika. Saya kira dalam minggu ini kami berencana untuk bisa berkoordinasi juga detail untuk teknis-teknis bagaimana mungkin rambu yang harus dipasang seperti apa, teknis penutupan seperti apa dan sebagainya.
0: Baik, koordinasi sudah dilakukan dan masih akan dilakukan dengan lebih detail lagi ya untuk kedepannya. Pak Hendy, kembali lagi ke Pak Hendy Bawa Putra, Pak, dengan kerawanan nanti peningkatan volume kendaraan di jalur utama, kemudian kerawanan kecelakaan dan lain sebagainya yang tadi disampaikan Pak Hendy di awal, apa yang perlu dipersiapkan oleh jajaran terkait dalam hal ini Pak Hendy?
3: Kalau tak, jadi gini, untuk masalah keselamatannya itu yang paling penting, itu sebenarnya perlu dinilai juga mungkin audit keselamatan jalan di sana. Sehingga bisa dilihat perlengkapan jalan apa saja yang perlu ditambahkan, juga mitigasi terhadap kerawanan kecelakaan itu apa saja yang bisa kita mitigasi di situ ya. Sehingga kalaupun nanti sudah dioperasikan dan masyarakat lewat sana bisa lebih merasa nyaman, aman. Sebab dengan kontur dan medan yang seperti itu, itu rawan memang di situ. Sehingga tugas dari BPTD itu melakukan ini sehingga menambah perlengkapan jalan. Memang kalau kalau kemarin saya terus terang aja saya lewat di sana hanya sekali kalau nggak salah. Waktu itu ada penutupan di Bendungan Lahor, itu mungkin seumur hidup ini ya, baru sekali aja lewat jalur yang biasa itu ya, lewat jalur arteri, jalan nasional itu. Nah, itu baru sekali, sehingga saya tidak belum pernah memperhatikan apa saja yang kira-kira menjadi konsen untuk keselamatan yang perlu ditambahkan, itu belum pernah melakukan survei di sana.
0: Tapi yang pasti perlu pembaruan tidak sih Pak, bagaimana hal-hal penunjang keselamatan di sana ketika nanti ada penutupan di akses Bendungan Lahor, Pak Hendy?
3: Yang ya ya harus dilihat dulu, harus disurvei dulu, Pak. Gak bisa saya ngomong ngomong sekarang, nanti dipikir, karena kita belum punya data ya. Jadi harus di, makanya itu namanya ada audit keselamatan jalan, juga ada kalau perlu malah harus dilakukan uji layak fungsi jalan di sana gitu.
0: Okay.
3: Tapi kalau uji layak fungsi jalan itu terennya apa atau kelandainya seberapa, itu nanti harus harus sesuai juga kalau mau dinyatakan layak fungsi gitu loh. Dan tidak semudah itu kalau di Indonesia.
0: Pak Hendy, terkait dengan tadi ya audit keselamatan, itu kapan sebaiknya harus dilakukan, Pak? Mengingatkan penutupannya ini sudah dekat ya, kurang bahkan kurang dari 1 bulan.
3: Ya, as soon as possible ya. Karena kita hubungannya dengan keselamatan. Juga kita tidak tahu kapan kecelakaan itu bisa terjadi.
0: Betul.
3: Dan kapan yang namanya orang ini bisa lalai, bisa lepas kontrol. Lepas kontrol itu maksudnya emosi menyiap dan sebagainya, tidak memperhatikan kondisi yang ada di situ.
0: Dalam artian persiapan juga harus segera mungkin dilakukan ini, Pak Hendy.
3: Ya seharusnya ya, seharusnya itu. Cuman itu kan leading sektornya karena ini jalan nasional ya.
0: Betul.
3: Itu ya harus BPTD gitu. Gak bisa Polres Malang ataupun ya bisa untuk meminta itu bisa. Namun yang berhak melakukan itu, berhak dan berkewajiban itu adalah BPTD. Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
0: Iya, ini tadi Pak Alan dari BPTD sudah gabung belum ya, teman-teman di newsroom ya?
4: Sudah Ibu.
0: Oh, sudah, baik. Iya, ya, di ini kawan, di link Zoom kita juga sudah sambung. Ini bersama dengan penelaah teknis kebijakan dari Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Jawa Timur. Ada Pak Alan Yuda. Selamat pagi, Pak Alan. Ya.
4: Pagi, Bu.
0: Iya, Pak Alan, tadi kita sudah bahas banyak, Pak, ya, terkait dengan rencana penutupan akses Bendungan Lahor Karanggates yang otomatis ini kan akan berdampak menggeser volume kendaraan ke jalur utama. Sejauh ini dari BPTD sudah mendengar, Pak, terkait dengan rencana itu dan bagaimana responnya?
4: Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih atas waktu dan kesempatan kita dapat mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya kita hanya lihat di sosial media ya Bu ya, terkait rencana penutupan jalan akses atau jalan inspeksi yang dilakukan oleh Jasa Tirta untuk jalan Bendungan Lahor. Dan memang untuk jalan utama merupakan jalan nasional Bu, yang saat ini memang digunakan untuk jalan utama yang menuju dari Kabupaten Malang dan ke Kabupaten Blitar. Jadi saya mendengar sekilas tadi dari Bapak Hendy Buwoputro itu terkait audit keselamatan jalan. Jadi izin menyampaikan Pak agar kita tidak salah statement. Jadi audit keselamatan jalan itu yang mengeluarkan dari Kementerian PU Pak. Kementerian Perhubungan di situ adalah menjadi bagian dari tim penilai. Jadi biasanya itu dilakukan ketika akan dioperasionalkan jalan baru. Jadi ada audit keselamatan jalan, kemudian nanti dari situ dibentuklah tim dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari Kementerian PU dan dari kepolisian. Jadi ada tiga pilar di situ yang biasa dilakukan di jalan tol. Itu biasanya jalan tol sebelum dia dioperasionalkan, dia ada like jalan dan like fungsi untuk jalan tersebut. Yang sebelumnya dilakukan audit per segmen, kemudian itu dilakukan oleh Kementerian PU. Seperti itu. Kemudian kami sampaikan mungkin terkait rencana penggunaan jalan utama ketika ada penutupan bendungan Lahor yang rencana akan dilakukan, mungkin kita juga dari Kementerian Perhubungan, kita terkait kewenangan sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, Bu. Jadi kita hanya di kesiapan perlengkapan jalan, Bu. Jadi terkait dari kesiapan jalan, berikut dari alignment, kemudian dari perkerasan, dari kondisi existing, bagaimanapun itu merupakan kewenangan dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, Bu, Jatim Bali. Jadi kita hanya terkait dari perlengkapan jalan, yaitu perambuan, kemudian dari penerangan jalan umum seperti marka, itu ada di kita. Jadi kita sampaikan demikian, itu memang sesuai dengan kewenangan yang sudah berjalan. Demikian. Akan tetapi karena saat ini juga kita posisi efisiensi, Bu, jadi memang dalam penanganannya untuk kebutuhan masyarakat, baik itu di jalan nasional, itu pun bisa di take over oleh Pemda setempat, seperti itu.
0: Baik, oleh Pemda setempat, dalam hal ini berarti kalau soal kelengkapan jalan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, begitu, Pak?
4: Betul, Bu, yang menjadi wilayah Kabupaten Malang secara administrasi itu bisa ke Kabupaten Malang, dan yang menjadi wilayah Kabupaten Blitar itu bisa ditekor oleh Kabupaten Blitar. Jadi nanti ada beberapa kes kota di Jawa Timur itu karena kebutuhan urgensi terkait keselamatan jalan itu harus ada penanganan. Akan tetapi di Kementerian Perhubungan, khususnya di BPTD kelas 2 Jawa Timur, di situ ada keterbatasan terkait anggaran, Bu. Jadi selama ini beberapa kali kita komunikasi dengan pusat, dengan Kementerian Perhubungan dan dengan Kemendagri, kita sampaikan, Bu, hal itu. Jadi digunakannya APBD untuk keperluan di jalan nasional itu memang tidak apa-apa. Jadi secara teknis nanti kita bantu, Bu, dalam penyelenggaraan kesiapan di angkutan di jalan tersebut terkait perlengkapan jalannya.
0: Baik, iya, gitu. Pak Alan, tadi di segmen awal juga disampaikan oleh Pak Hendi Bawa Putra maupun juga oleh Ibda Adnan dari Polres Malang, dengan ditutupnya bendungan Lahor Karanggates, ini kan pasti akan berdampak bagi peningkatan volume kendaraan di jalur utama. Ditambah lagi jalur utama ini kan dengan medan yang cukup ekstrim, kemudian harus berbaur dengan kendaraan-kendaraan besar, di sana ada potensi rawan kecelakaan. Nah, kalau dari BPTD sendiri menilai perlu ada persiapan lebih lanjut tidak, Pak, ya? Ketika nanti akses bendungan Lahor ini akan ditutup, apa yang barangkali bisa dilakukan dari BPTD?
4: Baik, Bu. Yang bisa dilakukan dari BPTD adalah mengupayakan terkait kesiapan perlengkapan jalannya, Bu. Jadi perlengkapan jalan sebagai bangunan perlengkap jalan, yaitu perambuan dan penerangan jalan umum, itu akan kami maksimalkan untuk kami ajukan di pusat, Bu. Karena notabene jalan tersebut memang yang sebelumnya digunakan hanya untuk kendaraan roda 4 lebih, atau biasanya kendaraan angkutan barang tebu, itu yang di berita juga kita sadari banyak kecelakaan, ya, Bu, terkait alignment di situ. Karena posisi kan tikungan dan naik turun agak curam, itu kalau berbaur dengan LHR kendaraan roda 2 dan roda 4 itu akan membahayakan. Mungkin perlu agak penanganan lebih, Bu, terkait kendaraan angkutan barangnya yang selama ini mungkin tidak kuat nanjak, kemudian atau patah per sehingga dia bisa terkulir dan lain sebagainya. Karena kalau itu nantinya akan bercampur dengan kendaraan
0: pribadi, Pak,
4: yang
0: ya,
4: sebelumnya kurang minat untuk lewat situ dan harus dipaksa melewati jalan utama itu harus ada penanganan, Bu. Jadi titik-titik mana nanti di invent itu kita bisa ajukan di Balai Besar Pelaksana Jalan untuk perbaikan mungkin bagaimana penanganan terkait elemen di jalan tersebut agar tidak terlalu menjadi hambatan bagi kendaraan angkutan barang. Jadi memang harus difokuskan menjadi jalan yang berkeselamatan, Bu.
0: Baik, Pak, ini kan penutupannya tinggal menunggu beberapa hari, tidak ada kurang dari 1 bulan ya, 1 Agustus. Apakah cukup nanti, Pak, ketika pengajuan ke pusat kemudian sudah bisa terrealisasikan di jalan yang kita maksud hari ini?
4: Izin, Bu, kalau untuk saat ini mungkin masih belum bisa, Bu. Cuma kita harus ada penanganan penanganan yang sifatnya adalah urgensi, mungkin dengan adanya himbauan seperti banner di tiap-tiap lokasi rawan kecelakaan, Bu. Jadi, atau setidaknya memang kendaraannya sebelum melewati area atau catchment lokasi di mana sering kecelakaan itu memang harus dicek dulu, berhenti dulu, Bu, terkait mungkin kita ada kantong parkir yang kita sediakan untuk pengecekan kendaraan angkutan barang yang berisiko akan mengalami atau yang sering terjadi kecelakaan itu harus kita cek dulu agar kita pastikan layak fungsi dan layak jalan.
0: Baik.
4: Jadi kita tidak hanya berfokus pada jalannya, Bu, tapi hanya kita harus juga berfokus pada kendaraannya,
0: Pak ya.
4: Itu iya.
0: Baik, dan itu akan dilakukan, Pak ya. Ketika nanti 1 Agustus per 1 Agustus Bendungan Lahore itu akan ditutup. Ini sudah pasti akan standby di sana berarti, Pak ya, petugas.
4: Baik, Bu, nanti kami sampaikan pimpinan untuk dapat kita koordinasi dengan pemda setempat, kita tempatkan petugas di sana untuk mengawal jalannya pengalian arus ini, Bu. Karena kita tidak tahu juga apakah Bendungan Lahore ini ditutup hanya untuk sementara waktu ini atau kedepannya akan digunakan lagi atau difungsikan lagi, seperti itu.
0: Baik, nanti termasuk kita ke Pak Herwando lagi ya. Nah, kawan, kita jeda dulu sejenak, kita harus jeda beberapa iklan dan juga kita harus bergabung dulu ke Spektrum Persatuan Radio Seluruh Jawa Timur.

0: for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
2: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi, fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi.

0: hilang dalam keluarga.
1: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
0: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
1: Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
2: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
2: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
3: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025, di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Dan melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya

0: untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
0: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran, agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas seterusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita kembali lagi di program Ijen Talk, masih bicara tentang siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor. Saya bersama dengan Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwan Durahmadi, bersama dengan penelaah teknis kebijakan dari Badan Pengelola Transportasi Darat BPTD Kelas 2 Jawa Timur, Alan Yuda, KBO Satlantas Polres Malang, ada Ibda Nur Adnan, dan juga Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Insinyur Hendy Bowoputro. Terima kasih juga tentunya untuk Anda yang masih bersama dengan kami, kawan. Ini tadi ada Pak Yudi ya, menyampaikan kalau berbicara terkait dengan penutupan akses Bendungan Lahor Karanggades, tentu timbul masalah baru, kecelakaan di jalur arteri karena memang medan jalannya yang ekstrim. Terima kasih Pak Yudi, ini tadi menyampaikan komentarnya melalui chat di Radio City Guide. Kembali lagi ke Pak Erwando. Pak Erwando, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Alan ya. Penutupan akses Bendungan Lahor ini akan berlaku seterusnya atau hanya sementara saja, Pak? Untuk roda 4 dan lebih ya.
1: Dapat kami sampaikan, Mbak Erika, bahwa untuk pembatasan akses di puncak Bendungan Lahor ini akan berlaku seterusnya, Mbak Erika. Jadi ya memang ini menjawab, kembali lagi mungkin menjawab dari apa yang sudah menjadi arahan dan latar belakang dari Kementerian PU, dan juga kita, kalau kita melihat apa namanya, tujuan besarnya adalah bagaimana untuk memitigasi dampak yang mungkin akan terjadi akibat adanya lintasan yang gangguan dari kerusakan atau gangguan dari keamanan infrastruktur bendungan, sehingga memang kebijakan pembatasan ini akan diberlakukan sejak 1 Agustus berlaku seterusnya. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Baik, nah Pak, apakah mungkin nanti untuk kendaraan roda 2 pun itu akan dibatasi juga ke depannya?
1: Nah, untuk saat ini bahwa kami melihat dari hasil analisis tadi bahwa memang untuk kendaraan roda 2 ini masih diizinkan untuk melintas. Masih diizinkan untuk melintas dengan pengaturan tertentu, khususnya yang untuk masuk ke kawasan wisata. Namun kembali lagi kita upaya untuk mengevaluasi ini akan terus dilakukan, Mbak Erika. Kita perlu melihat juga

0: nanti misal ternyata dalam pelaksanaannya jumlah akses atau kendaraan roda dua ini mengganggu dari stabilitas puncak bendungan, maka akan dilakukan evaluasi. Namun kiranya untuk sampai dengan saat ini kami dapat sampaikan bahwa untuk roda dua yang masuk ke kawasan wisata Lahore ini masih diizinkan melintas.
1: Baik, Pak, itu kan juga ada kawasan wisatanya ya. Ketika nanti akses untuk kendaraan roda 4 dan lebih ditutup, bagaimana untuk akses ke lokasi wisata yang ada di sana?
0: Ya, jadi pembatasan akses di puncak bendungan Lahore ini tidak menutup akses ke kawasan wisata, Mbak Erika. Jadi memang untuk yang teknisnya, untuk nantinya yang roda 4 ini bisa langsung mengarah ke kawasan wisata dan dapat berhenti atau parkir di kantong-kantong parkir kawasan wisata, baik di Kabupaten Malang atau kawasan wisata di Kabupaten Blitar. Namun yang untuk roda 2 ini masih diizinkan untuk bisa menikmati kawasan wisata dengan menggunakan roda 2 ini. Kira-kira seperti
1: Baik.
0: Itu.
1: Pak, kalau dari data harian barangkali yang biasanya melintas di Bendungan Lahore Karangkates, terutama untuk roda 4 dan juga lebih ya?
0: Jadi untuk dari data yang kami dapat, kami hitung dari Januari sampai Juni 2026, ini kira-kira sebenarnya untuk kendaraan yang melintas di puncak bendungan ini adalah sekitar 6.700 kendaraan perharinya. Nah, ini didominasi untuk 40% adalah di kendaraan roda 4, yaitu di mobil sekitar 2.800 mobil per hari, Mbak Erita.
1: Baik, berarti ketika nanti aksesnya ditutup, ini memang ditargetkan bisa mengurangi 40% kendaraan yang melintas di sana, Pak, ya?
0: Benar, jadi harapannya nanti pasca pembatasan akses di puncak bendungan untuk roda 4, maka setidaknya 42% dari kendaraan yang melintas setiap harinya ini bisa dibatasi. Ya, mungkin kalau kita sedikit melebar bahwa memang mungkin sekitar 42% total kendaraan tersebut yang mungkin nanti akan melintas di jalan utama. Tapi saya kira mungkin dari sisi kami ini kembali lagi bahwa tujuan besar dari pembatasan ini cukup ini Bapak-Ibu sekalian, jadi kan karena tujuannya adalah untuk memitigasi dari dampak kerugian atau dampak kerusakan dari puncak bendungan. Jadi kalau puncak bendungan ini tidak berfungsi atau ya semoga tidak akan terjadi, yaitu runtuh ini, maka tidak hanya Malang dan Blitar saja yang dirugikan, tapi seluruh lingkungan Berantas ini terdampak akibat adanya keruntuhan bendungan. Sekalian ya, ini juga izin kami tambahkan sedikit, Mbak Erika. Jadi kalau kita melihat kondisi, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu bahwa keruntuhan atau Situ Gintung yang runtuh ini aja, Situ Gintung yang saat itu runtuh ini dengan volume air hanya 1 juta, dampaknya mungkin bisa dirasakan cukup berat di hilirnya. Nah, ini apabila bendungan Lahore terjadi sesuatu, maka yang memiliki volume air sekitar 32 juta ini akan kita tidak bisa bayangkan dampak kerugian yang dapat dihadirkan. Mungkin Baik. Itu sedikit tambahan, Mbak Erika.
1: Iya. Pak Erwando, tadi disampaikan ada 6.700 kendaraan yang melintas per hari di Bendungan Lahore, itu hari normal, Pak, ya? Belum ketika peak season, Pak, ya?
0: Kami mengambil rata-rata semester 1 di 2026 ini. Jadi mungkin kalau bicara peak, mungkin pada saat lebaran kemarin masuk musim peak di semester 1.
1: Baik, iya. Saya mau minta catatan dari masing-masing narasumber. Kalau tadi itu Pak Erwando tadi sudah menyampaikan ya, terkait dengan apa goals-nya ketika jalan di Bendungan Lahore ini ditutup. Lalu apa yang juga bisa dilakukan dari berbagai jajaran terkait ketika ada kurang lebih 42% kendaraan yang biasanya melintas di Bendungan Lahore nanti akan beralih ke jalur utama. Dari Ibda Alan, apa Pak barangkali catatan untuk diskusi kita hari ini sekaligus juga persiapan jalur utama ketika nanti jalan Bendungan Lahore akan ditutup untuk roda 4 dan lebih? Iya, Ibda Alan, silakan. Dari ini ya, Serlantas ya. Dari Ibda Adnan maksudnya, mohon maaf. Silakan.
2: Baik, Mbak Erika. Tadi sudah disampaikan beberapa narasumber, Pak Ewan, Pak Alan, Pak Hendy, dan yang lainnya. bahwa intinya kita harus siap nggak siap, harus tetap siap dengan ditutupnya ini Lahore, maka akan lewat jalur arteri, yaitu yang disampaikan Pak Hendi tadi, memang di situ jalannya naik turun, berkelok-kelok, dan ada satu tikungan yang hampir membentuk huruf U. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, nanti habis ini kami laporkan pimpinan dan untuk unit council kami, unit council agar segera cek ke lokasi, survei di lokasi jalur mulai Karang atas ke bawah itu sampai perbatasan Blitar, sambil nanti melihat kerawanan-kerawanan, dan sekaligus akan untuk awalnya dikasih himbauan, yaitu himbauan keselamatan berlalu lintas, demikian Mbak Erika.
1: Baik, termasuk juga memungkinkan Pak ada rekomendasi apa yang perlu ditambah di jalur utama barangkali ke BPTD maupun jajaran terkait lainnya, Ibda Adnan?
2: Nanti kita berkolaborasi dengan instansi terkait, mungkin dengan Dishub, nanti kita ajak untuk survei sekalian patroli di lokasi tersebut. Mungkin kalau memang ada rambu-rambu yang tadi disampaikan BPTD tadi, kalau memang perlu bisa dipasang, mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu segera dikondisikan, kita sampaikan.
1: Baik, dari Pak Alan, Pak, apa yang bisa dilakukan dari BPTD atau yang akan dilakukan dari BPTD jelang penutupan akses Bendungan Lahore? Iya, Pak Alan?
3: Baik, terima kasih dari Bapak Ibda Anand. Jadi, yang perlu kita lakukan, ya kita harus menyiapkan jalan tersebut, Pak. Jadi sebenarnya dalam talk show atau diskusi pagi ini kita masih kurang satu instansi, yaitu dari Kementerian PU yang harus kita ajak terkait kesiapan dari rencana aktivasi untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 di jalan arteri utama untuk Bendungan Lahore akan dilakukan penutupan. Untuk kita, mungkin untuk dalam waktu dekat kita siap sumber informasi, Bu. Jadi bisa kita gunakan himbauan-himbauan dari banner sebelum kita buat rambu lalu lintas. Jadi banner tersebut untuk mengingatkan pengendara terkait jalan atau elemen yang ada di lokasi tersebut, karena di situ banyak tikungan tajam. Jadi kita harus sosialisasikan ke pengguna jalan, khususnya roda 2 dan roda 4 yang sebelumnya hanya melewati oleh Bendungan Lahore, dan untuk kedepannya memang harus dipaksa menggunakan jalan utama atau jalan arteri yang sebagaimana saat ini statusnya merupakan jalan nasional. Maka kita nanti survei di lokasi, jadi beberapa titik tikungan-tikungan tajam atau lokasi rawan kecelakaan, di mana sesuai data dari kepolisian titik mana saja yang sering terjadi kecelakaan. Di situ kita untuk sementara waktu, karena urgensi, kita pasang banner himbauan agar tidak terjadi kecelakaan, Bu, di situ. Jadi untuk pengendara roda 2 dan roda 4 agar dapat mengurangi kecepatan, karena pasti nanti kecepatan yang akan terjadi di lapangan nanti untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pasti akan melebihi dari kecepatan kendaraan besar. Jadi itu yang harus kita antisipasi. Kemudian mungkin yaitu tadi sebelum melewati zona atau catchment area yang di mana jalan arteri yang sering terjadi kecelakaan, perlu kita lakukan inspeksi, Bu, untuk kendaraan. Mungkin pengecekan terkait like jalan kendaraan, yaitu rem, kemudian kampas kendaraan. Jadi agar tidak terjadi trouble kendaraan, khususnya untuk angkutan barang yang saat ini atau selama ini sering menyebabkan kecelakaan. Mungkin itu, Bu, dari kami.
1: Terima kasih. Baik. Ya, itu dari BPTD. Terakhir, Pak Hendi Bawa Putra, merangkum dari berbagai pernyataan tadi, Pak Hendi, apa masukan dan saran dari Pak Hendi?
4: Iya, terima kasih. Mungkin saya melengkapi dulu apa tadi yang sampaikan Pak Alan. Memang benar, jadi jalan itu pemiliknya adalah PU. Nah, memang saya juga menjelaskan sedikit tentang bedanya ULFJ, uji layak fungsi jalan, dan audit keselamatan jalan, road safety audit, RSA. Nah, uji layak fungsi jalan itu dilakukan untuk kegiatan antisipatif, yaitu menguji kelayakan fungsi jalan sebelum jalan itu difungsikan. Itu kalau di Indonesia ini baru dilakukan pada jalan-jalan tol. Nah, kalau menurut Prof. Agus Taufik Mulyono dari UGM itu, kalau jalan di Indonesia ini hanya 99%, yang tidak layak itu 99%, itu jalan arterinya. Sehingga pasti akan banyak terjadi ketidak layakan di situ, di jalan yang ada. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Alan tadi, memang kalau PU itu berkewajiban untuk melengkapi perlengkapan jalan saat dibangun. Nah, setelah jalan itu dibangun, yang berkewajiban atau bertanggung jawab adalah
3: BPTD.
4: Kementerian Perhubungan. Atau yang dalam hal ini diwakili oleh BPTD di masing-masing daerah ini ya. Nah, di situ makanya tadi saya bilang BPTD, karena kita ini kan bicaranya tentang apa namanya sudah jalan ya kan, sudah jalan. Nah, ini mungkin ada kesempatannya ada Pak Nur Adnan, mungkin bisa kita nanti angkat ke forum lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau biasanya saya dengan Pak Andi, Pak Alaskara, FLAJ itu semua ada. Nanti mungkin juga bisa ada surat dari atau mungkin bisa permintaan dari Pak Alan dari BPTD untuk dilakukan itu. Jadi auditnya ngelakukan biar forum lalu lintas saja, Pak. Tadi Pak Adnan dan jajaran PU kabupaten dan sebagainya juga mengundang nanti PU balai ya. kalau di Malang itu di Ayani di Borobudur sekarang ya, kalau nggak salah. Saya di Borobudur itu sekarang. Nah, itu bisa mengundang itu sekalian kita melakukan survei bareng-bareng Pak Adnan juga nanti dengan Pak Alan sekalian dan juga dengan dengan perwakilan itu ya, PU nasional itu. Nah, masalah yang klasik kita ini nanti pengadaan rambu, perlengkapan jalan yang lain itu mungkin anggaran belum ada, apalagi ini efisiensi ini kan. Nah, yeah. Kita ini akhirnya nanti bisa minta CSR ke Pak Erwando ini, ke PJT. Minta ya, namanya CSR ke PJT ya, kebetulan nanti bisa saya anukan ke Pak Lukman atau Pak Dirut, Pak Fahmi, Pak Pak Erwando, nanti mungkin hasil dari situ bisa kami sampaikan ke sana supaya bisa dibantu, karena kan ya namanya BUMN juga milik negara, ini bisa membantu kita dalam mengurangi kecelakaan yang ada. Itu dari segi ini. Nah, mungkin saya mau menanggapi sedikit tentang Pak Raffi Udin tadi, Mbak Rika.
1: Iya, boleh, Mbak Hendy.
4: Indonesia ini kan banyak salah kaprah. Salah kaprah itu salah yang berkepanjangan. Jadi, mohon maaf kalau saya bilang salah kaprah. Sebab yang dilakukan oleh Bendungan Lahore ini adalah diskresi. Jadi sejak 50 tahun yang lalu dibangun itu dilakukan diskresi. Diskresi apa? Sebenarnya namanya bendungan ada SOP-nya. SOP-nya apa? Tidak boleh dilewati oleh kendaraan umum di atas bendungan itu. Saking saja dilakukan diskresi.
1: Yeah.
4: Diskresi itu apa sih? Ya tidak menaati SOP yang ada. Sebenarnya semua ada SOP-nya. Sama seperti kalau kita masuk ke suatu proyek, harus ada SOP-nya, pakai helm, pakai sepatu proyek. Loh, emang kita bisa kejatuhan apa kalau misalnya cuma di lapangannya? Ya memang enggak, tapi SOP-nya seperti itu. Kan bahayanya belum tentu langsung bahaya gitu loh. Sama seperti di puncak bendungan, itu SOP-nya tidak diperuntukkan untuk lalu lintas. Kuat, kalau menurut Pak Arwin, kuat. Karena memang bentuknya trapesium, kuat. Tapi SOP-nya memang tidak buat jalan umum. Coba di mana bendungan yang dibuat jalan umum? Jarang sekali, karena di sini dulu saat dibangun terus melihat kondisi jalan arteri yang seperti itu, sudah dilewatkan sini biar aman kendaraan ini. Jadi itu jangan seperti sekarang kan banyak istilah normalisasi. Nah, ini dinormalisasi bahwa boleh lewat situ. Sama seperti Klemuk mungkin, Pak Adnan ya. Klemuk itu jalannya perhutani, tapi dinormalisasi sebagai jalan tembus, yang mana jalan itu sebenarnya tidak layak untuk keselamatan karena curam sekali. Tapi dinormalisasi sehingga paling tidak pemerintah juga kesulitan untuk memikirkan bagaimana supaya tetap selamat lewat situ. Sebetulnya itu jalannya perhutani juga, yang bukan jalan umum, tapi dibuat umum. Nah, itu dinormalisasi, ya boleh pokoknya kan gitu. Jadi itu mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa semua infrastruktur, apalagi ini infrastruktur strategis, itu ada SOP-nya.
1: Okay,
4: kenapa banyak gangguan-gangguan bisa banyak terjadi di situ. Jadi itu mungkin bukan kuat nggak kuat, kalau kuat aja gitu. Sama seperti masuk UB dulu, ingat nggak mungkin dulu masuk UB bisa jalan-jalan tembus suruh bayar. Sebenarnya yang nyuruh bayar itu saya, bukan rektornya. Kenapa? Karena saya ingin membatasi, bukan untuk dapat duitnya kecil, membatasi yang masuk. 2.000 masih banyak yang masuk, saya bilang waktu itu 5.000, akhirnya provisi malah nggak usah, sudah ditutup aja gitu. Nah itu sama aja kan, itu kan
1: baik
4: apa diskresi gitu loh. Jadi okay, itu siap. Harus tahu, karena pembina jalan itu adalah yang pemilik dari lahan itu gitu loh. Jadi jangan ini punya negara semua boleh lewat itu, ya nggak gitu, karena ini adalah ada pengelolanya apa PJT diberikan kewenangan untuk mengelola itu, merawat dan membuat semuanya berfungsi dengan baik. Jadi terima kasih.
1: Baik, siap. Pak Edi, terakhir barangkali ada tips juga bagi pengguna jalan yang nantinya harus mau tidak mau beralih ke jalan utama. Apa yang perlu dipersiapkan, Pak? Singkat saja, Pak Edi.
4: Ya, harus sabar. Karena kan melewati jalan yang kondisinya seperti itu, dengan kondisi lalu lintas seperti itu. Dan juga seperti yang disampaikan Pak Alan tadi, kalau sebaiknya memang ada pos sebelum itu yang melihat bisa mungkin ram cek kendaraan-kendaraannya kelihatannya tidak layak untuk lewat situ. Supaya apa? Ya memang bukan kecelakaan, tapi kalaupun macet di situ ya, awal mogok di situ tidak bisa naik ataupun aspatah ataupun apa, waduh, kemacetannya bisa jadi macam-macam. Jadi bukan hanya keselamatan, tapi kemacetan yang bisa terjadi di sana.
1: Iya. Yeah.
4: Bukan kecelakaannya, tapi kemacetan. Itu yang memang tadi sampaikan Pak Alan, harus juga diteliti mana kalau ada, ya mungkin itu tugas dari BPTD nantinya Pak ya, ramcek juga mungkin bersinergi dengan Disub Kabupaten Malang, ya jagalah kalau ada kendaraan kelihatannya overload ini ataupun ini, ya dilihat dulu gimana kondisinya.
1: Ya baik, siap Pak Edi. Apalagi di masa sekarang kayaknya hampir semua kendaraan overload nih Pak, terutama pengangkut tebu nih ya. Ini PR-nya dari BPTD maupun juga dari kepolisian barangkali. Ya, terima kasih banyak. Itu tadi diskusi pagi kita, bicara siap-siap penutupan akses jalan Bendungan Lahor. Pak Erwandu, terima kasih untuk waktunya. Ibda Adnan, terima kasih. Pak Alan, Pak Hendi, terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Selamat pagi untuk seluruh narasumber. Dan tentunya juga untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih untuk yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan mohon maaf kalau ada beberapa komentar yang belum sempat kita baca. Saya Erika Rosa, kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 15 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.

أمسكتم خشية الإنسان.

الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk satu saja, beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang tadi melangkahkan kaki ke rumah kemari, maka setiap langkah kakinya adalah ibadah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus silap salah, langkah ketiga mengangkat derajat, maka sampai ke tempat ini. Siapa yang paling banyak langkahnya di antara kita semua? Yang paling jauh siapa dia? Saya. Saya berangkat dari Riau, dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Oleh sebab itu, maka setiap detak jantung, tetesan darah, hembusan nafas, bisikan telinga, lintasan pikiran, mestilah bernilai ibadah. Betapa enaknya jadi laki-laki. Masuk masjid, sholat, ibadah. Dengar pengajian, ibadah. Mendengarkan khutbah, ibadah. Baca Quran, ibadah. Oh, Allah tidak adil, Pak Ustaz. Kami ibu rumah tangga di rumah sedang hamil tua. Tidak bisa baca Quran, tidak bisa ke masjid, tidak bisa berzikir, tidak bisa sholat berjamaah. Maka hamil juga ibadah. Tidak ada. Loh, Ustaz kok bilang hamil itu ibadah? Anaknya lahir menjadi anak yang somat. Anaknya lahir menjadi anak yang saleh. Kalau ada bapak yang cuman baca Quran, selesai baca Quran, stop, berhenti. Tapi ibu punya anak penghafal Quran. Meninggal ibu, amal bapak yang tadi rajin baca Quran, stop. Tapi ibu yang punya anak buah dari ibadah, maka anaknya lahir hafal Quran. Orang yang hafal Quran satu hari ngulang hafalan 2 juz, maka 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali. Ibu meninggal dunia, pahalanya mengalir, betul? Lalu bapak yang ibu tinggalkan, dia beribadah. Apa ibadahnya? Menikah sekali lagi. Menikah juga ibadah. Oleh sebab itu, anak-anak muda yang belum menikah, menikahlah. Karena nikah adalah ibadah. Tapi jangan penjelasan ini dipelintir. Nanti ada bapak yang nikah diam-diam. Pas istrinya nanya, teganya kamu mas, kenapa gak ngasih tahu? Adinda, nikah itu ibadah. Maka kalau ibadah gak boleh ria. Harus ikhlas. Gak ada yang tahu. Ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "A'linu hadzan nikah." Kalau nikah jangan diam-diam, a'linu, umumkan supaya orang banyak tahu, supaya menjadi syiar. Jangan sampai boncengan laki-laki perempuan menimbulkan fitnah. "Eh, kamu bonceng itu siapa?" "Ini istri saya, Pak Ustaz." "Kapan kamu menikah?" "Ustaz enggak kami undang." "Kenapa kamu enggak undang saya?" "Karena waktu nikah kami pakai keyboard tunggal lagu dangdut." Maka acara walimahnya pun ibadah. Karena yang datang waktu itu menerima makanan. menyantap santapan dan mereka mendoakan barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma, disatukan antara kalian mempelai laki-laki dan mempelai perempuan bi khair. Saat itu tak lagi ada tembok Berlin di antara kalian. Tembok apa maksudnya Pak Ustaz? Ini laki-laki, ini perempuan. Laki-laki perempuan tidak boleh disatukan. Karena kalau sampai mereka bersatu akan lahir anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi setelah menikah, yang sebelumnya haram dipikirkan, yang sebelumnya haram dilihat, yang sebelumnya haram disentuh, maka setelah itu justru menjadi ibadah. Menikah ibadah, punya anak ibadah. Ini namanya ibadah badan. Melangkahkan kaki, ibadah badan. Mengayunkan tangan, ibadah badan. Menggerakkan mulut, subhanallah, subhanallah, ibadah badan. Membuka kelopak mata, ibadah badan. Berpikir tentang ayat Al-Quran, ibadah badan. Ini semuanya ibadah badan. Insyaallah semua yang hadir malam ini sudah beribadah badan.
1: Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali apa yang telah disampaikan tadi, betapa setiap lini kehidupan kita, dari ketika kita akan menjelang tidur, pada saat kita tidur, dan pada saat kita bangun tidur, segala aktivitas kita adalah bernilai ibadah. Dan yang paling penting, segala sesuatu yang kita lakukan adalah dicatat kebaikan dan keburukannya. Maka kelak, di hari perhitungan nanti, apa yang kita lakukan akan dipertanyakan. Apakah benar-benar bermanfaat, atau kita justru menyia-nyiakan dalam kehidupan ini. Insyaallah, itu itulah yang akan kita sampaikan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
0: Saya dengar Pak Ustaz, mendengar ibadah badan. Kamu pikir telingamu itu dikasih Allah gratis? Akan ditanya. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri sampai ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaannya? Di antara pertanyaan untuk badan, an jismihi fima abla, telingamu kemana kau pakai mendengar pengajian ya Allah? Di mana? Di masjid Az-Zikra. Az-Zikra Sentul apa? Galaksi. Galaksi Bekasi ya Allah. Bekasi apa Bogor? Bekasi ya Allah. Kamu langsung menyaksikannya? Tidak ya Allah. Dari mana? TV One memang beda. Allahu Akbar. Matamu kemana kau pakai? Mataku ku pakai membaca Al-Quran. Apakah kau menangis? Ya. Kau menangis karena ayat itu bercerita tentang azab neraka? Tidak. Kenapa kau menangis? Karena mataku sudah mulai rabun ya Allah. Tidak lagi jelas mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf sa. Maka setiap tetes air mata pun bernilai ibadah. Inna sam'a, pendengaran telinga, wal basar, penglihatan mata, wal fuad, hati, pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Siapa yang paling diperas pikirannya selama beberapa hari ini? Panitia. Panitia tidak selera makan selama seminggu ini. Ketua panitia, sekretaris, bendahara, pembina yayasan, siang malam mereka berdoa, ya Allah, jangan sampai acara ini gagal ya Allah. Sakitnya gak seberapa, malunya. Mereka berdoa siang dan malam. Apa doa mereka? Ya Allah, sehatkan Ustaz Abdul Somad ya Allah, sampai acara selesai. Terserah, setelah itu terserah ya Allah. Ini semua adalah ibadah-ibadah. Ibadah itu kan cuma sholat Pak Ustaz. Kalau ibadah itu cuma sholat, maka bapak-bapak dari kepolisian yang membimbing kami dari airport Halim sampai ke lokasi, belok kiri, belok kanan, menunjukkan kami jalan yang benar. Ihdinas siratal. Apakah itu tidak bernilai ibadah? Ibadah. Bapak-bapak dari TNI yang mengamankan acara ini bernilai ibadah. Sahabat-sahabat dari FPI yang mengawal Ustaz, ibadah. Sahabat kami dari panitia yang membawa. Ini acaranya kota besar, kok jamaahnya gak ada? Rupanya saya dibawa dari pintu belakang. Jamaah di depan sejauh mata memandang, masya Allah, tabarakallah. Maka ibadah itu bukan cuman sholat, ibadah bukan cuman baca Quran, ibadah bukan cuman zikir. Yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, apakah itu ibadah? Ibadah. Kalaulah pegawai Pemda, pegawai Pemko, pegawai kantor gubernur, pegawai bupati, pegawai wali kota, semuanya menganggap kerjanya di kantor adalah ibadah, maka mereka khusyuk dalam bekerja sebagaimana mereka khusyuk dalam sholat. Betul? Allahu Akbar. HP-nya, HP-nya vibrator. Apakah ada yang berani membatalkan sholatnya? Ada? Tidak ada yang berani membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena aku sedang dalam ibadah. Begitu habis cek log masuk kantor jam 8 pagi, tet. Terima kasih. Pas sedang duduk-duduk, datang teman ngajak, bro, ya, ente lagi ngapain? Lagi duduk. Udah cek log? Udah. Yuk jalan ke mall yuk. Aku sedang ibadah. Berani berkata demikian? Takbir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente lagi di mana nih? Lagi di kantor, bro. Ayo kita jalan yuk. Aku sedang ibadah. Ayolah ngopi sebentar aja, aku yang bayar. Oke. Sebagaimana engkau tidak berani curang dalam sholat, begitu jugalah engkau tidak berani curang di kantor. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah dan kantor juga adalah ibadah. Tapi jangan dibalik. Ayolah sholat, bro, ayo ke masjid Az-Zikra yuk. Saya sedang ibadah. Jangan dibalik. Ini banyak jamaah yang ngaji tapi pandai interpretasi. Itu azan sudah berkumandang, ayo kita ke masjid. Buat laporan juga ibadah. Ini ibadah mahdhah. Sholat berjamaah di masjid ibadah mahdhah, sedangkan di kantor ibadah ghairu mahdhah. Tidak pure, tidak murni. Dia bukan ibadah, tapi bernilai ibadah. Makan ibadah apa enggak? Semua setuju. Kucing makan, ayam makan, cicak makan. Kenapa makan kita ibadah? Karena sebelum makan kita sebut nama Bismillah. Tadi saya makan di rumah Pak Ketua Pembina Yayasan Az-Zikra. Bismillah. Kalau mau yang agak panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa Ustaz pendek saja? Saya lapar. Bismillah. Maka makan itu bernilai ibadah. Makanya nanti kalau ada tamu makannya lama. Ente kenapa makan lama? Ya akhi, ini adalah ibadah. Maka ibadah harus khusyuk. Makannya lama, sholatnya cepat. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah tidur ibadah? Ibadah. Makanya kalau ada teman di sebelahmu tidur, tenang, dia sedang beribadah. Ada yang tidur? Kalau yang tidur, ente kok tidur? Ibadah. Orang semua habis pengajian, marilah pengajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya enggak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka ini semuanya ibadah. Ustadz judul ceramahnya enggak sesuai dengan isinya. Ceramahnya kan tentang wakaf produktif. Sementara dari tadi, nikah ibadah, tidur ibadah, makan ibadah, di kantor ibadah. Gimana mau punya harta kalau tidak kerja? Coba saya ceramah langsung. Marilah kita berwakaf, marilah kita bersedekah, marilah kita berinfak. Selesai acara, siapa yang mau bersedekah? Enggak ada, Pak Ustaz. Kenapa? Enggak ada duit. Makanya yang perlu dibangkitkan pertama, semangat bekerja, bangun pagi. Siapa yang paling banyak berkahnya? Doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Siapa yang bangunnya paling pagi, dialah dapat berkah paling paling banyak bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu kalau bapak-bapak suaranya tegas. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kalau ibu-ibu,
2: wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
0: Datang bapak dari belakang.
1: Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi selanjutnya nanti Ustaz Abdul Somad akan menjelaskan kepada kita bahwa kita tidaklah hidup sendiri di muka bumi ini. Ada orang yang tentu saja membutuhkan bantuan kita, ada orang yang tentu saja membutuhkan kelebihan daripada harta kita. Untuk itulah ketika Allah memberikan rizki kepada kita, ada yang dikenal dengan terminologi yaitu tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf. Apa makna daripada terminologi ini? Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku.
0: Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang saya jelaskan tadi itu namanya ibadah badan. Sekarang kita masuk ibadah yang kedua, namanya ibadah harta. Biasanya orang kalau cerita ibadah badan semangat. Bapak siap mau tahajud? Siap. Ibu siap mau zikir? Siap. Siap mau ibadah harta? Ustadz kok tiba-tiba ingat ibadah harta, Pak Ustadz? Kotak wakaf, kotak sedekah sedang di depan. Yang paling tinggi namanya zakat, bukan zakar. Zakat. Kamu sudah bayar zakat? Saya sudah bayar zakat, Pak Ustadz. Tiap tahun? Setiap tahun tidak pernah absen, Pak Ustadz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah bloon. Yang dimaksud ini zakat mal. Mal artinya miring. Mal miring. Makanya dalam Quran ada cara membaca imalah. Bismillahimajreha. Tulisannya majroha. Tapi bacanya miring. Bismillahimajreha. Namanya imalah. Mal. Mal. Artinya miring. Kenapa harta itu dalam bahasa Arab disebut mal? Karena hati kita miring ke harta. Orang Arab menyebutnya mal. Orang Barat menyebutnya mal. Ada Masjid Az-Zikra. Ada mal. Kira-kira hati kita miring kemana? Nih Ustaz nih nyindir nih. Tidak. Buktinya malam ini semuanya hatinya miring ke masjid. setelah dari mall. Makanya disebut harta itu mal, malaya milu mail, miring. Karena memang hati manusia condong kepada harta. Ada anak gadis kaya cantik, ada yang satu lagi miskin biasa saja. Jawab dengan jujur, hati bapak condong kemana? Jangan ada dusta di antara kita. Oleh sebab itu kalau ada orang datang perampok ke rumahnya, perampok itu membawa pisau yang tajam, bertanya, pilih mana, nyawa apa harta? Perampoknya serius kok ketawa. Kalau ada perampok bertanya begitu, ibu jawab dengan ketawa, perampoknya kabur. Kamu pilih nyawa apa harta? Kikikikikikikikikikik. Kata dia, ayo kita cabut. Ini orang nyoblos pemilu. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun hatinya pasti condong kepada harta. Tapi harta yang kita cari pagi sampai siang, sampai malam, apakah harta itu akan kita bawa mati? Siapa bilang tidak? Cari pagi, cari siang, cari sore, cari petang, cari malam, harta itu dikumpul, bisa dibawa mati. Mana buktinya? Yang membeli jam Masjid Az-Zikra, maka di akhirat dia akan mati bawa lampu. Mau mati bawa lampu? Beli lampu. Melihat lampu Az-Zikra, ingat masjid? Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masya, di mana belinya, Pak? Ustaz Somad, saya ingin mati bawa kamera. Pergi ke mall, beli satu kamera, wakafkan ke Masjid Az-Zikra. Kamera ini saya wakafkan untuk merekam semua ceramah pengajian, didokumentasikan yang ada di Az-Zikra. Begitu, wakafkan. Saya tunjuk ini pasti yang punya. Anak, bapak, ibu, semuanya anak-anak itu harus diwakafkan. Anak kamu berapa? Anak saya tiga. Tiga-tiganya wakafkan di jalan Allah. Yang satu jadi ulama, yang satu jadi kameramen, yang satu jadi tentara. Tiga-tiganya wakafkan atas nama Allah. Mereka akan menolong agama Allah dengan spesialisasi mereka masing-masing. Setuju? Itulah makna wakaf. Apa itu wakaf? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu namanya wakaf. Kalau wasal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Namanya wasal. Ustaz Somad gak nyambung. Cerita wakaf kok malah cerita tajwid. Wakaf artinya berhenti. Yang selama ini ruko saya, satu pintu, satu tahunnya 100 juta, uangnya mengalir ke kantong saya. Tapi sejak diwakafkan, maka uangnya wakaf. Berarti uangnya stop. Assalamualaikum Bapak Pengurus Masjid Az-Zikra. Ya. Ini ruko saya, satu pintu. Ya, sejak bulan ini uangnya saya wakafkan. Artinya uangnya stop, tidak lagi masuk kan? Toh, orang yang setelah berwakaf doanya lebih khusyuk. Sebelum itu dia doa biasanya. Tapi setelah itu, ya. Habasta aslaha. Modalnya engkau pegang, watasaddaqata biha, hasilnya mengalir. Modalnya, rukonya engkau wakafkan, lalu hasilnya mengalir. Kalau sudah diwakafkan, La yuba'u, tidak boleh dijual. Wa la yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wa la, pokoknya enggak boleh yang lain. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwasiatkan, tidak boleh dijual. Meninggal dunia, anak-anak mesti ngerti. Ini banyak sekarang bapaknya mewakafkan tanah. Ketika bapaknya meninggal, anaknya menjual tanah wakaf bapaknya. Kenapa bapaknya dulu mau berwakaf? Karena tanah itu tempat jin buang anak. Setelah bapaknya meninggal, harga tanah melambung, maka si anak menjual. Pemerintah Republik Indonesia mengerti tentang masalah ini, maka keluarlah peraturan undang-undang baru, namanya Akta Ikrar Wakaf. Bapak-bapak yang dulu sudah mewakafkan tanahnya, yang sekarang belum ada aktanya, uruslah ke kantor. Kantor mana? KUA. Kantor KUA, Pak. Makanya, Bu, kalau besok Bapak mau ke AUA, Ibu jangan nangis. Mas, hari ini mau kemana? Ke kantor KUA. Apa? Ini untuk ngurus akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, tanah yang diwakafkan, dan ada ijab qabul. Ini yang berwakaf. Saya wakafkan tanah ini 2 hektar untuk biaya operasional Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi tunai. Kata yang nerima, aku terima. Lalu Pak KUA mencatat, telah terjadi akta ikrar wakaf dari pewakaf tanah namanya Waqif, diterima oleh Nazir, yaitu Yayasan Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi, tanah 2 hektar 1 ruko lillahi ta'ala, maka mengalirlah pahalanya.
1: Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Allah memberikan harta kepada kita di dunia ini, itulah yang harus kita wajib untuk memahaminya. Ketika Allah memberikan harta di dunia, bukan berarti kita memiliki sepenuhnya. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, sesungguhnya itulah rizki kita. Tetapi yang jelas, yang dianggap sebagai tabungan kita atau saldo kita di akhir nanti adalah apa yang telah kita amalkan, baik berupa zakat, infak, sedekah dan sejenisnya. Itulah yang akan kita sampaikan dalam segmentasi selanjutnya, Damai Indonesia.
0: Adapun tanah yang kau buat rumah yang besar, kau buat bangunan yang mewah, uang yang kau belikan mobil, apakah kalau mati dibawa mati? Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Kau bangun rumah besar, megah, mewah. Itu rumah siapa? Rumah papa. Datang serangan jantung, mati. Penyakit terkeren di dunia, penyakit jantung. Makanya orang kalau disebut sakit apa tuh? Sakit jantung. Keren. Makanya ada rumah sakit jantung. Pernah gak bapak ibu ngelihat ada rumah sakit kurap? Gak ada. Dan orang mati kena serangan jantung. Loh, kemarin kan masih sarapan sama kita sama-sama. Iya, mana dia sekarang? Mati kenapa? Mendadak kena serangan. Pernah gak? Si Andu kena, mati kenapa? Kena panu. Dan penyakit jantung muncul karena makanan enak. Daging kambing, sate kambing, gulai kambing, minum susu. Ada enggak orang sakit jantung karena banyak minum air putih? Enggak ada. Oleh sebab itu maka makanlah. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Oh, Ustaz nyindir kami ya. Jangan tersinggung. Saya kasih tahu jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang kumat jantungnya. Mati. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang kau wakafkan, saya tidak bertanya, tapi ingin menanyakan pada diri kita semua, siapa yang mewakafkan tanah untuk Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi ini, sampai malam ini sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, acara tablik akbar, dari mulai dalam masjid, belakang masjid, samping masjid, sampai ke depan masjid. Depannya sana Pak Ustaz, ya belakang saya. Maka mengalir pahalanya ke makamnya, walaupun dia tidak lagi berada di atas dunia. Amin. Adapun yang dulu kaya, yang uangnya banyak, ketika dimintakan wakaf sedekah tidak mau, silakan. Hai kau orang kaya yang tak mau bersedekah, silakan. Kau orang kaya yang tak mau berwakaf, silakan. Nanti kau akan mampus. Janganlah kasar-kasar Pak Ustaz. Ustaz kan orang yang omongannya didengar. Kenapa bicaranya kasar Pak Ustaz? Oke, kalau gitu kita biasa bicara lembut aja. Siapa yang tidak mau bersedekah, nanti dia akan mampu. Ustaz, saya masih bingung Pak Ustaz. Apa yang kau bingungkan? Apa sih beda wakaf dengan infak dengan sedekah Pak Ustaz? Kalau infak itu harta. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah engkau hasil usahamu. Infak semen, infak kerikil, infak karpet, infak umum. Infak harta. Kami miskin Pak Ustaz. Gak bisa infak Pak Ustaz. Jadi kok gak bisa infak? Gak bisa Pak Ustaz. Kalau gitu sedekah aja. Loh? Sedekah itu apa? Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Yang bisa sedekah, yang gak bisa infak, sedekah. Makanya jangan ditulis di kotak itu kotak sedekah. Nanti orang senyum semua. Asal lewat kotak. Makanya yang paling tepat ditulis kota infak. Ini kota enggak ada tulisannya sama sekali. Enggak infak di depan. Enggak ada tulisan. Berarti panitia masih ragu. Kota infak. Karena infak itu materi benda. Kalau sedekah non materi. Likulli sulama minkum sodakoh. Tiap-tiap tulang sendimu sodakoh. Bantu orang ngangkatkan barang, sodakoh. Bantu orang masang lampu, sodakoh. Kalau kau punya harta, infak. Saya punya harta mau beli lampu, infak. Saya punya harta mau beli kubah, infak. Saya enggak punya harta ngasih kubah. Datang ke sini, bantu angkat lampu, bantu. Bantu enggak bisa. Datang ke sini senyum. Sudahlah enggak ngasih lampu, enggak ngasih kubah, enggak ngasih semen, enggak bantu ngangkat, masuk ke sini mukanya. Lalu wakaf Pak Ustaz, wakaf harus ada empat. Ada waqif, orang yang berwakaf. Mauquf alaih, mauquf bih, ijab qabul.

0: kotak wakaf. Karena kalau dibuat kotak wakaf, kita kan gak pernah akad sama kotak. Ai kotak, aku wakaf. Kata kotak, aku terima, aku terima, aku terima. Alhamdulillah. Udah Pak Ustadz, udah jelas Pak Ustadz, udah jelas. Ternyata ibadah itu ada ibadah badan. Melangkah kaki ibadah badan. Mengayunkan tangan ibadah badan. Mendengar pengajian ibadah badan. Melihat ibadah badan. Berzikir ibadah badan. Baca Quran ibadah badan. Ada namanya ibadah harta. Ada namanya zakat. Ada namanya infak. Ada namanya wakaf. Ada namanya sedekah. Sudah jelas Pak Ustadz. Cuman saya sedekahnya kemana? Lazif. Bahasa Arab. Bahasa Arab, Bapak Ibu kalau sedang makan, datang orang nanya, kifadha ya akhi? Bagaimana ini? Laziz. Laziz artinya enak. Laziz. Tapi ternyata di galaksi Bekasi, laziz artinya bukan enak. Apa itu laziz? Lembaga Amil Zakat Infak Az-Zikro. Masya Allah. Kira-kira masih enak enggak? Allahu Akbar. Tadi waktu Ustaz sebut lazir, terbayang saya enak Pak Ustaz. Setelah saya tahu ternyata arti lazir itu lembaga amil zakat infak, langsung gak enak Pak Ustaz. Maka kadang sesuatu itu gak enak. Gak enak di dunia, tapi enak di akhirat. Waktu diminum pahit, tapi efeknya baik. Namanya jamu, bukan jambu. Tapi ada yang manis, enak, suka, menarik. Tapi ternyata efeknya tidak baik. Apa namanya? Diabetes mellitus. Oleh sebab itu laziz ini mungkin tidak enak. Lembaga Amil Zakat Infak Masjid Az-Zikra sudah di launching. Ini sudah grand opening. Jangan seperti pembukaan rumah makan. Grand opening. Habis itu soft opening. Yang ketiga tinggal pening. Emangnya mau buat apa lagi? Masjid sudah ada. Lampunya sudah cantik. Kaligrafinya sudah keliling. Tiang-tiangnya bersalutkan emas. Lalu laziz ini untuk apa? Anak-anak kita harus sekolah berbasis agama Islam. Itu kan di luar sudah banyak sekolah Pak Ustaz, belum tertampung. Coba hitung sendiri Dewan Survei Indonesia, berapa angka sekolah SMP SMA di kota Bekasi, berapa pondok pesantren yang bisa melahirkan para habaib, para ulama. Ketua laziz alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Sekretaris laziz alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Dekan kita Fakultas Syariah alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Yang ceramah alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Saya cuma mau cerita bahwa saya pernah kuliah di Mesir.
1: Nah pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad, bahwa dalam kehidupan kita memang ketika kita diberikan kelebihan kita harus mewakafkan. Dalam segmentasi kelima berikutnya nanti kita akan lebih dalam lagi memaknai bagaimanakah kita harus berwakaf dan apa sesungguhnya makna dari wakaf itu sendiri. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
0: Ustaz, ya. Di Al-Azhar Kairo Mesir itu berapa biaya uang kuliahnya satu semester? Gratis. Tinggal di asrama berapa bayarnya? Gratis. Tiketnya Pak Ustaz? Gratis. Tiket gratis, asrama gratis, kuliah gratis. Dikasih beasiswa tiap bulan. Selesai dapat ijazah LC, datang ke kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ijazah LC. Saya mau ngurus tiket pulang. Tiket saya nanti kira-kira dari Kairo ke Jakarta atau sampai Pekanbaru. Kalau sampai Jakarta, saya mau minta kirim uang beli tiket lagi dari Jakarta ke Sumatera. Kata yang ngurus nanya, di belakang rumahmu ada airport enggak?

Kalau ada dia mau belikan tiket sampai belakang rumah. Ini uangnya dari mana? Ini semua uangnya dari wakaf. Bedanya apa? Bedanya wakaf kalau di tempat kita, coba pejamkan mata, bayangkan apa yang saya sebutkan. Apel, terbayang? Jeruk, terbayang? Wakaf, apa yang terbayang? Kuburan. Karena di tempat kita kalau sudah tanah wakaf, wakaf pasti kubur. Di Mesir tidak begitu. Tanah wakaf, di atasnya dibangun hotel. Maka hasil dari hotel itu menjadi wakaf. Sebagiannya untuk owner, sebagiannya untuk pemilik, sebagiannya untuk pengelola, sebagiannya hasilnya untuk disalurkan ke umat Islam. Tanah wakaf, di atasnya dibangun rumah sakit. Maka rumah sakit itu untuk siapa? Untuk ustaz, untuk da'i. Mahasiswa Al-Azhar Kairo sakit perut, dibawa ke rumah sakit. Pas diperiksa, ternyata bom atom mau meledak. Tidak lama lagi akan terjadi Big Bang. Bam! Sebesar ini mau meletup. Isinya apa? Biji cabai. Gara-gara suka makan cabai, ngunyahnya gak mau. Oh, kiri kanan gol. Kiri kanan gol. Bijinya numpuk di usus buntu. Jadi gimana dokter? Potong. Akhirnya dipotong, dioperasi, sehat. Begitu mau keluar, bayar 2.000 pon. Kali 3.000 rupiah zaman kami, 6 juta. $600. Mau minta ke orang tua, krisis moneter. Gimana? Keluarkan kartu Al-Azhar, gratis. Dari mana? Rumah sakitnya di atas tanah wakaf. Maka wakaf membantu mahasiswa Al-Azhar. Inilah yang mau dibangun oleh lezat laziz. Bedanya kalau yang Kairo tadi Al-Azhar pakai zai, kalau sini pakai zal, laziz. Ada za, ada za, ada lo, ada ja. Yang empat itu jangan sampai sama. Makanya belajar. Ada za ladhid. Ada za azhar. Ada zo zuhur. Ada ja. Jangan nanti semua. Apa nama lembaga yang di masjid Az-Zikra itu? Lajij. Di mana anak-anak kita belajar ini? Mereka akan belajar di pondok sekolah Tahfiz Quran. Tanahnya dari mana? Dari Laziz. Bangunannya dari mana? Dari Laziz. Alumninya akan dikirim ke mana? Dikirim ke Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud. Alumninya Pak Kiai kita ada di belakang. Beliau tamat Imam Muhammad Ibnu Saud. Tamat dari Ibnu Saud. Lanjutkan ke Tarim bersama Habib Umar bin Hafiz di Darul Mustafa. Dikirim anak-anak kita ke sana. Di mana dia? Al-Azhar Kairo. Di mana? Darul Mustafa, Tarim, Hadramaut, Habib Umar bin Hafiz. Dari mana? Dari Imam Muhammad Ibnu Saud. Dananya dari mana? Ibu-ibu tidak perlu lagi penggalangan dana pakai lagu nasyid. Ya dana, perlu lagi. Kenapa? Karena sudah adalah laziz. Inilah yang dimaksud dengan wakaf produktif. Karena selama ini wakafnya tidak produktif. Wakafnya wakaf pasif. Tanahnya untuk masjid. Tanahnya untuk kubur. Tanahnya untuk makam. Tanahnya tidak menghasilkan apa-apa. Maka yang punya sawah di kampung, wakafkan. Ini tanah wakaf ibu. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita cek dulu ke BPN ya. Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Bapak BPN. Waalaikumsalam. Gimana status tanah ini Pak? Mohon maaf Pak Ustadz, ini pemiliknya tumpang tindih 15 orang. Assalamualaikum Ibu.

0: Waalaikumsalam. Ini tanah yang ibu wakafkan kemarin ke Lazid. Ya, ternyata setelah kami cek di BPN, pemiliknya 15 orang. Kenapa ibu wakafkan? Justru karena masalah itulah maka saya wakafkan. Kalau enggak masalah, apa saya wakafkan Pak Ustaz? Ini orang bukan beragama. Ini orang memain-mainkan agama. Lantanalul birra. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Sampai yang kau berikan itu adalah yang paling kau sayang. Mana tanah yang paling kau sayang? Mana ruko yang paling kau sayang? Mana rumah yang paling kau sayang? Itu yang kau wakafkan. Ustaz Somad, itu rumah saya. Itu rumah yang paling saya sayang. Rumah itu saya wakafkan untuk operasional Lazis. Sewanya tiap bulan pakai. Alhamdulillah. Bapak punya apa? Saya punya kos-kosan Pak Ustaz. Berapa? 100 pintu. Mantap. Tapi baru pintunya aja Pak Ustaz.
1: Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang cerdas adalah orang yang bukan mampu meraih jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Orang yang cerdas adalah bukan orang yang mampu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tetapi yang jelas, dengan pendidikan yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki, apakah benar semuanya itu hanyalah untuk Allah atau hanya sekedar untuk manusia? Itu agar kita dipuji oleh manusia. Itulah yang akan kita sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
0: Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Kayyis. Nama anaknya siapa? Kayyis. Mantap. Apa arti Kayyis? Smart, cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4,0. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, bisa dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Dia berpikir nanti setelah mati aku akan bawa apa. Peci kesayangan dari Nangro Aceh Darussalam, kalau Abdul Somad mati apakah peci ini akan dibawa? Tidak. Sorban kesayangan dari Kingdom of, apakah akan dibawa? Tinggal. Semua akan tinggal saudaraku. Mana yang akan kau bawa mati? Kalau sampai kau wakafkan ada satu ruko, 1 tahun 1 juta, membiayai 10 anak yatim. Assalamualaikum Bapak Pengurus Lazis. Waalaikumsalam. Nanti kita punya sekolah tahfiz, 1 bulannya berapa uang sekolah? 1 juta untuk biaya guru-guru kita. Ini saya kasih 100 juta untuk biaya 10 bulan untuk 10 anak yatim. Anak yatim itu pun belajar membaca Quran. Tengah malam mereka mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ustaz nengok apa? Ayatnya di situ. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa syaa kursiyyu samawati wal ardh wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Malam ini sudah jelas mana yang bengkok, mana yang lurus. Faman yakfur bit-taghut. Siapa yang ingkar kepada taghut setan, wa yu'min billah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, dia sudah berpegang dengan tali yang kuat, lam alaha, tidak akan terpisah untuk selamanya. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah yang akan menolong orang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, Allah yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada yang terang benderang. Bagaimana dengan yang tidak beriman? Walladzina kafaru, orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang tak percaya. Auliya'uhumut taghut, mereka akan ditolong setan.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Wali Kota Malang sebut bakal perangi LGBT imbas meningkatnya kasus HIV. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan LGBTQ sebagai ancaman non-militer yang perlu diperangi dan diantisipasi melalui koordinasi dengan seluruh OPD serta lingkungan sekolah untuk memperkuat sosialisasi. Sementara berdasarkan data Dinkes Kota Malang, sepanjang bulan Januari sampai di bulan Mei 2026, terdapat 97 kasus HIV yang dinominasi oleh kategori lelaki seks dengan lelaki atau LSL sebanyak 78%. Berbekal data ini, Wahyu bakal menguatkan sosialisasi pemahaman mengenai dampak LGBT. Selain itu, Pemkot Malang juga akan menyiapkan program khusus melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Kawan, Pemprov Jatim fasilitasi dialog harga telur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memanggil peternak ayam petelur dan pedagang perantara untuk mencari penyebab rendahnya harga telur di tingkat peternakan. Pertemuan ini difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan Satgas Pangan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestian Todardak mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa pedagang membeli telur dengan harga tertentu. Karena itu penyebab turunnya harga perlu diidentifikasi melalui dialog bersama. Pemprov Jawa Timur juga mendorong pembelian telur untuk program makan bergizi gratis dilakukan langsung dari peternak melalui asosiasi atau koperasi agar harga yang diterima peternak lebih baik. Kawan, OJK duga angka kasus penipuan di Indonesia lebih banyak yang tercatat. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, Indonesia Anti-Scam Center atau IASC sudah menerima lebih dari 608.000 laporan penipuan sejak diluncurkan pada bulan November 2024. Kata Friderika, angka ini diduga belum menggambarkan kondisi real karena masih banyak korban yang memilih tidak melaporkan kasus penipuan yang dialami akibat merasa malu telah menjadi sasaran penipuan. Selain itu, dana yang berhasil diamankan dan tidak berpindah ke tangan pelaku mencapai 674 miliar rupiah dan sudah dikembalikan ke para korban mencapai 200 miliar rupiah. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

0: love.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
2: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
3: Lah iya, Pak.

0: sopo iki ndelok kasur ndek try nase iki. Anggite kos-kosan ta iki.
1: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak ono nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: masih di Gate 9 FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini. Kita disambut dengan kondisi cuaca cerah ya. Ini kalau kita melihat di area Telogomas, tetap semangat pastinya untuk Anda yang sudah memulai aktivitas. Kondisi lalu lintas juga ya memang sudah mulai terjadi peningkatan, tapi tidak sampai mengakibatkan antrian panjang, jadi cukup ramai lancar saja. Tepatnya di area Sukun, Mergan, kemudian di sekitar Raya Langsep, lanjut lagi mengarah ke sekitar Galunggung, sampai di Bendungan Sutami, bahkan di area Telogomas juga masih sangat lancar. Terima kasih banyak beberapa info yang sudah masuk, khususnya dari Pak Sodik ini tadi di WhatsApp mengirimkan kami informasi ya untuk kegiatan yang perlu diantisipasi khususnya hari Minggu nanti kawan. Untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Tunggul Wulung, lebih baik Anda antisipasi karena ada kegiatan Grebek Suro, Karnaval Grebek Suro ya informasinya. Ini tadi kita dikirimi flyer gitu sama Pak Sodik. Kalau melihat di keterangannya ya, jamnya itu siang jam 11 sampai selesai. Sementara untuk jalan-jalan yang digunakan mulai dari Jalan Akordion Utara, nanti lewatnya ke Akordion Simpang 5, belok kanan menuju Jalan Saksofon, pertigaan Makam, belok kanan menuju Jalan Sasando, pertigaan kedua belok kanan menuju Jalan Organ, dan finishnya nanti di perumahan Grand Arumba. Tuh ya, jadi memanfaatkan jalur dalam ini kalau dilihat. Kemudian untuk selanjutnya masih kegiatan masyarakat. Jadi informasinya itu selamatan Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, yang akan dilakukan selama 3 hari. Untuk hari pertama itu Sabtu ya, dari jam 9 pagi sampai selesai. Ada beberapa rangkaian kegiatan kawan seperti pagelaran seni dan lainnya. Kemudian hari Minggu itu juga akan ada kegiatan lanjutan dari jam 9 sampai selesai, jam 9 pagi sampai selesai, itu akan ada kirab. Dan informasinya itu titik kumpul di Jalan Penamas. Kemudian lanjut lagi malam harinya jam 7 sampai selesai. Ini akan ada kegiatan di area pendopo Desa Kebonagung, termasuk jam 8 malam. Nah ini juga ada acara lanjutannya, ziarah atau napak tilas ya ke punden di 6 dusun wilayah. Lalu hari Senin ini akan ada pagelaran juga, tapi ini memanfaatkan halaman kantor Desa Kebonagung ya, dari jam 7 malam, jam 7 malam sampai selesai. Itu sejauh ini informasi yang masuk di kami. Mungkin Anda yang punya informasi lainnya seputar kegiatan masyarakat ya yang perlu diantisipasi, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp City Guide. Mungkin ada yang pagi hari ini juga sudah mulai mobile, ada yang menemukan beberapa titik yang perlu diantisipasi, mungkin sudah mulai terjadi peningkatan, boleh juga nanti Anda teruskan ya. Yang mengikuti di 91,1 FM, kita juga sedang live di TikTok, Anda bisa menyapa di sana dan berbagi informasi di City Guide 911 FM. Kawan, buat Anda yang setiap harinya ini tidak lepas dengan internet ya, rasanya hampir setiap saat kita harus terhubung dengan internet, urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Maka dari itu harapannya sih internet itu gak lemot ya. Tapi untuk Anda yang merasakan kenapa ya akhir-akhir ini internet kok rasanya sering lemot, nah daripada emosi lebih baik Anda pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6-2-4. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan waktu 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasinya. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa juga dengan kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Informasi seputar jantung.
0: Cilegon City Gate yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita akan coba pantau ya. Kita mulai dari Gate Singosari. Untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Pandaan, kondisi di pagi hari ini masih terpantau lancar kawan. Kemudian di sekitar Sidoarjo juga tidak ada kepadatan di sana, masih sangat lancar bahkan lengang. Kemudian lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya tampak lancar. Begitu juga untuk ada yang mau lanjut mengarah ke sekitar Juanda. Nah, mungkin ada yang punya informasi juga seputar tol di pagi hari ini bagaimana, tidak hanya lalu lintas, cuaca juga boleh nanti Anda teruskan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
0: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kondisi masih cukup cerah di area Teluk Gomas utamanya. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini mau melanjutkan mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang, Anda juga bisa manfaatkan jalur utama ya. Kondisi sejauh ini masih terpantau lancar dan tentunya ini tetap jaga fokus ya. Pagi hari ini jam 6 lebih 34 menit beberapa pantauan tampak sudah mulai terjadi peningkatan arus lalu lintas. Kita mulai dari Kota Malang yang mengarah ke sekitar Kabupaten Malang. Untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Pakisaji, khususnya di area pabrik gula Kebon Agung, kondisi sudah mulai ramai di sana, kawan. Dan biasanya ini juga dominasi kendaraan muatan ya, khususnya truk bermuatan tebu. Hati-hati untuk Anda yang melintas di sana. Mungkin yang punya update seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita akan lanjutkan untuk melihat ya bagaimana informasi cuaca pagi hari ini. Untuk di sekitar Teluk Gomas, suhu 20 derajat Celcius ya, dengan pantauan cerah kawan. Kemudian kalau kita melihat secara keseluruhan di wilayah Kota Malang ya, untuk pagi hari ini, jadi di Kota Malang cenderung cerah saja. Ini secara keseluruhan ya, Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, termasuk juga di sekitar Lowok Waru. Kemudian kalau kita beralih ke Kabupaten Malang, oke, ini juga sama, cuaca cenderung cerah saja kawan, dengan beberapa wilayah udara kabur ya, seperti Dau salah satunya, Pagelaran, Wonosari, Kromengan, Tirtoyudo, ini cerah saja. Seperti itu kalau kita melihat informasi cuaca di sekitar Kota Malang dan juga Kabupaten Malang untuk hari ini. Anda juga masih bisa berkabar bagaimana kondisi pagi hari ini sekitar Anda. Selain WhatsApp, kita juga masih live di TikTok. Anda bisa ikutan nimbrung di sana di @city_guide911fm.

0: Wisdom.
1: Agak berbeda Indonesia ini dibanding negara lain karena masyarakatnya masih paternalistik, kemudian negaranya juga masih negara berkembang, masyarakatnya juga lagi masyarakat yang bertransformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, sehingga misalnya menghargai orang itu masih sangat penting, memuji orang masih sangat penting, kemudian tidak gampang marah-marah juga sangat penting. Intinya pemimpin yang baik sebetulnya adalah orang yang pernah membuktikan dirinya ketika dia menjadi anak buah, dia bisa menjadi anak buah yang baik. Seseorang tidak mungkin jadi pemimpin yang baik kalau ketika jadi anak buah, dia jadi anak buah yang tidak baik. Dengan demikian, maka seorang pemimpin tahu perasaan anak buahnya, tahu perasaan karyawannya, tahu perasaan rakyatnya, dan tetapi ikut keinginan rakyat saja juga tidak boleh. Harus punya arah tersendiri, sehingga dia tidak larut pada keinginan rakyatnya saja, tetapi juga bisa membawa rakyatnya itu ke arah yang lebih baik. Misalnya kalau hanya menyenangkan rakyat, mungkin ya naik kereta digratiskan saja, BBM digratiskan saja, tapi kan itu hanya menyenangkan tapi tidak membawa kemajuan. Harus penting adalah bagaimana menyenangkan, mungkin tidak 100%, tetapi menyenangkan mayoritas dan bisa membawa kemajuan. Jadi pemimpin yang dipuji-puji tapi tidak membawa kemajuan, menurut saya bukan pemimpin ya. Dia hanya seorang ayah yang baik tapi bukan pemimpin yang baik.
2: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
5: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
5: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
4: Lho, keren, Bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
5: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
4: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
5: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
5: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
6: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate 91 FM Gate and For Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini, juga masih bersama dengan saya, Bulan. Ada beberapa informasi yang sudah masuk. Ada Pak Dhani mengabarkan di UMM Kampus 3 hari ini ada wisuda, hati-hati ya. Apakah sudah mulai ramai di sana, Pak Dhani? Mungkin kawan-kawan City Gate yang kebetulan melintas juga di UMM Kampus 3, seperti apa kondisi di pagi hari ini, boleh nanti Anda tambahkan. Kemudian kabar selanjutnya dari pengamatan Pos Semeru, kawan, ini kaitannya dengan aktivitas Gunung Semeru, terpantau pagi hari ini dengan cuaca cerah berawan ya, angin bertiup lemah ke arah barat laut dengan suhu udara 17-19 derajat Celcius. Secara visual, gunung terlihat jelas, asap kawah tidak teramati, kemudian teramati 5 kali letusan asap dengan warna asap putih kelabu gitu ya. Kemudian untuk informasi tambahan lain dari Anda yang pagi hari ini sudah memulai perjalanannya, boleh nanti Anda kabarkan juga. Hati-hati khususnya di akhir pekan nanti, kawan, hari Minggu. Ini informasi yang sudah masuk di kami. Total ada 2 kegiatan ya. Pertama, kegiatan ini ada di sekitar Kebonagung, kawan. Bahkan di Kebonagung ini akan ada rangkaian mulai dari rangkaian acara ya, dari pagi jam 7 sampai selesai, lanjut lagi jam 7 malam sampai selesai, dan acara terakhir jam 8 malam sampai selesai. Itu kawan, ini kita bicara hari Minggunya ya. Nah, kemudian acara yang kedua itu di Tunggul Wulung, Grebek Suro juga, Karnaval Grebek Suro. Kalau acara di Tunggul Wulung ini mulainya dari siang jam 11 sampai selesai. Nah, yang perlu diantisipasi ini di jalur dalam ya, seperti Jalan Akordion, Akordion Utara khususnya, kemudian Akordion Simpang 5, kemudian lanjut Salsofon ya, Pertigaan Makam. Nanti para peserta ini akan belok ke kanan menuju ke Jalan Sasando, pertigaan kedua belok kanan menuju Jalan Organ, dan nanti finishnya ada di perumahan Grand Arumba. Itu kawan. Dan untuk Anda yang mau menambahkan, mungkin masih kegiatan masyarakat di mana lagi yang perlu diketahui, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Dan jangan lupa Anda bisa ikuti kami di berbagai sosial media kami, termasuk juga TikTok, Instagram, dan lainnya @cityguide911fm. Kita akan lanjutkan yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

ke ruas tol, kita mulai dari Gate Pakis, Madiopuro, kondisi masih terpantau lancar, Singosari. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke ruas Pandan juga tidak ada kepadatan sama sekali. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Rembang, kemudian Pasuruan, Probolinggo juga masih terkondisikan kawan, termasuk untuk Anda yang lepas dari Gempol mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru juga masih terpantau lancar, bahkan Waru, Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar.

Udaranya sejuk banget dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hirup pikuk kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing atau sekedar menikmati alam. Yang paling bikin Coban Tundo spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tundo Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam yang bikin perjalanan terasa seperti petualangan kecil. Buat Anda yang suka eksplorasi, tempat ini wajib banget masuk daftar destinasi berikutnya. Nah, kalau penasaran, Coban Tundo berada di Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo. Lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

Jalan-Jalan Plus. Apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya. Karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya,

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, pembangunan jembatan Sono Kembang Malang masuk ke tahap finishing. Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, Dandung Yul Haryanto menyebut, proyek pembangunan jembatan Sono Kembang telah memasuki fase akhir dengan progres pembangunan telah mencapai 88%. Nantinya Pemkot Malang akan menutup total akses menuju lokasi selama sepekan, mulai 9 hingga 16 Juli 2026 untuk membongkar jembatan Bailey yang selama ini menjadi jalur sementara. Menurut Dandung, pembongkaran jembatan Bailey menjadi tahapan penting sebelum proyek memasuki proses akhir. Kawan, Trans Jatim tambah layanan di Malang Raya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan meluncurkan Koridor 2 Trans Jatim di Malang pada Oktober 2026. Bersamaan dengan itu, akan dioperasikan layanan pengiriman barang Trans Jatim Ekspedisi atau Tradisi. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Sub Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro mengatakan, layanan tradisi di Malang akan menggunakan sistem point-to-point sehingga paket diantar langsung ke alamat penerima. Di Sub Jawa Timur saat ini masih mematangkan persiapan termasuk menjalin kerjasama dengan perusahaan kurir dan PT Pos Indonesia agar kedua layanan dapat mulai beroperasi sesuai jadwal pada Oktober 2026. Kawan, Komisi 8 DPR RI memandang LGBT sebagai penyimpangan dan ancaman bagi Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, adanya keberadaan LGBTQ akan menjadi ancaman bagi Indonesia karena berlawanan dengan undang-undang perkawinan yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kata Marwan, jika ada pernikahan sesama jenis, berdampak pada tidak adanya keturunan yang dilahirkan dan dapat mengancam keberlangsungan negara. Selain itu, Komisi 8 memandang LGBTQ sebagai penyimpangan yang tidak bisa ditolerir, khususnya saat dipertontonkan